0: Kita yang menjadi seorang muslim, kita yang mengaku sebagai pengikut Al-Quran dan Sunnah, sampai di mana belajar kita? Hafal Al-Quran malas, belajar, mempelajari agama sendiri, bukan agama orang lain. Pelajari agama sendiri, jarang hadir di kajian. Ketika hadir di kajian, ngantuk, tidur. Jangankan ngafal Al-Quran, bacanya aja jarang-jarang. Ya, harusnya jadi pecutan. Maka jangan heran sebagian di antara kaum muslimin itu mudah terperdaya. Mudah digocek sama musuh. Mudah diarahkan, mudah digiring. Dilempar sedikit isu, oh, langsung heboh. Gak karuan. Ditebar sedikit hoax, langsung dimakannya. Subhanallah. Benarlah yang dikatakan oleh para ulama, asyubahu atau asyubuhatu qattafah wal qulubu dha'ifah. Syubhat itu menyambar-nyambar dengan sangat kuatnya, sedangkan hati ini sangat lemah. Kenapa kuat dalam menyambar-nyambar? Ini seperti apa kuat menyambar-nyambarnya itu? Mereka, musuh-musuh itu, mempelajari bagaimana kita berpikir, mempelajari bahkan struktur bagaimana pembelajaran yang ada di dalam agama Islam. Bahkan ilmu Islamnya sendiri dipelajari oleh mereka. Kuatlah mereka, kuatlah bikin syubhatnya. Wal qulubu dha'ifah, dan hati-hati kita sangat lemah. Kenapa lemah? Al-Quran saja tidak hafal, jangankan dihafal. Baca aja malas. Kenapa qulub hati itu lemah? Karena malas hadir di kajian. Karena malas untuk belajar, karena ngantuk ketika belajar, karena ketika hadir di kajian hanya sekedar formalitas, hanya sekedar eksistensi, kebutuhan konten buat status atau story atau semacam. Lagi di kajian, ya jangan heran kata Nabi alaihi salatu wassalam, akan datang suatu zaman di mana umat muslim umat Islam itu sangat mudah untuk di diarahkan, untuk di untuk dihancurkan, sangat lemah, seolah umat Islam itu adalah sebuah makanan, sebuah tempat yang dikerubuni oleh orang-orang yang lapar, dikeroyok dari segala arah. Kenapa? Saking lemahnya. Ditanya oleh para sahabat, kok bisa demikian ya Rasulullah? Apakah ketika itu umat Islam sedikit? Tidak, kata Nabi. Umat Islam itu banyak. Walakinnahum ghutha, Nabi alaihi salam. Umat Islam ketika itu banyak, bukan sedikit, tapi tetap dikeroyok saking lemahnya. Tapi banyak kopong, seperti buih-buih di laut. Mudah terombang-ambing, mudah diarahkan. Maka ikhwas sekalian, para hadirin juga para pemirsa sekalian, intinya adalah seorang mukmin wajib-wajib harus terus menuntut ilmu. Bersemangat dalam menuntut ilmu. Bagaimanapun kondisinya, malas dihajar, malas dilawan. Harus tumbuhkan secara mandiri bersemangat dalam menuntut. Perbanyak tilawatul Quran. Jangan mau kalah sama orang-orang di luar sana. Bahkan musuh-musuh kita mempelajari agama kita. Musuh-musuh kita mempelajari kitab-kitab kita. Bagaimana kita sebagai pemeluk agama ini bermalas-malasan dalam mempelajari ilmu kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita diberikan kemampuan dan semangat dalam menuntut ilmu, istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan 20 ribu rupiah. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah, di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk, mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat, kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri, idul adha kan di lapangan. Boleh enggak salat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas nanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu'alam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wad-din. وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jamaah sekalian yang kami hormati, salah satu fenomena yang membahagiakan adalah munculnya kesadaran dari sebagian orang tua tentang pentingnya membiasakan ibadah kepada anak sejak dini. Mulai muncul kesadaran sebagian orang tua untuk mengenalkan ibadah kepada anak sejak kecil. Mulai dari sholat, puasa, bahkan sampai i'tikaf. Sehingga pemandangan adanya anak-anak di masjid itu bukan merupakan sesuatu yang aneh lagi. Ini tentu membahagiakan. Karena Allah bisa, karena biasa. Orang itu akan terbiasa, akan bisa beribadah karena terbiasa beribadah. Dan pembiasaan sejak kecil itulah salah satu kunci sukses anak atau orang bisa beribadah dengan baik. Namun, semangat saja tidak cukup. Punya modal semangat saja itu tidak cukup. Harus diiringi dengan ilmu agar semangat tersebut tetap berada di atas rel yang benar. Di antara ilmu membawa anak ke masjid adalah apa yang dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini dituturkan oleh sahabat Nabi SAW yaitu Abu Qatadah. Sidan Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli linnas. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngimami. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngimami. Apa yang spesial di situ? Wa Umamatu bintu Abil As ala unuqihi. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ngimami, aku melihat Umamah binti Abil As berada di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Umamah itu siapa? Kok amleng? Umamah itu siapa? Tadi sudah saya sebutkan, Umamah binti Abil As. Umamah itu anaknya Abul As. Ya, tapi apa hubungannya sama Nabi SAW? Cucu. Emang Nabi SAW punya anak namanya Abul As? Mantunya, mantu As itu, Abul As itu mantunya Rasul SAW. Nikah sama siapa? Sama Zainab. Nikah sama Zainab. Jadi Nabi SAW punya cucu namanya Umamah. Umamah ini hasil pernikahan putrinya Nabi SAW yang bernama Zainab dengan Abul As. Sehingga wajar ketika Nabi SAW ngimami gendong siapa? Umamah, karena Umamah adalah cucunya. Baiklah, apa kelanjutannya? Fa idza sajada wada'aha. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mau sujud, maka beliau letakkan Umamah di lantai. Nanti kalau berdiri digendong lagi. Kalau mau sujud ditaruh lagi. Apa pelajaran yang bisa kita petik di sini? Apa pelajarannya? Tanggung jawab. Gawa bocah kowe tanggung jawab. Tidak boleh bawa anak kemudian dibiarkan begitu saja di masjid. Ini ilmu yang harus kita pahami. Jangan sampai semangat kita untuk membiasakan anak ke masjid merugikan orang banyak. Bukan cuma orang lain. Merugikan orang banyak. Iki nggawa bocah dicurahkan ployun ngono apa? Ramane ndi? Ndi yo. Bener ramane imam. Ada. Repot. Ah, yang jadi masalah itu yang enggak ngimami. Bukan berarti yang ngimami orang masalah. Yang jadi masalah yang enggak ngimami, wis dadi makmum. Bocahe mbuneng endi? Gawe lima maning, masyaallah. Mlayu ngono, mlayu ngene, ramene po. Lho ramane nang endi? Ya tapi kan biunge, ya biunge juga sama. Ya, dan ini dikeluhkan oleh jamaah, termasuk yang ibu-ibu. Ya, yang ibu-ibu di bawah itu mengeluhkan juga. Anak-anak yang pada lari-lari. Mending kalau misalnya cuma lutik-lutikan. Ya. Ini enggak. Orang kulit teki-tekan. Playon lari sana. Lagi ibu ini nengendi. Tidak boleh seperti itu. Ketika kita membawa anak ke masjid, maka kita harus tanggung jawab. Contohnya Nabi SAW tanggungnya digendong sama Nabi SAW. Supaya tidak ganggu yang lainnya. Loh Ustaz, bocahku wis 5 tahun masa digendong Ustaz? Bukan digendong, disuruh berdiri di samping Anda itu loh. Jadi jangan merasa, oh, nyungus, penak boleh sholat. Iya, jangan penak, sih lihat di sini mburi. Makanya terus terang saya itu sering kalau sholat habis ngimami gitu pas terawih yang lainnya saya langsung ke belakang. Tanggung jawab. Tanggung jawab mencari orang Quran aku tok. Ya cari yang lain-lainnya yang pada kelayapan kemana-mana. Bolak-balik turun, naik turun ke tempat wudhu. Tunggu nih nanti rampung. Ini kayak anakku apa ya? Sebenarnya anakku wong liya lho. Ramane nang endi? Tanggung jawab dong. Ya. Bawa anak harus apa? Tanggung jawab. Gak boleh kita cuek seperti itu. Ya. Inilah yang namanya semangat dibarengi dengan ilmu. Ya, gak cukup hanya sekedar semangat. Semangat harus dibarengi dengan ilmu. Nah, ketika mengingatkan anak, itu juga jangan cara kita mengingatkan malah memecah konsentrasi orang banyak. Misalnya lagi pengajian seperti ini. Ya, lagi pengajian seperti ini. Atau lagi orang sholat, anak kita lagi main-main. Loh, itu membuat orang jadi pada perhatian semuanya. Anda itu kayak, apa namanya, ingin menyelesaikan masalah tapi menambah masalah. Ya. Ingat anak-anak bukan kayak gitu. Itu namanya membuat konsentrasi satu masjid pecah semuanya. Terus gimana Ustaz? Menyat. Anda berdiri, mana anaknya pegang, cek, tarik gitu ya. Enggak perlu pakai suara keras, anak-anak itu cukup cekel tangane. Udah dicengkiwing. Cekel tangane gawa, itu cukup seperti itu. Ya, enggak perlu teriak-teriak, enggak perlu. Itu malah nanti ngerusak orang salatnya orang satu masjid. Jadi tolong ya latihan untuk peduli dengan anak-anak kita. Ya namanya bocah ya secepat semaksimal kita menjaga wis kon ngadeg nang pikir ujug-ujug apa Kita lagi sujud pinter dia, kaburnya pas lagi sujudnya. Kita lagi sujud dong, bus, wah hilangnya. Terus gimana Ustaz? Cari lagi, habis sholat cari lagi, cekel maning. Ya itulah namanya praktek sabar dalam mendidik anak. Jadi apa intinya? Tanggung jawabnya. Sekarang bapak-bapak yang bawa anak, ayo pada mundur semuanya. Ya, cari anaknya, ya, cekeli kabeh. Ya, ya, pegang semuanya, suruh sholat di sampingnya. Ya, suruh sholat di sampingnya, termasuk ibu-ibu sama. Ya, ibu-ibu tolong banyak keluhan dari jamaah bahwa anak-anaknya ini rame. Ya, kalau panjenengan bawa anak tanggung jawab. Ya, ayo ibu-ibu yang bawa anak mundur, cari anaknya, suruh sholat di sampingnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Tetap kelembutan harus kita kedepankan. Kelembutan tetap harus kita kedepankan supaya anak-anak kita tidak kapok untuk berangkat kemana? Ke masjid. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Menuntas kekurangannya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
7: Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar, ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati, ya.
8: Pertama
7: adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hatinya tidak bisa istiqamah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. "Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah." Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada sesuatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi SAW, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo, ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, terlebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian, dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis kata Nabi SAW tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Taib yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini yang keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas, dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah, dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Delapan, agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati,

0: Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib, yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, harap dihafal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktikkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian, rahmatullah wa iyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri, merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi, di mana ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," dia bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sandalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana'bud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana'budu" pada Al-Fatihah dan salat yang kita baca biasanya, "Ya kana'budu," hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan pada "iyyaka nasta'in," hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata Ibnu Taimiyah berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya." Ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan, "Ya Allah, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita, padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitab Allah dan dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum. Satu di antara sekian pondasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meyakini bahwa Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi kita hingga akhir zaman. Dan bila kita mau sedikit melihat lebih rinci bagaimana Al-Qur'an itu Allah membukanya, maka ternyata ada sebuah pesan yang sangat jelas yang Allah berikan kepada kita, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an sebagai petunjuk. Dan ternyata itulah yang kita minta kepada Allah di setiap salat-salat kita. Di surah Al-Fatihah Allah berfirman, "Ihdinash shiratal mustaqim." Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami atas jalan yang lurus. Dan permohonan yang lurus ini kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala sifati Al-Qur'an setelahnya. Itu dengan kalimat alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, Al-Qur'an ini di dalamnya tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dialah ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu petunjuk bagi kita. Dan sesungguhnya berapa banyak petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya ini yang bisa kita petik dan bisa kita raih. Sebagian ulama bahkan ada yang membuat semacam mengklasifikasikan pesan-pesan petunjuk dari Al-Qur'an ini dalam bentuk kaidah-kaidah. Di antaranya salah seorang penulis qawaid 50 qawaid fil Qur'an, yaitu Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil, membuat sebuah kaidah dalam Al-Qur'an yang berjudul 50 kaidah yang merupakan prinsip ajaran Al-Qur'an. Dan salah satu prinsip akidah atau prinsip yang merupakan petunjuk dari Al-Qur'an tersebut yaitu bahwa ya dinukil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di awal surah Al-Ankabut juga di bagian akhirnya. Allah berfirman di awal surat ini, Alif Lam Mim. Ahsiban nas ayusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falana'lamanna allahu alladhina sadaku walayalamanna al-kadibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan atau dibebaskan untuk mengucapkan kami telah beriman tanpa sebelumnya mereka diberikan ujian? Padahal telah diberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka sampai akhirnya Allah mengetahui mana mereka yang jujur dengan keimanannya dan mana mereka yang berdusta. Dan luar biasanya surat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang ujian keimanan mereka itu akan ada, Allah tutup surat ini dengan firman-Nya yaitu di dari surah Al-Kabut di ayat yang ke-9-nya, yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya kepada kami, maka kami akan berikan petunjuk untuk dirinya. Apa kaitannya antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan pengujian keimanan? Ini menunjukkan bahwasanya ya keimanan yang benar akan kemudian melahirkan lulusnya ujian itu dari mereka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk tersebut kepada mereka. Dan ternyata petunjuk Allah itu tidak datang sendiri saja secara otomatis. Dia membutuhkan apa yang disebut dengan syarat yang Allah sebutkan di awal dari ayat tadi, di akhir surat Al-Kabut tadi, itu walladzina jahadu fina, itu mereka yang bersungguh-sungguh kepada kami. Para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya orang yang paling berbahagia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka yang paling tinggi kesungguh-sungguhannya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala disyaratkan yaitu dengan satu kesungguhan, yang kedua pada lafaz fina yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang merupakan modal dasar kita untuk meraih petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu sempurnakan usaha kita. Bersungguh-sungguhlah kita yang kemudian didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita lihat banyak para ulama menulis kitab-kitab tauhid maupun akidah yang mengukuhkan dua hal tersebut, yaitu pada aspek keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan mereka yang sungguh-sungguh dari ibadah yang mereka lakukan tersebut. Maka kita lihat banyak pandangan-pandangan para ulama kita tentang bahwa barang siapa yang kemudian ya mengamalkan amalan-amalan dengan keikhlasan, maka Allah akan bukakan baginya amalan-amalan yang baru. Sesungguhnya setiap kebaikan itu akan memiliki saudara-saudaranya. Bila seseorang bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu kebaikan, maka insya Allah Allah Ta'ala akan datangkan saudara-saudara jadi kebaikan-kebaikan tersebut. Maka darinya di kesempatan saat ini kita ingin mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah yang kita minta dalam sholat-sholat kita itu juga akhir kembalinya kepada kita. Itu apa? Siapkan hati kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan itu. Karena sesungguhnya hati menunjukkan atau menjadi modal dasar untuk Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan yang benar, kemudian tunjukkan bahwa hati kita itu ditunjukkan dengan kesungguhan kita dari amal. Karena apalah artinya hati yang tidak bekerja dikuatkan dengan anggota badannya, sebaliknya apalah artinya sebuah amalan anggota badan yang tidak memiliki hati yang bersih, suci, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kali ini kita berikan judul 2K, yaitu keikhlasan dan kesungguhan merupakan sebab terbesar Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa ikhlas beramal kepadanya dan menunjukkan amal kita sebagai bukti nyata kita betul-betul jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhir da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita atau dengan yang lebih tua usianya dari kita atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu, ya ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallama bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Maka Rasulullah, "Takilat ka ummuka ya Mu'adz, fahal yakubbun nasa 'ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Berapa banyak, wahai Mu'adz, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara, agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati dan tujuannya adalah merupakan memuaskan, ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia.

Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan man arada an yatakallam falyufakkir. Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya. Karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu ya berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita lukai hatinya. Bisa bertahun-tahun tidak hilang. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf tentunya. Saudaraku sekalian, ikhwatal iman, azanna Allah wa iyyakum. Kemudian juga ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus saudara kita jawab di HP tersebut, ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini, ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita, ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, gak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akhwat Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan nggak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu ala nar, haram atas api neraka, kullu hayyin, layyin, sahlin, qarib minan. Haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin, lembut, sahlin, mudah, qarib, dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Itu ini bukan akhlak Rasulullah SAW. Mungkin lah, di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Kan ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabatnya. Di mana Rasulullah SAW

disebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepadanya. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara saudaraku dengan teman kita, dengan saudara kita ya akan Islam azami Allah. Pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya nggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan, karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam. Di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibnu Qayyim berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Apa yang kita baca ketika kita mendengar seruan adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Jawabannya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya adalah apa hubungannya ucapan la haula wala quwata illa billah dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan. Kemudian kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah bahwasanya salat itu ibadah. Sedangkan ibadah itu membutuhkan kepada kekuatan untuk melaksanakannya. Kadang ada orang ya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk salat. Terdengar azan di masjid, tapi ternyata ia tidak ada keinginan untuk beranjak dan pergi ke masjid. Ada orang yang sholat tapi tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk khusyuk. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berusaha untuk tumaknina dan yang lainnya. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuatan kita untuk bisa sholat, kita pergi bisa sholat alhamdulillah, itu tiada lain adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Daya dan upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Seakan kita berkata tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Aku tidak akan mampu untuk melakukan salat. Aku tidak akan mampu untuk pergi untuk salat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya sangat ya sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Karena kenapa ya Allah mengatakan setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ibadah itu berat. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu, tidak punya daya dan upaya untuk bisa melakukan ibadah kalau bukan pertolongan dari Allah. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka sungguh sangat sepadan sekali ketika ya seorang muadzin berkata hayya 'alas shalah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kita ya meniadakan daya dan upaya dari diri kita. Kita tidak punya kekuatan. Makanya ya, ucapan penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah kepada surga ini. Dan kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah. Makanya akhwat Islam azakumullah wa iyakum, ucapan la haula wala quwata illa billah itu tiada lain adalah tabarru ya, melepas diri daripada haul ya, daya dan upaya dari diri kita. Sehingga ucapan ini sebetulnya memberikan faedah besar kalau kita memahaminya. Apa itu? Yaitu ketika kita bisa ibadah alhamdulillah, kita menjadi ingat bahwa yang membantu kita ibadah adalah Allah. Jadi dari situlah kita akan selamat dari yang namanya penyakit ujub. Makanya orang yang merasa ujub dengan ibadahnya, dia merasa ya karena dia sudah bisa sholat tahajud, dia bisa sholat puasa Senin dan Kamis. Kemudian dia merasa dirinya wah ya, merasa kemudian bangga dengan amalan-amalan solehnya. Merasa bangga dengan ilmu yang telah ia miliki. Ini orang lupa ya bahwasannya yang telah memberikan kepada dia kekuatan Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang ujub itu seakan-akan dia mengungkit nikmatnya, nikmat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhwal Islam azakumullah wa iyakum, betapa sepadan sekali ya ucapan kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberikan kepada kita ya akhwal Islam azakumullah wa iyakum ya faedah lain. Apa itu? Yaitu kita senantiasa minta kepada Allah dan memohon agar Allah memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, la tada'anna tubura kulli sholatin an taqul. Jangan kamu tinggalkan di setiap di belakang sholat untuk mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ya untuk senantiasa mengingat dirimu ya Allah, untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu, dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah ya, sesuatu yang sangat agung dalam hidup kita. Maka seorang muslim dengan selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah, yang pertama dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Terlebih la haula wala quwata illa billah, kata Rasulullah SAW, kanzun min kunuzil jannah. Ia adalah merupakan salah satu daripada harta karun yang berada dalam surga. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah senantiasa kekuatan ya di dalam ibadah-ibadah kita, di dalam sholat kita, puasa kita, demikian pula dalam seluruh ibadah kita, terutama istiqomah di atas jalan kebenaran. Ya, maka tidak ada dua daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wabillahi taufik. Subhanallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu, dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus, enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku ya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak. Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab, merinci, kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpah dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, gak ada kelemahan, gak ada kendala. Manusia mah ya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia. Yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhir, yang membuat kita bahagia. Jangankan itu di dunia, kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya, tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh, ngebelehem. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, wah menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Idzakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmun munkar. Faragha ila ahli faja bi ijlin samin. Faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya. Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak. Tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Ditoel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilad artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah berdua, aduh tega, gak tega yang bisa begitu. Atau ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa laqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa ala al-zalimin, wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah yang kami hormati, pernah melihat pohon pelem dilempari batu oleh anak-anak? Pernah? Apa jenengan mian sing? Oh, wis tahu. Berarti pengalaman ya. Biasanya pohon yang dilempari batu, pohon mangga yang dilempari batu, itu biasanya pohon yang buahnya banyak, ranum, kuning-kuning, apa pohon yang kurus, kering, tidak ada buahnya? Yang mana? Yang ranum. Pohon yang buahnya banyak, ranum, kuning-kuning, itulah yang dilempar. Pernah enggak njenengan tumon ana bocah mataki wit ora ana buahe? Wonten? Urung tahu. Ya. Tapi lihat bagaimana baik hatinya pohon yang ranum tersebut. Ketika buahnya banyak, dilempari, dilempari, dilempari. Bagaimana pohon itu membalas perbuatan anak-anak kecil tadi? Bagaimana membalasnya? Pria balasnya? Peleme anjlok. Dipatake karo watu, balasnya apa? Pelem. Inilah luar biasanya pohon mangga yang baik hati. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak manusia-manusia yang kayak pohon pelem. Semakin baik seorang manusia, maka akan semakin banyak sing mataki. Dan semakin tidak baik manusia, tidak punya kebaikan, semakin jarang sing mataki. Ki arep milih sing ngendi? Arep dadi wong sing apik apa sing ora apik? Milih sing ngendi? Sing apik ora dipataki, ora nanak. Loh, Ustaz, wong semakin baik kok malah banyak orang yang mataki, memfitnah. Itu sudah sunnatullah. Sudah hukum alam. Yang namanya orang baik itu sering difitnah. Sering dirasani, sering dituduh yang tidak-tidak. Itu sudah sunnatullah. Kenapa? Karena kebaikannya. Karena kebaikannya itulah banyak orang yang iri. Banyak orang yang hasad.
5: Banyak orang yang dengki. Kenapa orang yang tidak baik, orang ana sing mataki, arep diireni apane? Lah wong ora ana apike. Orang enggak akan iri karena yang biasanya dihasati, diireni, dibenci adalah orang-orang yang punya kebaikan yang banyak. Maka beruntunglah orang-orang yang baik. Beruntung kepriwe dipataki kok beruntung. Beruntung karena dia bisa memberi manfaat kepada orang lain. Dan dia mendapatkan manfaat. Apa untungnya? Memberi manfaat kepada orang lain dan dia sendiri dapat apa? Manfaat. Memberi manfaat kepada orang lain tadi sudah kita contoh nih. Semakin banyak buahnya, semakin banyak orang menikmati. Pohon yang kurus kering tidak ada buahnya, cuma bisa bikin sampah. Ngrogoli, ngrogoli, ngrogoli terus buahe ora nana. Maka pohon mangga yang banyak buahnya, dia akan memberi manfaat kepada orang lain walaupun dipataki. Dan saking baiknya dipataki malah balas dengan kebaikan. Orang ana ceritane pelem dipatak nganggo watu semene, baline apa? Watu sing gedhe ana ana. Itu saking baiknya orang yang baik. Dia selalu memberi manfaat kepada siapa? Orang lain. Dan dia sendiri mendapatkan manfaat. Apa manfaatnya? Usahamu dipataki koli manfaat. Manfaatnya di dunia wal akhirah. Di dunia dan di akhirah. Di dunianya, perhatikan. Pohon itu semakin dikasih batu jatuh. Tahun depan apa? Berbuah lagi. Tahun depan berbuah lagi. Tahun depan berbuah lagi. Semakin subur malah. Semakin sering difitnah, akan semakin banyak kebaikan yang dia berikan. Maka dia untung. Karena bukan semakin kering, tapi semakin subur dan semakin baik. Ini keuntungan di dunia. Di akhirat napa Ustaz keuntungannya? Pahala. Apa? Pahala. Semakin banyak orang yang memfitnah, semakin banyak orang yang menyakiti, maka pahala yang didapatkan oleh orang yang baik itu akan semakin besar. Dan dosanya akan semakin berkurang. Kok enak banget gue, tabungan pahalanya tambah akeh, tabungan dosanya tambah entah, hebat, senang sekali. Ada seorang ulama namanya Imam Al-Hasan Al-Basri. Sinten namine? Imam Al-Hasan Al-Basri. Suatu hari ada orang datang ke beliau. Nek jane dhewek siki ya, Ustaz, Ustaz. Wahai Imam, saya tadi dengar ada orang ngerasani jenengan. Apa? Ngerasa. Kira-kira nek ana wong gawa berita meng dhewek kaya kuwe, kira-kira bagaimana respon kita? Sapa wonge? Bidi sison. Itu kalau kita ya, itu kalau kita. Lihat apa responnya Imam Al-Hasan Basri. Oh, Masya Allah, sapa kuwe? Oh, si fulan. Tunggu sebentar. Terus masuk rumah, jukut kurma sekeranjang. Jukut kurma apa? Sekeranjang. Dia tulung ya, tulung banget ki. Tulung dia dikirim makan menganah. Duh, dirasani malah aweh kurma sih kepriwe. Apa alasannya? Dia titip pesan ya, tolong ucapkan matur nuwun. Dirasani malah matur nuwun. Matur nuwun nyong wis dikirimi pahala. Aku ora bisa bales ngirimi pahala. Aku bisane bales apa? Kurma. Nyong pahalaku eman-eman nek dibagi-bagi nganang-anak. Maksudnya apa? Saya tidak akan membalas ngerasani dengan ngerasani. Kalau saya balas ngerasani, pahalaku kurang, moh. Aku pengen pahalaku tambah akeh. Maka saya tidak akan balas keburukan dia dengan keburukan. Saya balas keburukan dia dengan apa? Kebaikan. Itulah sifatnya orang yang beriman. Orang yang beriman semakin dicelekkan, semakin difitnah, dia akan semakin membalas keburukan dengan kebaikan. Garis siapa sing arep kesel? Garis siapa sing arep kesel? Sing arep kesel sing memfitnah apa sing berbuat kebaikan? Sampun fitnah ngewai, fitnah ngewai. Betul sesuai kesel ndi? Ya. Nek badane sing difitnah kesel ya mandeg, sing memfitnah kesel ya mandeg. Garis apa sing arep mandeg disit. Maka jadilah orang yang baik fid dunia wal akhirah. Karena sungguh orang-orang yang baik itulah manusia-manusia yang dicintai oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi keberadaan pondok ini mudah-mudahan bisa mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang bisa kami berikan, maka berusaha akan kami berikan. Pondok ini cuma tempat lewat. Ya, cuma tempat apa? Lewat. Kayak kemarin kita bagi kurma sedesa, itu anu anak kurma liwat mengpondok. Maka kita alokasikan. Kemarin sebelumnya ada bakso, ada baju, ada telur, ada beras, ada minyak. Itu juga lewat. Ada orang, tolong dilewatkan, dibagikan kepada orang lain. Akhirnya lewat pondok. Jadi jangan dipikir, wah pondoknya sugih banget gue. Saya sampai sekarang belum punya rumah. Saya sampaikan ini bukan karena minta belas kasihan jenengan orang. Tapi ini untuk menggambarkan bahwa banyak orang yang ingin berbuat kebaikan. Kami di sini cuma jadi agen. Ya, bukan 007 ya. Cuma agen untuk mengantarkan kebaikan orang-orang lain. Ya mudah-mudahan kecipretan pahala nih. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Aspal juga sama. Ini juga ada orang peduli. Saya kirimi foto, kayak dinding masjidnya apik, tapi dalannya pada rusak. Karena memang kami juga punya andil untuk merusakkan jalan. Ya, karena kemarin banyak truk lewat rusak. Ya tanggung jawab. Ya, diperbaiki lagi. Ya semampu yang bisa kami lakukan. Ada satu yang belum sempat atau belum terrealisir Pak Lurah, itu adalah bikin saluran. Ya, bikin saluran di samping jalan. Karena saya pikir kalau salurannya bagus, airnya juga insya Allah akan lebih bagus lagi. Kalau Pak Lurah berkenan, karena itu kan nanti kan berarti ngambil tanah lagi. Ya, ngambil tanah buat bikin apa? Ininya apa namanya? Talutnya, ya sampingnya jalan ada selokan, pasti akan bikin talut lagi. Kalau misalnya dari pihak desa berkenan membolehkan, siapa ngerti ana sing liwat maning. Saya enggak janji Pak Lurah. Kalau misalnya ada orang kayak kalau ketone talute mandan kepriwe nyong bae tak nganu talute. Kalau seandainya dari pihak kelurahan membolehkan, maka suatu saat ada dana, saya pengen nalut di samping jalan, terus ditutup dengan besi. Bukan cor, kalau cor nanti airnya enggak maksimal, pakai kayak lah ya besi, kayak sing nutupi apa jenane, nutupi kaleng yang kayak di mana, kayak di pom bensin itu kan, kalau ada selokan lewat kan ada besinya itu. Itu kalau diperkenankan. Pripun parno mboten, Pak? Boleh. Alhamdulillah. Tapi saya enggak janji Pak Lurah kapan ya. Jadi embok ya, embok nanti. Waduh, Kang Kanaman. Dongane bae Pak Lurah ya. Mudah-mudahan dari apa namanya? Pak kontrol ya. Jadi memang banyak keluhan dari para petani, terutama yang garap tanah ini, sampahnya itu naudzubillah min zalik. Ya. Sampah plastik, sampah nggih pakam dang nggih. Sampah popok, ana popok seplastik bayangkan. Aduh, masyaallah. Ya sing abdi salah kan endi, wong nyatane dhewek nang ngisor, wong buange Kang dhuwur ya. Tapi ya mudah-mudahan dengan seperti itu nanti bisa kita kurangi. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah. Merana. Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
6: Berkata para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda, apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial, saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki. Gak ada kesempatan tobat. Lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzubillah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah, maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita. Dengan memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Diceritakan oleh anaknya namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li ashudda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq wa yaqulu biyadaihi la ba'd fa'ala hadha mirara. فقلت له يا أباتي أي شيء يبدو منك قال إن الشيطان قائم بحذائي عاد على أنامله يقول يا أحمد فتني وأنا أقول لا بعد حتى أموت. كذا عبد الله putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku, yaitu Ahmad, di tanganku ada secari kain, sehelai, kalau secari kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, la ba'd, enggak mau, enggak mau, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hei Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh syaitan di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqomahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abu'l Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak, la, la, tidak mau, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar, ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab, tidak mau, tidak mau, sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau, tidak mau. Kenapa? Dia menjawab, atani syaitonan an yamini wa an shimali yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahuma la la la. Kata orang itu, tadi datang dua setan. Satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi. Karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani. Karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, tidak mau, tidak mau, tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup yang ada di sekitarnya gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan, yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak dengan mengatakan enggak mau, enggak mau, enggak mau. Bukan enggak mau mengatakan la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu, kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad. Ini tidak mesti teralami oleh setiap orang. Enggak. Bal minan nas man tu'radu 'alaihi al-adyan qabla mautihi wa minhum la man la tu'radu 'alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain, nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang ini kadang ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain, untuk murtad, tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. mungkin datang ayo jadi Syiah saja. Itu sebaik-baik agama, di sana ada mutlak mut'ah lo, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak ya mau nantinya waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematianlah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia. Yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam min adzabil qabr min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematianlah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.
3: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai, sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia, berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence, terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal kesana kemari, dapat digolangkan, bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal. Berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim. Dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya, oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal, ketakaburan dan realita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah, maka jangan pakai lagi ucapan bahwa hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
7: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
6: Berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, bila engkau ditimpa musibah dari orang terdekat. Orang terdekat itu pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, saudara kandung kita, adik atau kakak kita. Atau tetangga sekitar, adok atau kawan. Tapi yang paling lebih memusingkan, paling membuat, mengguncangkan mental kita adalah orang terdekat. Maka solusi awal, bertakwalah kepada Allah Azza. Karena apa? Karena semua yang kamu alami berupa problem, masalah dengan orang terdekat, azab yang Allah berikan kepadamu karena jauhnya kamu dari takwa. Karena mungkin kamu terjerumus dalam dosa dan maksiat, lalu Allah azab melalui orang-orang terdekat. Allah manage hati mereka, rubah hati mereka untuk nyebelin, untuk membuat masalah kepada dirimu. Dan itu membuat kita puyeng. Maka solusi pertama, tobat, lalu bertakwa kepada Allah. Nanti Allah akan rubah hati orang-orang tersebut untuk berbuat baik kembali kepadamu. Lalu beliau membacakan ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi, jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Maka seluruh masalah yang kita hadapi, jalan keluar pertama itu takwa. Dengan cara bertobat atas dosa, maksiat yang kita lakukan, jauhi, berhenti dan jauhi. Kemudian tingkatkan amal ibadah, kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sisanya biarkan Allah yang mengaturnya kembali. Para ulama saling berwasiat. Salah satu wasiatnya adalah, man aslaha. Bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainan nas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah? Memperbaiki hubungan dia dengan Allah ya ibadah yang benar, jauhi dosa dan maksiat. Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia, terutama dengan keluarga.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan, جَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letter like artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan

Dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu. Terkadang dia merangkak, baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau, wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma'atau ahadan minal alamin. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal-akhirin. Seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada dia, idhab fadukhulil jannah. Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a. Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, idhab fadkhulil jannah. Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, ya Rabbi, wajadtuha mal'a. Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada dia, fa inna laka mithla dunya wa asyrata amthaliha. Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini, orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, dhalika adna ahlil jannati manzilan. Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan, ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau raja jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia? Seluruh dunia ini milik dia. Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan. Tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, kumu ila jannatin arduha samawati wal ard. Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard. Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, na'am. Maka dia mengatakan, bakhin-bakhin. Kata sahabat ini, bakhin-bakhin. Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, wow, hebat. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin. Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata
Umar bin Humayr,

0: Umair bin Humam radhiyallahu anhu, la wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha. Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha, sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran korma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari korma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kormanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran. Akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaan-Nya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fiddin, azanallahu wa iyyakum. Satu di antara sekian fondasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meyakini bahwa Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi kita hingga akhir zaman. Dan bila kita mau sedikit melihat lebih rinci bagaimana Al-Qur'an itu Allah membukanya, maka ternyata ada sebuah pesan yang sangat jelas yang Allah berikan kepada kita, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an sebagai petunjuk. Dan ternyata itulah yang kita minta kepada Allah di setiap salat-salat kita. Di surah Al-Fatihah Allah berfirman, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami atas jalan yang lurus. Dan permohonan yang lurus ini kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala sifati Al-Qur'an setelahnya. Itu dengan kalimat alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, Al-Qur'an ini di dalamnya tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lihatlah ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu petunjuk bagi kita. Dan sesungguhnya berapa banyak petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya ini yang bisa kita petik dan bisa kita raih. Sebagian ulama bahkan ada yang membuat semacam mengklasifikasikan pesan-pesan petunjuk di Al-Qur'an ini dalam bentuk kaidah-kaidah. Di antaranya salah seorang penulis Qawaid 50 Qawaid fil Qur'an, yaitu Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil, membuat sebuah kaidah dalam Al-Qur'an yang berjudul 50 kaidah yang merupakan prinsip ajaran Al-Qur'an. Dan salah satu prinsip akidah atau prinsip yang merupakan petunjuk dari Al-Qur'an tersebut, yaitu bahwa dinukil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di awal surah Al-Ankabut juga di bagian akhirnya. Allah berfirman di awal surat ini, Alif Lam Mim, Asibannas ayusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falana'lamanna allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna alkadibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan atau dibebaskan untuk mengucapkan kami telah beriman tanpa sebelumnya mereka diberikan ujian? Padahal telah diberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, sampai akhirnya Allah mengetahui mana mereka yang jujur dengan keimanannya dan mana mereka yang berdusta. Dan luar biasanya, surat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang ujian keimanan mereka itu akan ada, Allah tutup surat ini dengan firman-Nya, yaitu di Ali di surah Al-Kabut di ayat yang ke-9-nya, yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya kepada kami, maka kami akan berikan petunjuk untuk dirinya. Apa kaitannya antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan pengujian keimanan? Ini menunjukkan bahwasanya ya keimanan yang benar akan kemudian melahirkan lulusnya ujian itu dari mereka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk tersebut kepada mereka. Dan ternyata petunjuk Allah itu tidak datang sendiri saja secara otomatis. Dia membutuhkan apa yang disebut dengan syarat yang Allah sebutkan di awal dari ayat tadi, di akhir surat Al-Kabut tadi, itu walladzina jahadu fina, itu mereka yang bersungguh-sungguh kepada kami. Para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya orang yang paling berbahagia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka yang paling tinggi kesungguh-sungguhannya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala disyaratkan yaitu dengan satu, kesungguhan, yang kedua pada lafaz fina yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang merupakan modal dasar kita untuk meraih petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu sempurnakan usaha kita. Bersungguh-sungguhlah kita yang kemudian didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita lihat banyak para ulama menulis kitab-kitab tauhid maupun akidah yang mengukuhkan dua hal tersebut, yaitu pada aspek keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan mereka yang sungguh-sungguh dari ibadah yang mereka lakukan tersebut. Maka kita lihat banyak pandangan-pandangan para ulama kita tentang bahwa barang siapa yang kemudian ya mengamalkan amalan-amalan dengan keikhlasan, maka Allah akan bukakan baginya amalan-amalan yang baru. Sesungguhnya setiap kebaikan itu akan memiliki atau memiliki saudara-saudaranya. Bila seseorang bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu kebaikan, maka insya Allah Allah Ta'ala akan datangkan saudara-saudara jadi kebaikan-kebaikan tersebut. Maka darinya di kesempatan saat ini kita ingin mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah yang kita minta dalam sholat-sholat kita itu juga akhir kembalinya kepada kita. Itu apa? Siapkan hati kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan itu. Karena sesungguhnya hati menunjukkan atau menjadi modal dasar untuk Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan yang benar, kemudian tunjukkan bahwa hati kita itu ditunjukkan dengan kesungguhan kita dari amal. Karena apalah artinya hati yang tidak bekerja dikuatkan dengan anggota badannya, sebaliknya apalah artinya sebuah amalan anggota badan yang tidak memiliki hati yang bersih, suci, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kali ini kita berikan judul 2K, yaitu keikhlasan dan kesungguhan merupakan sebab terbesar Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa ikhlas beramal kepadanya dan menunjukkan amal kita sebagai bukti nyata kita betul-betul jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati." Sifat As-Sofwah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku, iya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles, malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah, malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama, berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab, merinci, kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpamanya dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, gak ada kelemahan, gak ada kendala. Manusia ya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia, yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat enggak butuh uang, enggak butuh makan, enggak butuh minum, enggak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan enggak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan, itu yang Allah berikan di akhir, yang membuat kita bahagia. Jangankan itu di dunia, kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? cuek dah tu, ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tu ngabelehen. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita tuh. Kebutuhannya beda, ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, wah menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmun munkar. Faragha ila ahli fajaa bi ijlin samin. Faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal nggak dikenal. Setelah tahu malaikat, tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak. Tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Ditoel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan, gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah berdua, aduh tega, gak tega, yang bisa begitu. Tuh, ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
8: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
9: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati mana ajani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Alhamdulillah pada kesempatan di Kamis pagi tanggal 25 Zulhijjah 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 11 Juni 2026. Alhamdulillah kami dapat kembali hadir dalam siaran langsung kajian Islam ilmiah yang pagi hari ini kami akan siarkan langsung dari Masjid Jami' Babu Salam, Jalan Swadaya 3, nomor 40, Cimanggis, Depok. Adapun tema yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullahu Ta'ala, yaitu dengan tema kaidah dalam menghisab. Ikhwati iman azanillah wa iyyakum. Tapi sebelum itu kami akan menginformasikan beberapa informasi kajian yang dapat antum hadiri. Pada Kamis sore nanti, para pendengar yang berdomisili di Kota Bandung dan sekitarnya bisa menghadiri langsung ataupun juga menyimak di Radio Tarbiyah Sunnah kajian Islam ilmiah penjelasan kitab Nasihati Linnisa bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullahu Ta'ala. Kajian di sore hari nanti insyaallah akan disampaikan pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat atau akan dimulai pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Kamis sore 25 Zulhijjah 1447 Hijri atau 11 Juni 2026 dalam pembahasan larangan ikhtilat dan berkhalwat. Ikhwati iman azani Allahu ayyakum, kajian seperti biasa dilaksanakan di Masjid Agung Al-Ukhwah Jalan Wastu Kencana nomor 27 Kota Bandung. Ikhwati iman azani Allahu ayyakum, informasi kajian selanjutnya insyaallah di Kamis malam antum dapat kembali menyimak kajian penjelasan kitab Arba'in An-Nawawi karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bersama Ustaz Hari Badar bin Marwan hafizahullah, yang kami siarkan langsung dari studio Mimba TV Jalan Kebon Gedang nomor 99 Gatot Subroto Kota Bandung. Kajian kitab Arba'in An-Nawawi ini telah sampai pada pembahasan hadis ke-33 yaitu dengan tema tuntunan ketika bersengketa. Ikhwati iman jazakumullahu ayyakum, kami juga menginformasikan kepada antum para pendengar yang berdomisili di kota Tasik dan Garut bahwa insyaallah di hari Jumat Sabtu dan Ahad, Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah akan melaksanakan safari dakwah di bulan Juni ini, yang insyaAllah pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 akan hadir kajian Islam Ilmiah di Gedung Aula Ma'had Safira, Muara Sanding, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut. Kajian akan dimulai pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai dengan tema Tawakal yang Tercela. Dan pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026, kajian akan diadakan di Masjid Pondok Pesantren Al-Khulafa Ar-Rasidun, Kota Tasikmalaya, dalam pembahasan Kiat Sukses dalam Belajar dan Mengajar bagian keempat pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat. Baik, ikhwati iman azanillahu ayyakum, alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan kru dari Tarbiyah Sunnah Media yang berada di Masjid Jami Ababus Salam, Jalan Swadaya nomor 3. Kami ulangi, di Masjid Jami Ababus Salam, Jalan Swadaya 3 nomor 40 Cimanggis Depok. Dan alhamdulillah Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah sudah akan memulai kajiannya. Mari kita langsung saja simak kajian Islam Ilmiah dalam tema Kaidah dalam Menghisab bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala, yang kami siarkan langsung dari Masjid Jami Ababus Salam, Jalan Swadaya 3 nomor 40 Cimanggis Depok. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا وبعد حضرين جماعة مسجد باب السلام يا الله مليكًا kembali kita berjumpa membahas tentang kiamat. Bulan lalu kita sudah sampai pada pembahasan tentang hisab. Salah satu yang kita bahas adalah ketika para saksi dihadirkan. Lalu terjadilah hisab. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mau mengazab seluruh makhluknya, maka itu hak dia, tidak zalim, karena seluruh makhluknya miliknya, hambanya. Pemilik atau raja boleh berbuat sekehendaknya. Akan tapi Allah Azza wa Jalla yang Maha Hakim, Maha Rahim, Maha Rahman, ketika menghakimi hamba-hambanya, dia menerapkan cara yang sangat adil. Bukan hanya adil, tapi amat sangat menguntungkan. Yang menunjukkan besarnya kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Kita bisa melihat beberapa kaidah yang Allah terapkan ketika menghisab makhluknya. Kaidah yang pertama yang Allah terapkan ketika menghisab adalah Al-adlu tamu alladhi la yashubuhu zulmun. Pertama, keadilan yang sempurna yang tidak dikotori oleh kezoliman sedikitpun. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala sempurna tanpa dikurangi sedikitpun, tanpa ada kezoliman, walaupun seujung jarum. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 281, "Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudzlamun." Kemudian setiap jiwa akan diberikan ganjaran sesuai dengan amalnya dan mereka tidak akan dizalimi. Berkata Luqman kepada anaknya dalam surah Luqman, "Ya bunayya, innaha in taku mithqala hambati min khardalin fatakun fi sakhrah aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah, innallaha latifun khabir." Kata Luqman, "Hai anakku, seandainya engkau melakukan amalan sekecil debu, baik di tengah padang pasir, ataupun di langit, ataupun di bumi, Allah akan datangkan. Allah akan perlihatkan, Allah akan balas. Jadi tidak ada satu amalan pun baik yang baik ataupun yang buruk yang luput dari hisab, dari balasan. Dalam surah An-Nisa 40, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah." Allah tidak akan berbuat zalim walaupun sekecil debu. Dalam surah An-Nisa 77, "Wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tudzlamuna fatila." Akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa dan kalian tidak akan dizalimi walaupun hanya sedikit. "Wa may ya'mal minas solihat min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yudzlamuna naqira." Siapa yang melakukan amal soleh, laki ataupun perempuan, dan dia mukmin, mereka akan masuk surga, mereka tidak dizalimi walaupun hanya sedikit. Jadi yang dimaksud tidak akan dizalimi adalah dari dua aspek. Pertama, tidak akan dikurangi balasan atas amal walaupun dikurangi hanya sedikit, enggak, utuh. Kedua, tak akan tertuliskan dosa yang tidak pernah dilakukan walaupun hanya sedikit. Maka keadilan inilah yang menjamin semua hamba akan terbalas sesuai dengan amalnya. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, "La yu'khadhu ahadun bi jazirati ghairihi." Kedua, seseorang tidak akan diazab karena dosa orang lain. Setiap orang hanya memikul dosa yang dilakukannya. Tak bisa memikul dosa yang dilakukan oleh orang lain kecuali kalau dia memiliki andil, peran atau saham dalam dosa yang dilakukan oleh orang lain, ya dia terkena. Allah berfirman dalam beberapa ayat, diantaranya surah Al-An'am ayat 164. Allah menyatakan, "Wala taksibu kullu nafsin illa 'alayha wa la taziru waziratu wizra ukhra." Summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtarifun. Kata Allah, sesatu jiwa tidak akan memikul dosa kecuali hanya apa yang dilakukannya. Wala taziru waziratu wizra ukhra, seseorang tidak akan memikul dosa yang dilakukan oleh orang lain. Kalau ada orang yang memperoleh hidayah petunjuk, lalu diikuti, hidayah itu keuntungannya hanya untuk diri sendiri, dan siapa orang yang sesat, kesesatannya hanya akan dipikul oleh dia juga, tak akan merembet kepada yang lain. Allah berfirman dalam surah Al-Isra 15, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsih, wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la taziru waziratu wizra ukhra, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Siapa yang mengambil petunjuk dari Allah, semua orang diberi petunjuk, semua orang diberi hidayah, termasuk orang kafir ya. Cuma hidayahnya hidayah irsyad wa dilalah. Hidayah itu berupa apa? Berupa penjelasan, penerangan, pencerahan, informasi dalam bentuk dakwah yang dilakukan oleh para nabi, para duat sampai ke orang-orang kafir. Allah kasih mereka hidayah. Hidayah apa? Irsyad wa dilalah dalam bentuk pencerahan. Kalau ada orang yang mengambil hidayah itu lalu diikuti, itulah hidayah taufiq. Siapa yang mengikuti petunjuk ini, keuntungan dari petunjuk yang dia ikuti untuk dirinya. Siapa yang sesat, ada hidayah irsyad berupa pencerahan, berupa dakwah datang, dia tolak, sesat dia. فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا, maka efek buruk dari kesesatannya harus dia tanggung sendiri. وَلَا تَزِرُ وَزِرَةُ وِزْرُ أُخْرَى, seseorang tidak akan memikul dosa yang dilakukan oleh orang lain. Dan kaidah yang agung ini termasuk salah satu di antara poin syariat yang disepakati oleh seluruh nabi, seluruh syariat sejak zaman baheula mula. Lihat umpamanya apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surah An-Najm 36-41. Allah menyatakan, "Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa'al awfa." Apakah belum diberitakan kepada mereka tentang isi yang terdapat dalam suhuf Nabi Musa atau dalam suhuf Ibrahim yang maha menunaikan janji? Apa isi dalam suhuf itu? Seseorang tidak bisa menanggung dosa orang lain. Walaisal insan illa masaa, dan seseorang hanya akan memperoleh pahala atau balasan dari amal yang dilakukannya. Wa anna sa'yahu sawfa yura, usahanya, amalnya nanti akan diperlihatkan. Thumma yujzahul jazaa'al awfa, kemudian akan dibalas dengan balasan yang sempurna. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya ketika menjelaskan wala taziru waziratu wizra ukhra, maknanya la tahmilu hamilatun thaqla ukhra wala tu'khadu nafsun bidzambin ghairiha. Makna ayat ini bahwa seseorang tidak memikul dosa yang dilakukan oleh orang lain dan satu jiwa tidak akan diazab karena dosa orang lain. Bal kullu nafsin ma'khudhatun bijaramiha wa mu'aqabatun biithmiha. Setiap jiwa hanya diazab karena kejahatannya. Setiap jiwa hanya diberi siksa sesuai dengan dosanya. Kecuali, tadi dikatakan, kalau seseorang punya andil, punya peran, punya saham dalam dosa yang dilakukan oleh orang lain. Walaupun dia tidak berbuat, tapi karena punya peran, dia ikut terkena dosanya. Seperti mengajarkan cara berbuat dosa. Walaupun dia tidak melakukannya. Mengajarkan tata cara maling, tata cara nipu. Dia tidak berbuat. Tapi muridnya melakukan, ya dia kebagian. Karena apa? Punya peran, ya enggak? Sama dengan orang yang mengajarkan Islam tapi salah. Bukan Islamnya yang salah, tapi pemahaman dia tentang Islam itu yang salah dan keliru, lalu diajarkan. Lalu muridnya terjerumus dalam kesalahan, dalam penyimpangan, dalam kebidahan. Muridnya berdosa, si guru ikut memikul dosa murid-muridnya. Bukan memikul, dapat dosa dari muridnya tanpa mengurangi dosa murid-muridnya sedikit pun. Allah menjelaskan hal ini dalam Al-Quran. Pertama, surah Al-Ankabut 13. Allah menyatakan, وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَأَثْقَالِهِمْ. Pasti mereka akan memikul dosa-dosa mereka plus. Ditambah dosa-dosa orang yang mereka sesatkan. Semua dosa yang mereka sesatkan itu dipikulkan ke dia tanpa mengurangi dosa-dosa pengikutnya sedikit pun untuk mereka masing-masing. Juga dalam surah An-Nahl ayat 25 Allah menyatakan, وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَ

Ajarkan tata cara wudhu, tapi salah keliru. Ajarkan tata cara sholat, tapi salah keliru. Terjerumus ke dalam dosa kebid'ahan. Mengajarkan akidah Islam, tapi salah keliru akidahnya. Diambil dari kaum filsuf, ahli filsafat. Akidahnya dicampur baur dengan tradisi, dengan kultur, dengan budaya, dengan adat setempat. Akhirnya banyak melakukan penyimpangan. Mengajarkan agama tapi keliru. Maka dia memikul dosa. Ditambah dosa murid-muridnya tanpa mengurangi dosa murid-muridnya sedikit pun. Ya. Jadi seseorang tidak bisa memikul dosa orang lain kecuali kalau dia memiliki andil di dalam dosa yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Inilah kaidah yang kedua. Ini masih umum ya. Ada nanti yang spesifik yang membuat kita ini optimis dapat rahmat anugerah dari Allah ketika hisab. Poin yang ketiga adalah ittila'ul ibad ala maqaddamuhu min a'mal. Setiap hamba nanti akan diperlihatkan seluruh amal yang sudah dilakukannya ketika di dunia. Diperlihatkan lagi, gak bisa mungkir. Jangan ditanya, apa bentuknya kayak CCTV sekarang? Ada filenya, ada rekamannya. Kita jawab, wallahu a'lam. CCTV untuk zaman sekarang dianggap valid banget gitu ya. Mungkin beberapa puluh tahun yang akan datang ada yang jauh lebih hebat daripada CCTV, mungkin ya. Yang jelas teknologi Allah jauh lebih dahsyat, lebih hebat, lebih gamblang, lebih jelas daripada bikinan manusia. Hanya Allah yang tahu bagaimana cara Allah memperlihatkan amal-amal yang dilakukan oleh manusia. Berkata Imam Al-Qurtubi, min i'dharillahi li khalqihi wa 'adlihi fi ibadihi ayyutli'ahum ala maqaddamuhu min salihi amalihim wa taliha hatta yahkumu ala anfusihim fala yakunu lahum ba'da dhalika udhrun. Di antara uzur yang Allah terapkan kepada makhluknya dan keadilan Allah kepada hambanya adalah Allah akan perlihatkan kepada mereka amal-amal mereka yang pernah dilakukan. Baik amal soleh ataupun amal salah, yang baik ataupun yang buruk. Sampai ketika diperlihatkan mereka sudah bisa menduga hukuman apa yang akan mereka terima. Hanya melihat saja rekaman, file dari amal-amal yang pernah mereka lakukan. Sehingga mereka tidak punya uzur untuk menolak, untuk membantah. Allah berfirman dalam beberapa ayat. Qala Allahu ta'ala ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hanya kepada Allah lah kalian akan dikembalikan semuanya. Lalu Allah akan beritahukan kepada kalian semua amal yang pernah kamu lakukan. Diperlihatkan. Dalam surah, itu tadi surah Al-Ma'idah ayat 105. Dalam surah Ali Imran 30 Allah menyatakan, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdharra wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Ada penyesalan. Ikhwah jamaah, mumpung masih di dunia, masih ada waktu, jangan sampai penyesalan itu kelak kita alami di akhirat. Allah menyatakan pada hari kiamat nanti.

nanti setiap jiwa akan mendapatkan melihat apa yang dilakukannya itu hadir. Berupa amalan baik. Dan juga apa yang diamalkan oleh mereka berupa amalan buruk. Lalu mereka berangan-angan, seandainya dulu antara dia dan amalan buruk itu terpisah dengan jarak yang sangat jauh. Duh, kenapa ya saya melakukan amalan buruk ini, itu. Kelihatan tuh. Dia menyesal, seandainya dulu dia jauh dari keburukan itu, niscaya dia tidak akan terkena azab. Penyesalan itu nanti di akhirat. Coba bayangkan kalau kita mengalami itu di akhirat, ngabirigidi gitu, merinding. Lalu kita akan bertekad, sejak sekarang saya akan jauh dari keburukan. Takut terhadap nasib dia di akhirat. Orang yang kayak gini berakibat dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Kesalahan, keburukan, kekeliruan rata-rata menyenangkan itu. Makanya peminatnya banyak. Tapi efek buruknya tuh sangat dahsyat, azab yang akan diterima, penderitaan yang akan dirasakan. Membayangkan hal itu kelak di akhirat, takut. Lalu dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Kayak orang kayak gini itu surga bagiannya. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada apa? Maqama rabbihi. Maqam di sini disebutnya isim zaman. Dari qoma. Qoma berdiri ya. Kalau maqam isim zaman maknanya apa? Saat berdiri. Wa amma man khafa maqama rabbihi. Adapun orang yang takut terhadap saat ketika dia berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari kiamat nanti semua manusia berdiri di hadapan Allah. Takut menderita, takut kena azab, kena murka. Lalu wanahan nafsa anil hawa, dia tahan dirinya dari hawa nafsu ketika di dunia. Fa innal jannata hiyal mawa, surga tuh tempat tinggal dia. Ketika ada kesempatan berdosa dan bermaksiat tapi dia menahan diri, itu amal soleh loh. Gak ada yang menghalangi dia untuk melakukan dosa dan maksiat kecuali takut akhirat, takut murka dan azab Allah. Hanya itu dia tahan dirinya, itu amal soleh loh. Allah menyatakan walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyalladzina asa'u bima amilu wa yajziyalladzina ahsanu bil husna alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Milik Allah semua yang ada di langit dan ada di bumi. Allah akan membalas keburukan dengan keburukan. Allah akan membalas kebaikan dengan balasan yang lebih baik. Alladzina ahsanu husna. Orang yang berbuat baik akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Siapa orang berbuat baik itu? Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish illa lamam. Orang yang berbuat baik itu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dijauhi. Enggak ada yang menghalangi dia untuk berbuat dosa kecuali takut kepada Allah. Itu amal saleh, itu ihsan itu. Ingatkan kasus atau kisah yang diterangkan dalam hadis tentang tiga orang bepergian, hujan, terus berteduh di mana? Di gua. Apa yang terjadi? Longsor. Pintu gua tertutup oleh apa? Batu. Didorong sama bertiga, habenagen.
bergeming pun tidak. Habanagan itu tidak bergerak gitu. Itu bahasa Jerman, Habanagan. Bahasa Sunda nak ngajubleg. Diem aja gitu di dorong. Kayak jubleg, tahu jubleg? Jubleg itu alat apa? Dari batu gede, berat, didorong itu, diem. Ini sebut ngajubleg. Sampai tiga-tiganya bertawasul kepada amal soleh masing-masing kan? Salah satu dari tiga orang ini menyatakan, ya Allah, saya punya seorang perempuan yang sangat saya cintai dengan puncak kecintaan seorang lelaki kepada wanita. Diajak berbuat mesum gak mau dia. Suatu saat paceklik, banyak kelaparan, bensin naik. Kok jadi kesana, dulu gak ada bensin. Akhirnya banyak orang kelaparan. Akhirnya wanita itu datang meminta bantuan dalam keadaan kelaparan. Kata dia, saya akan kasih kamu 100 dinar. Satu dinarnya itu 4,25 gram emas. Emas berapa gak? 1 gram 2 juta katanya ya? Atau lebih. Anggaplah 10 juta itu satu dinarnya. 100 dinar berapa? 10 juta kali 100 berapa? 100 juta apa? 1 miliar. Hitung sendiri. 1 miliar. Saya kasih 1 miliar. Asal kamu mau melayani saya. Mau. Pas mau berbuat, wanita itu mengatakan, ittaqillah. Wala taksirul khatam illa bihaqih. Bertakwalah engkau kepada Allah. Langsung takut dia. Langsung membatalkan niatnya. Enggak ada yang menghalangi dia untuk berbuat kecuali takut kepada Allah. Lalu dia batalkan. Dia biarkan wanita itu pergi dengan membawa uang 1 miliar tadi. Nah, dia berdoa, ya Allah, kalau yang aku lakukan itu adalah amal soleh yang engkau terima, dengan amal soleh itu bukakan pintu gua. Apa yang terjadi? Seret itu pintu gua bergeser. Menunjukkan doanya dikabul. Menunjukkan membatalkan dosa yang tinggal dilakukan itu amal soleh. Jadi ketika ada kesempatan berdosa, kita tahan diri. Itu luar biasa. Amal soleh, jihad yang sangat agung. Dan itu merupakan amalan yang hanya dilakukan oleh ahli surga. Amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata ial mawa. Malah ada surah Ar-Rahman dua surganya. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bagi orang yang takut pada saat ketika nanti dia berada di hadapan Allah, baginya dua surga, ya. Nah, adapun orang yang nekat, ada kesempatan dosa, dia langgar. Hanya karena ada kesenangan di sana. Ada kenikmatan di sana. Ada kepuasan di sana. Kelak di akhirat menjadi penyesalan. Dia menyatakan, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dia berangan-angan seandainya dulu antara dia dengan dosa itu dipisahkan dengan jarak yang amat sangat jauh. Tapi karena itu tidak terjadi, dia terkena azab. Diperlihatkan, belum diazab baru diperlihatkan, sudah nyesel tuh. Dalam surah Al-Infitar ayat yang 5 Allah menyatakan, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat.
Setiap jiwa nanti akan mengetahui amal-amal yang dia lakukan dulu ketika di dunia. Dalam surah Al-Kahfi ayat 49. Wa wudhi'al kitab. Dibagikan kitab. Wa taral mujrimina musfiquna mimma fi wa yaqulu ya wailana ma li hadzal kitab la yughadiru saghirata wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada. Ketika dibagikan kitab, engkau melihat orang-orang durhaka itu tertunduk melihat apa yang ada di dalam buku catatan. Lalu berkata, celaka kita. Kitab catatan apa ini? Yang tidak melewatkan yang besar ataupun yang kecil. Kecuali ada tercatat di sini. Jadi salah satu cara memberitahukan amal mereka dari catatan. Kalau catatan kan dibaca. Ada dengan cara diperlihatkan semua amal-amal yang mereka lakukan. Karena itulah maka tak ada lagi udzur alasan mereka untuk membantah atau menolak hasil hisab ini. Karena datanya valid. Filenya jelas. Bukan direkayasa tanpa ada editing segala macam. Seadanya. Inilah kaidah ketiga ketika menghisab, yaitu diperlihatkan, dibuktikan, dikungkapkan bukti-bukti, diungkapkan juga file-file, diperlihatkan sehingga mereka tidak bisa menolak. Kaidah yang keempat, nah ini yang menguntungkan kita. Ini yang menunjukkan Rahman Rahimnya Allah kepada kita. Apakah kaidah keempat ini? Mudha'afatul hasanat dunna sayyiat. Dilipat gandakannya balasan untuk kebaikan, tapi tidak diberlakukan untuk dosa, untuk keburukan. Dosanya tidak dilipat gandakan, balasannya enggak. Dosanya satu, balasannya satu. Adapun kebaikan, dilipat gandakan. Bisa minimalnya 10 kali lipat, 700 kali lipat, atau berlipat-lipat. Lebih dari 700 kali lipat. Dan itu diterangkan oleh Allah dalam banyak ayat dan beberapa hadis. Di antaranya. Dalam surah At-Taghabun 17 Allah menyatakan, In tuqridullaha qardan hasanah yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Apabila kamu memberikan pinjaman yang baik kepada Allah. Pinjaman yang baik itu infak sedekah. Infak sedekah oleh Allah diistilahkan memberi pinjaman yang baik kepada Allah. Kenapa? Karena dalam hukum Allah, setiap pinjaman itu wajib dikembalikan. Infak dan sedekah diistilahkan memberi pinjaman kepada Allah dalam maknanya pasti apa yang diinfakkan itu Allah balikin. Allah kembalikan. Plus bonus berlipat-lipat. Boleh enggak memberikan bonus atas pinjaman yang kita terima? Boleh, asal tidak ada perjanjian sebelumnya. Nabi SAW kalau pinjam pas balikin suka dilebihin? Suka. Tapi tidak boleh disyaratkan sebelumnya. Saya kasih 1 juta, asal baliknya jadi 100 juta. Kalau enggak dikasih. Boleh. Nah, itu haram, tidak boleh. Walaupun saya kasih 1 juta, tapi pas pulangin nanti 1 juta plus permen satu ya. Permen satu berapa harganya? 1000? Enggak ya. 1003 gitu. Kalau enggak, saya enggak akan kasih 1 juta. Deal, okay, saya beri permen satu. Riba haram, tidak boleh. Walaupun hanya dilebihin permen.
kullu qardin jarra bihin manfa'ah fahuwa riba. Semua pinjaman yang ada plus keuntungan tambahan, ada manfaat dari pinjaman itu riba. Tidak boleh, walaupun hanya dengan permen atau dengan jasa. Saya kasih pinjaman 1 juta, selama belum lunas antum jemput ana bolak-balik ke kantor. Deal boleh. Riba itu gak boleh ya. Kasih 1 juta, asal setiap makan antum traktir anak sampai lunas. Riba gak boleh. Tapi kalau tidak disyaratkan, kasih 1 juta, nanti pulang lagi 1 juta, iya boleh. Ternyata pas dibalikin, ya dikasih 1 miliar, gak apa-apa. Bagus. Infak dan sedekah oleh Allah diistilahkan memberi pinjaman yang baik. Karena pasti Allah kembalikan. Kata Allah, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum. Kalau kamu beri pinjaman yang baik kepada Allah, Allah ganti berlipat-lipat, plus wa yaghfir lakum, dan Allah kasih maghfirah pada kamu. Infak dan sedekah selain dapat pahala pasti, selain akan diganti berlipat-lipat, juga mengampuni dosa. Wa yaghfir lakum, Allah juga akan mengampuni dosa kamu. Makanya sering-sering infak, nanti yang kita infakkan Allah kembalikan, dosa kita diampuni, pahala juga pasti dapat. Minimal dilipat gandakannya pahala itu 10 kali lipat. Minimal, bisa lebih. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am 160. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Siapa orang yang datang dengan membawa satu kebaikan, dia akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Adapun keburukan, wa man jaa bisayyi'ah fala yujza illa mithlaha. Siapa yang datang dengan membawa satu keburukan, dia tidak akan dibalas kecuali yang setimpal dengan keburukannya. Jadi kalau keburukan dibalas dengan yang setimpal, kalau kebaikan dilipas dibalas dengan berlipat-lipat. Makanya kalau orang berbuat baik kepada kita, jangan didoakan semoga Allah memberi balasan yang setimpal dengan kebaikanmu. Jangan, pelit banget. Tapi doakannya apa? Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat-lipat. Cukup jazakallahu khairo. Jangan dihitung apa namanya dengan angka jazakallahu alfa khairin. Jangan. Semoga Allah memberikan balasan 1000 kebaikan kepadamu. Pelit. Karena apa? Khairan tidak terbatas. Jazakallahu khaira. Semoga Allah memberikan balasan yang baik kepadamu. Itu tidak terbatas. Tidak hanya 1000 kebaikan. Bisa lebih. Dan tidak hanya sejenis kebaikan. Berjenis-jenis. Khaira diungkapkan dalam bentuk isim mufrad yang nakirah gitu. Itu artinya tidak terbatas baik bentuknya maupun jumlahnya. Apa yang tidak terbatas secara syar'i jangan dibatasi oleh kita. Jazakallahu alfa khair. Semoga Allah membalasmu dengan 1000 kebaikan. Jangan. Udah ya khair. Itu tak terbatas ya. Dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, juga Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dengan sanad yang hasan, diterima dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, apa nama ini? Hadis qudsi. Apa kata Allah? Wal hasanatu bi asyri amsalihah.
au azid wasai'ah wahidatun au aghfiruha walau laqitani biqurabil ardi khataya ma lam tusyrik bi laqituha laqituka biqurabiha maghfiratan. Kata Allah, satu kebaikan dilipat gandakan balasannya 10 kali lipat atau aku tambah lagi. Adapun keburukan yang satu maka akan dibalas dengan 1 azab atau aku ampuni. Jadi kalau kebaikan ada 2 alternatif. Minimal dilipat gandakan 10 kali lipat. Alternatif kedua ditambah lebih dari itu. Kalau dosa juga ada 2 alternatif. Mungkin dibalas setimpal dengan dosanya. Alternatif kedua atau mungkin diampuni. Baik apa tidak Allah? Super baik. Bingit sebaiknya. Kalau kebaikan dilipat gandakan atau ditambah lebih lagi. Kalau keburukan mungkin diazab setimpal atau mungkin diampuni. Seandainya engkau menemui aku dengan membawa dosa sepenuh bumi. Tapi engkau menemui aku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun. Maka aku akan datangi engkau dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Lunas tuh habis. Dengan catatan tidak musyrik. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Dosa selain syirik mungkin diampuni walaupun tidak tobat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak akan mengampuni dosa syirik. Ayat ini tentang orang yang mati tidak tobat. Kalau syirik terbawa mati tidak ditobati, enggak akan diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah mengampuni dosa selain syirik walaupun terbawa mati tidak tobat. Enak dong. Jangan dulu enak, enggak semua orang. Lima yasha, hanya bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Tidak semua orang. Jadi hadis ini menjelaskan banyak hal. Salah satu diantaranya adalah kebaikan dilipat gandakan pahalanya, keburukan hanya dibalas yang setimpal atau diampuni. Dalam hadis lain riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ad-Darimi dengan sanad yang sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Berkata Rasul alaihi salatu wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Siapa orang yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, 1 huruf. Maka dari 1 huruf itu 1 kebaikan dan 1 kebaikan dilipat gandakan pahalanya 10 kali. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? 19 huruf. Itu sudah 190 pahala tuh. Alif Lam Mim. Berapa pahala? 30 tuh. Toha, berapa pahala? Masa 20. 40 dong. Karena berapa huruf itu teh? 4 huruf, to 2, ha 2. Kan dua-duanya panjang. Toha. Itu 2 huruf itu teh. Jadi 4 huruf ya. Pahalanya 40. Capek enggak bilang toha? Enggak. Enggak ngos-ngosan, enggak keringetan, enggak tiba bergeg, tiba perekat. Tidak perlu pulsa, enggak perlu wifi, enggak perlu kuota. Sambil merem toha, sudah. 40 pahala tuh.
Dalam hadis lain, riwayat Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Daud dan yang lain-lain dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khoslatan aw khullatan la yuhsihima rajulun muslim illa dakhala al-jannah wa huma yasir. Ada dua perkara. Kedua perkara ini tidaklah dilakukan oleh seorang yang muslim kecuali masuk surga. Kedua perkara ini enteng ringan. Wa may ya'mal bihima qalil. Orang yang melakukannya sedikit sekali. Apakah dua perkara ini? Pertama, yusabbihullaha fi duburi kulli shalah asyran wa yahmaduhu asyran wa yukabbiruhu asyran. Yaitu bertasbih seusai sholat 10 kali, tahmid 10 kali, takbir 10 kali. Seusai sholat. Dan hadis ini sahih. Wa ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqiduha biyadih. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menghitung dengan jarinya. Oh, saat itu belum ada apa namanya alat hitung digital. Kalau sekarang boleh dengan digital, tidak terlarang. Alat hitung di zaman itu selain digital ada? Ada. Tasbih sudah ada? Sebelum Islam ada, tasbih sudah ada. Tasbih itu alat zikir agama lain dulu. Saya agak-agak ragu mengungkapkannya. Ini buruk ya. Tapi pernah saya lakukan ketika SMP gitu. Saya dulu SMP suka lihat film kungfu. Jangan diikuti ya. Jangan. Karena senang dengan yang heroik-heroik kayak gitu. Itu rata-rata yang ahli kungfu itu pendeta Shaolin ya. Apa senjatanya? Tasbih. Sambil meditasi semedi gitu, ini tasbihnya. Kadang-kadang ada tasbih gede yang dikalungkan. Itu bisa jadi senjata. Apalagi kalau penjahatnya itu siluman. Itu bisa jadi senjata banget, bisa terbang ya. Tasbihnya persis seperti tasbih kita. Gak tahu jumlahnya berapa. Dan cara menghitungnya sama dengan jari begini. Nah, itu agama lain. Jauh sebelum Islam datang, agama lain sudah ada, tasbih sudah jadi alat ibadah mereka. Di zaman Nabi ada alat-alat hitung, bisa dengan batu, bisa dengan apa. Tapi Nabi SAW memilih dengan jari. Sunnah Nabi SAW. Apalagi nanti jari ini menjadi apa? Saksi di akhirat nanti. Beliau berkata, fatilka khamsun wa mi'atun bil lisan wa alfu khamsi mi'atin fil mizan. Kata Nabi SAW, itulah 50 kali, itulah 150 kali dengan lisan. Karena tadi tasbih, tahmid, takbir 10-10 berarti 30 kan seusai sholat. Ada 5 kali sholat. Berarti berapa? 150 kali sehari dengan lisan, tapi sebanding dengan 1500 kali di dalam mizan. Karena dilipat gandakan berapa? 10 kali. Jadi tasbih, tahmid dan takbir ini ba'dah sholat ada beberapa tuntunan. Boleh 10 kali 10 kali. Boleh 11 kali 11 kali. Boleh 25 kali 25 kali. Boleh 33 33. Semuanya ada tuntunan yang sahih. Siapa yang terburu-buru dengan sebuah keperluan, kalau 33 kelamaan. Maka boleh dia dengan 25, boleh dengan 11, boleh dengan 10. Keutamaannya luar biasa, ya. Dan ini menunjukkan bahwa zikir
termasuk amal soleh yang dilipat gandakan 10 kali. Makanya setan berupaya menggoda agar orang ba'da sholat itu tidak zikir. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis. Qalu, kata Nabi SAW, wa idza akhadta majji'aka tasbihahu wa takbirahu wa tusabbihu wa tukabbir wa tahmaduhu mi'ah. Fatilka mi'ah bilisan wa alfu fil mizan. Fa'ayyukum ya'manu fil yaumil wal laylah alfayna wa khamsumiyati sayi'ah. Kata Nabi SAW, kalau kamu sudah naik ke tempat tidurmu, tasbih, takbir, dan tahmidlah kamu 100 kali. 100 di lisan, tapi 1000 dalam timbangan. Siapa di antara kalian yang sehari semalam melakukan 2500 keburukan? Qalu, para sahabat bertanya, "Fakaifa lanuhsiha ya Rasulullah?" Bagaimana mungkin kami kalau begitu tidak akan melakukannya ya Rasulullah? Kalau diketahui setiap tasbih itu selain memperoleh pahala dilipat gandakan 10 kali lipat menghapus dosa, bagaimana mungkin kita tidak akan mengamalkannya ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Ya ti ahadakum syaitan wa huwa fi sholati fayaqul udhkur kada hatta yantafila fa'allahu la yaf'alu fayatihi wa huwa fi madji'ihi fala yazalu yanumuhu hatta yanam. Akhrajahu Tirmidzi wan Nasa'i. Syaitan datang kepada kamu dalam sholatnya lalu berbisik, ingatlah ini, ingatlah ini, dalam sholatnya. Sampai dia terburu-buru. Karena ada pekerjaan atau kegiatan yang harus dia lakukan seusai sholat. Sholatnya terburu-buru, lalu ba'da salam langsung dia pergi. Ingin menunaikan apa yang dia ingat dalam sholatnya. Akhirnya tidak zikir dulu. Dosa apa tidak? Tidak dosa, tapi itu pahala lebar loh, sayang, eman-eman. Dilipat gandakan 10 kali lipat, terus menghapus dosa juga. Demikian juga setan datang kepadamu ke tempat tidurmu sebelum tidurmu. Lalu setan menggodamu untuk melakukan ini dan itu sehingga lalai dari zikir sampai kamu tertidur. Kadang orang menutup hari itu dengan keburukan. Berupa apa? Sebelum tidur ngapain dulu? Buka HP, matiin lampu, nunggu apa? Nunggu ngantuk, kan gak begitu dugsek ya. Duk-sek itu, duk langsung merem, langsung tidur kan. Ingat ini, ingat itu dulu kan. Ngantuk belum tentu datang langsung kan. Apa yang terjadi? Buka HP, lampu mati, rusak mata. Scroll, yang dibuka dosa. Yang dibuka hal yang lago. Sampai tertidur, sampai HP-nya pun di dadanya. Dia menutup hari itu dengan keburukan. Ada yang begitu? Di sini juga ada. Ada apa banyak? Banyak apa semua? Hentikan. Nanti malam jangan begitu lagi. Begitu bangun tidur langsung HP. Ada yang begitu? Membuka hari dengan keburukan, menutup hari dengan keburukan. Gak boleh. Buka hari dengan kebaikan, begitu bangun langsung zikir dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana bada ma matana wa ilaihi nusyur. Baca surah Ali Imran 190 sampai akhir. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil albab, sampai akhirnya. Terus setelah itu berwudu, salat, membuka hari itu dengan kebaikan,
Pas malam mau tidur baca zikir, baca beberapa ayat, baca ayat kursi supaya setan tidak mendekati, supaya setan tidak masuk ke dalam mimpi kita. Pasti mimpinya apa? Buruk. Mimpi dikejar debt collector, mimpi dikejar orang gila, dan pas mau lari susah banget, berat larinya. Ada yang begitu? Nah, begitu bangun sampai terengah-engah, hi ngeri, tidur lagi, nyambung. Makanya ada adab kalau kita terbangun karena mimpi buruk, ya tawud kepada Allah, kemudian balikan bantal, meniup ke kiri 3 kali, lanjutkan. Insya Allah tidak akan lanjut, ya, mimpi buruknya. Ada zikir khusus la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli qadir. Alhamdulillah subhanallah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma ighfirli dzambi. Kalau kita tengah malam lilir, naon lilir tanya, terbangun apalagi karena mimpi buruk, baca zikir barusan. Siapa orang yang terbangun malam hari lalu berzikir dengan zikir yang barusan, Allah akan ampuni dosanya, Allah akan kabulkan doa-doanya. Hafalkan doa yang tadi ya, doa ketika lilir. Apa lilir teh? Terbangun malam hari ya. Jadi setan berusaha menggoda agar kita tidak zikir. Karena zikir luar biasa ya. Salah satunya akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah 10 kali lipat, bahkan bisa berkali-kali lipat lebih banyak lagi daripada hal itu. Itulah kaidah yang keberapa? Yang keempat. Kelima, bulan depan kita teruskan. Sekarang sudah habis, sudah ada peringatan. Dikasih ini berarti sudah selesai Ustaz materinya. Sudah 1 jam, cukup ya 1 jam. Nanti kaidah-kaidah lain lanjutan akan kita teruskan di bulan depan insyaallah. Mama di atas silakan ditulis, nanti dikasih ke panitia, langsung dikesinikan. Pak Ustadz, apabila amal baik sudah dipakai untuk tawassul di dunia, seperti kisah tidak 3 pemuda tadi, apa amal tersebut masih ada di akhirat? Masih, itu adalah pahala yang disegerakan tanpa menghapus pahala yang tertunda di akhirat. Jangan khawatir, saya mah gak mau tawasul, takut hilang di akhirat. Enggak, di dunia dikasih, di akhirat juga tetap diberikan ya. Tidak akan terhapus, tidak habis. Contoh umpamanya, sekarang kita ngaji. Habis ngaji di jalan atau pulang, silakan tawasul kepada Allah dengan ngaji. Ya Allah, barusan saya ngaji khusyuk banget, catatannya lengkap. Kalau ngaji saya barusan lah amal soleh yang kau terima, dengan amal soleh ini beri saya jodoh ya Allah satu lagi. Boleh. Kalau berani. Tawasul dengan amal soleh. Sudah, jangan ada lagi yang nanya, ini juga sudah kebanyakan ya. Bagaimana cara berbakti atau berdoa kepada orang tua yang masih kafir? Masih hidup tapi ya. Sedang mu'alaf ini ingin mendapatkan pahala bakti kepada orang tua agar anak-anaknya juga nanti berbakti kepadanya. Iya, al-jaza'u min jinsil amal. Kalau kita durhaka kepada orang tua, kelak anak kita durhaka juga loh. Kalau kita ingin anak-anak kita berbakti, sekarang kita berbakti ke orang tua. Sekarang bagaimana kalau orang tua kafir? Wajib tetap berbakti. Gimana berbaktinya? Pertama, doakan hidayah orang tua.
Kedua, layani orang tua semaksimal yang kita bisa. Ikuti itu karakter satpam di kantor-kantor kepada tamu yang datang. Mereka menyambut ramah ya. Terus nawarkan diri, ada yang bisa saya bantu? Ada? Lakukan itu ke orang tua. Datang, Pak, Bu, ada keinginan enggak? Pengen apa? Si montong, musang king, bawor, blackton, atau apa? Tinggal sebut. Apapun gitu ya. Kalau kata ibu-ibu mah enggak ingin apa-apa, cuma ingin makan aja di restoran. Ayo Bu, ganti baju sekarang, langsung. Pokoknya senangkan, walaupun dia kafir. Perlakukan orang tua walaupun kafir di dunia dengan baik sebaik-baiknya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Walaupun orang kafir memaksa kita untuk berbuat kufur, syirik atau dosa lain, tetap wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tua memaksamu untuk berbuat syirik, jangan ditaati, tapi perlakukan keduanya secara baik di dunia. Nggak boleh dibentak, nggak boleh disakiti, walaupun dia mengajak kepada kemusyrikan. Jangan sampai menjawab, dasar ibu musyrik, calon neraka, masa saya diajak neraka? Enggak. Lalu orang tua tersinggung, dosa kita. Bukan dosa karena menolak ajaran syiriknya, ajakan syiriknya, tapi dosa karena caranya yang keliru, yang menyakiti ya. Tetap perlakukan orang tua dengan sebaik-baiknya walaupun dia kafir. Insya Allah ini menjadi jalan hidayah. Orang tuanya bilang, kamu kok berubah dulu cuek sama mama. Sekarang kok baik banget. Kenapa? Ajaran agama saya Bu yang mengajarkan gini. Tapi kan agama kita berbeda. Gak peduli, agama saya mengajarkan wajib berbakti ke orang tua walaupun beda agama. Bisa gemetar itu, bisa apa namanya, hatinya itu bisa luluh gitu. Agamamu itu hebat ya, nanti bisa dia masuk Islam karena hal itu ya. Jadi tetaplah berbuat baik walaupun orang tua kafir. Bolehkah otak apa? Terus otak. Bolehkah okita? Ki-nya itu pakai Q. Gen Z apa ini? Bolehkah kita? Jadi makhrajnya juga harus qaf. Bolehkah kita terus memberikan bantuan uang kepada saudara yang terus-terusan minta tolong sama kita? Setiap 3-4 hari dia selalu minta tolong ke saya. Baikkah jika terus-menerus memberinya pinjaman sementara hutang-hutangnya yang lalu belum dibayar? Yang saya tahu dia itu sedang terlilit hutang pinjol sehingga sering minta tolong ke saudara-saudara lain, tidak hanya ke saya. Ini saudaranya maksudnya kerabat ya. Taib. Pertama, kalau memang saudara tersebut butuh bantuan wajib kita tolong walaupun tidak diminta. Kalau dia umpamanya benar-benar enggak punya, nganggur, PHK, atau karena keterbatasan dia tidak bisa mencari nafkah, jangan nunggu dia minta, kasih, walaupun setiap hari. Dan itu merupakan silaturahmi yang sangat agung. Ya. Jangankan 3-4 hari. Setiap hari gak masalah. Selama memang dia tidak berkemampuan untuk itu. Itu hukum asal. Apalagi saudara. Teman, tetangga yang gak ada hubungan kekerabatan, bantu. Kalau memang dia kesulitan. Wallahu fi'aunil amdi
Maka nal amdu fi auni akhi. Allah selalu membantu hambanya selama hamba itu membantu saudaranya. Man nafasa an mu'min kurbatan nafasallahu kurbatan min kurabil yaumil akhirah. Yaumil qiyamah. Siapa yang melepaskan seorang muslim dari satu kesulitan, Allah akan lepaskan dia dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Bantu ya. Kedua, sekarang dia itu kelilit pinjol. Terus dikejar-kejar debt collector, mata elang namanya. Kasar. Kadang-kadang ke kita juga masuk ya. Semua kontak di HP dia itu dihubungi ya. Disebut maling, disebut rampok, macam-macam kan. Kadang kita diteleponin, kena marah juga. Nah, gimana yang harus kita lakukan? Pertama, wajib dinasihati itu dosa besar. Dan pinjol kan gak seberapa, paling 5 juta gitu maksimal ya. Kadang kurang 3, 1 juta gitu. Gak sampai ratusan. Maka kalau dia taubat, merasa berdosa. Kemarin pinjol itu karena belum tahu bahwa itu haram dosa, kepepet. Setelah diberitahu dia nangis karena takut dosanya, bukan karena takut debt collector-nya. Iya sih takut debt collector juga. Tapi yang terpenting dia ingin taubat. Kalau betul ingin taubat, bantu lunasi. Dengan bunganya? Iya, kalau ada bunganya gak dibayar, dikejar terus. Kita membayarkan bunganya bukan karena membenarkan bunga itu, tapi untuk menghindarkan kemadharatan yang muncul berikutnya. Lunasi. Terus nasihati dia jangan sampai terjerat lagi pinjol ya. Apalagi dia kerabat kita ya. Itu pertama. Kedua, kalau dia ternyata tidak taubat. Apalagi orangnya gak peduli, sholat juga jarang, belang-belang. Dia terlibat pinjol dan tidak berniat untuk tobat. Nanti kalau dilunasi, pinjam lagi. Terlibat lagi kita, lunasi lagi, pinjam lagi. Maka biarkan, biar dia merasakan hukuman atas perbuatan dosa yang tidak ditobatinya. Boleh lunasi? Jangan. Melunasi ta'awun alal ithmi wal udwan. Nanti begitu lunas, pinjam lagi dia dengan yang lebih besar. Apalagi kalau umpamanya orang pinjol, terus lunas tepat waktu, itu punya kondite yang bagus di perusahaan pinjol itu. Nanti ditawari dengan yang lebih besar. Kalau dia tidak tobat dan begitu dilunasi dia pinjam lagi, jangan dibantu. Biarkan dia mengalami penderitaan akibat dosa-dosa walaupun dia kerabat ya, biarkan saja. Wallahu a'lam. Jika orang tua sudah tobat, apa dosa masa lalunya tetap menimpa ke anak cucu keturunan, maksudnya kena azab? Tidak. Walaupun tidak tobat, anak cucunya kan tidak melakukan dosa. Walaupun terkena dampak sosial mungkin. Tapi secara ukhrawi, kalau umpah orang tuanya jahat, kemudian anak-anaknya soleh, soliha, gak masalah, gak akan kena. Para sahabat dulu orang tua-orang tuanya kafir, musyrik, anak-anaknya muslim. Maka anak-anak tidak memikul dosa orang tuanya dan tidak terkena azab dunia akhirat dari dosa orang tuanya. Apalagi dosa orang tuanya bukan kekufuran. Kadang orang suka bilang, oh anaknya nakal. Pantas aja dulu juga waktu muda ibunya nakal banget. Ada gak ibunya nakal tapi anaknya kemudian dipesantrenkan soleh? Ada. Ada, saya punya teman, ibunya nakal. Anaknya dipondokkan ke pondok sunnah dan soleh hafiz, apa namanya, hafal beberapa juz, pakai jilbab dan seterusnya. Ada yang begitu ya.
Jadi bagaimana pendidikan yang ditetapkan oleh orang tua itu yang membentuk kepribadian sang anak. Walaupun ibunya umpamanya jahat, tapi dipondokkan anaknya karena tidak ingin anaknya seperti dirinya, bisa saja anaknya soleh. Walaupun orang tuanya tetap aja ahli maksiat. Kecuali kalau orang tuanya ahli maksiat, lalu anaknya juga dididik oleh orang tua di tengah suasana yang maksiat, ya bisa menurun ya. Bisa anaknya juga jadi ahli maksiat. Anak sedang mengalami dilema. Ustadz kan mengelola pondok pesantren juga ya. Di pondok anak saya ada sekelompok anak yang nakal. Mereka memalak, memukul, berkata kasar, masturbasi di ruang publik, uluh. Bahkan beberapa kali melakukan gerakan mengarah LGBT. Mencium pipi dan seterusnya. Tapi belum ada yang melihat sampai jima antar lelaki. Jika Ustaz mendapati hal ini, apakah masih kenakalan lumrah atau sudah bisa didiamkan? Wah, itu gak bisa didiamkan. Bisa nular. Kalau ada indikasi seperti itu di pondok saya, langsung dikeluarkan. Kenapa? Karena kalau sudah terlihat, terbukti, itu sudah akut. Itu bukan pertama dan seketika. Itu tuh udah sering, hanya baru ketahuan saat itu. Kalau sesuatu kebiasaan baru ketahuan, itu berarti bukan baru, bukan sekali. Bukan pertama kali, berkali-kali. Sudah gak bisa diobati itu ya. Daripada menular, lebih baik silakan anak ini dikembalikan. Kalau di kita amat sangat ketat, ada CCTV di setiap asrama, ada apa namanya musyrif yang memantau, ada sedikit indikasi kita gak biarkan ya. Nah kalau sudah data seperti itu, coba laporkan ke pengurus pondok. Pasti pengurus pondok itu akan segera bertindak sebelum menjadi lebih parah. Pondok mana ini? Mudah-mudahan bukan pondok sunnah ya. Kalau bukan pondok sunnah, segera pindahkan ke pondok sunnah. Bagi orang awam seperti saya, perlu adanya belajar, belajar, dan belajar. Enggak hanya bagi orang awam, Ustadz juga belajar terus. Setiap hari Ustadz belajar, kalau enggak bahaya. Bagaimana Ustaz tidak belajar? Padahal dia mengajar. Sebelum mengajar harus belajar. Kalau mengajar umpamanya sejam, dia minimal harus baca 2 jam sebelumnya tentang materi yang akan disampaikan. Belajar untuk mengajar berbeda dengan belajar untuk ujian. Lebih tuh. Selain kita menguasai materi, kita memikirkan bagaimana cara menyampaikan materi yang bisa difahami oleh audiens yang beragam. Itu juga kepikiran. Jadi siapa yang mengajar, pasti dia belajarnya harus lebih lama daripada mengajarnya, daripada dakwahnya gitu ya. Tidak hanya orang awam. Belajar terus ya, para ustadz tidak berhenti belajar. Kalau sudah belajarnya berhenti, stang dia nanti kelihatan. Dari materi yang disampaikan, cara penyampaian, ini Ustaz kurang baca nih. Bisa begitu nanti ya. Mau ngajar mau tidak, Ustaz itu tetap belajar. Ibarat atlet profesional. Mau ada pertandingan mau tidak, dia tetap latihan ya enggak? Minimal jaga kebugaran. Lari minimal, meningkatkan skill. Jadi pas ada pertandingan dadakan, dia tidak akan kerepotan, aduh saya belum siap. Gak ada istilah belum siap.
Karena setiap hari sudah siap. Ustadz itu kayak begitu, atlet profesional. Mau ngaji, mau tidak, belajar tetap. Jadi pas dadakan diminta juga gak bingung, apa materinya ya? Enggak. Setiap hari sudah belajar. Stok materinya sudah banyak. Diminta mendadak, tidak akan bingung ya. Jadi tidak hanya orang awam.

Karena di Indonesia ini ada banyak aliran seperti apa ini? Rahib. Oh, seperti rahib. Nah, masa rahib. Wahabi, Salafi, Kholaf, dan lain-lain. Mohon minta penjelasannya, Ustaz. Tabarakallahu fiik. Orang awam tidak bisa memilih mana ustaz yang lurus karena keawamannya. Dianggapnya ini lurus, dia tidak tahu di mana penyimpangannya. Satu-satunya jalan adalah tanya ke ustaz-ustaz yang kita percayai keilmuannya, akidahnya, manhajnya dan keistiqomahannya, loyalitas terhadap manhajnya. Mana ustaz-ustaz yang layak diambil ilmunya. Sebab untuk sekarang banyak ustaz yang dianggapnya laf lurus menurut orang awam. Tapi menurut para ustaz, aduh ini bahaya. Ada penyimpangan, ada kekeliruan, ada hal yang mulahadzat maknanya apa istilahnya, yang orang awam gak tahu. Tapi ustaz gak mungkin terang-terang si fulan jangan diambil ilmunya, itu bisa jadi fitnah. Yang bisa dilakukan hanya mengelus dada saja, ya. Kecuali kalau ada yang bertanya, ustaz gimana si fulan? Enggak, karena begini, gini, gini, jangan. Kalau secara terbuka begini enggak mungkin. Itu bisa jadi viral, ya. Bisa jadi fitnah. Bisa jadi bahan tuduhan, oh itu mah kalah bersaing. Jadi kesana nantinya ke pribadi, ya. Satu-satunya jalan, jamaah, ya, circle seperti ini. Kemudian ada grup kan sudah terbatas kepada panitia kajian yang dipercaya ya. Nanti panitia kajian nanya ke ustad-ustad. Ustad Anu boleh enggak diambil ilmu? Ustad Anu boleh enggak diundang? Seperti itu. Sekarang banyak ustad-ustad yang viral di video pendek gitu ya. Ketika dikonfirmasi ke ustad yang sudah senior gitu. Mereka bilang, sebaiknya ini jangan disebar dulu videonya karena saya tahu dia ada penyimpangan. Nah, seperti itu ada, ya. Agak berat bagi kita untuk menyampaikan hal ini, tapi intinya tanya ke ustaz yang dipercaya akidahnya, manhajnya dan keilmuannya. Wallahu a'lam. Bolehkah kita bertawassul untuk meminta memenuhi hajat kita? Tawassul boleh disyariatkan tapi kepada tiga hal. Pertama, tawassul kepada Asmaul Husna. Allah menyatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya Asmaul Husna, silakan kamu berdoa melalui Asmaul Husna. Tawassul kepada Asmaul Husna, berdoa dengan menyebut Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, Ya Wahab, urzukni. Ya Wahab, Ya Razzaq, beri saya rizki. Itu tawassul dengan Asmaul Husna. Kedua, tawassul dengan amal soleh kita seperti tadi. Ketiga, tawassul kepada orang yang masih hidup. Yang kita anggap doanya makbul. Dengan arti minta didoakan. Tolong doakan saya agar begini, begini, begini. Kita yakini doa orang ini makbul umpamanya. Itu berarti tawassul. Boleh? Boleh. Sahabat dulu suka bertawassul kepada Nabi SAW. Iya. Ya Rasulullah doakan saya agar begini, begini, begini. Oleh Nabi didoakan. Umar disuruh, kalau kamu bertemu dengan orang namanya Uwais dari Qarn, dari Yaman, kamu minta doa kepadanya. Dan ternyata ketemu Umar. Padahal Uwais ini di bawah Umar dari segala segi. Umar mah sahabat, dijamin masuk surga. Uwais mah tabiin, tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sudah diberitahu oleh Allah, ada yang namanya Uwais dari Qarn.

0: Yaman, Awais Al-Qarni. Dan ketemu minta doa, itu tawassul. Itulah tiga tawassul yang dibolehkan. Pertama kemana? Asmaul Husna. Kedua, amal soleh. Ketiga, ke orang yang masih hidup. Selain tiga itu enggak boleh. Tawassul ke orang yang sudah mati enggak boleh. Dan seterusnya. Kalau seorang sudah tobat, apa masih diperlihatkan keburukan? Tidak. Nanti akan sampai pada poin itu. Salah satu kaidah dalam menghisab adalah dihapuskannya dosa dan kesalahan. Bahkan ada diganti dengan kebaikan. Dosanya dihapus, diganti pahala ada. Ya, nanti kaidah itu akan kita bahas. Ketika kita sabar akan dosa, sadar. Ketika kita sadar akan dosa yang kita lakukan di masa lalu, kemudian tobat nasuha, tidak mengulangi lagi, menyesal, apakah tetap diperlihatkan? Sama dengan yang tadi, sehati. Nanti akan kita bahas. Intinya tidak akan lagi diperlihatkan kalau sudah ditobati. Jika seorang anak tidak akan menanggung dosa orang tuanya, mengapa ada perkataan yang dilakukan, mengapa ada perkosaan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur? Jika seorang anak tidak menanggung dosa orang tua, mengapa ada perkosaan? Apakah anak yang diperkosa itu adalah dosa orang tua? Mungkin ada andil, mungkin. Karena apa? Tidak menjaga anak itu, dibiarkan anak itu membuka aurat. Akibatnya apa? Orang tergiur. Akhirnya diperkosa. Ada kesalahan orang tua? Ada. Tidak mendidik anaknya untuk menutup aurat, ya. Tapi ada tapinya. Tidak semua perkosaan dosa orang tua. Dan tidak semua orang tua yang dosa anaknya diperkosa. Seandainya semua orang tua yang berdosa anaknya diperkosa, semua anak bisa-bisa diperkosa. Karena semua orang tua pasti melakukan dosa, ya. Jadi mungkin ada kesalahan orang tua kalau anaknya diperkosa, mungkin ada. Dibiarkan anaknya membuka aurat. Dan itu kesalahan yang sangat besar. Apabila kita sedang baca Quran terdengar azan, apakah kita berhenti membaca dan menjawab azan? Iya, berhenti kemudian menjawab azan. Lalu kita wudu, lalu sholat. Nanti selesai sholat, lanjut lagi baca Quran. Jika seseorang tidak memikul dosa orang lain, bagaimana dengan dosa istri? Apakah suami memikul dosanya? Bisa ya, bisa tidak. Kalau suami membiarkan istrinya tabarruj dan membuka aurat keluar, istrinya dosa, suami yang membiarkannya ikut dosa. Ayahnya yang membiarkan tahu ikut dosa, itu tanggung jawabnya. Tapi kalau umpah suami sudah berusaha mendidik, orang tua sudah berusaha mendidik, dalam pengawasan dia si anak enggak macam-macam. Tapi di luar pengawasan ternyata salah gaul. Kemudian terjerumus dalam dosa, maka suaminya, orang tuanya tidak kebagian dosa karena tidak punya andil dalam dosa istrinya tersebut. Suaminya itu selalu memantau. Suaminya itu selalu mendidik. Pas suaminya berangkat kerja, istrinya diam-diam keluar hang out sama teman-temannya. Di luar sepengetahuan suami. Suami gak ikut nanggung dosa karena dia sudah mendidik, sudah wanti-wanti. Istrinya aja yang ngeyel, ya. Jadi kalau ada andil suami dalam dosa istri, ya suami kebagian dosa. Kalau suami tidak punya andil, bahkan dilakukan diam-diam di luar pengetahuan suami, maka suami tidak ikut dosa. Bagaimana dengan dosa anak? Apakah orang tua memikul? Tadi ya, kalau kelalaian orang tua mendidik anak sehingga anaknya dibiarkan melakukan dosa, membuka aurat, maka orang tuanya dapat. Apakah kita sudah bertobat sebelum, apabila kita sudah bertobat sebelum meninggal, apakah dosa kita tetap? Ah, sudah tadi ya. Insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini, kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu bi kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala yang telah menyampaikan kajian pada pagi menjelang siang hari ini dalam tema kaidah dalam menghisab yang kami siarkan langsung dari Masjid Babu Salam Depok. Semoga Ustaz dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah azza wa jalla. Ikhwatiman azani Allah wa yakum, semoga kita yang menyimak memperoleh faedah dan manfaat dan menjadi amal soleh untuk kita semua. Kami haturkan terima kasih, syukran jazakumullahu khairan atas kebersamaan antum semua pada kajian di pagi menjelang siang hari ini. Kami informasikan bahwa insya Allah di sore hari nanti kami akan menyiarkan secara langsung, dan antum juga yang berdomisili di kota Bandung dan sekitarnya bisa menghadiri langsung kajian Islam Ilmiah pembahasan kitab Nasihat Tilinisa bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang kami siarkan langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, Jalan Wastu Kencana nomor 27 Kota Bandung, dalam pembahasan larangan ikhtilat dan berkhalwat. Kajian akan dimulai pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Kamis sore nanti, tanggal 25 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 11 Juni 2026. Yukhatiman azanillahu ayyakum, kami aturkan terima kasih atas kebersamaan antum semua. Dan jangan lupa juga di malam hari nanti kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam Ilmiah pembahasan kitab Arba'in An-Nawawi karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala bersama Ustaz Hari Badar bin Marwan, pembahasan hadis ke-33 tuntunan ketika bersengketa. Kajian ini kami siarkan langsung dari studio Mimba TV Jalan Kebon Gedang nomor 99 Gatot Subroto Kota Bandung. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-10147668 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Tilawatun Murattalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar, ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati, ya.
2: Pertama
1: adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hatinya tidak bisa istiqamah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, innahu la yughanu ala qalbi, sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah, sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada sesuatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi SAW, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo, ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, lebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian, dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis kata Nabi SAW tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Taib yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini yang keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas, dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Delapan, agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati,

0: Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, harap dihafal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktekkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih.

0: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rezeki. Doa orang-orang soleh mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya, itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan Surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah, Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di Surah Al-Isra Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia. Ma nasha'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهُ وَهُوَ مُؤْمِنْ. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit. 40 ribu hektar. Ya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah. Rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek. Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak. 10 rumah walet ini buat Allah Jalla Jalla. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, bangun usaha. Seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ. Barang siapa yang ambisinya akhirat. وَسَعَ لَهَا سَعِي. Dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu. Dengan dunia dia mungkin. وَهُوَ مُؤْمِنْ. Dan dia orang yang beriman. Kana sa'yuhum masyfa ulaika kana sa'yuhum masykura. Maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz? Orang ini gak pernah sholat Ustaz. Tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di shof pertama terus Ustaz. Allahu Akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan, kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min Allah. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah jalla jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang Ustaz? Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz ya? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanatid dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada di namanya. Mungkin. Orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul selalu mengingatkan, man kanatid dunya hamma, barang siapa yang ambisinya dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainihi, Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata. Antum pakai kacamata, bangun tidur dipakai lagi. Mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata alaihi syamla, urusannya dicerai-beraikan. Maka kadangkala jemaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di shof pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kala enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunianya. Wa man kanatil akhirah hamma, barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap, baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita, atau dengan yang lebih tua usianya dari kita, atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu, ya ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi SAW sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallama bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Takilat ka ummuka ya Mu'adz, fahal yakubbun nasa 'ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Berapa banyak, wahai Mu'adz, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara, agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati, dan tujuannya adalah merupakan memuaskan, ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku sekalian, ya qatul iman azami Allah wa yakum. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira, ya, menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada an yatakallam falyufakkir." Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu, ya, berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita, apa namanya, lukai hatinya. Bisa bertahun-tahun tidak hilang namanya. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf tentunya. Saudaraku sekalian, ikhwatal iman azami Allah wa iyyakum. Kemudian juga, ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus saudara kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu terbaik kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini, ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita, ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, nggak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah, yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja, sudah membuat dia senang. Bahkan ya akhwan Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan gak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu ala nar, haram atas api neraka, kullu hayyin, layyin, sahlin, qarib minan. Haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin, lembut, sahlin, mudah, qarib, dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah SAW. Mungkin lah, di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Kan ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabatnya. Di mana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepadanya. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita, dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara, saudaraku, dengan teman kita, dengan saudara kita, ya akhwat Islam azami Allah, pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya nggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu.

Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam. Di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya ahli Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan boleh berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibnu Qayyim berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
1: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustaz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman.
3: Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersalawat, maka salawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin. 10 kali, 100 kali. Gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa? Wa habitu ma sana'u wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kemudian kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya, kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu a'lam.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Apa yang kita baca ketika kita mendengar seruan adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Jawabannya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya adalah apa hubungannya ucapan la haula wala quwata illa billah dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan. Kemudian kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah bahwasanya salat itu ibadah. Sedangkan ibadah itu membutuhkan kepada kekuatan untuk melaksanakannya. Kadang ada orang ya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk salat. Terdengar azan di masjid, tapi ternyata ia tidak ada keinginan untuk beranjak dan pergi ke masjid. Ada orang yang sholat tapi tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk khusyuk. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berusaha untuk tumaknina dan yang lainnya. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuatan kita untuk bisa sholat, kita pergi bisa sholat alhamdulillah, itu tiada lain adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Daya dan upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Seakan kita berkata tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Aku tidak akan mampu untuk melakukan salat. Aku tidak akan mampu untuk pergi untuk salat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya sangat ya sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Karena kenapa ya Allah mengatakan setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ibadah itu berat. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu, tidak punya daya dan upaya untuk bisa melakukan ibadah kalau bukan pertolongan dari Allah. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka sungguh sangat sepadan sekali ketika ya seorang muadzin berkata hayya 'alas shalah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kita ya meniadakan daya dan upaya dari diri kita. Kita tidak punya kekuatan. Makanya ya, ucapan penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah kepada surga ini. Dan kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang berikan hidayah. Makanya akhul Islam azakumullah wa iyakum. Ucapan la haula wala quwata illa billah itu tiada lain adalah tabarru ya, melepas diri daripada haul ya, daya dan upaya dari diri kita. Sehingga ucapan ini sebetulnya memberikan faedah besar kalau kita memahaminya. Apa itu? Yaitu ketika kita bisa ibadah alhamdulillah, kita menjadi ingat bahwa yang membantu kita ibadah adalah Allah. Jadi dari situlah kita akan selamat dari yang namanya penyakit ujub. Makanya orang yang merasa ujub dengan ibadahnya, dia merasa ya karena dia sudah bisa sholat tahajud, dia bisa sholat puasa Senin dan Kamis. Kemudian dia merasa dirinya wah ya, merasa kemudian bangga dengan amalan-amalan solehnya. Merasa bangga dengan ilmu yang telah ia miliki. Ini orang lupa ya bahwasannya yang telah memberikan kepada dia kekuatan Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, Orang yang ujub itu seakan-akan dia mengungkit nikmatnya, nikmat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhwal Islam azakumullah wa iyakum. Betapa sepadan sekali ya ucapan kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberikan kepada kita ya akhwal Islam azakumullah wa iyakum ya faedah lain. Apa itu? Yaitu kita senantiasa minta kepada Allah dan memohon agar Allah memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, "La tada'anna dubura kulli sholatin an taqul." Jangan kamu tinggalkan di setiap di belakang sholat untuk mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ya untuk senantiasa mengingat dirimu ya Allah, untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu, dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah ya, sesuatu yang sangat agung dalam hidup kita. Maka seorang muslim dengan selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah, yang pertama dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Terlebih la haula wala quwata illa billah, kata Rasulullah SAW, kanzun min kunuzil jannah. Ia adalah merupakan salah satu daripada harta karun yang berada dalam surga. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah senantiasa kekuatan ya di dalam ibadah-ibadah kita, di dalam sholat kita, puasa kita, demikian pula dalam seluruh ibadah kita, terutama istiqomah di atas jalan kebenaran. Ya, maka tidak ada dua daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wabillahi taufik. Subhanallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hafalkan doa ini.
6: Ud'uni astajib lakum.
7: Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis riwayat Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan tiga poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa taala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi. Bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
9: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati." Sifat As-Sofwah.
10: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah, semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
11: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah _media. Format konfirmasi DOTS pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 0818647824. Mari ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga, itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
6: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat, kelihatannya akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama, kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Bukan. Walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tunkahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empatnya. Li jamaliha, wa li hasabiha, wa li maliha. Fadfar walidiniha, fadfar bidhatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta, dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat, bisa, ya. Tidak bertolak belakang.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
12: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammadin wa alihi wa sahbih wa man walah. Asyadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah. Wa asyadu anna Muhammadin abdu wa rasuluh, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap, baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita, atau dengan yang lebih tua usianya dari kita, atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan, yaitu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu, ya, ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi SAW sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallama bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Takilat ka ummuka ya Mu'adz, fahal yakubbun nasa ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Berapa banyak, wahai Mu'adz, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara. Agar

kesalahan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, yaqutu iman azami Allah wa yakum. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira ya menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, man arada an yatakallam falyufakkir. Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu ya berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita lukai hatinya. Bisa bertahun-tahun tidak hilang. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf itu. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azan wa nabaya. Kemudian juga ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus segera kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini. Ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita. Ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, nggak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akhwat Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan enggak butuh sama dia. Wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia. Ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu ala nar, haram atas api neraka, kullu hayyin, layyin, sahlin, qarib minan. Haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh,

layin, lembut, sahlin, mudah, qarib, dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah SAW. Mungkin lah, di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabat. Dimana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepadanya. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara saudaraku dengan teman kita, dengan saudara kita ya akan Islam azami Allah. Pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya nggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Nah, sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhlak Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibnu Qayyim berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Apakah sholat taubat itu ada? Ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat? Para ulama ikhtilaf.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-10147678 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 4 Jumada Thaniyah 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 8 Februari 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV, Niaga TV, Surau TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan hadis nomor 29 yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram, Kitabul Jami', Sehingga malam hari ini kita akan mengkaji hadis yang baru, yaitu hadis nomor 30. Hadis nomor 30 ini berbunyi, wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari seorang sahabat Nabi SAW yaitu Ibnu Umar. Siapa? Ibnu Umar, semoga Allah meridai beliau berdua, beliau dan ayahnya. Ani Nabi SAW, dari Nabi SAW beliau bersabda, man ista'adzakum billahi fa'a'idhu, barang siapa meminta perlindungan kepadamu dan dia menyebut nama Allah, maka lindungilah dia. Saya ulangi, barang siapa meminta perlindungan kepadamu dan dia menyebut nama Allah, maka lindungilah dia. Poin yang kedua, waman sa'alakum billahi fa'a'tuh, barang siapa minta sesuatu kepadamu dan dia menyebut nama Allah, maka penuhilah permintaannya. Saya ulangi, barang siapa minta sesuatu kepadamu dan dia menyebut nama Allah, maka penuhilah permintaannya. Poin yang ketiga, waman ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, barang siapa berbuat baik kepadamu, maka balaslah dia. Fa in lam tajidu fad'ulah, seandainya kalian tidak mampu untuk membalasnya, maka doakan dia. Poin yang ketiga, barang siapa berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikannya. Kalau engkau tidak mampu, maka doakan dia. Rawahu Al-Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Hadis ini isnadnya dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Sedangkan Imam An-Nawawi dan juga Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, mereka berdua menyatakan hadis ini sahih. Hadis ini terdiri dari berapa poin tadi? 3 poin. Sekilas hadis ini muatannya tentang akhlak. Sekilas muatannya tentang akhlak. Dan memang betul. Namun ternyata hadis ini punya hubungan erat dengan masalah akidah. Punya hubungan erat dengan masalah akidah. Kajian kita di masjid ini malam Sabtu itu memang temanya adalah tema akhlak, adab dan akhlak. Akan tetapi sejatinya akhlak yang mulia ini ada hubungannya dengan akidah yang kuat. Akidah yang kuat itu akan memunculkan akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia itu pemicunya adalah akidah yang kuat. Contohnya hadis ini. Mari kita perhatikan, malam ini kita akan bahas 2 poin saja. Poin pertama dan kedua. Apa yang menarik dari redaksi hadis ini? Ada menyebut nama Allah di situ. Dan ini mungkin agak asing buat sebagian dari kita. Nabi SAW bersabda, man ista'adzakum billahi fa'a'idhu. Poin yang pertama, Nabi katakan, barang siapa minta perlindungan kepadamu dan dia menyebut nama Allah. Lihat, menyebut nama Allah, maka lindungilah dia. Barang siapa meminta perlindungan kepadamu dan dia menyebut nama Allah, maka lindungi dia. Poin yang kedua, waman sa'alakum billahi fa'atuh, dan barang siapa minta sesuatu kepadamu dan saat dia meminta juga menyebut nama Allah, maka penuhilah permintaannya. Apa maksud menyebut nama Allah di sini? Contoh, aku tulungilah temenan demi Allah yang butuh banget. Hah. Dia sudah bawa-bawa nama Allah. Kalau seseorang minta sesuatu kepada kita, bentuknya perlindungan lah, atau sesuatu duniawi, materi, atau sesuatu yang sifatnya ukhrawi. Kalau ada orang minta sesuatu kepada kita, dan dia sudah bawa nama Allah, wajib hukumnya untuk kita penuhi permintaannya. Apa hukumnya? Wajib untuk kita penuhi permintaannya. Kenapa? Dalam rangka mengagungkan nama Allah. Dalam rangka mengagungkan nama Allah. Karena dia sudah bawa nama Allah. Saya kasih ilustrasi. Ada orang datang ke kita, minta bantuan kepada kita, dan kita tidak kenal dia siapa. Biasanya kalau ada orang datang kepada kita, minta bantuan dan kita tidak kenal siapa dia, apa pertanyaan kita? Jenengan tahu saya dari siapa? Jenengan dapat nomor saya dari siapa? Tahu alamat saya dari siapa? Nun sewu, Pak Anu. Pak Anu yang merekomendasikan saya untuk datang kepada jenengan. Dan ternyata Pak Anu ini adalah orang yang sangat berjasa kepada kita. Misal, guru kita puluhan tahun. Misal, teman kita yang pernah menyelamatkan nyawa kita. Karena kecelakaan dia bantu kita, mulai dari pengobatan sampai selesai. Ketika orang ini membawa nama orang yang pernah berjasa kepada kita, kira-kira jenengan sampai hati untuk menolak permintaannya? Jawab, tega menolak permintaannya? Kenapa? Orang kepenak. Kenapa? Dalam rangka untuk menghormati orang tersebut. Dalam rangka untuk menghormati. Ini tuntutan moral. Kecuali orang yang sudah tidak perhatian dengan moral. Ini tuntutan moral. Ketika ada orang yang sangat berjasa kepada kita, merekomendasikan sesuatu yang kita mampu untuk kita lakukan, kita sulit untuk menolaknya. Betapa banyak kita tidak kuasa untuk menolak sesuatu karena permintaan tersebut muncul dari seseorang yang sangat kita hormati. Senior kita kah, guru kita kah, teman kita kah yang pernah berbuat baik kepada kita. Sekarang saya tanya, siapa yang paling berjasa kepada kita di dunia ini? Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang telah memberi kita nyawa. Dia yang telah memberi kita umur. Dia yang telah memberi kita rizki. Dia yang telah memberi kita kesehatan. Dia yang telah memberi kita anak. Dia yang telah memberi kita pasangan. Dia yang telah memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan di muka bumi ini. Dialah Allah yang paling berjasa kepada kita. Maka ketika disebut namanya, kita tidak kuasa untuk menolak. Dan ini bukti akidah seseorang yang ada dalam hatinya, pengagungan dia kepada Allah. Ketika sudah disebut nama Allah, gak bisa, sudah, saya gak bisa menolak. Karena Anda sudah membawa nama Allah. Ustaz, andaikan ada orang datang kepada kita, aku minta motormu dengan menyebut nama Allah. Motormu gonyong ya dengan nama Allah. Padahal itu motor satu-satunya. Gimana? Kasih atau tidak? Enggak. Loh, katanya mengagungkan Allah. Dia nyebut nama Allah nih. Liasikon. Mempraktekan hadis tadi itu ada aturannya. Ada aturannya. Semua etika, semua adab, semua ibadah dalam agama kita itu pasti ada aturannya. Apa aturannya? Satu, sesuatu yang diminta bukan hal yang haram. Apa yang pertama? Sesuatu yang diminta bukan hal yang haram. Bukan hal yang haram contohnya apa? Ya orang ngutang sama kita. Aku harus ngutang. Kenapa apa? Anakku lara. Kenapa ngutang? Istriku harus lahiran. Kenapa ngutang? Umaku bodol harus rubuh. Ketika dia minta bantuan kepada kita dalam hal-hal yang tadi disebutkan, itu haram atau halal? Halal. Maka saya tuh bantu dia, apalagi kalau sudah sampai membawa-bawa nama Allah. Demi Allah, aku butuh banget. Bojoku arep lahiran, bingung aku. Sekarang ngendi arep nyari duit? Kalau kita punya, maka wajib kita bantu dia. Dan kalau kita tidak bantu, kita dosa. Karena dia sudah membawa nama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu contoh yang halal. Permintaan halal. Minjem duit untuk kebutuhan mendesak. Contoh permintaan yang haram apa Ustaz? Aku nyari duitnya. Gue ngapa? Gue tuku nomor. Demi Allah yang butuh banget. Wajib dikasih? Haram. Bukan wajib, haram. Orang datang kepada kita, pinjam duit buat apa? Buat beli ekstasi misalnya. Buat beli ekstasi. Saya sudah pusing banget nih. Sudah berapa hari tidak fly. Ya. Jadi tidak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena yang diminta sesuatu yang haram. Apalagi misalnya minta duit kepada kita dalam rangka untuk beli rokok. Aku sepet banget dulu. Ya, saya enggak punya duit ini. Tolonglah. Seler bae, seler. Tidak boleh. Tidak boleh. Atau enggak mesti duit. Atau enggak mesti duit. Misalnya tolong aku nyili tambangnya ya. Lho ngapa? Ambo kendat. Orang mau bunuh diri, pinjam tali sama kita. Kita tahu dia udah ngomong nih, saya mau bunuh diri gak punya tali, saya pinjam talinya. Kasih? Gak boleh, haram. Dalilnya apa? Al-Quran, surat Al-Ma'idah, ayat 2. Surat Al-Ma'idah, ayat 2. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu alal ismi wal udwa. Dan jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Wattaqullah. Takutlah kalian kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu sangat pedih siksaannya, hukumannya. Ada lagi usaha contoh minta bantuan yang tidak boleh kita penuhi, ada. Orang terlilit hukum. Orang terlilit hukum. Dia jelas-jelas bersalah. Dan sudah divonis oleh hakimnya bahwa dia harus dihukum. Kemudian dia minta bantuan sama kita. Karena dia tahu kita ini punya saudara pejabat. Atasannya si hakim tersebut. Tolonglah dilobi supaya menggugurkan hukuman yang sudah diputuskan oleh hakim. Maka saat itu posisi kita, walaupun dia mohon-mohon, merintih-rintih untuk mendapatkan bantuan, maka tidak boleh. Kenapa? Intervensi hukum. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kejadian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita nyuri. Padahal wanita ini dari suku terpandang. Dari suku Bani Makhzum. Dan ini suku terpandang di antara orang-orang Quraisy. Di antara suku Quraisy, klan Bani Makhzum ini terpandang. Sedangkan mereka tahu Islam itu orang yang nyuri dan barang yang dia curi sudah memenuhi kriteria nominalnya, maka hukumannya potong tangan. Dan kalau sampai wanita ini dipotong tangannya, bisa jadi aib. Masa ningrat nyolong, ya. Maka kemudian mereka pun ngobrol sesama mereka. Ada yang mengatakan, man yukallimu fiha Rasulullah SAW. Ayo, siapa yang berani untuk melobi Rasul SAW? Ada salah seorang yang berkata, tidak ada yang berani untuk melobi Rasul SAW kecuali orang yang sangat beliau sayangi. Siapa itu? Usamah. Siapa? Usamah bin Zaid. Anak kesayangan Rasul SAW. Maka mereka pun datang menemui Usamah. Minta tolong kepada Usamah supaya melobi Rasul SAW. Dan Usamah belum tahu bahwa itu enggak boleh. Maka Usamah pun datang menemui Rasul SAW, menyampaikan, minta agar Nabi SAW intervensi hukum, menggugurkan had berupa potong tangan buat wanita itu. Begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Usamah, maka Nabi SAW berkata, atashfa'u fi haddin min hududillah. Apakah engkau datang melobi aku untuk merubah hukumnya Allah? Kamu minta aku untuk mengintervensi hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Marah Nabi SAW. Padahal Usamah adalah kesayangan Rasul SAW. Cukup sampai di situ? Tidak. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhtatab. Nabi SAW pun pergi ke mimbarnya dan berkhutbah. Dikumpulkan para sahabatnya. Nabi SAW mengangkat suaranya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai para manusia. Innama ahlakal ladzina qablakum, yang membuat manusia-manusia sebelum kalian, yang membuat bangsa-bangsa sebelum kalian hancur, adalah annahum kanu idza saraqa fihi musyarifu taraku. Seandainya yang nyuri adalah ningrat, maka dibebaskan. Wa idza saraqa fihi mudhaifu aqamu alaihi alhad. Dan seandainya yang nyuri adalah orang yang lemah, baru diterapkan hukuman. Waimullah, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Andaikan, berarti enggak terjadi. Andaikan Fatimah putriku yang mencuri. Ningratnya ningrat. Andaikan putriku sendiri yang mencuri, laqata'tu yadaha. Aku yang akan memotong tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah yang namanya keadilan. Bukan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tebang pilih. Koalisi sendiri dibiarkan, oposisi disikat habis. Bukan seperti itu hukum. Hukum itu berlaku kepada semuanya. Mau teman, mau lawan. Mau ningrat, mau rakyat jelata. Mau orang kaya, mau orang miskin. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aturan yang pertama. Sesuatu yang diminta, kok amleng? Sesuatu yang diminta bukan hal yang haram. Aturan yang kedua, kita mampu untuk memenuhi permintaannya. Apa? Kita mampu untuk memenuhi permintaannya. Contohnya apa, Ustaz? Sesuatu yang kita mampu. Misalnya ada orang ngutang sama kita, kemudian dia di saatnya jatuh tempo dia datang kepada kita. Dia menceritakan kondisinya yang pailit, yang betul-betul belum punya duit untuk membayarnya. Dan kita tahu betul memang dia pailit. Ya. Wong datangnya aja ngocek kok. Ya. Pailit mobilan. Dia datang ngocek. Betul kita tahu dia pailit. Dan kondisi keuangan kita sedang sehat. Kita enggak terlalu butuh dengan uang yang dipinjam sama dia. Maka saat itu kalau dia minta, apalagi sampai bawa nama Allah, wajib bagi kita untuk memenuhi permintaannya. Ya. Demi Allah, tolonglah, demi Allah, aku lagi angel banget, bantulah, diundurlah sebulan insyaallah. Ya. Dan ini sudah kita pelajari hadisnya. Hadis nomor berapa? Hadis nomor 28, yaitu yang akhir hadisnya atau potongan di tengah-tengahnya itu berbunyi, waman yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang sedang kesulitan. Para ulama menafsirkan hadis ini, kesulitan dalam urusan apa tadi? Utang piutang. Barang siapa yang memudahkan urusannya dengan cara membebaskan total. Ya wis lah wis. Bismillah. Tek apa? Ikhlasna. Beneran ikhlas ya. Itu ikhlas karo medegel. Sudah saya ikhlaskan. Atau ya enggak apa-apa saya undur. Mintanya berapa sebulan? Ya wis tak tambahi rong bulan enggak apa-apa. Ya. Barang siapa memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi aturan yang kedua, kita mampu untuk memenuhi permintaannya. Kalau enggak mampu, Ustaz, ya enggak wajib. Kalau enggak mampu ya enggak wajib. Allah kan berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Surat Al-Baqarah ayat 286. Apa contohnya Ustaz enggak mampu? Ya, orang datang kepada kita, aku njaluk-njaluk apa? Emas sekilo. Masakon biran duwe. Njaluk emas sekilo. Enggak mampu kita, maka tidak wajib. Walaupun dia sebut nama Allah, mungkin kita enggak mampu kok. Ya. Ini aturan yang keberapa? Dua. Coba diulangi yang pertama apa tadi? Sesuatu yang diminta bukan hal yang haram. Yang kedua, kita mampu untuk memenuhi permintaannya. Aturan yang ketiga, tidak membahayakan kondisi orang yang dimintai. Apa? Tidak membahayakan kondisi orang yang dimintai. Contohnya apa? Membahayakan. Ya mau nyaluk motor. Motor siji-siji ini kok pahal. Dijaluk sih kepriwe. Ada yang lebih parah lagi. Demi Allah, ki umahmu gonyong ya. Kepriwe wong omah siji-siji ne. Ya. Wesiswe bojoku, bojomu gonyong ya. Kalau membahayakan enggak? Ya, membahayakan tidak wajib untuk dipenuhi. Kalau kita punya baju bagus gitu, kemudian diminta, gimana? Kasih? Membahayakan enggak? Membahayakan. Kur gue tok lo, si bener boy lo. Yo, yang bagus. Berarti kalau misalnya baju bagus itu diminta, terus kita jadi enggak punya baju, gitu. Kasih. Siapa yang kasih contoh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad. Beliau bercerita ada seorang wanita, ibu-ibu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam sederhana gitu. Bahkan terkesan lusuh. Maka dia pun jahit sendiri. Cari kain yang bagus, jahit sendiri sama beliau. Sama ibu-ibu tadi. Setelah selesai, sesuai dengan ukuran Nabi SAW, maka dia pun datang menemui Rasul SAW. Dan beliau berkata, ya Rasulullah, inni nasajtu hadhihi biyadi. Aksukaha, wahai Rasul, aku jahit sendiri, aku pintal sendiri kain ini, aku jahit sendiri kain ini, dan aku mohon engkau terima baju ini untuk engkau pakai. Maka Nabi SAW pun terima, muhtajan ilaiha. Nabi SAW terima hadiah itu dalam keadaan beliau membutuhkan. Bukan dalam keadaan gak butuh. Karena ada sebagian orang dikasih hadiah, dia kelambi, sakeh kelambi kayak gue. Nabi SAW butuh dengan baju tersebut. Karena memang saat itu Nabi SAW pakaiannya sedang, ya bisa dikatakan yang ada tinggal yang sederhana-sederhana, yang mungkin agak lusuh gitu. Ini dibutuhkan oleh Nabi SAW, baju bagus. Maka Nabi SAW pun ambil baju itu. Masuk rumah, dipakai sama Nabi SAW. Dan pas banget. Keluar rumah, dipakai, para sahabat pada, Masya Allah, bagus. Ya. Sesuai dengan ukurannya, kainnya juga bagus. Faqala rajulun minal qaum. Tahu-tahu ada yang berdiri dan ngomong sama Nabi SAW. Ma ahsanaha. Bagus banget bajunya wahai Nabi. Bagus banget. Ya Rasulullah, uksuniha. Wahai Rasul, buat aku aja ya. Ternyata mukaddimah tadi itu bagus banget. Itu ada misi di balik. Ustaz kelambinnya apik temen, Ustaz gonyong baik ya. Kira-kira kalau ustadznya yang diminta kayak gitu, jawabannya apa? Ya. Saru. Kudu ngewai ustadz malah jaluk mengustadz gitu. Itu kalau ustadznya yang diminta. Ini yang diminta siapa? Rasulullah SAW. Faqala na'am. Apa jawaban Nabi SAW? Satu kata, iya. Itu saja jawaban Nabi. Dan tidak ada raut muka yang berubah. Karena ada orang, ya wis iyalah. Gak ada. Nabi SAW, iya. Dan Rasulullah SAW itu, kalau gak pas, sesuatu gak pas, itu kelihatan dari raut muka Nabi SAW. Bismillah. Jadi Nabi SAW itu kalau ada sesuatu yang gak pas, itu akan terlihat dari mana? Dari raut muka Nabi SAW. Entah mungkin karena Nabi SAW itu memerah mukanya, atau mungkin Nabi kita Muhammad SAW itu intonasinya naik. Nabi SAW biasa aja, na'am, iya. Iya. Maka kemudian Nabi SAW duduk sebentar, ya, mungkin ada kebutuhan dengan sebagian sahabatnya. Lalu Rasulullah SAW masuk ke rumah. Masuk ke mana? Masuk ke rumah. Kemudian baju itu dilipat. Berarti baru dipakai berapa menit itu? Ya. Mungkin baru 5 menit, 10 menit mungkin. Ya kan jenengan sampai tuku kelambi gue badak, berbadak, berbadak, bersolat id. Ya. Masih bau apa? Masih bau toko. Malah dia nasi anak label. Rung dicopot. Ya. Nabi SAW masuk ke rumah, kemudian bajunya dicopot, dilipat oleh Nabi SAW, kemudian dikasihkan kepada orang tadi. Masya Allah. Selesai? Belum. Belum selesai ceritanya. Itu kejadian kan dilihat oleh sahabat yang lain. Dilihat sama sahabat yang lain. Maka begitu orang ini dapat apa yang dia inginkan, bajunya Rasul SAW baru dipakai sebentar sama Nabi SAW. Maka begitu dapat baju itu, para sahabat komen, ngomong sama orang ini, ma ahsanta, ra bener kok, gak baik kamu itu. Kata sahabat tersebut, sa'altaha iyyahu laqad alimta annahu la yaruddu sa'ila. Kamu itu memanfaatkan kondisi betul. Nabi, kamu tahu kan Nabi SAW itu kalau dimintai sesuatu, gak pernah Nabi SAW itu menolak. Nabi SAW kalau dimintai sesuatu dan beliau bisa memberikannya, gak pernah nolak. Apalagi cuma dipinjemi pulpen. Ya. Ini boy ngontong mangsine. La haula wala quwata illa billah. Bocah medit temen. Ya. Kertas, ya, lupa enggak bawa buku tulis. Minta kertasnya dong buat nulis. Bocah sentong ki dalam maning. Nabi SAW itu kalau dimintai sesuatu dan beliau bisa kasih, beliau kasih, gak pernah Nabi nolak. Kalau beliau mampu, contohnya tadi, baju baru dipakai sebentar. Maka kemudian laki-laki itu berkata, ternyata dia punya alasan. Dan alasannya di luar prediksi kita semua. Wallahi demi Allah. Masa'altuhu illa litakuna kafani yawma amut. Aku tidak punya tujuan lain saat aku minta baju itu dari Nabi SAW, kecuali aku ingin kain inilah yang nanti akan kugunakan buat kain kafanku saat aku meninggal dunia. Beliau ingin dapat berkah dari Nabi SAW. Karena segala sesuatu yang pernah nempel di tubuh Nabi SAW itu akan mendatangkan berkah. Termasuk air yang baru diminum sama Nabi SAW. Bukan udu banyu kudu. Rasa rebutan banyu ge. Airnya Nabi SAW yang baru diminum sama Nabi SAW. Ada sisanya, itu berkah. Baju yang nempel di tubuh Nabi SAW, sudah dipakai sama Nabi SAW, berkah. Bahkan keringatnya Nabi SAW, berkah. Keringatnya. Makanya ada sebagian sahabat yang ketika Nabi SAW tidur, apa? Nadai keringatnya Nabi SAW. Nadai. Ada netes keringatnya Nabi SAW. Aduh, keringatnya nyong karo jenengan. Keringatnya Nabi SAW, wangi beliau keringatnya. Wangi berkah pula. Rambut Nabi SAW. Ketika Nabi SAW cukur, rebutan para sahabat untuk ngambil rambutnya Nabi SAW. Ketika ada yang sakit, rambut Nabi SAW dimasukkan ke dalam air, kemudian diminum oleh para sahabat. Ini tabarruk, ngalap berkah sing bener dari Nabi SAW. Ya. Kalau yang lainnya, tidak. Kalau selain Nabi SAW, tidak. Kenapa Ustaz? Karena itu khusus buat Nabi SAW. Dalilnya apa? Dalilnya para sahabat Nabi SAW. Setelah Nabi SAW wafat, manusia yang paling mulia setelah Nabi SAW wafat siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang melakukan itu dengan Abu Bakar? Tidak. Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, siapa manusia paling mulia? Umar bin Khattab. Ada orang yang melakukan itu dengan Umar? Tidak. Begitu pula Uthman, begitu pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Berarti itu khusus untuk Nabi SAW. Tabarruk, ngalap berkah dari fisik seseorang, itu khusus buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ini minta kain yang dipakai, baju yang dipakai Nabi SAW dalam rangka untuk apa tadi? Untuk kafan. Faqala Sahlun, Sahal bin Sa'ad yang tadi meriwayatkan hadis itu berkata, fakanat kafanahu. Dan betul, ketika orang itu wafat, kain kafannya adalah kain yang diminta oleh Nabi SAW. Diminta dari Nabi SAW. Enggak pernah dipakai sama dia. Jadi dia betul-betul jujur. Jujur betul dia. Minta kain itu bukan untuk dipakai sehari-hari, enggak. Disimpan sama beliau sampai meninggal dunia, kemudian dikafani. Dia berharap dengan kain kafan itu bisa membantu nasib dia nanti di akhirat. Hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi kesimpulannya apa? Kalau kita dimintai sesuatu dan kita mampu, kasih. Apalagi seandainya untuk kepentingan Islam. Kalau tadi untuk kepentingan apa? Pribadi, baju, kepentingan pribadi. Apalagi kepentingan Islam. Contohnya Ustaz, ada orang datang kepada njenengan, ke masjid urung dadi, tulunglah. Kalau njenengan bisa, mampu, kasih. Ya. Panti asuhan, pondok pesantren, ya, pengajian, butuh dana, ya, dakwah daerah pedalaman, butuh baju untuk dihadiahkan kepada orang-orang tersebut. Kalau seandainya itu untuk kepentingan Islam, maka lebih penting lagi, lebih ditekankan lagi untuk kita berikan. Dan itulah yang dipraktekkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal Islam syai'an illa a'tah. Tidak pernah Nabi SAW dimintai sesuatu untuk kepentingan Islam, melainkan pasti Nabi SAW kasih. Tidak pernah Nabi SAW dimintai sesuatu untuk kepentingan Islam dan Nabi SAW bisa berikan, maka Nabi SAW pasti akan berikan. Silakan. Nanti kita akan lanjutkan. Ini ada kelanjutannya hadisnya.
6: Alhamdulillahirrabbilalamin, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
5: Jadi Nabi SAW tidak pernah menolak kalau diminta sesuatu untuk kepentingan Islam. Contohnya apa? Faja'ahu rajulun, datang seorang pengen masuk Islam, tapi dia mengharapkan sesuatu yang sifatnya duniawi. Ya, saya mau masuk Islam, tapi ya kasih apalah gitu supaya saya mau masuk Islam. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Fa'atahu ghanaman baina jabalain. Maka Nabi SAW kasih orang ini kambing. Kasih apa? Kambing. Sebanyak satu lembah. Gunung, di antara dua gunung ada lembah. Mungkin kalau bahasa kita, wedhus sealun-alun. Supaya orang ini masuk Islam. Demi untuk Islam. Faraja ila qaumihi. Maka orang ini pulang ke kampungnya. Sambil berkata, ya qaum. Sedulur. Aslimu. Ayo pada mlebu Islam. Fa inna Muhammadan yu'ti 'ata'an la yakhshal faqah. Sesungguhnya Muhammad kalau ngasih enggak takut miskin. Enggak takut miskin. Hadis riwayat Muslim. Maka kalau untuk kepentingan pribadi saja, kalau kita dimintai dan kita mampu kita kasih, apalagi untuk kepentingan agama. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita baru bahas poin pertama dan kedua. Insyaallah kita akan lanjutkan poin yang ketiga pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya pernah baca di sebuah buku. Di situ ditulis sesungguhnya Rasulullah SAW telah menceraikan sebagian istrinya, terutama Hafsah. Apakah ini sahih? Kalau benar adanya, kenapa hal itu terjadi? Benar, tapi sudah dirujuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Imam Adz-Dzahabi dan Syekh Al-Albani dari sahabat Nabi SAW Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Umar. Siapa Umar? Ayahnya Hafsah. Umar berkata, anna Rasulullah SAW talaqa Hafsata thumma raja'aha. Nabi SAW pernah menceraikan Hafsah, lalu kemudian beliau merujuknya kembali. Kenapa merujuk? Karena diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan oleh Allah. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Hakim. Dan beliau mengatakan hadis ini sahih. Dan juga dinyatakan demikian oleh Imam Adz-Dzahabi dan Syekh Al-Albani. Lamma talaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Hafsata. Ketika Nabi SAW menceraikan Hafsah, umira, Nabi diperintahkan an yuraji'aha, untuk merujuknya. Faraja'aha, maka

Fa innaha sawwamatun qawwamatun. Sesungguhnya Hafsah itu ahli puasa dan ahli tahajud. Wa innaha zaujatuka fil jannah. Dan Hafsah itu istrimu di surga. Jadi pernah, tapi sudah dirujuk. Kenapa Nabi SAW menceraikan Hafsah? Tidak disebutkan kata para ulama dalam sebuah hadis yang sahih sebabnya apa. Ya. Bisa jadi itu bagian dari rahasia rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama mengambil pelajaran apa? Jangan menyebar aib istri kita, walaupun sudah kita ceraikan. Apalagi masih istri sahnya. Dan ini kebiasaan. Sebagian orang kalau sudah cerai, dua-duanya itu menjelek-jelekkan. Gak boleh. Ini kisahnya Hafsah ini sampai para ulama mengatakan tidak disebutkan dalam hadis sahih. Apa kira-kira sebabnya? Ya. Karena bisa jadi itu sesuatu yang tidak pantas untuk diketahui. Ada sebagian ulama berusaha untuk menyimpulkan. Ya, jadi tidak disebutkan dalam hadis secara gamblang, tapi mereka berusaha menyimpulkan dari tafsir ayat-ayat itu. Ada sebagian ulama mengatakan karena Nabi SAW pernah menyampaikan sebuah rahasia kepada para istri-istrinya, dan Nabi SAW memberikan warning, peringatan supaya ini rahasia dijaga. Ternyata Hafsah ini menyampaikan, menceritakan rahasia ini kepada orang lain. Ada sebagian ulama menceritakan itu. Kemudian Nabi SAW ingin menghukum Hafsah dengan menceraikan, tapi talak satu, sehingga masih bisa dirujuk. Ya, kesalahan manusiawi kan. Jadi kan pernah cerita sama istri, kemudian ada cerita-cerita ya. Iya mas, bojone ngomong meng bokayune, ini rahasia ya, ada cerita-cerita. Bokayune ngomong meng tanggane, rahasia ya, aja cita-cita, bubar. Ya, kesalahan dan manusiawi. Makanya sama Nabi SAW dirujuk kembali, dan itu pun berdasarkan perintah dari Allah. Dan ini, kisah ini sama sekali tidak mengurangi kedudukan siapa? Hafsah. Jadi tidak bisa dijadikan alasan oleh orang-orang yang enggak suka untuk mencela siapa? Hafsah enggak bisa. Kesalahan manusiawi, ya. Bahkan mungkin yang suka mencela itu istrinya lebih parah dari ini. Ya. Bahkan orangnya juga demikian, ya. Kemudian endingnya juga happy. Nabi SAW langsung disuruh sama Allah untuk merujuk, dan disebutkan alasannya pula Hafsah itu ahli ibadah, ahli puasa, ahli sholat tahajud, kemudian istrimu di surga. Sudah selesai, sudah. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Masih ada waktu? 1 menit. Ustaz, bagaimana hukum menolak bantuan dari orang yang terkenal pamrih? Saya menolak dalam rangka agar harga diri hidup saya sebagai muslim tidak terikat dengan orang tersebut, serta mendidik anak-anak saya agar tidak sedikit-sedikit minta-minta kepada orang lain dan kurang tawakal kepada Allah dan mau berusaha sendiri. Kalau dia ngasih, Anda bukan minta, itu enggak tercela. Yang tercela itu kalau Anda minta-minta. Bagaimana kalau orang ngasih supaya kita tidak, apa istilahnya, jasa apa namanya,

0: tidak merasa apa ya, kalau kita wah tidak merasa hutang budi, gimana caranya supaya kita dibantu sama orang tapi enggak merasa hutang budi? Kita bantu dia. Seperti hadis yang nanti poin yang ketiga, kalau orang berbuat baik kepada kita maka balas. Nah, kalau Anda enggak bisa balas ya silakan Anda tolak, tapi dengan cara yang baik ya. Atau kalau enggak bisa ya doakan, seperti yang akan kita bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang biiznillah azza wajalla. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf kalau kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM, agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altum, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altum, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang Allah telah berbuat baik kepadaku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ikhwana fid din azanallahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, aku bagaimana persangkaan hambaku kepada diriku. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa tatkala kita selalu membangun persangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh apapun kehidupan kita, apapun keadaan kita, maka seperti itulah Allah akan memperlakukan itu kepada diri kita. Salah satunya adalah bagaimana kita menggantungkan seluruh apapun yang ingin kita raih dari manfaat ataupun mudarat yang ingin kita hindarkan hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita putuskan apapun yang menghalangi ketergantungan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah tentang rezeki kita. Seorang mukmin adalah seseorang yang menyadari betul bahwa hati yang dia miliki adalah hati yang tidak ada boleh satupun tempat kecuali Allah Subhanahu wa taala sebagai pemiliknya. Inilah hati yang sesungguhnya diidam-idamkan oleh seseorang yang memiliki iman, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala memenuhi seluruh pikiran dan kehidupannya. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang bagaimana mestinya kita bergantung seutuhnya, percaya seutuhnya kepada Allah akan rezeki kita. Dalam sabdanya Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum Allah kama yarzuqu at-tayr yaghdhu khinasan wa yaruhu bitanan." Kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal seutuhnya hanya kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan dan membuktikan itu kepada seekor burung, di mana seekor burung itu keluar dari sangkarnya, pergi dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan perut kenyang. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam ini menggambarkan tentang bagaimana hakikatnya sebuah bergantung itu kepada Allah Subhanahu wa taala seutuhnya, digambarkan dengan seekor burung. Sebuah penggambaran sangat indah. Yang mana burung dalam keadaan lapar, dia tetap berusaha. Berusaha untuk mencari rezeki walaupun dia tidak tahu kemana dia akan dapatkan, tapi dia tetap berusaha. Dan ternyata rezeki yang memang Allah jamin pada setiap orang, maka itu akan Allah datangkan. Demikianlah kita. Kita harus yakin bahwa setiap apapun yang kita usahakan, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rezeki yang kita cari. Maka sandarkan itu semua hanya kepada Allah, ikhwan sekalian. Jangan pernah kita bergantung persen Allah dalam hal ini. Ambil misal, barangkali kita dihadapkan pada suatu keadaan, kita membutuhkan dana yang besar. Ya, kita butuh biaya ini dan itu untuk biaya berobat. Barangkali bersamaan itu pula banyaknya mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain diminta penyelesaian dan jawabannya pada hari itu. Sementara bila melihat dari apa kekuatan yang kita usahakan, kita memiliki batas dan ternyata dalam ukuran kita itu tidak bisa memenuhi setiap apa yang terjadi pada kita dari tuntutan-tuntutan tadi. Maka ikhwan sekalian, ya, ketika kita sudah berusaha maksimal, seluruh jalan barangkali semua sudah tertutup, maka sandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah pasti akan mendatangkan itu kepada kita. Jangan kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu terjadi. Tidakkah kita mengambil pelajaran berharga dari kisah Nabi Yunus? Yang kita semua paham betul bagaimana Nabi Yunus itu berada dalam keadaan dalam perut ikan, tentu gelap, pengap, sulit bernapas. Dan pada saat itu tentu tidak ada satupun barangkali solusi. Apa yang kemudian yang Nabi Yunus lakukan? itu menyempurnakan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil kalimat tauhid dengan ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada satu sesembah pun sesembahan yang benar kecuali engkau ya Allah. Ini ada kaitannya bahwa ketika kita berdoa dan beribadah, maka tujukan semua, utuhkan semua itu untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan akui kelemahan kita dari banyaknya kekurangan-kekurangan kita kepada Allah atas maksiat-maksiat yang kita lakukan. Serahkan semua itu kepada Allah Ta'ala. Akui kelemahan kita, akui dosa kita, dan sampai itu semua hanya untuk satu, yaitu Allah saja. Hanya kepada Allah kita mengaku itu dan minta ampunan darinya, dan hanya kepadanya lah kita memohon dan meminta. Maka ikhwan sekalian, kita lihat hasilnya. Bagaimana Allah tunjukkan kepada Nabi Yunus keselamatan untuknya. Itu pun buat kita semua. Bahwa ketika kita menyandarkan seluruh harapan kita hanya dan hanya kepada Allah, setelah kita memaksimalkan usaha kita dan barangkali seluruh jalan sudah tidak bisa kita tempuh lagi, maka berikutnya adalah pekerjaan hati kita yang paling besar, yaitu apa? Sandarkan semua itu hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menyandarkan itu kepada seseorang pun selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi kepada sesuatu yang sama sekali tidak memiliki kemampuan, ya, dari makhluk-makhluk Allah misalnya, ya, barangkali karena ya sudah berbeda waktu dan tempat, karena beda alam atau benda-benda benda mati dan sekalian yang memang barangkali tidak memiliki peran apapun dalam kehidupan kita, maka itu lebih pantas lagi untuk tidak kita bergantung kepada hal-hal tersebut. Ikhwan sekalian, rahmanallahu wa iyyakum, maka bila kita bertawakal seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, buktikanlah kita akan mendapatkan manisnya rasa tawakal dan percaya seutuhnya kita kepada Allah itu berupa pemberian kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman langsung dalam Al-Qur'annya kepada kita, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbu." Barang siapa yang bergantung hatinya utuh hanya kepada Allah saja, maka Allah pasti akan cukupkan untuk dirinya. Apapun yang dia perlukan, Allah akan datangkan itu untuk dirinya. Maka yakinlah itu, insya Allah kita akan berbahagia, kita akan mendapatkan solusi dari semua persoalan kita, dan janji Allah pasti benar. Ingat ikhwan sekalian, janji Allah pasti benar. Yakin itu. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qobliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah, hukum asal sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, solawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk umpah antara adzan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara adzan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara azan dan qomat. Silakan baca. Tidak terlarang membaca Al-Quran, tapi lebih utama berdoa di momen itu. Tidak terlarang membaca salawat, tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau salat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang salat. Wallahu a'lam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
5: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya. Mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara'a ummati yadkhulunal jannata qabla al-aghniya bi 500 am." Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang tidak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan. Contoh sederhana, ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih, ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya, daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ya, ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share, banyak sekali. Yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di lauhil mahfud. Tidak hilang di lauhil mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih sudah banyak hisabnya, apalagi dua HP atau tiga HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisabnya panjang ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisab dulu meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil. Orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan. Di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara al-muhajirin. Orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihuna al-mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutana'imat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak. Ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak. Melamar anaknya pejabat ditolak. Suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat. Dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai. Miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya kemudian, dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak. Ya, menggali khandak ya, dalam kondisi mereka kelaparan. Dalam kondisi musim dingin tatkala itu. Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini. Yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya. Maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya. Segera hilang. Ya. Makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya. Dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan. Misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin yang berbahagia, saudariku seiman, saudaraku seislam yang dirahmati oleh Allah. Kalimat bahagia paling sering disampaikan dan juga diucapkan oleh setiap orang yang ada di dalam hidup ini. Dan sesuatu yang paling sering dikejar orang adalah bahagia. Berbagai macam level manusia, berbagai macam status orang, yang dicari semua adalah kalimat bahagia. Namun yang disayangkan di antara manusia, wabil khusus muslim, tersesat di dalam berjalan untuk mengejar kebahagiaan. Kalau kita melihat manusia di dalam hidup ini, yang dicari tidak lain adalah mengejar kemanfaatan. Kemudian berjalan untuk mengejar kemanfaatan tersebut dan adanya kemauan tinggi untuk meraihnya. Ada sebagian orang menyimpulkan bahwa bahagia adalah banyaknya harta. Ternyata kita temukan orang yang memiliki harta berlimpah. Sirna berbagai macam kebahagiaan dari kehidupannya. Ada sebagian orang yang menyangka bahwa kebahagiaan karena memiliki teman yang banyak, jaringan bisnis yang luas, keluarga besar yang mendukung kehidupannya. Ternyata banyak orang-orang yang telah memiliki itu semuanya, sirna kebahagiaan dari dirinya. Di antara mereka ada yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat ketika telah memiliki popularitas yang tinggi, ketenaran yang luas. Ternyata mereka-mereka yang telah tenar dan memiliki popularitas mendapatkan berbagai macam kehidupan-kehidupan yang nesta. Kita juga temukan dari berbagai macam kenyataan berapa banyak yang telah sukses secara duniawi, popularitasnya tinggi dan tenar, ternyata mengakhiri hidupnya dengan sangat mengenaskan. Ada di antara mereka yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat karena banyaknya melakukan wisata perjalanan ke luar negeri. Bahkan semua pesawat telah dinaikin, hotel telah dimasuki berbagai macam bintangnya, dan semua negara mungkin telah diinjek, kecuali Mekah Madinah, ternyata tidak mendapatkan itu semuanya. Kalau memang begitu, kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku yang dicintai Allah, di mana kebahagiaan itu semuanya?

Sebetulnya kebahagiaan adalah kondisi kejiwaan yang mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Kalau memang kita kaya siap, maka miskin juga siap. Kalau kita sehat juga siap, maka ketika sakit juga harus siap. Ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup ini, kita sudah mendapatkan kemudahan, maka saat mudah siap, kesulitan juga siap. Saat kita gembira juga siap, maka sedih juga siap. Kebahagiaan seseorang ada pada fokus dan konsentrasi dia kepada Allah dengan beramal berbagai macam amal keakhiratan. Sehingga orang yang berbahagia sangat anti, bahkan tidak mau keluar keringat kalau tidak ada surganya. Karena dia memiliki prinsip, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Pertanda kebaikan Islam seseorang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Bahkan kebahagiaan adalah orang saat sudah meraih ridha Allah pada puncaknya. Kebahagiaan sebesar apapun permasalahan hidup ini, dia mampu menghadapinya dengan lapang dada, tenang hati, dan qanaah terhadap pemberian Allah yang penting halal. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah fokus konsentrasi menghadap Allah dengan beramal keakhiratan. Itulah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man 'amila salihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki dan perempuan, sementara dia mukmin, maka akan aku berikan kehidupan yang menyenangkan, membahagiakan. Kebahagiaan mampu mencintai apa yang kita kerjakan, bukan mengerjakan apa yang kita cintai. Kebahagiaan merupakan suatu usaha terus-menerus untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Kebahagiaan mampu menjadikan musibah orang lain menjadi pelajaran, tidak menunggu kita kena musibah baru mengambil pelajaran. Kebahagiaan merupakan suatu sikap tidak frustasi untuk menghadapi masa yang akan datang. Dan tidak trauma terhadap masa yang lalu. Dan tidak menghayal untuk mewujudkan cita-cita pada hari ini. Dengan demikian, apapun yang sekarang ini dilakukan oleh seorang Muslim yang ingin mengejar kebahagiaan, semua pada akhirnya adalah ingin mencari ridha Allah, mengejar akhirat, dan yang tidak kalah pentingnya, seluruh memiliki suatu konsep akhirat oriented, yaitu orientasi akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, kita telah banyak mendengar dari omongan orang, dari pernyataan orang-orang awam, bahwa saya sekarang ini hidup tidak bahagia. Baik dari kalangan bisnismen atau pejabat, politikus atau orang awam. Namun yang kita sayangkan, usaha untuk mengejarnya lemah sekali. Seorang mukmin yang hakiki, dia memahami dengan sebaik-baiknya kebahagiaan hanya bisa diwujudkan dari dalam dirinya. Kekuatan yang mampu mendobrak, mewujudkan suatu perkara ke alam realita, sehingga membuahkan sikap bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, dan beristighfar ketika melakukan dosa-dosa. Inilah akhirnya kita sampai pada suatu kesimpulan. فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا. Adapun orang-orang yang bahagia, maka mereka berada di dalam jannah surga, خَالِدِينَ فِيهَا, kekal di dalamnya. Siapa mereka? Tidak lain mereka yang mampu mewujudkan

Fa in asabahu sarra, kalau mendapatkan kenikmatan syakara syukur, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Fa in asabahu dharra, kalau mendapatkan bencana musibah, sabara sabar, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Maka di sini ada tips untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, kita wujudkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman, karena imanlah yang memberi kekuatan di dalam diri kita untuk memancarkan energi, kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita harus percaya akan kemampuan Allah. Allah maha mampu melakukan segala sesuatu, termasuk merubah dari kesedihan menjadi kegembiraan, dari kesulitan menjadi kemudahan, dari kekurangan menjadi kecukupan. Dan kita harus percaya terhadap takdir Allah, yang baik yang buruk, semuanya pada dasarnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, mencatat di Lauhul Mahfudz segala sesuatu yang belum terjadi, menghendaki kalau terjadi, dan menciptakan itu semuanya setelah terjadi. Lalu yang tidak kalah pentingnya, kita harus mampu merubah kebiasaan buruk kita. Tidak ada suatu kata tidak bisa. Aku sudah kadung, tidak ada. Bahkan kita harus bisa berubah. Kita harus bisa lebih baik. Jangan membenarkan kebiasaan. Bahkan yang kita harus lakukan adalah membiasakan kebenaran. Kemudian, carilah kebahagiaan ada di dalam diri kita. Jangan sampai mencari di luar. Kebahagiaan bukan ada di dinding-dinding rumah mewah. Begitu juga kebahagiaan tidak ada di gemerlapnya perhiasan atau mobil yang mewah. Akan tetapi kebahagiaan ada di dalam diri kita. Yang tidak kalah pentingnya, kita harus menjadikan orang-orang yang bahagia itu sebagai panutan. Puncaknya adalah para rasul, para aulia, dan semua mereka-mereka yang mengikuti manhaj yang mulia ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, siapa yang ingin bahagia, usahakan di dalam hidup ini mampu membahagiakan orang lain. Menghadirkan kemanfaatan di dalam hidup ini. Bahkan kita harus menjadi seperti pohon kurma. Tidak ada satu bagian pun kecuali bermanfaat. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk sesama manusia. Dan juga kebahagiaan ini bisa hadir di dalam diri kita. Ketika sekarang kita mencoba untuk membenahi tujuan hidup kita, semakin tujuan kita itu semakin terang, semakin jelas, maka kebahagiaan dan arah kebahagiaan semakin jelas. Siapa yang hidup tujuannya baik akan mendapatkan kebahagiaan, dan siapa yang tujuan hidupnya jelek maka akan menghadapi dan mendapatkan kesengsaraan. Inilah yang bisa saya tegaskan dan saya akhiri. Hilangkan stres, kita tidak perlu susah. Untuk apa kita hidup susah? Hidup ini sementara, hidup ini adalah penuh dengan cobaan. Hidup ini adalah merupakan suatu permasalahan, problem yang terus update dan terus dinamis. Coba kita perkecilkan masalah, kita sederhanakan yang rumit, dan jangan membesar-besarkan permasalahan. Hindari berbagai macam bentuk stres, panik, atau tegang, atau yang tidak kalah pentingnya, terlalu diporsir. Ya, memaksakan sesuatu yang tidak mungkin, tidak bisa kita lakukan tanpa mengerahkan sebab-sebab, berarti kita telah membunuh waktu, membunuh karakter, dan membunuh prestasi hidup kita. Dengan demikian, kita sebagai seorang mukmin yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak hadis, punya potensi kebahagiaan. Di antaranya, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala

0: Adahu khairun. Masya Allah. Berarti mukmin itu punya potensi. Al mukminul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'minina dha'if. Berarti mukmin itu punya potensi. Mari kita sebagai seorang mukmin tidak boleh lemah. Kita harus kuat. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa terhina, merasa rendah. Kamu itu sebetulnya adalah mulia, tinggi, hebat. Asalkan kamu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah puncak daripada kebahagiaan. Sehingga Rabbana atina fid dunya hasanah merupakan suatu kebaikan dunia, kebahagiaan dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan akhirat, dan puncaknya adalah wa qina adzaban nar. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa kemuliaan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun, yang menghadirkan kebahagiaan dan menenangkan pandangan kita. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai panutan orang-orang yang bertakwa. Dengan memulai diri kita menjadi orang bertakwa, kemudian kita akan menjadi panutan orang yang bertakwa. Itulah puncak daripada kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan seorang mukmin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali dihadapkan antara dua pilihan, antara melakukan atau tidak melakukan, antara berangkat atau tidak berangkat, memilih A atau B. Dan terkadang pilihan itu sulit. Untuk mengambil keputusan kita bingung, karena sama-sama punya risiko. Kalau milih A nanti risikonya seperti ini, milih B risikonya seperti ini. Sehingga tidak sedikit orang yang kemudian kecewa ketika ternyata pilihannya akibatnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Bisnis A atau tidak ya, udahlah bisnis aja, ternyata gagal. Akhirnya mencari kambing hitam. Padahal di dalam agama kita, ketika kita akan mengambil sebuah keputusan, kita ini diajarin untuk melakukan dua hal. Yang pertama adalah minta petunjuk kepada Allah. Yang kedua, minta pertimbangan kepada orang lain. Apa yang pertama? Minta petunjuk kepada Allah. Yang kedua, minta pertimbangan kepada orang lain. Minta petunjuk kepada Allah ini yang biasa disilahkan dengan sholat istikharah. Sholat apa? Istikharah. Minta petunjuk kepada Allah. Dan ini dari dulu oleh Rasulullah SAW diajarkan. Bahkan kata para sahabat, Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kami, yaitu para sahabat, istikharah seperti beliau mengajarkan kepada kami surat Al-Quran. Jadi ada apa-apa istikharah. Dan yang kedua, apa tadi? Minta pertimbangan orang lain. Ini yang biasa disebutkan dengan istisyarah, minta pertimbangan orang lain. Ada sebuah nasihat yang mengatakan, ma khaba man istasyara wa la nadima man istakhara. tidak akan pernah rugi orang yang minta pertimbangan kepada orang lain, dan tidak akan pernah menyesal orang yang minta petunjuk kepada Allah. Walaupun nanti hasilnya tidak sesuai dengan yang dia inginkan, dia tidak menyesal. Karena dia sudah minta petunjuk kepada siapa? Kepada Allah. Dia yakin bahwa yang ditakdirkan oleh Allah ini pasti yang terbaik. Walaupun mungkin di hati tidak enak, sehingga dia tidak kecewa. Karena Allah tidak mungkin menyesatkan hambanya. Kalau hamba ini sudah betul-betul minta petunjuk kepada Allah, tidak mungkin Allah akan sesatkan hambanya ini. Nah, yang jadi masalah ketika kita minta pertimbangan kepada orang lain. Orang lain manusia. Manusia itu kan punya nafsu, ya. Punya perasaan iri. Maka disinilah para ulama kita menjelaskan, kalau kita mau minta pertimbangan orang lain ini betul-betul orang pilihan. Ora oleh senemune. Jangan. Orangnya harus bijaksana. Kemudian orangnya berilmu. Apalagi ilmu yang hubungannya dengan masalah yang dihadapi. Nek masalah kesehatan, ya takone aja meng bengkel, ya. Takone ya meng dokter ahlinya. Kalau masalah agama, tanyanya kepada pakulayam, ya bukan, tanyanya kepada ustaz, kepada ulama. Cari orang yang betul-betul bijaksana dan berkompeten di bidang yang kita sedang hadapi. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Kata beliau apa? La tushawir bakhilan fi silah. Jangan pernah engkau minta pertimbangan orang yang pelit ketika engkau akan sedekah. Jangan pernah minta pertimbangan kepada orang yang pelit kalau kamu pengin sedekah. Wala jabanan fi harb. Dan kalau kamu ingin berangkat jihad, jangan pernah minta pertimbangan kepada pengecut dan penakut. Kenang apa? Ya mesti ora jawabnya. Kita mau sedekah, mau bantu orang. Bantura ya Bantura, ketemu karo kancane sing medit banget terkenal. Bre, menurutku, yo aja yo, mesti kaya kowe. Jangan. Begitu pula ketika akan berangkat apa? Jihad, ya. Jangan juga. Kita minta pertimbangan kepada orang yang pengecut, penakut. Jadi akan katakan, "Oh, jongku mati." Akhirnya enggak jadi berangkat, ya. Kemudian di sini dikatakan wala syaban fi jariyah. Dan kalau kamu pengin minta pertimbangan tentang seorang wanita, jangan tanya kepada pemuda. Kenang apa gue? Apa maning pemudane sih bujangan? Kok dijukut nang awake dhewek kok? Ya. Tanya sama yang sudah tua, sing katanya orang pengen nikah maning. Ya artinya intinya dari nasihat ini, itu kalau kita mau minta pertimbangan, pilih-pilih. Ya, jangan ngasal. Kalau kita sudah pilih-pilih orang, betul-betul kita seleksi kalau kita mau minta pertimbangan, maka keputusan apapun, insya Allah kita tidak akan menyesal dan tidak akan merugi. Apalagi kalau kita bisa sholat apa? Istikharah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Menuntas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada. Salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahada, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wama kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus, kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ikhwana fid din azanallahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi. Yang artinya, kata Allah Subhanahu wa taala, aku bagaimana persangkaan hambaku kepada diriku. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa tatkala kita selalu membangun persangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh apapun kehidupan kita, apapun keadaan kita, maka seperti itulah Allah akan memperlakukan itu kepada diri kita. Salah satunya adalah bagaimana kita menggantungkan seluruh apapun yang ingin kita raih dari manfaat ataupun mudarat yang ingin kita hindarkan hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita putuskan apapun yang menghalangi ketergantungan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah tentang rezeki kita. Seorang mukmin adalah seseorang yang menyadari betul bahwa hati yang dia miliki adalah hati yang tidak ada boleh satupun tempat kecuali Allah Subhanahu wa taala sebagai pemiliknya. Inilah hati yang sesungguhnya diidam-idamkan oleh seseorang yang memiliki iman, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala memenuhi seluruh pikiran dan kehidupannya. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang bagaimana mestinya kita bergantung seutuhnya, percaya seutuhnya kepada Allah akan rezeki kita. Dalam sabdanya Rasul bersabda alaihi salatu wasalam, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakumullahu kama yarzuqut tayr yaghdhu khimasan wa yaruhu bitanan." Kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal seutuhnya hanya kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan dan membuktikan itu kepada seekor burung, di mana seekor burung itu keluar dari sangkarnya, pergi dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan perut kenyang. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam ini menggambarkan tentang bagaimana hakikatnya sebuah bergantung itu kepada Allah Subhanahu wa taala seutuhnya, digambarkan dengan seekor burung. Sebuah penggambaran sangat indah. Yang mana burung dalam keadaan lapar, dia tetap berusaha. Berusaha untuk mencari rezeki walaupun dia tidak tahu kemana dia akan dapatkan, tapi dia tetap berusaha. Dan ternyata rezeki yang memang Allah jamin pada setiap orang, maka itu akan Allah datangkan. Demikianlah kita. Kita harus yakin bahwa setiap apapun yang kita usahakan, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rezeki yang kita cari. Maka sandarkan itu semua

0: Dan ternyata dalam ukuran kita itu tidak bisa memenuhi setiap apa yang terjadi pada kita dari tuntutan-tuntutan tadi. Maka ikhwan sekalian, ya, ketika kita sudah berusaha maksimal seluruh jalan barangkali semua sudah tertutup. Maka sandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah pasti akan mendatangkan itu kepada kita. Jangan kita bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala ketika itu terjadi. Tidakkah kita mengambil pelajaran berharga dari kisah Nabi Yunus? Yang kita semua paham betul bagaimana Nabi Yunus itu berada dalam keadaan dalam perut ikan, tentu gelap, pengap, sulit bernapas. Dan pada saat itu tentu tidak ada satupun barangkali solusi. Apa yang kemudian yang Nabi Yunus lakukan? Itu menyempurnakan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil kalimat tauhid dengan ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Tidak ada satu sesembah pun sesembahan yang benar kecuali engkau ya Allah. Ini ada kaitannya bahwa ketika kita berdoa dan beribadah, maka tujukan semua, utuhkan semua itu untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan akui kelemahan kita dari banyaknya kekurangan-kekurangan kita kepada Allah atas maksiat-maksiat yang kita lakukan. Serahkan semua itu kepada Allah Ta'ala. Akui kelemahan kita, akui dosa kita, dan sampai itu semua hanya untuk satu, yaitu Allah saja. Hanya kepada Allah kita mengaku itu dan minta ampunan darinya, dan hanya kepadanya lah kita memohon dan meminta. Maka ikhwan sekalian, kita lihat hasilnya. Bagaimana Allah tunjukkan kepada Nabi Yunus keselamatan untuknya. Itu pun buat kita semua. Bahwa ketika kita menyandarkan seluruh harapan kita hanya dan hanya kepada Allah, setelah kita memaksimalkan usaha kita dan barangkali seluruh jalan sudah tidak bisa kita tempuh lagi, maka berikutnya adalah pekerjaan hati kita yang paling besar, yaitu apa? Sandarkan semua itu hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menyandarkan itu kepada seseorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada sesuatu yang sama sekali tidak memiliki kemampuan, ya, dari makhluk-makhluk Allah misalnya, ya, barangkali karena ya sudah berbeda waktu dan tempat, karena beda alam atau benda-benda benda mati dan sekalanya yang memang barangkali tidak memiliki peran apapun dalam kehidupan kita, maka itu lebih pantas lagi untuk tidak kita bergantung kepada hal-hal tersebut. Ikhwan sekalian, rahmanallahu wa iyyakum, maka bila kita bertawakal seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, buktikanlah kita akan mendapatkan manisnya rasa tawakal dan percaya seutuhnya kita kepada Allah itu berupa pemberian kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman langsung dalam Al-Qur'annya kepada kita, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bergantung hatinya utuh hanya kepada Allah saja, maka Allah pasti akan cukupkan untuk dirinya apapun yang dia perlukan. Allah akan datangkan itu untuk dirinya. Maka yakinlah itu, insyaallah kita akan berbahagia, kita akan mendapatkan solusi dari semua persoalan kita, dan janji Allah pasti benar. Ingat ikhwan sekalian, janji Allah pasti benar. Yakin itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man tsaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara

0: Hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun, kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun itu yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'atu wa kullal bid'atin dhalalatu wa kullal dhalalatin finnar. Alhamdulillah masyiral muslimin rahimani rahimakumullah, di kesempatan kali ini setelahnya memuji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dan setelahnya menghaturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selanjutnya juga saya menghaturkan permohonan maaf karena memang di kajian kali ini yang biasanya merupakan kajian Ustaz Abu Haidar hafizahullahu ta'ala, namun karena beliau punya uzur mendadak sehingga dibadal dulu, ya, diganti dulu sementara. Dan agar Bapak Ibu, kedatangan Bapak Ibu di sini juga mendapatkan faidah, maka kajian tetap berlangsung meskipun dibadalan, meskipun diganti sementara. Adapun niat mulia, niat baik Bapak Ibu sekalian, ikhwan akhwat sekalian yang memang ingin langsung talaqqi ilmu atau mendapatkan ilmu syar'i langsung dari guru kita Ustaz Abu Haidar hafizahullahu taala, semoga tetap tercatat sebagai niat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun di kajian kali ini tentu karena sifatnya mendadak, maka bahasan kita adalah bahasan tentang tematik, ya, yang mana tadi sudah saya koordinasikan dengan tim media Yayasan Tarbiyah Sunnah. Tema yang akan dibahas di beberapa menit ke depan adalah tentang bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki peran masing-masing dalam dakwah. Memiliki peran masing-masing yang berbeda-beda dalam dakwah. Karena dalam dunia dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika kita sedang musyawarah, meeting untuk melakukan event dakwah, biasanya seringkali terbesit atau seringkali juga saya dengar ada sebagian tim itu mengatakan, "Duh, seandainya saya punya harta yang banyak, saya biayai semua ini." Ada gitu. Padahal yang mengatakannya ya tidak seperti itu keadaan ekonominya. Gitu. Sebagiannya lagi ada yang berujar, "Oh, seandainya saya bisa ahli sebagai animasi, ya, zaman sekarang dibutuhkan, atau IT atau AI dan sebagainya, saya ahli, saya akan gunakan itu untuk dakwah." Ada yang berujar seperti itu dan itu baik. Gitu. Dan sebagainya. Nah, dari sana Bapak Ibu rahimakumullah, poin yang hendak saya sampaikan bahwa ada keadaan seseorang dia itu lemah dalam suatu bidang tapi kuat dalam bidang yang lain. Kan ketika contoh-contoh yang tadi saya sebutkan itu, dia punya bidang lain ketika musyawarah, diskusi itu ada di sana karena dibutuhkan dan dia punya keahlian di bidang yang lain. Kan kita teh sedang berusaha mengikuti manhaj salaf atau metodologi para kaum salafus soleh dalam beragama, ada enggak fakta yang seperti itu dahulu? Sehingga tatkala kita sudah mengetahuinya, maka kita pun bisa juga mengikuti cara mereka dalam menyikapi perbedaan peran masing-masing karena potensi orang berbeda-beda. Apakah itu terjadi di zaman dahulu, di zaman salafus soleh yang jalan mereka ingin kita ikuti? Atau bagaimana? Kita mulai dengan surat Az-Zukhruf ayat 32. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan mereka. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat. Liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya. Hikmahnya adalah agar sebagian mereka dapat saling menolong, saling memberikan manfaat kepada sebagian yang lain. Quran surat Az-Zukhruf ayat 32. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah rahmatan wasi'ah menjelaskan bahwa maksud ayat tersebut adalah agar sebagian mereka dapat saling memberikan manfaat pada sebagian yang lainnya dalam hal pekerjaan dan yang lainnya, karena memang mereka akan saling membutuhkan ini dan itu. Itu. Dari ayat di sini, Bapak Ibu, dan juga penjelasan Al-Imam Ibn Kathir yang tentunya tadi terjemahannya yang saya terjemahkan sendiri dari kitabnya, bahwa Allah memang menakdirkan kita hidup di dunia ini beda-beda derajatnya. Dalam artian derajat di sini diantaranya bahwa dalam dunia pekerjaan misalkan ada orang yang berperan sebagai CEO, direktur, ya, atau karyawan dan sebagainya. Bayangkan kalau semuanya direktur tanpa ada karyawan, kan tidak akan berjalan perusahaan itu. Itu sangat logis kan ya. Dan itu Allah juga tetapkan di dalam Al-Quran. Namun ketika kita mengetahui bahwa itu disindir atau disinggung, diisyaratkan dalam Al-Quran, ketahuilah di sana ada hikmah yang dapat kita pelajari untuk kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Jadi kalau tentang perbedaan itu disebutkan dalam Al-Quran, artinya Allah hendak memberikan jalan di sana ketika itu terjadi, apa yang kita lakukan. Nah, poin sesuai dengan pembahasan yang kita bahas pada kesempatan kali ini, bahwa ayat ini turun di masa Nabi SAW yang Nabi pun sampaikan kepada generasi pertama umat Islam, para sahabat yang mulia itu radhiyallahu anhu, bahwa kalian teh beda, berbeda. Sebagian kalian akan memberikan manfaat kepada sebagian yang lain, sebagian yang lain akan mempergunakan manfaat keahlian dari yang lainnya, terus seperti itu. Ayat yang sering kita dengar di antaranya adalah Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Dan menjadikan kamu sekalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arafu, supaya kamu sekalian saling kenal mengenal. Saling kenal mengenal artinya ada sesuatu yang ada pada kita tapi tidak ada di bangsa yang lain atau di suku yang lain, atau yang tidak ada di kita sementara kita butuh, tapi di bangsa yang lain atau suku lain atau orang lain ada. Maka kita saling mengenal, harus saling mengenal. Nah, ini kalau kaitannya bangsa dengan bangsa, hubungan internasional gitu, dan seterusnya. Namun kemudian Allah melanjutkan ayatnya yang mulia, masih Al-Hujurat ayat 13. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi mengenal. Jadi kalau kita misalkan ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, di tengah fakta perbedaan potensi kita masing-masing, kan orang yang menginginkan pahala yang besar itu selalu ingin unggul, tapi unggulnya di mata Allah, tapi ingin unggulnya di sisi Allah, maka dia akan mencari siapa hatunu paling malah yang paling unggul di sisi Allah. Apakah orang yang kaya raya itu, apakah orang yang kuat badannya itu, apakah orang yang memiliki keahlian media itu, apakah orang yang memiliki keahlian manajemen itu. Kan orang yang ingin mendapatkan derajat tertinggi di sisi Allah ingin mencari mana nu paling mulia teh gitu. Allah terangkan setelah menjelaskan fakta adanya perbedaan di antara umat manusia, maka Allah nyatakan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian yang paling takwa. Apapun keadaan kalian, apapun profesi kalian, potensi apapun yang ada pada diri kalian, da anu paling takwa mah eta anu paling mulia. Tetap yang paling takwa itu yang paling mulia, enggak peduli apakah miskin, kaya, badannya kuat atau lemah, sehat atau sakit-sakitan, yang penting takwa itu. Maka ketika seseorang tidak memiliki harta berlebih atau dia sebagai rakyat biasa saja, dia akan mengejar melalui jalur takwa ini. Ya Allah, saya memang belum bisa seperti itu, tidak bisa seperti mereka yang jor-joran dalam bersedekah, tapi tangisan ini semoga menjadi pahala besar di sisi Engkau ya Allah. Semoga sujud saya ini kan saya dapatkan kembali pahalanya di sisi Allah kelak, ketika harta dan anak tidak akan bisa membantu lagi di hari kiamat. Baik, jadi di sini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dua ayat cukup kita sebutkan bahwa Allah pun menyebutkan tentang adanya perbedaan yang ada pada diri kita masing-masing. Beda. Dan ayat ini teh dulu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga disampaikan kepada para sahabat, maka mereka menyadari oh kita teh memang beda nasibnya. Kita beda, tapi kita juga pengen jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Maka mereka akan mengandalkan potensi kemampuan yang ada pada diri mereka. Maka langsung kita melihat kepada contoh yang terjadi di zaman para sahabat. Di antaranya Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ya. Di antaranya kisah tentang sahabat mulia yang bernama Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit itu, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal mula ke Madinah, kemudian belum di tahun kedua setelah hijrah, maka mulailah ada syariat perang. Karena sebelumnya dilarang berperang melawan orang-orang zalim, ketika dizalimi dilarang sebelumnya. Tapi di tahun kedua setelah hijrah itu ada. Maka terjadilah ya perang Badar. Ketika itu seorang sahabat Nabi yang mulia bernama Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, ketika akan terjadi perang Badar, maka Zaid ini mendaftar ingin ikut. Walaupun tentu dalam sejarah secara rincinya pada sebelumnya tidak untuk berperang, tapi untuk mencegat kafilah dagang Quraisy yang melewati itu, detailnya seperti itu. Namun di sini sebelum kejadian perang Badar ini, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, maka Zaid ini mendaftar ingin ikut rombongan yang mencegat kafilah nanti di daerah Badar itu. Maka ditolaklah Zaid. Kenapa? Karena masih kecil. Tapi semangatnya membara tuh anak-anak kecil di zaman itu. Kalau ada berkecamuk seperti itu, mereka ingin punya peran dalam dakwah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena begitu sangat gencar keutamaannya diterangkan kepada kaum muslimin. Sampai anak kecil pun termotivasi. Maka ketika itu ditolaklah oleh Zaid bin Thabit ini karena masih sangat kecil, bahkan badannya pun kecil. Setahun kemudian terjadi perang Uhud. Zaid pun ikut berdaftar. Maka sama di perang Uhud pun setelah dicek lihat Zaid masih terlalu kecil, masih anak-anak. Ditolak lagi di perang Uhud, yaitu setahun setelahnya. Berarti tahun ketiga setelah hijrahnya Nabi ke Madinah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Bapak Ibu, yang menarik di sini adalah sebagaimana yang tadi sempat saya singgung, bahwa motivasi untuk berjuang, untuk memiliki peran dalam dakwahnya Rasul di zaman itu sallallahu alaihi wasallam, itu begitu gencar dan kaum muslimin semangat untuk berjuang bersama Nabi. Maka keluarga Zaid pun ketika melihat Zaid senantiasa ditolak karena memang masih anak-anak. Anak-anak, masih kecil. Maka keluarganya pun gak habis akal. Dia nyari gimana biar Zaid ini kepake, tanda kutip ya, kepake oleh Rasul. Karena ini momen besar. Kalau bahasa kita mah, ini akan tercatat dalam sejarah ini. Ini orang besar yang berjuang, kita nebeng di sana, tanda kutip lagi nebengnya. Nanti kebawa baik dan terkenang dalam sejarah. Namun para sahabat tentu niatnya bukan itu. Ya, tentu niatnya bukan itu. Saya sampaikan barusan itu dalam rangka betapa mereka ingin ikut menyertai Nabi, memiliki peran dalam perjuangan Nabi. Maka apa yang terjadi? Keluarganya melihat pada diri Zaid ada potensi yang tidak ada pada diri anak-anak yang lain. Apa itu? Maka diantarlah Zaid kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka keluarganya, tidak disebutkan namanya siapa, pokoknya Zaid ini karena masih kecil diantar kepada sang Rasul tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, hadza gulamun min bani Najjar. Wahai Rasulullah, ini ada anak kecil dari kabilah Bani Najjar. Jadi kalau dikatakan gulam, hadza gulam, gulam itu artinya anak meskipun belasan tahun tapi belum balig, berarti dalam rentang usia 11 sampai 15 tahun. Gulam itu anak-anak yang belum balig tapi sudah melebihi umur 7 tahun. Ini gulam, anak kecil ini dari kabilah Bani Najjar, waqad qara'a mimma unzila 'alaika 17 surah. Dan anak ini sudah menghafal apa yang diturunkan kepada engkau dari ayat Al-Qur'an sebanyak 17 surat ya Rasulullah. Ini beda nih ya Rasulullah, punya kelebihan, hafalannya bagus. Bacaannya bagus. Udah hafal 17 surat. Maka ketika itu Rasul pun menanggapi dan meminta Zaid untuk membacakan sebagian ayat tersebut. Maka dibacakanlah sebagian ayat yang beliau hafal dan ternyata bacaannya begitu sangat bagus. Dan karena dia, berarti dia potensinya ada di untuk menjadi akademisi begitu. Dia potensinya begitu. Dan ternyata juga punya kelebihan daripada anak yang lain di masa itu, dia bisa baca tulis. Zaid itu masih kecil tapi bisa. Kalau sekarang mah udah biasa, zaman dulu tidak biasa ini. Maka apa yang terjadi? Maka Rasul pun sallallahu alaihi wasallam menugaskan Zaid untuk menjadi sekretaris beliau dan mengamanatkan menulis wahyu. Jadi kalau wahyu turun kepada Rasul, Zaid akan mencatatkannya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekretaris. Dalam susunan organisasi kan pengurus inti teh sekretaris, Pak. Ketua, sekretaris, bendahara gitu kan. Luar biasa. Namun bukan cuma satu sekretaris beliau, tapi ada sahabat yang lain seperti Muawiyah bin Abi Sufyan nantinya ya, nanti setelah penaklukan kota Mekah dan seterusnya. Namun ternyata kepiawaian Zaid dalam hal akademisi juga dia ahli atau mudah dalam memahami bahasa. Suatu ketika Rasulullah SAW bersabda kepada Zaid, "Atuhsinu Suryaniyah?" Apakah kau menguasai bahasa Suryani? Bahasa Suryani itu bahasa penting di zaman itu, bahasa internasional di zaman itu, Suryani. Bukan bahasa Inggris, bahasa Suryani. Zaid pun mengatakan tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun memerintahkannya untuk mempelajari bahasa Suryani. Maka Zaid mempelajarinya dan bahkan mampu menguasai bahasa Suryani hanya dalam waktu 17 hari. Luar biasa ya, Masya Allah. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Rasul bersabda kepada Zaid, "Ya Zaid, ta'allam li kitab Yahud, fa inni wallahi ma amanuhum ala kitabi." Wahai Zaid, pelajarilah tulisan bahasa Yahudi, karena demi Allah aku tidak merasa aman atas kebohongan mereka terhadap surat-suratku. Maka Zaid pun mampu menguasai bahasa dan tulisan Yahudi dalam waktu setengah bulan saja. Bapak, kan orang yang berbakat itu kalau dia mempelajari bakatnya itu singkat. Tapi yang tidak berbakat bisa belajar tapi lama. Kalau dalam istilah dunia pendidikan, seperti misalkan kapak, ketika yang diasah adalah bagian yang runcing, yang tajamnya, maka akan tajam. Kalau kapak itu yang diasah bagian yang tumpulnya, yang buat nakol itu, susah dan akan lama. Kalaulah ada perubahan, perubahannya sedikit dan keburu meninggal. Lama itu. Pasti ada perubahan yang namanya usaha. Tapi ketika kapak itu yang diasah adalah bagian tumpulnya, maka perubahan itu tidak menjadi tajam. Itu kalau salah-salah banget gitu dalam mendidik. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, dari sini dapat kita ketahui peran Zaid bin Thabit ketika itu memang tidak dalam bertempur karena belum mampu, masih kecil. Tapi beliau kuat dalam hal akademik, dalam hal tulis-menulis, dalam hal bahasa. Nah seperti itu. Nah itu satu ya diantaranya. Kemudian Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana hadis ini diriwayatkan melalui periwayatan Abu Saleh Al-Asy'ari, yang mana ia mengabarkan dari Abu Abdullah Al-Asy'ari, atau Abu Abdullah itu wallahu alam, dalam lain riwayat sebutkan dia Abu Musa Al-Asy'ari. Intinya Abu Abdullah Al-Asy'ari ini meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika melihat ada orang salat di masjid. Tapi salatnya terlalu cepat. Salat-salat nama tapi cepat. Maka Rasul bersabda, "Atarauna hadza? Man mata 'ala hadza mata 'ala ghairi millati Muhammad." Tidakkah kalian melihat orang ini? Sambil mengisyaratkan kepada orang yang sholat, tidakkah kalian melihat orang ini, siapa yang mati dalam keadaan sholatnya seperti itu, maka sungguh matinya tidak berada di atas agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya Rasul tidak mengakui cara sholat seperti itu, kok seperti itu. Kemudian disebutkan gambaran orang yang sholat tersebut, kata beliau, yankhuru sholatahu kama yankhurul ghurabuddam. Dia sholatnya itu mematuk, gerakannya itu seperti mematuk, seperti patukan gagak ketika sedang makan makanannya, darah ya, ada bangkai yang ada darah dimakan oleh gagak, biasanya seperti itu. Kata beliau, innama mathalul ladzi yarka'u wa yankuru fi sujudihi kal ja'i la ya'kulu illa tamrah wa tamratain famatughniyan anhu. Permisalan orang yang sholat kemudian rukunya itu seperti gagak mematuk, baik itu di dalam sujudnya atau ketika sujud dan yang lainnya, maka itu seperti orang yang begitu kelaparan kemudian dia makan. Jadi orang lapar banget kemudian makan, tapi makannya cuma satu kurma atau dua butir kurma. Apakah dia akan menghilangkan laparnya? Tentu tidak. Jadi kalau kita lapar banget makan kurma satu gak cukup, atau dua kurma tidak cukup, kata siapa? Kata Nabi. Nah itulah permisalan orang yang sholat tapi cepat. Maksudnya gimana? Di antara maksudnya wallahu alam, kan sholat itu Bapak Ibu rahimani rahimakumullah ya, sholat itu di antara sebab kita mendapatkan pertolongan. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis sabri was shalah." mintalah pertolongan kepada Allah melalui kesabaran dan sholat. Melalui kesabaran dan sholat. Jadi sabar dan sholat itu merupakan sebab dapatnya pertolongan Allah. Maka ketika orang sholat ingin mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, dan sholatnya seperti gagak memakan makanannya, kalau bahasa baratnya seperti hayam macokan huut, bahasa Jawa Barat maksudnya, cepat gak tumak ninah. Maka sholatnya itu yang tadinya menjadi sebab turunnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, gak cukup atau sholat seperti itu untuk mendatangkan pertolongan Allah gitu. Tidak cukup. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan menyebabkan seseorang itu dijaga dari perbuatan keji dan mungkar. Dijauhkan, dijaga. Itu dengan sebab sholat. Tapi kan ada yang orang sholat terus maksiat jalan gitu. Sholat terus maksiat jalan, STMJ. Ada yang seperti itu. Oh, berarti sholatnya yang keliru, bukan kaidahnya yang keliru. Kalau kaidahnya kan ayatnya jelas dan kita wajib beriman bahwa sholat itu menyebabkan kita dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Maka orang senantiasa sholat pasti ketika melakukan kemungkaran nanti ada we jadi enggak jadinya itu gitu. Allah jauhkan. Kemudian ketika seseorang mungkin akan terjerumus pada kemungkaran, dosa dan yang lainnya, ketika dia berada di lingkungan yang jelek, maka Allah selamatkan dia, disimpan di lingkungan yang baik-baik. Atau apapun sebab-sebab pertolongan Allah yang jelas dihindarkan dari kemungkaran dan perbuatan keji dengan sebab sholat. Tapi tidak karena sholatnya cuman gitu-gitu aja, gak cukup atau untuk mendatangkan faidah-faidah itu. Nah itu. Maka siapa yang sholatnya, kata Rasul, rukunya seperti gagak makan makanannya cepat, seperti ayam sedang mematok makanannya kalau bahasa kita, maka itu seperti orang yang sangat lapar kemudian pas makan cuma satu butir kurma, ya enggak akan memenuhi itu, begitu ya. Kemudian beliau pun melanjutkan sabdanya, fa asbiqul wudu'a wailul lil aqabi minan nar wa timmur ruku' was sujud. Maka sempurnakanlah wudu, celakalah bagi tumit-tumit yang ketika wudu tidak dibasuh, celakalah dia dan berpotensi akan masuk neraka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa atimur ruku was sujud, dan hati-hati kalian, sempurnakanlah ruku dan sujud. Hadis tersebut disampaikan oleh Abu Abdullah Al-Atsari. Kemudian ketika Abu Abdullah Al-Atsari meriwayatkan hadis tersebut dari Rasul, ketika menyampaikan di majelisnya, ada muridnya yang sedang tabayun bertanya, wahai Abu Abdullah, siapa yang mengabarkan riwayat hadis ini kepada engkau? Dan ini boleh ya sebagai tabayun, ini riwayatnya dari mana? Para ulama ahli hadis seperti itu gitu ya. Melalui mana? Melalui jalur sahabat mana? Begitu. Maka kemudian Abu Abdullah Al-Atsari yang tadi meriwayatkan hadis tadi mengatakan, yang mengabarkan riwayat tersebut adalah, haddatsani Umarul Ajnad. Yang mentahdis atau yang mengabarkan riwayat tersebut kepadaku adalah Umarul Ajnad, para komandan perang, yaitu Amr bin As, Khalid bin Walid, Yazid bin Abi Sufyan, dan Syurahbil bin Hasnah. Kullu haula sami'uhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu, para komandan perang itu, langsung mendengar riwayat tersebut dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Ibnu Huzaimah dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu rahmatan wasiah. Poinnya yang hendak saya sampaikan di tema ini adalah bahwa Abu Abdullah Al-Atsari mengatakan tentang Amr bin As, Khalid bin Walid, Yazid bin Abi Sufyan, Syurah bin Hasnah, mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka itu adalah Umara'ul Ajnad, mereka para komandan perang. Artinya Bapak Ibu, para sahabat itu dahulu memang perannya masing-masing ada sebagai para panglima perang yang mana memang keahliannya di sana. Kalau Zaid bin Thabit, jangankan jadi panglima perang, mau perang aja di, jangan dulu. Memang nanti sudah dewasa berperang, tapi tidak dicatat dan sampai sependek pengetahuan saya tidak disebutkan Zaid menjadi panglima perang, enggak. Tetapi beliau nanti menjadi panitia inti pengumpulan ayat Al-Quran dalam satu kitab. Jadi panitia, ketuanya ditunjuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu awalnya, kemudian terus sampai zaman Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhum jami'a. Nah, dari sana dapat kita ketahui bahwa para sahabat punya peran masing-masing. Kita lihat lagi Bapak Ibu rahimani rahimakumullah dalam suatu riwayat, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan juga para ulama lainnya, bahwa beliau bersabda, ar'afu ummati bi ummati Abu Bakar. Orang yang paling sangat sayang kepada umatku adalah Abu Bakar As-Siddiq, tentu setelahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa asyadduhum fi dinillahi Umar. Dan yang paling tegas dalam hal agama adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa asdaqahum haya'an Utsman. Dan yang paling besar rasa malunya adalah Utsman. Wa aqdahum Ali. Dan yang paling pakar dalam hal hukum adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum jami'a. Wa afraduhum Zaid bin Thabit. Dan yang paling menguasai ilmu faraid, waris, ilmu waris, adalah Zaid bin Thabit yang tadi kita kisahkan. Wa aqra'uhum Ubay. Dan yang paling pakar dalam hal bacaan Quran adalah Ubay bin Ka'ab. Mumpung saya ingat, tadi sempat saya sebutkan bahwasanya apa, entah saya salah sebut atau enggak tadi ya, bisa dilihat rekamannya, bahwa yang jadi ketua panitia tadi sebutkan Zaid, bukan Zaid tapi Ubay, Ubay bin Ka'ab. Barangkali saya tadi salah sebut ya, wallahu alam. Maka saya koreksi sekarang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aqra'uhum Ubay. Maksudnya bin Ka'ab. Dan yang paling sangat ahli qiraat bacaan Quran adalah Ubay bin Ka'ab. Wa a'lamuhum bil halali wal haram Mu'adz bin Jabal. Dan yang paling tahu tentang halal dan haram, makanya ada buku-buku sekarang halal haram muamalah kontemporer atau halal fikih halal haram dan sebagainya. Ternyata di kalangan para sahabat yang paling ahli siapa? Mu'adz bin Jabal. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, ala wa inna li kulli ummatin amina. Ketahuilah bahwasanya pada setiap umat itu dari zaman ke zaman dengan nabi yang berbeda itu memiliki amin, orang yang sangat terpercaya. Wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dan sang terpercaya di umatku ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, kita sebagai ahlu sunnah tentu tahu bahwa para sahabat seluruhnya mulia, mereka orang-orang hebat. Tapi dalam level kehebatan itu ternyata ada keunggulan masing-masing. Sama-sama soleh, sama-sama sering sholat berjamaah jelas, sholat tahajud jelas, tapi mereka punya keunggulan masing-masing dalam kemuliaannya itu. Dalam kemuliaannya itu, maka dari sini dapat kita ketahui fakta yang terjadi di zaman Nabi, orang berbeda-beda keadaannya. Dan kemudian bahkan dari segi sifat, tadi itu lebih spesifiknya sifat, maka para sahabat pun Rasul sendiri yang membedakan sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini dapat kita ketahui Bapak Ibu rahimani rahimakumullah tentang sabda yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, al mu'minu lil mu'min kal bunyan. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu bagaikan bangunan, yashuddu ba'duhum ba'dha. Sambil mengisyaratkan, Rasulullah bersabda demikian, mengisyaratkan seperti ini. Seorang mukmin dengan yang mukmin yang lain, yang lainnya itu saling menguatkan, sebagaikan bangunan yang saling menguatkan, saling mencengkram, menguatkan. Dan kita tahu bangunan kan seperti itu, harus dipaku agar menyatu, dikuatkan, saling mencengkram. Dan jenisnya beda-beda, ada lampu, ada besi, ada kipas, ada keramik, semen dan sebagainya. Kebayang kalau semuanya keramik kan tidak bagus. Tapi semuanya beda. Tapi perbedaan tersebut akan menjadi indah ketika ada yang mengaturnya. Bapak Ibu, ini kan, ini tuh bahan-bahan bangunan itu dimaterialkan banyak di toko material. Di toko material itu semen dan sebagainya, paku, semuanya ada, toko-toko material besar misalkan. Tapi di sana hanya tertumpuk saja bahan-bahan bangunan itu. Ketika seorang arsitektur datang membeli barang, kemudian disusun, jadilah bangunan yang bagus. Arsitek memetakan, kamu di sini, ini di sini, sini, sini, sini. Jadi bangunan. Coba kalau belum diatur, numpuk, weh, semen di sana numpuk, gitu ya. Platform di sana semua belum ada yang mengatur. Dan satu hal penting lagi, dan itu pun akan bisa teratur kalau tujuannya sama. Kalau tujuannya beda-beda, kacau Pak Bu. Misalkan semuanya ketika bangunan, bahan bangunan ini disusun oleh seorang arsitektur memang untuk disusun menjadi bangunan masjid, tujuannya itu, maka jadilah masjid. Ketika ada misalkan satu barang yang dia itu tidak ada kaitannya dengan bangunan masjid karena beda peruntukan, seperti misalkan ban mobil besar, ban mobil truk, ada di antara tumpukan yang akan kita atur jadi masjid. Ini beda tujuannya, ban mobil mah bukan untuk jadi masjid. Kesini, jangan, jangan dipakai. Maka seorang mukmin sebeda apapun dia, kalau tujuannya sama, maka akan saling bersatu. Apa tujuan itu? Tauhid. Mengesakan Allah, membumikan tauhid, melibas syirik, mengikuti sunnah, mengesampingkan bidah. Maka ketika itu akan bersatu Bapak Ibu. Ketika ada yang kelihatannya nyunnah tapi niatnya bukan karena Allah, mengacaukan nantinya. Akan mengacaukan. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, makanya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biasa di kampung saya kajian afwan. Jadi beliau mewanti-wanti tentang niat tauhid. Karena itulah yang akan merekatkan, menyatukan dalam perbedaan ini. Ketika kita berbeda tapi kita ingin bersatu, kita akan mencari bedanya saya akan berdampak positif apa ya kalau nanti bergabung. Ya Allah, saya punya ini, ya Allah, saya ingin juga bersama mereka. Berkahi apa yang saya punya ini, ya Allah. Pembahasan terakhir, lantas bagaimana ya cara kita menemukan potensi yang ada di dalam diri kita? Kan kita teh jelas beda-beda, Allah takdirkan beda-beda. Lantas gimana agar kita mendapatkan jati diri kita? Kita, saya pribadi misalkan ya, atau saya sering menemukan teman-teman masih kebingungan. Jati dirinya gimana, pencari jati diri kalau anak remaja mah. Tapi ternyata pencarian jati diri itu bisa sampai sepuh, belum ketemu saya teh mau jadi apa, ketemu tuh. Gitu ya. Ada yang menarik dari apa yang dibahas oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim ya, Ibnu Al-Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, di dalam kitab Miftah Dar Sa'adah, yang artinya beliau menerangkan begini. Ilmu mengenai mengenal nama-nama dan sifat-sifat mulia Allah merupakan pokok dan sumber dari segala ilmu. Barang siapa mengenal Allah, itu terjemahan dari ma'rifatullah. Siapa yang ma'rifatullah, artinya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia akan mengenal hakikat selain dari Allah. Dan barang siapa yang bodoh terhadap Rabbnya, terhadap Allah, maka ia pun akan lebih bodoh lagi terhadap hakikat selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Ibnu Qayyim membawakan ayat yang mulia Al-Hasyr ayat 19. Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum." Dan janganlah kamu sekalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka itu lupa kepada diri mereka sendiri. Al-Hasyr ayat 19, ini potongan ayatnya. Dan Imam Ibnu Qayyim pun menjelaskan kembali, menafsirkan, renungkanlah ayat tersebut, kata beliau, akan kau dapati padanya ada makna yang agung, yaitu bahwasannya orang yang lupa terhadap Rabbnya, maka Rabb pun akan menjadikan orang itu lupa pada hakikat dirinya sendiri dan pada hakikat jiwanya. Karena itulah orang tersebut tidak akan mengetahui hakikat dirinya dan tidak akan mengetahui hal-hal yang maslahat bagi dirinya. Bahkan orang itu akan lupa terhadap apa-apa yang menyebabkan kebaikan dan kesuksesan dirinya di kehidupan dunia maupun di akhirat. Cukup sampai di sana kutipan saya. Kalau kita melupakan Allah, Allah akan membuat kita lupa pada untuk apa saya. Dan juga Allah akan menjadikan kita ngebleng, lupa apa yang manfaat bagi saya, bingung dia. Sehingga apa? Halal, haram, yang haram dipakai, dikiranya bermanfaat, padahal membinasakan, dibikin lupa oleh Allah tentang itu. Ketika apa? Ketika kita melupakan Allah. Maka step pertama, ya, langkah pertama untuk kita akan mengenal, untuk kita agar mengetahui jati diri kita, agar kita mendapatkan kejelasan kita teh untuk apa di dunia. Memang saya berbeda dengan yang lain, tapi pasti ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Kan kita butuh tahu. Ketika kita dalam kebuntuan itu, maka ingatlah Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum." Dan janganlah kamu sekalian seperti orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah pun menjadikan mereka lupa kepada diri mereka. Maka Rasulullah SAW dulu memperkenalkan Allah kepada para sahabatnya. Itu yang dimaksud tauhid. Secara definisi singkat, tauhid yang mengesakan Allah dalam beribadah. Singkat definisinya. Tapi konsekuensi tentang ilmu tauhid itu panjang lebar. Begitu sangat luas. Gak mungkin orang dikatakan bertauhid kalau masih pakai jimat dalam berjuang. Tidak mungkin orang dikatakan bertauhid kalau dia masih meyakini bahwa ada kekuatan besar yang bisa mengubah segalanya selain dari Allah. Gak mungkin. Maka dari itu, para sahabat dikuatkan, dikenalkan dulu kepada Allah. Tauhidnya digembleng. Maka mereka pun akhirnya mengenal jati diri mereka masing-masing. Akhirnya mereka mengenal potensi yang Allah titipkan pada mereka. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kepada para sahabat radhiyallahu anhum, "Tuba." Ya. Berbahagialah liman akhidhu bi'anani farasihi fi sabilillah. Beruntunglah bagi hamba Allah yang mengambil tali kendali kuda fi sabilillah, meskipun rambutnya kusut dan kakinya berdebu. Lalu ia menjaga posisinya itu, maka ia benar-benar menjaga dengan baik posisinya itu. Maka jika ia diposisikan di barisan belakang, ia pun benar-benar amanat, profesional menjaga barisan belakang dengan baik. Tuba, kata Rasul, berbahagialah. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Maksudnya adalah dalam posisi perang itu kan yang paling gagah itu kelihatannya paling depan. Tapi ketika orang itu misalkan ditugaskan harus di bagian belakang, jaga tuh di sana. Dia profesional di belakang, enggak merasa sempit hatinya, enggak berasa direndahkan. Dia amanat meskipun di belakang. Bahkan di sini disebutkan asy'atha ra'suhu mughbaratan qadamah, meskipun berdebu di belakang, pokoknya tidak terlihat keren, tapi dia amanat karena tugasnya di sana, dia amanat. Beruntung dia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, para sahabat diatur kan tadi ada arsiteknya gitu, diatur di sini, tapi mereka nerima karena siap dimanapun posisinya. Kalau memang itu tugas dan amanat dari Allah, dia profesional di sana. Allah yang melihat. Maka dari itu Bapak Ibu, itulah para sahabat, bangunan besar peradaban Islam yang pertama. Yang dengan kekokohan itu generasi selanjutnya melanjutkan sampai kemudian muncul masa keemasan Islam. Yang kemudian itu semua mulai runtuh ketika agama ditinggalkan, tauhid dikaburkan maknanya. Maka oleh karena itu butuh kita mempelajari tauhid berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan pemahaman salaful ummah, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tentu ada hak ya bagi para hadirin sekalian yang hendak bertanya, agar pertanyaannya gak banyak atau bahkan gak ada, pertanyaannya langsung ngacung saja biar gak ada, atau ada tapi yang paling sangat penting. Mangga Bapak Ibu kalau ada yang hendak ditanyakan. Alhamdulillah tidak ada, Pak Dewi. Gak ada ya, alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada, dan insya Allah ya, nanti biasanya Ustaz Abu Haidar mudah-mudahan besok diberi kesehatan, dan doakan guru kita semua kesehatannya sehingga dapat menebarkan ilmu lagi yang kita butuhkan. Yang tadi saya bahas itu cuman apa, kulitnya aja ya, secara bahasa kita sederhana. Daleman-dalemannya itu adalah dari guru-guru kita. Detailnya gimana, tauhid itu, akidah itu apa. Nah, maka kita perlu kajian yang berjenjang ya, terstruktur, biar kita semakin paham tauhid yang dahulu diajarkan kepada para sahabat Rasul sehingga menghasilkan generasi terbaik sepanjang zaman. Mohon maaf atas segala kekurangan, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store.
3: Tarbiyah Sunnah Channel, lillah nyunnah merenah. Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
6: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: سورة الصافات. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun, seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain? Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya, agar iman bertambah adalah pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya, ya. Ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu ya. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, al-hifz, menghafal, hafalkan dan memurajaah hafalan, ya. Dari mulai juz amma, setelah juz amma juz ketiga ke-29 terus, ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa faham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan, ya. Maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk. Kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka, ya. Insyaallah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah.
2: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari, kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah, 1, 2, 3, terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi 99 asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran hampir di penghujung ayat itu kadangkala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan. Kita baca. Kita berdoa dengannya. Yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
3: Apakah menghabiskan waktu luang untuk main game juga termasuk lalai terhadap amalan muraqabah? Super iya. Otaknya bakal tumpul. Badannya rusak. Konsentrasinya terganggu dalam segala hal. Karena di benaknya hanya tergambar screen computer game. Umpamanya main catur. Azan, sholat dulu ditinggalkan. Allahu Akbar, papan catur kebayang. Tadi belum tuntas tuh sebelum azan tuh. Dalam sholatnya nanti menterinya ke sana tuh. Wali kota ke sana. Gubernur ke sana. Skakmat dia. Itu akan begitu dalam sholatnya. Ketika mau ngantuk, gitu ngantuk. Iseng-iseng main game. Cenghar sampai subuh. Rusak badan, rusak akal, rusak pikiran, rusak segala-galanya. Itu bukan lagho lagi. Dan itu sudah merusak. Tidak boleh yang seperti itu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, selain merusak konsentrasi, pikiran, tubuh, mengabaikan kewajiban. Istrinya butuh perhatiannya. Tapi dia lebih asik dengan gamenya. Istrinya merasa menjadi istri kedua. Istri pertamanya game. Dia harus mencari nafkah sebagai seorang suami. Tuh atau jualan cendol, es gitu. Kayak lagi seru-serunya. Ini sudah level berapa tuh? Sudah 187. Tinggal 2 level lagi, tanggung. Tapi level 2 terakhir itu yang paling sulit, setahun baru selesai. Mati kelaparan anak istrinya nanti, ya. Tinggalkan yang seperti itu. Wallahu a'lam.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila engkau telah menyelesaikan suatu urusan, maka berpindahlah engkau kepada urusan yang lain, dan kepada Rabbmulah engkau berharap. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti pada satu aktivitas ibadah dan melupakan pada aktivitas ibadah yang lain. Hal ini banyak kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ya syariat ini dengan beberapa ibadah yang saling bersambung. Mari kita lihat tentang ya ibadah Ramadan. Ketika selama sebulan penuh seorang muslim itu beribadah dengan saumnya, beribadah dengan salatnya, beribadah dengan sedekahnya, maka di penghujung bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan yang kita kenal dengan nama salat Id. Ini menunjukkan bahwasanya ya Islam mengajarkan kepada kita hendaklah seorang muslim ketika telah menyelesaikan satu ibadah dia tidak kemudian bersantai lalu tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas ibadah yang lain. Contoh yang lain adalah ketika ya kita dapati pelaksanaan ibadah haji yang itu menguras banyak tenaga dan seterusnya, maka kita dapati bahwasanya setelah adanya saum Arafah, di esok harinya kemudian seorang muslim itu disyariatkan untuk melakukan sholat Idul Adha. Setelah sebelumnya mereka melaksanakan ibadah kurban dan seterusnya. Maka dari sini kita lihat bahwasanya di antara pesan dari agama kita adalah bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti untuk terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan di dalam ayat yang lain, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai kematian itu tiba kepada dirimu. Maka oleh karena itu para jemaah sekalian, bahwa sebagai seorang muslim tidak boleh ada kamus bosan di dalam kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita bersabar untuk mentaati Allah, melaksanakan perintahnya. Teruslah kita bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Teruslah kita bersabar atas musibah-musibah yang Allah takdirkan kepada kita sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam keadaan Allah ridha kepada kita, mengampuni dosa kita dan memasukkan kita ke surganya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun, seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain. Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya, agar iman bertambah adalah pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya. Ya, ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, Al-Hifz, menghafal. Hafalkan. Dan memurajaah hafalan, ya. Dari mulai juz amma. Setelah juz amma, juz ketiga ke-29 terus, ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa faham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan, ya. Maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk. Kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka, ya. Insya Allah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qabliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah, hukum asal, sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri,
2: atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, sholawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara azan dan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara azan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adhan dan qomat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di mumin itu. Tidak terlarang baca salawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau salat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang salat. Wallahu a'lam.
3: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-10-14768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah maha mulia. Allah ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
4: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari. Kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah. Satu, dua, tiga. Terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah SAW bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'in asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya, masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu ghafur, Allah itu syakur, Allah itu razzaq, dzul quwwatil matin, Allah itu alimun khabir, allamul ghuyub, ar-rahmanir rahim, al-latif. Maka di sini engkau kenali Allah, engkau baca asma Allah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran, hampir di penghujung ayat itu kadang-kala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan, kita baca, kita berdoa dengannya, yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengatakan ya Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
5: Hafalkan doa ini.
6: Ud'uni astajib lakum.
7: Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
8: Iya, semuanya. Hukum asal musik itu haram berdasarkan asal Quran dan hadis yang sahih. Suatu yang haram tidak boleh dijadikan alat dakwah, alat ibadah. Ya, Allah berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-6, wa minan nasi mayashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah. Kata Allah, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Berkata Abdullah bin Mas'ud, wallahu alladhi la ilaha illahu. Demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia, sesungguhnya yang dimaksud lahwal hadis adalah musik dan nyanyian. Beliau menekankan itu 3 kali. Itu diharamkan. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadis. Lagu dan nyanyian itu, musik dan nyanyian bisa dijual apa tidak? Bisa. Laku apa enggak? Super laku. Mahal apa murah? Mahal. Untungnya gede apa kecil? Gede. Orang yang bisnis musik dan nyanyian kaya apa miskin? Kaya. Lebih laku mana dengan jualan goreng pisang bala-bala? Lihat aja tukang bala-bala dengan produser musik kaya mana? Kaya produser musik, ya. Laku keras. Wa minan nasi mayashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah. Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Orang yang sudah keranjingan lagu dan musik, dijamin dia tidak akan merasa nikmat dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan kajian seperti ini. Koleksi CD-nya lebih banyak lagu daripada ceramah. Kalau dia buka YouTube, di YouTube ada ceramah, ada kajian. Ada lagu dan musik? Ada. Coba lihat viewer YouTube untuk musik dan lagu, bandingkan dengan viewer ceramah. Kalau ustadz-ustadz yang ceramah paling ribuan, belasan ribu, puluhan ribu, ya. Jarang ada yang terlihat sampai ratusan ribu viewernya tuh, dan yang nge-like-nya tuh, yang ngasih jempol. Coba buka lagu. Jangan ketang, ini bukan usulan. bandingkan dengan lagu yang di YouTube. Viewernya jutaan, puluhan juta sampai ratusan juta. Yang nge-like-nya juga jutaan. Oleh karena itulah maka itu sangat laku. Sesuatu yang secara zat, secara hakiki haram gak bisa dan gak boleh dijadikan alat dakwah. Orang yang mendengar umpamanya ya, lagu-lagu religi sampai tersentuh. Sampai meneteskan air mata. Apakah dia mengalami itu enggak ketika baca Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran? Enggak. Dia tertipu oleh syaitan laknatullahi alaih. Ya. Orang itu tersentuhnya bukan liriknya oleh liriknya, tapi oleh alunan musiknya. Ya, liriknya mungkin menyentuh. Coba dia tersentuh enggak oleh Al-Quran? Enggak. Tertipu dia. Ya. Tidak ada yang lebih memiliki daya sentuh yang paling besar dibanding Al-Quran bagi hati yang bersih. Kalau begitu para penyanyi itu ahli neraka dong. Enggak, kita tidak sedang memvonis pelaku sebuah perbuatan, enggak. Kita sedang bicarakan hukum dari sebuah perbuatan. Kalau hukum sebuah perbuatan itu haram, tidak berarti kita memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Ada orang yang mabuk. Kita katakan mabuk adalah haram. Apakah pemabuknya pasti masuk neraka? Belum tentu. Mungkin dia taubat sebelum matinya. Ke surga, ke nerakanya itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal lainnya, amal baik dan buruknya, dan dilihat di akhir hayatnya. Al-a'mal bi khawatimiha. Amalan itu sangat bergantung kepada amalan terakhir dari hidup dia. Jadi kalau kita menghukumi haramnya sebuah perbuatan, tidak berarti apa? Memvonis pelakunya dengan vonis ahli neraka. Enggak. Beda antara vonis dengan menghukumi sebuah perbuatan, ya. Jadi jangan diambil kesimpulan, oh berarti Ustaz ini memecap ahli neraka kepada mereka-mereka yang suka nyanyi. Enggak. Kita hanya fokus menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis para pelakunya. Adapun vonis surga neraka dari pelakunya, itu bukan wewenang kita. Itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal dan dilihat bagaimana kematian dia. Mungkin gak umpamanya ada orang kafir sekarang menghina Islam. Dosa gak? Ya iya. Boleh gak kita vonis pasti dia ke neraka? Gak boleh. Walaupun dia menghina Islam. Karena apa? Karena dia masih hidup. Mungkin gak sebelum matinya dia taubat dan masuk Islam? Sangat mungkin. Pernah gak teralami oleh nabi-nabi melaknat orang kafir di dalam sholatnya, tapi ternyata orang kafir yang dilaknat itu masuk Islam dan bagus keislamannya. Ada yang begitu? Ada. Kita pernah bahas dalam kitab Tauhid, ketika perang Uhud nabi sampai berdarah, 4 giginya tanggal gitu ya, berdarah-darah, lalu dalam sholat beliau kunut nazilah. Isinya apa? Melaknat orang-orang tertentu dari kalangan orang kafir dengan menyebut nama. Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan. Bayangkan diucapkan oleh Nabi dalam keadaan beliau sudah dianiaya di dalam sholat lagi. Kurang gimana makbul tuh? Turun ayat laisa laka minal amri syai'un. Ini enggak ada urusanmu sedikit pun dalam urusan ini. Ini bukan wewenang kamu. Dan ternyata orang-orang yang beliau sebut di dalam sholatnya itu, yang dilaknat dalam sholat itu, masuk Islam dan bagus keislamannya. Jadi kita sekali lagi hanya menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelaku dari perbuatan itu. Ya, walaupun perbuatan yang sedang dilakukan itu kafir, musyrik, menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina Islam, itu dosa besar. Tapi jangan langsung difonis, pasti dia ke neraka. Karena sangat mungkin dia apa? Taubat lalu masuk Islam dan bagus keislamannya. Konon di Eropa, di Belanda ada orang politikus. yang mendagangkan kebenciannya kepada Islam. Dan itu laku loh. Kalau dagang kebencian kepada Islam di Eropa dan Amerika laku, pasti banyak pengikutnya. Dia hina Islam besar-besaran. Tapi kemudian dia masuk Islam. Dia nangis di depan Ka'bah tuh. Dengar gak ceritanya di internet? Ya itu real, nyata. Ya. Jadi betapa banyaknya orang yang permusuhannya kepada Islam sangat-sangat-sangat-sangat besar, tapi kemudian dapat hidayah dari Allah dan masuk Islam dan menyesal sebelum kematian. Sekali lagi, yang kita bicarakanlah menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya. Sebab saya pernah di sebuah grup berbicara tentang harimnya nyanyi dan musik. Lalu ada yang menyerang, kalau begitu kamu ini memvonis ahli neraka kepada si fulan-fulan-fulan-fulan yang ustadznya besar, ustadznya berskala internasional, kamu bukan apa-apanya. Gitu katanya. Jangan memvonis ahli neraka dong, gitu. Saya bilang gak nyambung tuh. Yang kita bicarakan hukum sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran surah Luqman, Allah menyatakan wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi biqari ilm wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Coba bayangkan, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadith. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadith itu musik dan nyanyian untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia, di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram, termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustaz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak. Kita tidak sedang memvonis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat, ya. Sebelum matinya tobat, baik ke keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya, lalu ke surga, ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu, ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga? Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya, ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustadz yang melakukannya, ya tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Quran atau hadis yang sahih tentang hal itu.
9: Iya.
10: Tentang kebid'ahan. sangat banyak di media sosial.
9: Iya. Yeah.
10: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
9: Iya, yeah, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, gak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan cacian, celaan, serangan. Sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal. Sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur. Mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah, ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti ada, enggak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Enggak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh, resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi dajjal. Atau diem, membaur, menjadi bagian mereka, bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini, iya, itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut, kita akan menjadi bagian syubhat, kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini ustadz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang, masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu, dia Masya Allah bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang. Tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
10: Terus ini juga, Ustaz, ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu, kadang-kadang di kalangan umat, bahkan juga sebagian para ustaz-ustaz juga agak alergi juga menggunakan kata itu. Menurut kata Ustaz di mana?
9: Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini, saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya seperti Ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain, itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90.
10: Lama, ya.
9: Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah. Itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah, caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi? Masya Allah. Istilah yang berkah. Yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir, kita parkirkan entah katanya sejenak, enggak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam? Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini, insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya. Ya, cukup.
11: Terlahir Ustaz, terlahir ya, ya. Pesannya dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini.
9: Iya.
11: Awam ini gimana Ustaz?
9: Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat, bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitabut tauhid, usulus salasah, kasfus syubhat, taujiyat islamnya Syekh Jamil Zaino, al-firqatun najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa dai harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun gak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real. Yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam Sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu, sehingga kita itu membahas apa. Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu, oh ya oke lah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku taman surgaku, oke. Jadi Boleh. Insya Allah, ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok gak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, Masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah. Makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup. Insya Allah mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal. Itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, khalif tu'raf, berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah, atau oranye, atau hijau, supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia nggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip, membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia, padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa Ustaz ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa Ustaz? Iya, karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah Ustaz ini yang benar aja, emang Ustaz pernah lihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan? Dipan itu, kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Ya. Keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahuqqa laha an ta'id, kata Nabi SAW, dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa wahai Nabi SAW, kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi SAW, ma min mawdi'i arba'ati asabi', setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah? 6 senti kah? 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari, kata Nabi SAW, illa wa fihi malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 cm ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkampungan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya, ada beberapa hadis Nabi SAW yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tasbih, tahmid dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Di antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arshi. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Tahu Anda arsh? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsh, di atas arsh ada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi SAW, lahunna dawiyun kadawiyin nahl. Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsh, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, tudzakkiru bisahibiha. Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan empat kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung. Nama Anda akan terus terkenal. Nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah jalla wa'ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana. Sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan, sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan. Ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, perbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
12: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
5: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikan khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan. Tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, rajak kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar, jadi suka.
15: anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian. Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz, wali kelas, anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso. Kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu. Wallahu a'lam.
16: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah.

0: Di sini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita. Merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan. Baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya. Karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu akbar.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lak. Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
3: Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Di dalam beberapa kitab tafsir, seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibn Kathir, dan juga beberapa kitab tafsir yang lainnya, disebutkan sebuah kisah. Konon, di zaman dahulu kala ada seorang yang bernama Habib bin Murri. Dia adalah seorang yang diuji dengan penyakit kusta. Diceritakan di situ bahwa dia diuji hampir 70 tahun terkena penyakit tersebut. Saat itu dia masih menyembah berhala. Dari hari ke hari dia terus meminta kepada berhala yang dia sembah agar disembuhkan. Ternyata dia tunggu 70 tahun tidak juga sembuh. Sampai datang suatu hari ada beberapa utusan Allah, para rasul yang datang untuk mendakwahi Habib bin Murri agar beribadah kepada Allah. Maka Habib pun berkata, saya pengen sebuah keajaiban, saya pengen tahu seperti apa kekuasaan Tuhan yang kalian ajak aku untuk menyembahnya. Maka para rasul pun mengatakan, kami bisa berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu ini dalam sesaat. Maka Habib pun kaget. Gak mungkin. Saya ini sudah 70 tahun meminta kepada berhala-berhala kami. Masa engkau Tuhanmu hanya dalam sekejap bisa menyembuhkanku? Maka kemudian para rasul pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sembuhkanlah fulan, sembuhkan fulan. Ternyata subhanallah, dalam sesaat orang itu sembuh. Dan kemudian dia menjadi seorang yang sangat tekun beribadah kepada Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan adalah tukang kayu. Dia kerja dari pagi sampai sore. Nanti dapat berapa? Separohnya dia infakkan. Dia isi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah sebagai wujud syukur dia kepada Allah. Dan dia ingin menularkan hidayah yang dia dapatkan kepada orang lain, kepada masyarakat kampungnya. Dan ternyata ketika para rasul tersebut ingin mendakwahi masyarakat kampungnya, apa respon masyarakat kampungnya? Mereka ingin membunuh para rasul tersebut. Habib bin Murri, dia ingin berjuang untuk agama ini. Allah ceritakan apa yang dia lakukan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 20. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Berlarilah dari ujung kampung seorang. Di situ tidak disebutkan namanya. Rajulun, seseorang. Si fulan, si anu. Sambil berlari dia berkata, ya qaumittabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutilah dakwah para rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang berdakwah tanpa minta upah. Konon setelah itu Habib bin Murri ini dibunuh oleh kaumnya. Karena mereka sudah terlanjur emosi. Akan tetapi Allah abadikan perjuangan yang ditorehkan oleh seorang Habib bin Murri. Walaupun di dalam Al-Quran namanya tidak disebut. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang seorang laki-laki. Tidak disebutkan namanya. Dan tidak penting orang tahu nama kita. Yang paling penting adalah sebesar apa perjuangan kita untuk agama. Orang tidak kenal tidak masalah. Orang tidak tahu siapa kita tidak masalah. Yang penting apa yang sudah kita perjuangkan untuk agama ini. Anda berjuang di balik layar. Walaupun orang tidak tahu, ketika Anda tulus dan ikhlas, Anda akan mendapatkan pahala. Akan diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ketulusan usaha seorang hamba untuk membela agamanya. Maka berjuanglah, walaupun Anda tidak dikenal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirrabbilalamin.
2: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Gak mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjak-injak atau dikucek-kucek, maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah, apalagi kalimat lengkap, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita. Ya. Karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak. Gak bisa lagi dipakai. Sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel. Terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain. Gak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka, ya. Pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna, mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid di dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu enggak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak, terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Hello, Ustadz.
4: berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Ustaz, terkadang di hati saya suka riya, sadar merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan riya, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau riya, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu riya. Pasti itu mah ditolak, ya. Nah sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak riya. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa, wah hebat saya, yang lain tidur, saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj, itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif. Dalam bab Wadhaiful Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, Rabbi in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Wa in ballagtu risalatik famin qibalik. Wa in syakartu fa min qibalik fa kaifa ashkuruk. Ya Allah, kalau aku bisa salat, salat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fa kaifa ashkuruka, harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu. Allah menjawab, al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepada-Ku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi, pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul SAW, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu. Gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub. Wah, hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantal. Yang lain nasrif, dah daro, yudah diru, dah diran. Dan seterusnya. Itu hari banyak, enggak gitu tasrifan. Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mu'min, hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh. Menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat. Ya, maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat. Seperti memeluknya ya, dan yang lebih dari itu. Gak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Gak ada, berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah maka pertama terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah inilah yang menjadi alasan ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Apakah anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti autis, Down syndrome akan dihisab di akhirat kelak? Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang berkebutuhan khusus itu sampai pada taraf tidak berfungsinya akal, ya itu terkategorikan majnun. Majnun tidak berarti gila saja, enggak. Majnun itu orang yang akalnya tertutup, tidak berfungsi. Termasuk anak kecil, termasuk yang gila, termasuk yang sudah tua. Itu apa yang sudah lupa anda? Haram, pikun. Itu disebut majnun berasal dari kata janna. Janna itu menutup, junna tertutup. Bayi yang terkandung dalam perut ibu tidak kelihatan disebut janin. Jin, kenapa disebut jin? Karena alladhi majunna angka, yang tertutup dari diri kamu, tidak terlihat oleh kita. Orang yang akalnya tertutup majnun, tidak berfungsi. Kalau yang tidak berfungsi begini, ya dicabut qalam. Diangkat kolam, rufi al kolam an thalathin. Diangkat kolam, kolam itu pena catatan malaikat dari tiga golongan manusia. Salah satunya anil majnuni hatta yafiqa, dari orang yang majnun sampai dia waras, sampai berfungsi kembali otaknya atau akalnya. Ya, jadi kalau anak yang autis yang mengalami sindrom tertentu sampai pada taraf, pada level, pada kondisi akalnya tidak berfungsi, maka ya tidak mukallaf. Maka dia akan disamakan dengan anak kecil. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau autis atau sindromnya itu tidak dari lahir. Saya nggak tahu apakah selalu dari lahir atau mungkin pernah dewasa normal karena kejadian tertentu jadi autis. Kalau dari gila ada ya, jadi gila. Tanya normal, setelah dewasa gila ada itu. Kalau gilanya tidak dari awal, tidak dari lahir, dia sempat waras, maka dia dihisab sejak gila sampai sejak dewa, sejak balig sampai dia gila. Terus konon, ini konon ya, bukan pengalaman. Gila juga kadang-kadang ada warasnya katanya. Sekali lagi ini konon, bukan pengalaman. Kadang kalau lagi kamu gilanya, ya pokoknya tidak normal. Tapi kadang-kadang normal, sedang waras. Nah, maka ketika sedang warasnya dia dihisab, kena kewajiban. Pas gila, maka dia tidak dihisab. Ya, demikian pula yang autis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wah, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya, saya doakan semua yang rokok, baik di sini ataupun para pendengar di mana saja, di seluruh belahan dunia ini, saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu. Lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya, ya. Kita yang ada sama, wah, bau rokoknya. Pasti keisap, nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas, gitu ya. Zalim enggak itu orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat, ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok, ya. Ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Lalu keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, Bapak ngerokok enggak? Enggak, di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa? Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Kalau bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak, berarti dari yang lain. Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. Ya, dan dialah mujahid sejati.
2: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in astaqal hadithi kitabullah wa haral hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita kembali dalam pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah dan kita akan masuk kepada pembahasan hadis ke-33. Wan Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai kepada keduanya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'tan nasu bidakwahum, kalaulah orang-orang diberikan atas dakwaan mereka, tuduhan mereka, gugatan mereka, ladda'a rijalu amwala qaumin wa dima'ahum, tentu orang-orang akan mengklaim, menggugat harta-harta satu kaum dan juga darah-darah mereka. Walakinil bayyinatu alal mudda'i, akan tetapi al bayyinat, bukti, keterangan wajib didatangkan oleh orang yang menggugat. Wal yaminu ala man ankara, dan sumpah wajib didatangkan oleh orang yang mengingkari. Hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam Al-Baikaqi dan selainnya. Pemirsa radio Tarbiyah Sunnah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah merupakan pokok dalam bab peradilan, pembuktian dan juga persengketaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau yu'tannasu bidakwahum." Kalaulah orang-orang diberikan sesuai dengan gugatan mereka, tuduhan mereka. Jadi kalaulah permasalahan hukum itu dibangun hanya berdasarkan dakwah, klaim semata, gugatan semata, dan dikarenakan bahwasanya manusia itu selalu, mereka itu kebanyakan disifati dengan kebencian, permusuhan di antara mereka, juga kerakusan di antara mereka, maka akan terjadi ada orang yang mengklaim, menggugat harta yang lainnya. Ini adalah harta saya, ini adalah rumah saya, ini adalah mobil saya misalkan. Dan bahkan akan mengklaim darah seseorang. Maksudnya apabila keluarga seseorang itu meninggal, ya, apakah itu anaknya atau orang tuanya atau adiknya gitu ya, meninggal. Lalu dia bisa aja mengklaim ya bahwasanya yang membunuh itu si fulan dan si fulan misalkan yang membunuhnya itu. Maka kalau setiap orang itu akan diberikan hanya sesuai dengan dakwaannya, gugatannya, klaimnya tanpa ada bukti, maka akan terjadi itu kekacauan ya, kekacauan. Kenapa? Karena orang itu di pada dasarnya bersifat rakus, bersifat saling bermusuhan, bersifat saling membenci, yang akan mengklaim harta milik orang lain atau menyangka, menuduh ya terjadinya pembunuhan ataupun apapun kezaliman yang dilakukan oleh orang lain. Maka oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan hadisnya, sepertinya ini adalah merupakan tafsir gitu. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas menyusul dengan kalimat walakinil bayyinatu alal mudda'i, akan tetapi al bayyinah, bukti, keterangan alal mudai wajib dinyatakan atas orang yang mengklaim, menggugat, wal yaminu, sedangkan sumpah adalah wajib dinyatakan oleh orang yang mengingkari. Al-bayyinat. Dalam hadis ini disebutkan al-bayyinat. Apa al-bayyinat itu? Al-bayyinat itu adalah istilah untuk segala sesuatu yang menjelaskan perkara hakikatnya, yang menampakkan sesuatu itu. Maka namanya al-bayyinat itu banyak. Ya. Saksi-saksi itu adalah bayyinat. Ya. Saksi-saksi. Iqrar, pengakuan dari orang yang tertuduh. Ya, saya mengaku. Itu adalah bukti, bayyinat, keterangan. Atau korinah-korinah yang menunjukkan atas suatu permasalahan, yang menjelaskan korinah, indikasi-indikasi yang kuat ya, menunjukkan atas suatu insiden, permasalahan dan sebagainya, itu juga merupakan bayinat ya. Begitu juga kecerdasan pemahaman seorang hakim ya, yang memilih mana di antara dua orang yang saling bersengketa itu, mana yang benar, itu juga ya merupakan bayyinat. Maka namanya al-bayyinat di dalam hadis tersebut ya, keterangan, bukti ya, itu bukan terbatas hanya satu perkara yang menunjukkan ya, tetapi apapun yang menjelaskan sesuatu, menyatakan sesuatu, membuktikan sesuatu, itu adalah al-bayyinat. Dan sesuai perkembangan zaman, al-bayyinat itu ya berbeda-beda tiap zamannya. Maka kalau sekarang ya sertifikat tanah itu adalah merupakan al-bayyinat ya. Wah, membuktikan bahwasanya tanah ini milik kita. STNK atau BPKB itu adalah al-bayyinat yang menunjukkan bahwa kendaraan itu milik seseorang gitu. Ya. Adanya CCTV ya, itu juga al-bayyinat ya. Walaupun tidak langsung bisa membuktikan, tetapi itu adalah indikasi-indikasi yang kuat bahwasanya seseorang itu melakukan sesuatu pencurian atau kekerasan atau apapun. Nah, itu adalah kategorinya al-bayyinat. Ya. Bahkan al-bayyinat di dalam Al-Qur'an ya, yang merupakan istilah sesuatu untuk menunjukkan penjelasan sesuatu atau bukti sesuatu, seperti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala abadikan tentang apa yang dikatakan oleh kaum Hud. Mereka mengatakan, maji'tana bibayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlika. Dalam surat Hud ayat 53. Kata kaumnya, wahai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami bayyinah. Gitu. Apa bukti? Gitu. Buktinya gitu. Wa manahnu bitariki alihatina, dan kami itu tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami an kaulika, hanya berdasarkan ucapanmu itu. Gitu. Mana buktinya gitu? Yang menunjukkan bahwa engkau itu benar gitu. Ya, ini yang menunjukkan bahwasanya engkau adalah nabi, nubuah, dan engkau adalah rasul. Maka wa manahnu bitarika alihatina an kaulika. Ya. Maka sebenarnya kerasulan itu adalah merupakan bayinah. Ya. Hud itu adalah rasul dan itu adalah bayinah sebenarnya. Ya. Ini mencari bayinah-bayinah yang lainnya. Maka sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Bayyinah ayat 1-2. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Tidak akan terjadi orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik munfakina, mereka melepaskan agama-agama mereka atau sesembahan mereka, hatta ta'tiyahumul bayyinah, hingga al-bayyinah datang kepada mereka. Tidak akan. Apa al-bayyinah itu? Rasulun minallah. Rasul, seorang utusan dari Allah, yatlu suhufa mutahharah, yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Jadi di sini al-bayyinah, bukti di sini apa? Ya rasul itu sendiri, utusan itu sendiri gitu. Maka tentang al-bayyinah ini istilah yang global, istilah yang mencakup apa-apa saja yang menunjukkan bukti keterangan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinal bayyinatu alal muddai wal yaminu ala man ankar. Akan tetapi al-bayyinah, bukti, wajib dikeluarkan oleh orang yang menggugat, mengklaim, dan sumpah atas orang yang mengingkari. Ulama mengungkapkan yang menggugat dan tergugat, ya, bayyinah alal mudda'i, yang menggugat, al-yamin, ya, atas yang itu sumpah atas orang yang tergugat, maksudnya alal al-mudda'a alaihi, yang tergugat, ya. Ibarah mereka, ungkapan mereka, ya, al-mudda'i dan al-mudda'a alaihi, yang menggugat al-mudda'i dan al-mudda'a alaihi, yang tergugat. Maka siapa yang disebut dengan al-mudda'i dan siapa yang disebut dengan al-mudda'a alaihi, yang menggugat, ya, yang menggugat adalah yang ketika dia itu diam, maka permasalahan ditinggalkan. Contoh, ada orang yang menggugat, ini tanah milik saya. Kemudian ditanyakan balik kepadanya, mana buktinya? Dia diam. Oh, berarti ini adalah al-mudda'i, gitu ya. Ini adalah al-mudda'i. Cirinya kalau seseorang itu diam, ya, maka itu adalah al-mudda'i. Maka kalau dia diam, maka urusan sudah selesai, ya. Urusan selesai, tidak usah dilanjutkan. Itu hanya klaim semata. Ya, itu adalah klaim semata. Jadi ada yang mengklaim tanah tanah yang misalkan si A mengklaim kepada si B atas tanah atau rumah yang ditinggalinya bertahun-tahun, kemudian datang, ya, di tengah diminta, mana buktinya bahwa itu adalah tanahmu? Oh ya, gitu. Ya. Kalau tidak bisa, oh udah. Ada yang mengklaim itu adalah kendaraanku. Ya, ya, mana buktinya? BPKB-nya atau apa? Ada yang mengklaim kamu telah berhutang kepadaku. Ya. Kamu punya utang. Ya. Ya dengan minta buktinya, mana yang menunjukkan saya itu punya utang? Ya gitu. Ada enggak penerimaannya? Ya, catatannya dan sebagainya, ya. Tanda tangannya dan sebagainya atau saksi, ya. Dua orang saksi yang oh iya benar kamu adalah berhutang gitu. Nah, itu adalah merupakan di sini diperlukannya al-bayyinat. Itu kategorinya adalah al-bayyinat. Ya. Maka maksud hadis ini bahwasanya syariat itu datang dalam hal al-qadha, yakni peradilan, menentukan sesuatu hukum. Yaitu syariat itu dalam menentukan suatu hukum itu, memutuskan suatu hukum itu, maka menegakkannya secara adil dan menegakkan al-haq. Siapa yang benar, ya, siapa yang berhak, ya. Dan itu tidak terjadi kecuali kalau terkumpul indikasi-indikasi, hal-hal yang menunjukkan, bukti-bukti, ya, atas tetapnya al-haq tersebut kepada salah satu dari dua orang yang bersengketa. Dan bahwasanya hakim tidak bisa menghukumi hanya sebatas pandangannya dan ilmunya, pengetahuannya. Tidak bisa seperti itu. Ya. Tidak bisa seorang hakim itu menghukumi sesuai dengan pengetahuannya saja. Ya. Ada seseorang yang dikenal keadilannya. Misal seorang ustadz gitu ya. Ah, orang udah paham bahwasanya ini ustadz. Ya. Ustadz. Kemudian ini orang biasa gitu ya. Ya. Orang biasa, masyarakat biasa, masyarakat awam. Gitu ya. Tidak lantas karena masa sih seorang ustaz melakukan seperti itu? Tatkala dituduh sesuatu, ya gitu ya. Tatkala dituduh langsung si hakim itu memenangkan, tidak mungkin. Nah, gitu. Karena menurut pengetahuan saya dia mah baik, tidak mungkinlah melakukan seperti itu misalkan. Nah, maka tidak bisa hanya karena seorang hakim itu pengetahuannya dan sangkaannya semata. Tatkala misalkan walaupun seorang awam ya memberikan bukti-bukti dan indikasi-indikasi ya yang menunjukkan misalkan si orang tersebut ya berhutang misalkan gitu ya, mengambil hak misalkan gitu ya, atau melakukan sesuatu yang tercela misalkan gitu, tapi dan buktinya ada, indikasinya ada dan sebagainya, maka ya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan digugat itulah ya si hakim itu bisa memutuskan, ya bisa memutuskan. Tinggal bila yang menggugat, yang menuduh itu tidak bisa misalkan memberikan buktinya, tinggal diminta yang digugat itu, kamu bersumpah gitu ya, bersumpah, maka bersumpahlah dia ya dengan mengingkari ya, bersumpah atas pengingkaran yang dituduhkan tersebut ya. Jadi al-bayyinah banyak, termasuk qarinah-qarinah indikasi juga termasuk al-bayyinah. Menghukumi dengan al-qara'in, jadi qarinah-qarinah indikasi-indikasi telah terjadi pada kasus Nabi Yusuf alaihi salam. Tatkala digoda oleh Julaikha, ya, istri dari seorang raja, gitu ya, digoda. Nabi Yusuf tidak mau tergoda, ya, tidak tergoda. Kemudian Yusuf lari, ya, lari. Kemudian oleh perempuan wanita tersebut ditarik, ya, ditarik bajunya. Ketahuan pas begitu kepergok oleh suaminya. Lantas si wanita tersebut mengatakan, apa hukum bagi orang yang mengganggu istri orang? Ah gitu ya. Kenapa seperti itu? Ya. Dia yang menggoda, dia yang merayu, kemudian memaksa. Nah, seperti itu. Maka apa korinah indikasi yang menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf itu benar gitu ya. Nah, apa korinahnya? Bahwasanya kalau ya kalau baju Yusuf itu robek bagian depannya berarti Yusuf yang memaksa kan gitu. Tetapi kalau robek bagian belakangnya berarti Yusuf yang lari dan ditarik kan seperti itu. Ternyata yang robek adalah bagian belakang itu korinah ya. Ya. Mungkin zaman sekarang ya korinah tersebut tinggal dibuka, buka aja CCTV-nya kan gitu. Itu korinah juga ya, indikasi juga seperti itu. Persengketaan seorang dua orang perempuan yang berebut bayi gitu ya. Memang karena yang perempuan si ibu ini bayinya dimakan serigala gitu ya. Pengen bayi yang di miliki oleh si ibu satu lagi itu adalah anakku yang mempunyai bayi enggak dibawa ke pengadilan, maka ditentukanlah oleh Nabi Daud ya karena ini dua ibu-ibu ya maklum ibu-ibu mungkin saling mengklaim ya udah begini bagaimana supaya adil kamu mendapatkan sebelah dari bayi tersebut, kamu mendapatkan sebelah dari bayi. Kan gitu ditanya. Ya. Nah, yang ibu yang tidak mempunyai, yang bukan ibu sebenarnya mengatakan, oh gak apa-apa, saya dapat setengahnya. Kalau yang ibu beneran mengatakan, saya gak mau, biar bayi ini milik dia aja. Dari kasus tersebut Nabi Daud menyatakan ini yang ibu yang sebenarnya. Dari indikasi tersebut tidak mungkin seorang ibu mau mendapatkan setengah dari bayi ya dibelah kan gitu. Mending itu ini adalah pembuktian dengan indikasi ya, ada indikasi-indikasi yang kuat juga menunjukkan bahwa saya itu adalah bayi. Nah, dan ya, hukum yang terjadi di dunia ya, yang terjadi di dunia adalah sesuai dengan kekuatan hukum, bukti-bukti dan kepintaran seseorang berbicara, maka hukum kebenaran penentuan hukum bisa berpihak kepada orang yang mempunyai bukti-bukti dan kepintaran berbicara walaupun mungkin dalam pihak yang salah gitu ya seperti itu. Dan ini sesuai dengan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum tahtasimuna ilayya, sesungguhnya kalian akan bersengketa dan membawa persengketaan kepadaku. Wala'alla ba'dakum alhanu bihujjatin min ba'din. Mungkin sebagian kalian lebih cakap bicaranya, hujahnya. Jadi pintar hujahnya dibandingkan yang lain. Paman qadaitu lahu bihaqqi akhihi, barang siapa yang aku tentukan ya baginya hak, padahal itu hak saudaranya, karena ya bihaqqihi akhihi syai'an, padahal itu hak sebenarnya harta hak saudaranya, maka fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nar, maka sesungguhnya aku memberikan sebenarnya potongan dari api neraka. Artinya kalau aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghukumi sesuai dengan apa? Sesuai dengan bukti-bukti dan juga hujah-hujah gitu ya. Maka ditentukan sesuai dengan itu. Tetapi bila ternyata dia itu pandai bicara, juga membuat bukti-bukti dan sebagainya, tapi sebenarnya dia itu bukan haknya, ya. Paman qadai itu sebenarnya qata'tu lahu bi haqqi ahlihi syai'an, dan aku memutuskan baginya hak saudaranya, fala ya'khudhu, maka mestinya jangan mengambil dia. Fa innama aqta'u lahu bihi qit'atan minan nar, maka sesungguhnya justru aku itu telah memberikan baginya potongan dari api neraka. Maka pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin hukum di dunia ini akan berpihak kepada orang yang pandai, ya, mungkin menyewa dari apa bantuan hukum yang bagus, yang mahal, yang berpengalaman dan memenangkan persengketaan tersebut, padahal mungkin bukan haknya. Tetapi ingat bahwasanya hakikat kebenaran, ya, mungkin ada kepada lawannya, cuman dia tidak mampu untuk menyewa pengacara atau kurang buktinya dan sebagainya, sehingga kalah dalam pengadilan di dunia. Tapi ingat bahwasanya yang memenangkan tersebut kalau bukan haknya, maka itu adalah sebenarnya membawa potongan dari api neraka dan alangkah dahsyatnya ancaman ini. Demikian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan kaidah bahwasanya apa? Hadis ini menjadikan kaidah bahwasanya al-bayyinatu 'alal mudda'i, bukti mesti diberikan kepada orang yang menuduh, mengklaim, menggugat, ya, bukan kepada orang yang digugat, ya, diminta buktinya, mana kamu gitu yang menunjukkan bahwasanya kamu memiliki ini, nah, gitu, bukan, tetapi justru yang menggugat harus menyodorkan bukti keterangan atas kepemilikannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Wa yadahu allati yabtishu biha. Wa rijlahu allati yamshi biha. Wa in salani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi, kamu boleh-oleh enggak? Bahwa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, la, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, Inna allaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
2: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qabliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah, hukum asal sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, solawat apa baca Quran? baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara azan dan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara azan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adhan dan qamat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di momen itu. Tidak terlarang baca salawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau salat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang salat. Wallahu a'lam.
4: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
3: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya, ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah, dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzaban. La yu'adzabana fil kabir. Bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar. Padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah. Tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu, tapi maksudnya mengadu-ngadu orang, ya, menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang itu, namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing, itu penyebabnya, maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُهُ. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan. Karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai, pendek kata orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat? Wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Wanita yang kamu zinai ketika di dunia. Harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia. Makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia. Apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, La wallahi ma ra'aitu na'iman qat. Tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Hal ra'aita bu'san qat? Wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat, wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman, kadang-kadang ketika melihat artis fulan, atau pemain bola fulan, atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balig. Sebelum kita balig paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa. Menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau enggak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Enggak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, enggak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita enggak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah. Mutminul khamr, pecandu khamr, qati'ur rahim, orang yang mutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan, la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, pecandu khamr. Makanya yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besar tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar kan, tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga, ya dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihr, ya, yang

0: ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali. Karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu. Maka shio dan seterusnya. Maka ini adalah masuk dalam kategori sihir. Makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'fir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya. Lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut sudah kita bahas syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga sambil menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ah, ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat. Gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat ada anak kecil nongol di punggungnya, dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersenda gurau bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau udah gede sedikit, 4 tahun main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel, terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak bagi teng teng. Anak merak kekunsungan. Uyah mata rates kaluhur. Pasti kahanap pasti nurun. Tuh. Jadi kalau sudah gede enggak lucu lagi. Pikas sebelen. Mungkin aja durhaka. Mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak? Diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga, lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu, enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah, ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka. Kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya, asal ulah dicekekan. Mumpung kecil, biar penghalang dari api neraka, dicekekan hiji-hiji mah. Dosa besar ya, dosa besar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron, dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda, dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik 'alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "La tad'u 'ala anfusikum wa la 'ala amwalikum wa la 'ala auladikum." Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, "I'dilu baina auladikum," bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang, perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah, dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, "Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a." Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. "Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, "Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah." Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir

0: Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد إخوتي في الله mak-mak dan bapak-bapak, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Kita alhamdulillah kembali berjumpa melanjutkan kajian Fiqih Al-Asmaul Husna. Bulan yang lalu kita sudah membahas tentang As-Samad. Sekarang kita masuki pembahasan Al-Hadi. Al-Hadi artinya yang memberi petunjuk, memberi hidayah. Allah Azza wa Jalla menyebut Al-Hadi di dua ayat dalam Al-Quran. Pertama surah Al-Hajj 54. Allah Azza wa Jalla menyatakan, wa inna allaha lahadi alladhina amanu ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya Allah benar-benar memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Di sini disebutkan wa innallaha lahadin. Hadi isim fa'il dari hada, yahdi, hudan wa hidayatan. Atau kata benda subjek yang memberi petunjuk.

kedua dalam surah Al-Furqan 31 Allah menyatakan wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah Rabbmu sebagai hadiyan, pemberi petunjuk, wa nasira dan pemberi pertolongan. Inilah dua ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan salah satu nama sekaligus sifat Allah, yaitu Al-Hadi. Apa makna Al-Hadi? Makna Al-Hadi adalah huwalladzi yahdi ibadahu wa yursyiduhum wa yadulluhum ila ma fihi sa'adatuhum fid dunyahum wa ukhrahum. وهو الذي بهدايته اهتدى أهل ولايته إلى طاعته ورضاه وهو الذي بهدايته اهتدى الحيوان لما يصلحه واتقى ما يضره. Makna al-hadi adalah zat yang memberi petunjuk kepada hamba-hambanya dan membimbing mereka serta mengarahkan mereka kepada apa-apa yang bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dialah Allah yang karena petunjuknya, maka para kekasihnya tertunjuki untuk mentaati Allah dan meraih ridha Allah. Dialah Allah yang karena hidayahnya tertunjukilah hewan-hewan untuk meraih apa yang maslahat bagi dirinya dan menjaga diri dari apa yang membahayakannya. Jadi Allah tidak hanya memberi petunjuk kepada manusia, tapi juga kepada hewan. Apa petunjuk kepada hewan? Salah satunya nanti dirinci insting, naluri. Hewan tahu apa yang maslahat bagi dirinya, baik dari berupa makanan atau mangsa, dan tahu apa yang bahaya bagi dirinya yang harus dihindari. Termasuk insting dan naluri hewan, juga manusia. Sejak lahir, begitu lahir, langsung menyusu ke induknya, tahu bahwa susunya itu bukan digigit, ditiup, tapi di apa? Dihisap, dikenyot. Itu insting, itu naluri, dan itu hidayah Allah kepada mereka. Allah Azza wa Jalla pencipta seluruh makhluk, lalu seluruh makhluk itu diberi hidayah, diberi petunjuk. Petunjuknya beragam. Nanti kita akan rinci. Allah menyatakan dalam Al-A'la ayat 2 dan 3, alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dialah Allah yang telah menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya, dan dialah yang telah menetapkan kadar dari setiap makhluk lalu memberi petunjuk kepada makhluk itu. Jadi Allah Azza wa Jalla memberi hidayah yang sifatnya umum untuk kemaslahatan mereka, kemaslahatan masing-masing makhluk, manusia, jin, binatang, dan yang lain-lain, dan menjadikan bagi mereka semua yang mereka butuhkan untuk keberlangsungan hidup. Juga Allah Azza wa Jalla khusus kepada manusia memberi hidayah al-bayan, penjelasan, dalam bentuk diturunkannya kitab, diutusnya para rasul, ditetapkannya syariat dan hukum-hukum yang halal, yang haram, penjelasan tentang yang usul dan yang furu,
dan menunjuki mereka, menjelaskan kepada mereka jalan yang lurus yang mengantar mereka kepada keriduan dan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Allah juga selain itu menerangkan jalan-jalan yang berbahaya untuk dihindari, bukan untuk dijalani. Terus Allah juga memberi kepada hamba-hambanya yang mukmin hidayah taufik untuk beriman, taat, juga memberi petunjuk kepada mereka agar mereka menelusuri jalan ke surga, sebagaimana mereka pun diberi petunjuk untuk menelusuri jalan-jalan hidup yang menuju ke surga. Allah menyatakan walladzi qaddara fahada, Allah lah yang telah menetapkan kadar dari setiap ciptaannya lalu memberi petunjuk. Petunjuk ini mencakup seluruh petunjuk dengan beragam macamnya. Nanti jenis-jenis petunjuk atau hidayah ini akan kita jelaskan. Berkata Ibnu Athiyah di dalam kitab tafsirnya, namanya kitab tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz fi tafsir Al-Kitab Al-Aziz. Kata Ibnu Athiyah, wa qawluhu fahada amun li jami'il hidayat fil insan wal hayawan. Yang dimaksud Allah memberi hidayah kepada makhluk, maknanya hidayah umum mencakup seluruh hidayah baik untuk manusia ataupun untuk hewan. Sebagian ahli tafsir ada yang mengkhususkan hidayah, seperti Al-Farra menyatakan yang dimaksud fahada Allah memberikan petunjuk wa adalla dan sekaligus menyesatkan orang. Orang sesat bukan sesat sendiri, tapi disesatkan oleh Allah. Orang beriman bukan beriman sendiri otomatis, tapi diberi hidayah oleh Allah untuk beriman. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah tidak akan ada yang menyesatkannya. Siapa yang disesatkan oleh Allah, tak ada yang bisa memberi hidayah kepadanya. Tapi, ada tapi, Allah itu adil, tidak zalim. Kalau Allah memberi atau menyesatkan orang itu pasti karena keadilannya. Sering saya jelaskan, jangankan Allah, manusia saja. Kalau umpamanya seorang bos perusahaan punya banyak karyawan, perlakuan bos ke karyawan beda-beda. Ada yang dinaikkan jabatannya, dinaikkan gajinya, dinaikkan fasilitasnya. Ada juga yang tetap, ada juga malah yang di SP, diskor, bahkan ada yang dipecat. Bos itu zalim gak kepada yang di SP, ditegur, dihukum, diskor, dipecat? Enggak. Pasti ada alasan. Kenapa yang ini dapat promosi? Karena prestasinya bagus. Prestasi kerjanya. Kenapa ada yang biasa, apa namanya, tetap? Ya karena biasa-biasa. Kenapa ada yang di SP? Pasti karena ada pelanggaran. Kenapa ada yang di skor? Pasti melakukan kesalahan. Kenapa ada yang dipecat? Oh, pasti kesalahannya fatal. Bahkan ada selain dipecat, dipidanakan, oh pasti korupsi itu. Jadi bos aja, orang nih, menindak bawahannya, itu pasti ada alasan. Guru di sekolah, sikapnya ke murid-muridnya beda-beda. Ada yang dianakmaskan, ada yang tidak disukai. Zalim enggak? Enggak, tergantung perilaku murid. Ada murid yang dikasih nilai 10, dikasih nilai 8, ada yang 6, ada yang 4, ada yang 0. Apa zalim? Tidak. Tergantung hasil prestasi si anak.
Ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu baru orang. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah menyesatkan orang, pasti ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau disesatkan berarti enggak dikasih hidayah. Dan Allah sudah memberikan petunjuk siapa aja yang enggak akan dikasih hidayah. Yang zalim, yang fasik. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Orang yang zalim, yang fasik enggak akan dikasih hidayah. Makanya disesatkan karena dia zalim dan fasik. Dan seterusnya ya. Nah, disebut alladzi qaddara fahada, Allah yang menetapkan kadar setiap ciptaan dan memberi petunjuk, wa adalla, dan juga yang menyesatkan. Kenapa wa adallanya tidak disebut dalam Al-Qur'an? Itu ada difahami dalam kaidah ilmu balaghah, waktafa bil wahidah lidilalatiha alal ukhra. Cukup menyebut satu saja, tapi lawan dari satu ini sudah tercakup di dalamnya. Jadi kalau Allah memberi petunjuk kepada orang yang layak dan menyesatkan kepada orang yang juga layak disesatkan. Berkata Maqatil dan Al-Kalabi, dua orang ulama ahli tafsir. Hadal hayawan ila wat'id dhukuril inas. Wa qila hadal maulud inda wad'ihi ila masih sadi. Allah memberi petunjuk kepada hewan sehingga yang jantan mengawini yang betina. Itu insting, itu nalir, itu hidayah Allah kepada para binatang. Allah memberi hidayah kepada bayi, baik manusia, hewan, atau mungkin jin. Ketika baru lahir, belum tahu apa-apa, disodori susu ibunya, langsung dihisap. Tidak digigit, walaupun umpamanya anak serigala, anak singa, predator yang kalau makan menggigit. Tapi waktu bayi mah disodori puting susu induknya, dihisap. Insting, naluri. Itu hidayah Allah kepada siapa? Kepada hewan. Berkata Mujahid. Mujahid juga ahli tafsir di kalangan tabi'in, murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Idza ja'aka tafsir min Mujahid fahasbuk." Kalau datang tafsiran dari Mujahid, cukup bagi kamu. Enggak perlu bertanya lagi kepada yang lain, sebab dia ahlinya, yang lain merujuk kepada Mujahid. Kata Mujahid, hadan nasa ilal khairi wasyarri wal bahaim lil marati' qala hadhil aqwal mithalat wal umum fil ayah aswabu fi kulli taqdirin wa fi kulli hidayah. Allah memberikan hidayah kepada manusia, petunjuk kepada manusia, kepada kebaikan juga kepada keburukan. Wahadainahun najdain. Kami memberikan dua jenis petunjuk. Petunjuk yang baik, petunjuk yang buruk. Yang baik konsekuensinya demikian, yang buruk akibatnya demikian. Dibeberkan oleh Allah secara gamblang. Ya. Nah, pendapat para ulama ahli tafsir tentang hidayah tadi berbeda-beda. Tapi wahadil aqwal mithalat. Pendapat-pendapat tadi hanya sekedar memberi contoh bentuk-bentuk hidayah. Yang intinya hidayah itu banyak jenisnya, macamnya, tidak hanya satu. Dan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah lebih menguatkan pendapat Ibnu Athiyah yang menyatakan bahwa semua penjelasan para ulama ahli tafsir tentang contoh-contoh hidayah ini hanya berupa beberapa contoh, tidak mencakup seluruh jenis hidayah yang diterangkan.
Adapun secara rinci jenis-jenis hidayah ini adalah sebagai berikut. Ada empat jenis hidayah. Pertama, al-hidayatul 'amah, hidayah dengan makna umum. Apa bentuknya? Ini adalah hidayah kepada setiap makhluk demi kemaslahatan kehidupan makhluk itu. Dan ini mencakup hewan, binatang ternak, burung, binatang-binatang melata, termasuk orang ya, termasuk orang, baik yang orang Arab ataupun orang Ajam. Di antaranya adalah hidayah Allah kepada seluruh makhluk, baik hewan, binatang ternak, termasuk manusia, mungkin juga jin, wallahu a'lam ya. Tapi kayaknya iya deh. Kalau masih bayi, lahir, belum bisa apa-apa, langsung diberi hidayah dalam bentuk insting naluri. Kalau lapar atau ada keluhan, nangis. Kemudian induknya faham, oh lapar, dikasih ASI. Kemudian langsung disedot, tidak digigit, tidak ditiup, atau tidak diperlakukan dengan cara lain. Langsung disedot. Itu hidayah. Terus termasuk binatang ini diberi naluri insting untuk mengenal ibu induknya. Induknya ini jenis binatangnya sama, umpamanya kambing atau singa atau serigala. Kan banyak betina, tapi gak akan tertukar mana induknya, mana yang bukan induknya. Jadi yang dia ikuti induknya aja gitu. Itu juga hidayah dalam bentuk insting, dalam bentuk naluri. Nah, termasuk binatang-binatang ternak diberi insting tentang makanan untuk mereka. Rumput-rumputan banyak. Tapi rumput mana yang maslahat bagi mereka, mana yang tidak baik untuk mereka. Tidak semua jenis rumput kan dimakan ya. Oleh karena itulah, maka mereka hanya memakan apa yang layak mereka makan dan meninggalkan apa yang tidak layak mereka tinggalkan. Termasuk burung, walaupun sama-sama burung, tapi jenis makanannya berbeda. Ada burung yang makanannya serangga, ada burung yang makanannya daging seperti burung elang, ada burung yang makanannya biji-bijian. Setiap burung tahu makanan yang layak untuk dirinya. Seperti burung merpati, gak mungkin dia makan daging. Seperti umpamanya burung elang, dikasih padi, cuek dia. Dikasih biji-bijian kacang-kacangan, cuek, gak tertarik dia. Nalurinya, yang disesuaikan dengan mungkin organ pencernaannya. Melahirkan naluri yang berbeda ya. Itu termasuk hidayah secara umum. Termasuk umpamanya binatang-binatang buas. Mereka dikasih sayur mayur gak akan tertarik. Yang cocok untuk mereka ya daging. Itulah singa, macan, harimau, serigala dan yang sejenisnya. Mereka tahu makanan yang layak untuk dia. Tidak merebut makanan kambing atau rusa seperti itu. Demikian juga tawon. Tawon itu makanannya apa? Madu atau sari-sari bunga ya. Tapi gak sembarang bunga. Mereka hanya bunga-bunga tertentu. Kadang-kadang harus terbang jauh. Puluhan kilometer ke gunung-gunung. Ke lembah-lembah, ke pohon-pohon yang tidak bisa terjangkau oleh manusia. Dan bolak-balik tanpa tersesat. Itu naluri. Kalau kita di umpamanya orang Bandung yang gak pernah ke Jakarta. Disimpan aja di Monas, suruh ke sini. Gak akan bisa.
Kecuali sekarang pakai map, Google Map bisa. Nggak nalurinya nggak jalan untuk itu. Mana ya? Tapi kalau binatang bisa loh. Walaupun umpah lebah itu puluhan kilometer mencari sari-sari bunga yang harus disedot, lalu kembali ke sarangnya tanpa kompas, tanpa Google Map. Naluri, itulah hidayah yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Contoh lagi umpamanya hidayah yang Allah berikan kepada semut. Mereka tahu apa makanan yang pas untuk mereka. Walaupun mereka umpah keluar dari sarangnya, menempuh jalan yang sangat jauh. Dapat makanan kembali ke sarang, gak tersesat. Saya gak tahu mereka punya mata apa tidak. Tapi yang jelas mereka punya antenanya. Mungkin antena itulah alat komunikasi plus alat pendeteksi makanan. Kita taburkan aja gula. Gak berapa lama entah dari mana semut berdatangan. Bagaimana cara semut mengetahui di sana ada gula? Wallahu a'lam. Mungkin gula itu menyebarkan semacam gelombang tertentu ditangkap oleh antena yang ada di kepala si semut. Tweet. Oh, ada gula di sana. Ayo serbu. Dan gula tidak pernah salah. Ternyata garam bentuknya sama. Enggak. Dikira manis, ternyata asin. Enggak. Entah bagaimana, itulah hidayah. Dalam bentuk insting, dalam bentuk naluri. Ya. Nah, Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam surah Al-An'am 38-39. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ بُكْمٌ فِي ظُلُمَاتٍ مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Tidak ada satu makhluk pun yang melata di muka bumi. Tidak juga burung yang mengepakkan kedua sayapnya. Kecuali semua itu adalah umat-umat seperti kalian, hei bangsa manusia. Tidak ada yang kami lewatkan dalam kitab kami ini sedikit pun. Kemudian hanya kepada Allah lah mereka semua dikembalikan. Termasuk binatang, ya binatang nanti dihidupkan kembali kumpul lagi di akhirat. Cuma binatang mah tidak terus diproses, dihisab ke surga, ke neraka. Lalu untuk apa? Binatang itu punya masalah internal sesama mereka. Suka melihat kambing beradu sama teman atau teman, bukan teman berarti musuhnya ya. Ayam gitu ya. Itu pasti ada masalah. Mungkin kezaliman. Kambing yang bertanduk besar nanduk terus ke yang kecil, ya kalah zalim. Nanti di akhirat akan dihukumi oleh Allah. Ada qisas. Setelah qisas ini selesai, mereka dikembalikan jadi tanah. Terlihat oleh orang-orang kafir. Maka berserulah mereka, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Berkatalah orang-orang kafir, aduh celaka aku, seandainya aku pun dikembalikan jadi tanah seperti binatang itu. Kalau binatang sudah dikisos antara mereka, kembali jadi tanah. Kalau manusia enggak, diproses terus. Sampai ke surga atau ke neraka. Makanya orang kafir yang meyakini dirinya akan diazab ke neraka, melihat binatang jadi tanah, dia juga berharap, ya laitani kuntu turaba, seandainya aku pun jadi tanah.
Jadi dikumpulkannya binatang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa idzal wuhusyu husyirat. Dan ketika binatang-binatang nanti dikumpulkan di akhirat. Ayat ini juga menyatakan summa ila rabbihim yuhsyarun. Lalu mereka semua termasuk para binatang dikumpulkan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah jenis hidayah yang pertama, hidayah yang umum. Dalam bentuk naluri, dalam bentuk apa tadi? Insting. Untuk kemaslahatan mereka dan apa yang madarat bagi mereka untuk mereka hindari. Inilah jenis hidayah yang pertama. Ini umum untuk manusia, untuk jin, untuk binatang, ya. Jenis yang kedua, hidayatul irsyad wal bayan lil mukallafin. Kedua, hidayah irsyad dan bayan bagi makhluk yang mukallaf. Irsyad itu petunjuk, bimbingan. Bayan itu penjelasan. Jadi hidayah dalam bentuk wahyu, agama, bagi orang-orang yang mukallaf, bagi makhluk yang mukallaf. Nah ini mah binatang gak dikasih sebab tidak mukallaf. Yang dikasih dua, yaitu jin dan manusia. Wahiya hujjatullahi ala khalqih, allati la yu'adzibu ahadan minhum illa ba'da iqamatiha alaih. Inilah hujjah Allah terhadap makhluknya. Allah tidak akan mengadab seorang pun dari kalangan makhluknya kecuali setelah menyampaikan hujjah ini. Hujjahnya ini agama. Nih penjelasan agama. Yang menyambut menerima hujjah dan agama ini serta melaksanakannya selamat. Yang menolaknya binasa. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar 56-57. Antaqula nafsun ya hasrata ala ma farratu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Au taqul law anna allaha hadani lakuntu minal muttaqin. Jangan ini setelah Allah memberikan petunjuk berupa agama melalui para rasul. Jangan sampai ada orang yang berkata, aduh menyesal aku atas apa yang aku abaikan tentang hukum Allah waktu di dunia. Dan dulu aku benar-benar termasuk sakhirin. Orang yang mengolok-olok agama. Orang-orang yang mencela. Orang-orang yang menjadikan agama ini sebagai bahan guyonan. Dan dicela, diolok-olok pula para pengamal agama ini. Ada orang kafir yang begitu? Jangankan orang kafir. Orang muslim yang mencela, mengolok-olok pemahaman yang benar juga ada banyak. Atau jangan sampai orang berkata, seandainya dulu waktu di dunia aku diberi hidayah oleh Allah, niscaya aku akan termasuk orang yang bertakwa. Hidayah itu sudah diberikan dalam bentuk bayan, dalam bentuk penjelasan, dalam bentuk dakwah, dalam bentuk ceramah, dalam bentuk pencerahan diberikan dan mereka dengar, ya dengar. Tapi ada yang menolak banyak. Allah menyatakan dalam surah Fussilat ayat 17, wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul ama anil huda alal huda. Adapun kaum Tsamud, kami berikan hidayah kepada mereka. Hidayah ini bukan hidayah taufik, tapi hidayah berupa penjelasan, berupa dakwah, berupa petunjuk, berupa agama. Tapi fastahabbul ama alal huda, mereka itu lebih menyukai kebutaan daripada petunjuk. Mereka menolak dakwah itu. Padahal dakwah yang disampaikan ini hidayah Allah yang Allah berikan kepada mereka, tapi mereka tolak.
Juga dalam surah At-Taubah ayat 115, wa makana Allahu liyudilla qauman ba'da idhadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Tidaklah Allah akan menyesatkan suatu kaum. Nih lihat, kalau ada satu kaum atau satu orang disesatkan, nih alasan. Tidaklah Allah akan menyesatkan satu kaum setelah Allah memberi hidayah kepada mereka. Sehingga jelas bagi mereka apa yang harus mereka jauhi. Tapi ternyata mereka tidak menjauhinya. Jadi Allah jelaskan, jangan lakukan ini haram, nanti terkena azab. Allah jelaskan dulu tuh. Ternyata ditolak. Tidak diterima oleh mereka. Makna dari ayat ini, ay anna annahu hadahum hidayatal bayan wad-dilalah falam yahtadu fa'adhallahum uqubatan lahum ala tarkil ihtida. Maknanya Allah memberikan hidayah kepada mereka dalam bentuk hidayah bayan, penjelasan, petunjuk. Tapi mereka enggak mengambil petunjuk itu. Akhirnya mereka sesat sebagai konsekuensi dari sikap mereka tidak mengikuti petunjuk. Seperti umpamanya dari Jakarta mau ke Bandung lewat tol. Ada petunjuk di jalan, banyak rambu-rambu tuh karena banyak belokan, cabang, keluar gitu ya. Di ke Bandung ada petunjuknya tuh. Tapi pas ada belokan, ada petunjuk ke Bandung, ada belok ke kiri, ke Subang umpamanya. Kita tujuannya ke Bandung sudah ada petunjuknya, kita tidak ambil, malah belok kiri. Atau bablas ke Subang, ke Cirebon, ke Jawa Tengah, terus ke Surabaya. Kok Bandung teh jauh amat ya? Salah sendiri, kenapa tidak ikut petunjuk? Itulah mereka. Jadi hidayah kedua adalah hidayah bayan. Dilalah irsyad berupa pencerahan, berupa petunjuk, penjelasan, ilmu, dakwah, kajian. Ini hidayah yang kedua disebut hidayah irsyad wal bayan. Ketiga, nah ini yang spesifik bagi orang-orang yang spesial. Ketiga adalah hidayatu taufiq wal ilham. Wasyarhi sadr liqabulil haq wal ridha. Ketiga adalah hidayah taufiq dan ilham serta lapangnya dada untuk menerima kebenaran dan ridha Allah dan ridha terhadap hal itu. Ini hidayah taufiq. Sudah pernah saya jelaskan, hidayah taufiq itu berupa dua. Bergabungnya dua hal ini disebut taufik. Apa dua itu? Pertama adalah adanya masyiah atau irodah. Masyiah itu kehendak atau keinginan. Keinginan untuk iman, untuk beramal soleh, untuk melakukan kebaikan, untuk menjauhi semua dosa dan maksiat. Nah itu keinginan, itu unsur hidayah pertama tuh. Keinginan ini enggak diciptakan oleh kita. Tidak dimunculkan dalam hati kita, tidak. Kita enggak bisa memunculkan keinginan dalam hati kita. Kalau kita bisa meng-manage, mengkondisikan hati kita, pasti kita akan setting, akan diusahakan hati kita bahagia, happy, terus benar, terus kan gitu ya. Tapi yang mengatur hati kita Allah. Yang membolak-balikan hati kita Allah. Antara kita dengan hati kita oleh Allah disekat. Tidak bisa kita atur. Allah menyatakan, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Surah Al-Anfal 23. Atau 24, sekitar itulah. Salah dikit gak apa-apa ya, keikhwan ini.
Ketahuilah bahwasanya Allah menghalangi antara seorang dengan hatinya. Antara kita dengan hati kita Allah sekat. Kita enggak bisa memanage hati kita. Enggak bisa mengatur hati kita, enggak bisa membolak-balikkan hati kita. Siapa yang ngatur? Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabi rahman ka qalbir rajulil wahid yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya seluruh hati-hati semua Bani Adam berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Seperti satu hati. Lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Yang membolak-balikan hati kita siapa? Allah. Ada doanya? Ada. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, zat yang maha membolak-balikan hati. Tetapkan hati saya di atas agamamu. Ya Allah yang maha merubah-rubah hati. Tetapkan hati saya di atas ketaatan kepadamu. Termasuk, apakah hati kita punya kehendak untuk berbuat baik atau berbuat buruk? Bukan ikhtiar kita, bukan usaha kita. Allah yang kasih. Pas dengar azan, tiba-tiba kita ingin sholat. Siapa yang ngasih keinginan? Allah. Beres sholat, tiba-tiba kita ingin zikir wirid. Beres wirid, kita ingin terus sholat ba'da. Beres sholat ba'da, ingin baca Al-Quran. Keinginan itu Allah yang kasih. Allah menyatakan wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Surah At-Takwir ayat terakhir. Kata Allah wa ma tasyaun, kalian tidak akan punya kehendak, punya keinginan kecuali Allah yang kasih keinginan itu kepada kalian. Jadi kalau kita ingin ngaji, ingin sholat, ingin saum, ingin baca Quran, keinginan itu Allah yang kasih. Dan ini unsur hidayah yang pertama. Kedua, istita'ah. Istita'ah itu kemampuan. Kemampuan untuk melakukan keinginan tadi. Ketika kita baca BC, kajian di Salman Al-Farisi. Oh, ada kajian nih. Jam 9:30, materinya Al-Hadi. Ustaznya dari Bandung, pakai bus ke sini. Biar cepat dan biar gak capek, ya enggak? Maklum udah tua. Ada orang begitu baca, ingin hadir. Dari mana keinginan itu? Allah yang kasih itu. Ada yang ketika baca, gitu-gitu juga kajiannya. Kajian mah dua tujuannya. Nyuruh benar, melarang keburukan. Udah, isinya ngalor ngidur, kesimpulannya kesana. Isinya paling nyindir. Kamu saya hadir, sering kesindir. Kenapa dia gak ingin, gak dikasih keinginan itu oleh Allah. Ya, dikasih salah satu unsur hidayah. Kedua, setelah keinginan ini muncul, dikasih istita'ah, kemampuan. Dari segala segi, dari segi waktunya luang. Dari segi finansial punya ongkos ke sini. Minimal pakai ojol. Tanpa pinjol. Atau pakai kendaraan sendiri, atau pakai angkot. Dari segi kesehatan, sehat tidak sedang sakit. Pokoknya dari segala segi diberi kemampuan. Karena ada keinginan dan kemampuan kita datang ke sini. Yang ngasih keinginan Allah, yang ngasih kemampuan Allah juga. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kemampuan
Al-haul dan al-quwa itu kemampuan. Apa bedanya? Al-haul kemampuan untuk meraih hal yang manfaat. Al-quwa untuk menolak hal yang mudharat. Dua-duanya kemampuan. Tidak ada kemampuan kecuali dari Allah. Begitulah cara Allah memberi hidayah. Dikasih keinginan, dikasih kemampuan untuk melaksanakan keinginan itu. Berpadunya dua hal ini disebut taufik. Makanya disebut hidayah taufik. Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Kahfi 17 menyatakan may yahdillah fahuwal muhtad. Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah maka dialah orang yang sudah memperoleh petunjuk. Dalam surah Fatir ayat 8, afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana fa inna Allaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat. Kalau ada ayat diawali oleh afaman, ini berarti ada perbandingan tapi perbandingannya tidak disebut. Diterjemahkannya begini, siapa yang lebih baik? Orang yang amalan-amalan buruknya dihiasi oleh setan, lalu dia menganggap amalan itu baik, padahal buruk. Maka sungguhnya Allah, mana yang lebih baik yang demikian? Ataukah yang benar-benar mengamalkan amalan baik? Tentu saja yang lebih baik yang mengamalkan amalan yang baik. Tapi ada enggak orang yang berbuat buruk tapi menganggap perbuatannya baik? Ada? Ada banyak. Contohnya apa? Kebid'ahan. Kebid'ahan pasti dipandang baik oleh para pelakunya. Makanya ngotot suratot. Ngeyel surayel. Kekeh petekeh. Kalau kekeh petekeh asli benar bahasa Sunda. Kekeh petekeh mana? Itu artinya ngotot suratot tadi. Ngeyel surayel. Tulis, gak ada di tempat lain. Kata Allah, siapa yang lebih baik? Orang yang dihiasi perbuatan buruknya oleh setan lalu menganggap itu baik. Ataukah orang yang tidak demikian? Orang yang menganggap perbuatan buruknya buruk lalu dia tobat, atau menganggap perbuatan baiknya baik lalu dipertahankan. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Tapi kehendak Allah ini tidak zalim, pasti adil. Allah memberi hidayah kepada orang yang memang layak untuk diberi hidayah. Jangankan Allah, manusia aja. Di perusahaan kan ada beberapa posisinya. Dari mulai dirut gitu. Kemudian dewan direksinya. Kemudian GM. Kemudian manajer. Kemudian ke bawahnya. Siapa yang layak ditempatkan sebagai dirut, sebagai anggota dewan direksi. Baik direktur keuangannya, direktur operasionalnya. Macam-macam itu ada. Dewan direksi, ada yang di bawahnya, ada GM-nya, ada manajernya. Itu sembarang enggak? Enggak. Kalau nepotisme, ini adik saya walaupun hanya lulusan SMA, jadi dirut, ancur itu perusahaan. Pasti orang yang layak dari segi skill, kemampuan, pengalaman. Dia enggak mau perusahaannya ancur. Nah, ada saudara lulusan SMA ngelamar, ingin jadi dirut? Enggak. Jadi OB palingnya. Tapi kan saya kakak kamu, adik kamu. Kamu enggak mampu. Kalau di sana, di atas, kamu jatuh nanti. Semuanya jatuh. Itu orang. Siapa yang layak jadi direktur? Siapa yang layak jadi GM? Jadi manajer? Jadi hanya operator? Jadi resepsionis? Jadi satpam, sesuai dengan skillnya masing-masing, passionnya, kemampuannya masing-masing. Itu orang adil.
Apalagi Allah Azza wa Jalla, siapa yang layak diberi hidayah, siapa yang layak disesatkan, Allah lebih tahu. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang layak disesatkan, siapa yang layak diberi hidayah. Jadi tidak zalim Allah, ya. Dalam surah Al-Baqarah 272 Allah menyatakan laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Bukan tanggungan kamu untuk memberi hidayah kepada mereka. Maksudnya hidayah taufik. Tapi kalau hidayah irsyad, penjelasan wajib diberikan. Dalam satu ayat innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau hei Muhammad memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Hidayah di sini maksudnya hidayah irsyad wadilalah, hidayah berupa penjelasan, dakwah, penerangan, pencerahan. Tapi di ayat lain innaka la tahdi man ahbabta. Engkau hei Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Kok tadi disebut Nabi Muhammad memberi hidayah. Kalau di sini Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah, kok bertolak belakang? Bukan bertolak belakang, hidayah di sana dengan di sini lain. Hidayah yang di sana mah penjelasan, engkau memberi hidayah kepada jalan yang lurus, yaitu memberi penjelasan nih jalan yang lurus. Orang yang dikasih penjelasan pasti nurut? Belum tentu. Tapi engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, ini hidayah taufik. Itu mah urusan Allah, hak prerogatif Allah Azza wa Jalla. Umpamanya kita mau ke suatu tempat pakai Google Map, belok kiri, belok kanan. Tapi kita tidak ikuti gitunya. Langsung kata si Neng di Google, belok kanan, belok kanan. Malah kita belok kiri. Ngambek gak si Neng? Dasar bloon gitu? Enggak. Tapi si Neng itu bagus. Dicarikan lagi jalan lain yang lebih bagus ya. Yang lebih dekat lagi gitu ya. Nah, itu orang apalagi Allah SWT. Dalam surah As-Sajdah 13 Allah menyatakan walau syi'na la'atayna kulla nafsin huda. Seandainya kami menghendaki, niscaya kami berikan setiap orang itu hidayah. Hidayah taufik. Tapi Allah tidak menghendaki dengan hikmah tertentu. Dalam surah Al-Ma'idah 16 Allah menyatakan yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanah subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Walaupun hidayah di tangan Allah, tapi Allah memberikan petunjuk kepada kita. Siapa yang akan diberi hidayah? Kata Allah, Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang mengikuti keriduan Allah ke jalan-jalan keselamatan. Lalu Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya dengan izin Allah. Dan Allah memberi hidayah kepada mereka ke jalan yang lurus. Oleh karena itulah Allah Azza wa Jalla memerintahkan hamba-hambanya semuanya untuk meminta hidayah kepada Allah ke jalan yang lurus sehari semalam minimal berapa kali? 17 kali. Minimal itu dalam sholat wajib. Kalau ditambah sholat sunatnya bisa puluhan kali. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah beri hidayah kepada kami ke jalan yang lurus. Hidayah apa? Dua jenis hidayah. Yaitu hidayah dalam bentuk penjelasan tentang apa itu siratul mustaqim. Berupa teorinya, berupa ilmunya. Yang kedua, hidayah taufik untuk mengamalkan siratul mustaqim tersebut. Beri hidayah berupa ilmu apa itu siratul mustaqim. Terus berikan hidayah taufik untuk mengamalkan. Dua-duanya tuh.
Makanya tidak memakai huruf atau kata bantu ila. Tidak ihdina ila siratil mustaqim. Tidak. Tidak perlu ila. Dalam bahasa Indonesia disebut apa? Kata kerja yang transitif dan intransitif. Masih ingat enggak? Transitif itu yang membutuhkan objek. Ada yang tidak membutuhkan objek. Kan gitu ya. Saya pergi. Itu butuh objek enggak? Enggak. Nah itu baru. Saya pergi ke Jakarta. Ana adhabu ila Jakarta. Ada huruf kata bantu. Tapi kalau umpamanya saya makan nasi. Perlu kata bantu? Saya makan kepada nasi. Apa gitu? Enggak, langsung aja. Dalam bahasa Arab juga begitu. Ada kata kerja atau fi'il yang muta'andi, ada yang lazim. Yang lazim itu yang intransitif, yang tidak membutuhkan objek. Yang muta'andi yang membutuhkan objek. Nah jadi, ihdina siratal mustaqim, langsung. Maknanya adalah petunjuk dua-duanya. Berupa ilmu dan berupa hidayah taufik. Juga Allah merintahkan kita untuk memohon agar dilindungi dari kesesatan, dari penyimpangan hati. Dan ini perkara yang hanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah memberi hidayah dan memberikan kesesatan kepada orang yang Allah kehendaki. Itu mutlak di tangan Allah Azza wa Jalla. May yasha illahu yudlilhu wa may yasha yaj'alhu ala sirati mustaqim. Kalau Allah, siapa yang Allah kehendaki, Allah akan sesatkan. Siapa yang Allah kehendaki untuk diberi hidayah, Allah berikan hidayah ke jalan yang lurus. Inilah jenis yang ketiga. Hidayah ketiga adalah hidayah taufiq. Hidayah keempat. 4 menit lagi. Hidayah ke surga atau ke neraka pada hari kiamat. Jadi di hari kiamat itu nanti orang sudah dihisab, ditimbang, sudah. Kelompok yang ke surga, kelompok yang ke neraka terpisah. Tapi jalan menuju ke surga dan jalan menuju ke neraka mereka belum tahu. Kemana? Nah, lalu diberi petunjuk, digiring, tuh jalan ke surga ke sana, ini ahli neraka, tuh kalian digiring ke sana. Itu juga hidayah. Allah Azza wa Jalla berfirman, di dalam Al-Quranul Karim surah Al-A'raf ayat 43, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa makunna linahtadiya laula an hadanallah. Ketika orang-orang ahli surga sudah masuk ke dalam surga, mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami ke sini, ke surga. Dan kami tidak akan tertunjuki kalau Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami. Jadi tuh, kalian sudah dihisab, ahli surga, tuh ke surga ke sana. Adapun ahli neraka dalam surah As-Saffat 22 dan 23 menyatakan uhsyurul ladzina dzalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Kumpulkanlah orang-orang yang zalim bersama istri-istri mereka tuh. Hati-hati memilih pasangan. Ibu-ibu, emak-emak yang masih, saya tidak mengatakan jomblo, single. Karena katanya jomblo dengan single beda ya. Kalau single mah pilihan, kalau jomblo mah nasib. Kalau single banyak pilihan, tinggal nyomot. Tapi mungkin belum ada yang klik memilih single, itu single. Kalau jomblo mah ke siapa aja, tapi gak ada yang mau. Itu mah nasib. Kenceng banget mak-mak ketawanya.
Kumpulkan orang-orang zalim beserta pasangan istri-istri mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah. Fahduhum. Tunjukkan kepada mereka. Beri hidayah mereka. Ila siratil jahim. Ke jalan yang menuju ke neraka jahim. Digiringlah mereka ke sana.

0: yang beriman dan beramal soleh, dan yang keempat hidayah di mana? Di akhirat pada hari kiamat, baik ke surga ataupun ke neraka. Inilah empat jenis hidayah. Dan inilah penjelasan tentang Al-Hadi sebagai nama sekaligus sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, pas waktunya habis, cukup sampai di sini saja. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Bagi bapak-bapak boleh ngacung, bagi emak-emak boleh pakai tulisan. Ada bapak-bapak yang ngacung? Kasih mic. Karena ada peribahasa ladies first, jadi kita persilakan bapak-bapak dulu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apaan Ustaz, tadi di Hidayah Taufik dan Ilham ya, tentang masalah Hidayah Taufik itu kan ada dua ya, Masyiah dan Irodah. Keinginan untuk iman, dan keduanya
0: kemampuan.
1: Untuk istitoah, kemampuan untuk melakukan hal baik. Kalau sumama kita mau melakukan hal buruk, itu bagaimana Ustaz? Gini, hal buruk kan berarti kan datangnya dari bisikan setan. Sedangkan bisikan setan itu, ya mungkin adanya seperti itu. Itu kan bagian dari takdir juga, atau bagaimana menurut Ustaz? Kalau sumama ada manusia yang buruk gitu.
0: Sudah?
1: Ya.
0: Baik, barakallahu fiik. Tadi dikatakan keinginan juga Allah yang kasih. Keinginan yang bagaimana, yang baik apa yang buruk? Dua-duanya. Kalau dalam hati kita tiba-tiba ada keinginan infak, sedekah, itu dari Allah. Kalau dalam hati kita tiba-tiba muncul mau nyopet, mau nipu, itu buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Dari siapa? Dari Allah juga. Sebab yang ngasih keinginan, baik keinginan baik atau buruk, adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kenapa Allah memberi keinginan buruk? Itu hukuman atas kesalahan, dosa, kekeliruan yang sebelumnya dia lakukan. Sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar. Ini kalimat kedua dari hadis ini. Kalimat pertamanya, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Nah, kalimat keduanya, wa iyyakum iyyakum minal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Jauhi oleh kalian dusta, karena dusta itu yahdi, memberi petunjuk kepada fujur. Fujur itu dua. Pertama, al-wuku fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat. Yang kedua, al-khuruj ani to'ah, keluar dari ketaatan. Itu fujur. Itu penjelasan Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syarah Riyadus Salihin ketika membahas hadis tentang as-sidqu ini. Jadi kalau orang berdusta, setelah berdusta tiba-tiba muncul keinginan untuk berbuat fujur, melakukan dosa dan maksiat yang sebelumnya tidak berani dia lakukan. Kenapa muncul keinginan itu? Allah yang kasih sebagai hukuman karena dia sudah berdusta. Siapa yang berdusta, maka dusta itu akan menyeret dia untuk melakukan dosa-dosa lain. Dalam bentuk apa? Allah kasih keinginan dalam hati kita untuk berbuat buruk. Ini

0: apa?
1: Ini hukuman karena kedustaan kita.
0: Atau umpamanya kita biasanya tahajud atau saum Senin Kamis. Suatu saat berdusta, pas malam kok tiba-tiba malas berat untuk tahajud. Lalu timbul pikiran, ini kan sunnah, enggak juga enggak apa-apa. Tarik lagi selimut, berhenti dia tahajud. Khuruj anil ta'ah. Keluar dia dari ketaatan. Biasanya Senin Kamis ini Seninnya. Kok malas banget ya, berat, tiba-tiba lemes, tiba-tiba lapar. Muncul pikiran, ah ini kan sunnah, enggak saum juga enggak apa-apa. Berhenti dia saum. Apa kenapa orang itu berhenti tahajud, berhenti saum, dicabut hidayah tahajud, dicabut hidayah saum. Kenapa? Karena dusta yang dia lakukan sebelumnya. Tidak hanya dusta, semua dosa, semua maksiat berefek demikian. Ketika seorang terjerumus dalam dosa dan maksiat, tercabut satu hidayah oleh Allah dari dirinya, dicampakkan keinginan untuk berbuat buruk selanjutnya. Dan itu hukuman atas dosa yang sebelumnya dia lakukan. Jadi sekali lagi, kalau Allah menyesatkan seorang, makna menyesatkan itu diberikan rasa malas ibadah, rasa semangat bermaksiat, keinginan untuk berbuat buruk dan dikasih kemampuan, dimudahkan jalan untuk berbuat buruk tersebut. Itulah cara Allah menyesatkan, itu pasti karena hukuman yang Allah berikan setelah dia terjerumus dalam dosa sebelumnya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Sekarang ke emak-emak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya selalu dalam beramal jauh lebih buruk dibandingkan teman-teman saya. Sadar ya. Saya sering merasa amal saya tidak ada apa-apa. Saya sering beristighfar hampir setiap sujud. Jika ada yang saya rasakan, beribadah tidak khusyuk. Oh, jika apa yang saya rasakan beribadah tidak khusyuk, kadang saya sedih. Apakah saya salah berpikiran demikian? Pelihara pikiran itu. Jadi harus merasa amal kita gak ada apa-apanya. Amal kita itu buruk. Tapi efeknya harus bagus. Merasa amal kita jelek, buruk, tingkatkan kualitasnya, kuantitasnya. Cari lingkungan yang baik, cari motivasi, minta nasihat, dengar kajian, tambah ilmu, itu yang memotivasi. Berdoa, ya Allah beri hidayah. Baca sering-sering itu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah tiga. Ya Allah, bantu aku, tolong aku. Ala zikrika, dalam berzikir kepadamu, dalam bersyukur kepadamu, dan dalam melakukan sebaik-baik ibadah kepadamu. Baca tuh. Jadi, perasaan bahwa kita ini amalnya buruk, lalu takut ditolak, inilah yang dimiliki oleh para sahabat. Allah menyatakan, waladina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilah. Mereka adalah orang-orang yang sudah mengamalkan amal-amal baik yang mereka lakukan, tapi hati mereka takut. Takut apa? Takut ditolak. Takut tidak diterima oleh Allah SWT. Ya. Nah, dari perasaan itu mereka selalu berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas dari amalan. Ya. Jadi bagus, sering-seringlah kita merasa demikian. Sebaliknya jangan, wah oh, saya mah bagus, tadi khusyuk. Ya ikhlas, ya khusyuk, ya mutabaah, pahasilah diterima. Itu ujub namanya.
1: itu merasa aman dari makar Allah. Kayaknya mas, saya mas surga lah. Gimana gak surga? Malam saya tahajud. Setiap Senin Kamis saya saum. Ayamul Bid saya saum. Kajian, mana kajian yang gak saya hadiri? Selalu hadir kalau gak ada uzur. Ya? Ke orang semua saya baik. Surga lah. Gak boleh. Tetap underestimate kepada diri kita sendiri. Tawadu namanya. Tawadu itu merasa rendah. Padahal dia sebenarnya mulia tapi tetap merasa rendah. Ya. Iya. Wallahu a'lam bissawab. Apakah membaca Al-Quran diharuskan dalam keadaan berwudu? Idealnya begitu, afdalnya begitu. Boleh enggak tanpa wudu kita baca Al-Quran? Ulama ikhtilaf. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Lalu ini pun dirinci. Kalau dari mushaf, boleh dibaca tanpa megang mushaf. Ada juga yang tidak mengapa memegang mushaf. Ini ikhtilaf. Kalau saya sendiri berkeyakinan dibolehkan menyentuh mushaf tanpa wudu dan membacanya. Kenapa? Karena tidak ada larangan. Menetapkan adanya larangan disebut tasyri'. Tasyri' itu mensyariatkan larangan terhadap satu amalan. Tasyri' wajib berdasarkan dalil. Tidak ada ayat Al-Quran atau hadis yang sahih yang melarang menyentuh mushaf Al-Quran. Adapun ayat dalam surah Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun. Innahu la Qur'anun karim fi kitabim maknun. La yamassuhu illal mutahharun tanzilu min rabbil alamin. Sungguhnya ini adalah Qur'an yang mulia. Fi kitabim maknun, dalam kitab yang terpelihara, terjaga. Maksudnya lauhul mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang bisa menyentuh lauhul mahfuz kecuali makhluk yang disucikan, yaitu para malaikat. Jadi makna ayat itu bukan larangan memegang mushaf, tapi karena tidak bernada larangan, tidak berupa fi'il nahi, jangan kamu sentuh mushaf, enggak begitu. Tapi khabariyah, la yamassuhu ilal mutahharun. Hu-nya ini kembali kepada kitabu maknun, yaitu kitab yang terpelihara, yaitu lauhul mahfud. Itu enggak bisa disentuh kecuali para malaikat. Itu yang pertama. Ya. Jadi ayat tadi bukan larangan menyentuh mushaf. Terlebih ketika ayat ini turun, mushaf belum ada. Kapan mushaf dibukin? Di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau mushafnya belum ada, bagaimana sudah ada hukum menyentuhnya, kan ya gitu. Karena mushafnya belum ada, enggak mungkin. Kedua, ada hadis, la yamassul Qur'an illa thahir. Tidak boleh menyentuh Qur'an kecuali orang yang suci. Hadis ini ada? Ada banyak. Tapi sanadnya dhaif. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Tamamul Minnah itu menjelaskan seluruh hadis tentang larangan menyentuh Quran semuanya sanadnya dhaif. Karena dhaif tidak bisa dijadikan hujjah. Kedua, kata beliau, seandainya hadis ini sahih. La yamassul Quran illa thahir. Tidak boleh menyentuh Quran kecuali yang thahir. Thahir di sini harus dirinci. Apa yang maksud thahir? Thahir itu ada dua. Suci badannya dari najis dan hadas, atau suci jiwanya dari syirik dan kufur. Syekh Al-Albani lebih cenderung kepada pendapat yang kedua. Maksudnya suci jiwanya, walaupun badannya najis. Maknanya tidaklah yamassul Qur'an illa thahir, tidak boleh menyentuh Qur'an kecuali orang muslim. Selain muslim enggak boleh, karena dikhawatirkan dihinakan. Karena itulah Rasul SAW pernah melarang para sahabat membawa catatan Quran ketika akan menyerang ke negara musuh. Dilarang, enggak boleh. Enggak boleh bawa catatan Al-Quran. Bukan mushaf, mushaf belum ada di zaman Nabi SAW. Tapi catatan lembaran ada. Enggak boleh dibawa. Khawatir jatuh ke tangan musuh lalu dihinakan. Nah, karena itulah tohir yang dimaksud di sana, tohir jiwanya, bukan badannya. Ditunjang dengan beberapa ayat. Pertama, Rasul sesama bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, al-mu'minu la yanjus. Orang mukmin itu tidak najis. Maksudnya apa? Jiwanya suci. Badannya mungkin najis? Mungkin. Ya, kalau umpamanya kita mangku anak, anaknya ngompol ke badan kita jadi najis. Kita jalan sambil main HP, kan kebanyakan gitu sekarang. Di depan ada septic tank enggak tertutup, gebrus. Najis enggak badan kita? Najis. Badan mungkin najis, tapi jiwa suci. Sebaiknya ayat menyatakan innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu najis. Apanya yang najis? Jiwanya. Badannya mungkin suci. Habis mandi, keramas, pakai sabun, pakai sampo, boleh kita bersalaman, boleh kita berpelukan, enggak masalah. Karena badannya suci. Yang najis adalah jiwanya. Jadi, la yamasul Quran illa tahir, andai ini sahih, tahir di sana maknanya orang kafir. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang muslim. Ya. Ini kalau sahih, apalagi ini dhaif, sudah tidak perlu dibicarakan. Walhasil karena tidak ada larangan menyentuh mushaf tanpa wudu, dan ini pendapat yang menurut saya lebih kuat, maka boleh kita membaca Al-Quran menyentuh mushaf tanpa berwudu terlebih dahulu. Ada tidak pendapat yang melarang? Ada. Kita tidak menafikan ini ikhtilaf, ya. Yang minta, oh enggak boleh, ya, silakan saja. Mangga teh ting amaluna amalukum. Apa sama nilainya membaca Al-Quran dari mushaf dan dari HP? Yang penting pelafazannya. Bagaimana kita melafazkannya? Baik dari hafalan gitu ya, tanpa mushaf, tanpa HP. Atau dari mushaf, atau dari laptop, atau dari HP, atau kalau di Afrika itu ada kan anak-anak yang viral surah Maryam itu. Itu mereka tidak seperti kita, jangankan HP, buku aja, enggak. Mereka di papan. Orang tuh satu anak mau papan, gede. Kelihatan di video di YouTube kan. Pokoknya dari manapun baca Al-Quran, yang penting pelafazannya. Ya, boleh. Saya bangun tidur. Setelah membaca doa bangun tidur, lalu membaca surah Ali Imran ayat 190-200. Lalu saya teruskan membaca lanjutan baca Al-Quran yang saya baca untuk khatam, apakah dibolehkan khatam? Itu apa maksudnya untuk meneruskan bacaan yang rutin gitu sampai khatam atau khodam? Khatam. Apakah dibolehkan tiap berwudu karena setelah membaca Al-Quran baru saya sholat malam? Saya mohon apakah yang sesuai sunnah? Kayak kumaha itu? Bangun tidur baca surah Ali Imran, terus lanjut baca Al-Quran. Apakah dibolehkan tanpa wudu? Oh, tanpa berwudu, bukan tiap, tanpa berwudu karena setelah baca Al-Quran baru saya sholat malam. Kalau baca Al-Quran boleh tidak wudu, kalau sholat malamnya wajib wudu. Ya boleh, sholat tanpa wudu dosa besar, istihza namanya. Tahu itu tidak sah, tetap aja. Istihza itu mengolok-olok, mempermainkan Allah Azza wa Jalla. Dosa besar. Kalau mau sesuai sunnah, begitu bangun tidur, ya. Kemudian langsung berwudu, langsung sholat. Nanti selesai sholat baru baca Al-Quran. Kenapa? Dikhawatirkan setelah baca Al-Quran ngantuk atau capek lalu tidak lanjut sholat. Mending sholat tanpa baca Al-Quran daripada baca Al-Quran tidak sholat. Jadi lebih baik sholat dulu, selesai sholat baru baca Al-Quran. Ya, sholat dulu 11 rakaat, 8-3 gitu. Setelah itu silakan berdoa, setelah itu silakan baca Al-Quran. Terakhir. Afan Ustaz, kalau orang pelaku bid'ah, petunjuk mereka terima dari Allah, petunjuk yang mana? Berarti gak dapat petunjuk, gak dapat hidayah. Kalau orang melakukan kemaksiatan atau kebid'ahan, itu sesuatu yang terlarang, yang Allah haramkan. Berarti tidak memperoleh petunjuk, malah tercabut petunjuk dari dirinya. Orang yang bermaksiat, tercabut hidayah taat. Orang yang melakukan kebid'ahan tercabut petunjuk sunnah dari dirinya, ya, tidak memperoleh petunjuk. Tapi pelaku kebid'ahan dapat petunjuk yang pertama. Apa itu? Petunjuk yang umum, insting naluri, sama yang Allah berikan kepada makhluk lain. Tapi apakah mereka mendapat petunjuk yang kedua, bayan, penjelasan? Iya, mungkin. Penjelasan tentang sunnah sudah sampai kepada mereka. Tapi mereka perolok-olok. Itu mah ajaran Wahaboy, kan gitu. Ditolak. Nah, mereka tidak memperoleh petunjuk taufiq hidayah. Taufiq ya, wallahu a'lam. Cukup ya, sampai di sini kurang 9 menit. Ini bonus untuk yang saum, bisi lilis. Misi lapar, cukup sampai di sini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di bulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Ustaz, ya, apakah hidayah itu seperti rezeki? Kita tetap harus berikhtiar untuk mendapatkannya. Dan apa saja kiat-kiat untuk mendapatkan hidayah dari Allah? Syukran, jazakallah khair.
3: Iya, hidayah wajib dicari, wajib diikhtiarkan, tidak datang tiba-tiba. Karena hidayah itu balasan atas amal baik kita. Hidayah tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang layak menerimanya. Ya. Makanya Allah dan Rasulnya menerangkan bahwa hidayah itu baru Allah berikan kepada orang yang sudah mengamalkan amal kebaikan. Sebagai contoh ayat nih, dan banyak ayat sejenis, hadis juga banyak, tapi kita ambil satu-satu aja. Allah berfirman, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan oleh kalian perkataan yang baik, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Maksud mensolehkan amal-amal kamu, kata Imam Ibnu Katsir, yuwaffiqukum lil a'mali shalihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Kalau kamu berkata yang baik, wa qulu qawlan sadida, ucapkan olehmu ucapan yang baik itu baca Quran, zikir, memberi nasihat, dakwah, belajar ilmu dan mengajarkan ilmu, amar ma'ruf nahi munkar, itu semua qawlan sadida, ucapan yang baik. Allah akan beri hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Ya, ini salah satu contoh. Hadis banyak. Nabi SAW menyatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu itu jujur, karena jujur yahdi, memberi hidayah kepada albir. Albir itu perbuatan baik. Karena jujur Allah berikan hidayah untuk melakukan kebaikan yang sebelumnya dia tidak lakukan. Karena jujur Allah beri hidayah, akhirnya tiba-tiba saja ingin melakukan kebaikan yang disyariatkan. Seperti itu ya. Jadi iya, harus dicari. Apa saja amal yang bisa mengundang hidayah? Banyak. Tadi berkata yang baik, jujur, talabul ilmi, mencari ilmu, hadir di tempat seperti ini. Ini diantara cara-cara yang kita lakukan untuk memperoleh hidayah dari Allah. Banyak infak dan sedekah, banyak menolong orang, banyak melakukan kebaikan. Itu semuanya faktor pengundang turunnya hidayah Allah.
4: Petikan faidah, memetik faidah pada kajian ilmiah.
3: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan. Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali shalihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih, jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak, di antaranya saya angkat satu aja ya. Hadis saya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasul-Nya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama, di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin, ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya. Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunat, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, kaya atau miskin sama saja, itulah tema tausiah kita kali ini. Kaya atau miskin sama saja, apakah betul seperti itu? Sebelumnya, seandainya manusia diberi pilihan apakah dia akan menjadi orang kaya atau orang miskin, kira-kira kebanyakan orang pasti akan memilih untuk menjadi orang kaya. Padahal belum tentu kekayaan itu baik untuknya di dunia maupun di akhirat. Namun sayangnya kita nggak diberi pilihan. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan berikhtiar. Adapun hasilnya terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya atau miskin sama saja. Sama sajakah? Iya, sama saja. Kenapa? Karena masing-masing dari orang kaya dan orang miskin punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Apa kelebihannya orang miskin? Kelebihannya orang miskin ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 'amin nisfi yawm." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya. Wah, biasa. Paling bedanya cuma sebentar. Enggak, belum. Orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya setengah hari. Biasa setengah hari, enggak lama enggak. Sebentar. Setengah hari di akhirat beda sama setengah hari di dunia. Kata Nabi SAW, bi 500 an. Setengah hari di sana adalah 500 tahun hitungan waktu di dunia. Jadi ternyata orang miskin duluan masuk ke surga. Loh kenapa Ustaz? Ya karena orang miskin udah banyak yang ditanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Beda sama orang kaya. Orang kaya hartanya banyak, pertanyaan pun banyak. dapat dari mana, buat apa. Setiap rupiah akan ditanyakan. Orang miskin apa yang ditanyakan? Inputnya tidak ada, outputnya juga tidak ada. Inilah kelebihannya orang miskin. Orang miskin akan masuk ke surga duluan sebelum orang kaya. Terus kelebihannya orang kaya apa, Ustaz? Kelebihannya orang kaya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ceritanya, ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang miskin datang kepada Nabi SAW. Mereka ngadu. Ngadu apa kira-kira? Kalau kita sekarang, di zaman kita orang miskin paling datang ngadu tentang ekonomi, butuh duit, anak butuh makan, istri butuh anu dan itu, dan seterusnya. Tapi mereka, para sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW mengadu. Apa yang mereka adukan? Kata mereka, "Dhahaba ahlud dhuthuri bil ujur." Wahai Rasul, orang-orang kaya, wahai Rasul, pahala mereka lebih banyak daripada kami orang miskin. Subhanallah. Ternyata yang diirikan oleh orang-orang miskin pada zaman Nabi SAW bukan masalah ekonomi dunia. Tapi yang dikeluhkan sama mereka adalah masalah pahala. Mereka mengadu kepada Nabi SAW. Loh kok bisa orang kaya pahalanya lebih banyak daripada kalian? Kata orang-orang miskin mereka berkata, "Wahai Rasul, orang-orang kaya yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum." Mereka, wahai Rasul, salat sebagaimana kami salat. Ya sudah imbang berarti. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ya sudah imbang. Tapi apa kelebihan mereka? Mereka, ya Rasul, yatasaddaquna bifuduli a'malihim aw bifuduli amwalihim. Mereka, wahai Rasul, bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Inilah yang kami kalah, wahai Rasul. Bahkan tidak cuma bersedekah, mereka bisa berhaji, mereka bisa umrah, mereka bisa kurban, mereka bisa zakat, sedangkan kami tidak bisa, wahai Rasul. Terus bagaimana, wahai Rasul, supaya kami bisa mengejar pahala yang dimiliki oleh orang kaya? Apa kata Nabi SAW? "Wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu amalan yang andaikan kalian melaksanakan amalan ini, maka kalian bisa mengejar orang-orang kaya." "Apa, wahai Rasul? Apa?" Kata Nabi SAW, "Mudah saja. Ucapkanlah tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali setiap habis sholat." Oh, Masya Allah. Ternyata gampang untuk ngejar kelebihan pahala yang dimiliki oleh orang kaya. Akhirnya betul. Mereka, orang-orang miskin, berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhentikah kisahnya sampai di sini? Oh, ternyata tidak. Di dalam riwayat At-Tabarani, dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa manakala orang-orang miskin mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat, ternyata orang-orang kaya nguping. Mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh orang miskin. Mereka penasaran. Akhirnya ada di antara mereka yang nguping. Oh, ternyata orang-orang miskin punya amalan baru. Apa itu? Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali setiap habis sholat. Akhirnya orang-orang kaya pun mengamalkan amalan yang serupa. Wah, kalau kayak gitu, gimana kami bisa ngejar orang kaya? Akhirnya orang-orang miskin datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngadu lagi, wahai Rasul, teman-teman kami orang kaya mendengar apa yang engkau nasihatkan kepada kami, akhirnya mereka melakukan hal yang serupa. Terus bagaimana, wahai Rasul? Apakah Rasul sallallahu akan memberikan amalan yang lainnya? Ternyata tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Wahai para sahabatku, orang-orang miskin, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya apa? Artinya kalian tidak bisa ngejar orang miskin, kalian tidak bisa ngejar orang kaya. Itu artinya. Ini kelebihannya orang kaya. Jadi, kaya dan miskin sama saja. Sama saja apa? Sama saja masing-masing punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Tapi, jangan lupa bahwasanya masing-masing punya kelebihan, tapi juga masing-masing menghadapi ranjau perangkap yang sangat berbahaya. Ini yang harus terus diingat. Apa ranjaunya orang kaya? Apa ranjaunya orang miskin? Orang kaya ranjaunya banyak. Di antaranya adalah, satu, orang kaya itu bisa jadi dia mencari kekayaannya dari cara-cara yang haram. Ya. Mencari kekayaannya lewat tata cara yang dilarang di dalam agama kita. Ini ranjau. Saking demi mengejar kekayaannya, akhirnya dia mengorbankan prinsip-prinsip agama, tidak pandang mana halal, mana haram, sikat saja. Ini ranjau, hati-hati orang kaya. Ranjau yang lain apa, Ustaz? Yang kedua, orang kaya ranjaunya itu sombong. Ya, mentang-mentang kaya, akhirnya dia memandang sebelah mata kepada orang-orang yang miskin. Dia berjalan dengan angkuh, mengangkat kepalanya, seakan-akan tidak ada manusia lain di muka bumi kecuali hanya dia. Ranjau orang kaya, hati-hati. Apalagi, Ustaz? Ada lagi yang lain. Yang ketiga, ranjaunya orang kaya adalah banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Akhirnya apa? Akhirnya bercampurlah hartanya antara yang halal dengan yang haram. Yang seharusnya tidak masuk ke dalam perut dia, dia masukkan ke dalam perutnya. Inilah ranjau buat orang kaya. Dan masih ada ranjau-ranjau yang lainnya. Terus, orang miskin. Apa ranjaunya? Orang miskin juga punya ranjau. Nah, yang harus dia hindari. Apa? Satu, misalnya, orang miskin itu jangan gara-gara

0: Kaya Allah ini tidak adil.
1: Oh hati-hati, ini ranjaunya orang miskin. Dan ranjau yang lainnya buat orang miskin adalah iri dan dengki buat orang kaya atau kepada orang kaya. Hati-hati, jangan sampai Anda terjerumus kepada karakter iri dan dengki. Berarti kesimpulannya sama dong antara kaya dan miskin. Betul. Antara kaya dan miskin sama saja. Sama-sama punya ranjau atau kekurangan dan juga sama-sama punya kelebihan. Maka sekarang tidaklah kita memperpanjang permasalahan. Lebih baik jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Lebih baik kalau Anda termasuk orang yang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda termasuk orang yang miskin, jadilah orang miskin yang bersabar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Materi ini merupakan materi lanjutan kita di pekan yang lalu, ya. Dan salah satu ayat yang juga dinukil oleh para ulama berkenaan dengan kerasnya hati ini, yaitu juga disinggungkan untuk orang-orang yang beriman, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hadid ayat ke-16 berfirman, "A'udzu syaitanir rajim. Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Artinya, belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk hati-hati mereka itu tunduk dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala dan terhadap kebenaran yang turun, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang diturunkan atau diberikan kitab ya sebelumnya, ya, janganlah mereka seperti orang-orang yang diberikan kitab sebelum mereka, lalu berlalulah waktu yang panjang yang membuat hati-hati mereka mengeras dan kebanyakan mereka itu fasikun, ya, orang-orang yang fasik. Kata Ibn Qasir rahimahullah ta'ala, maksud dari janganlah orang beriman itu seperti orang-orang yang diberikan kitab sebelumnya yang setelah waktu yang panjang berlalu mengeras hati-hati mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala nahallahul mu'minin ayatashabbahu billadina hamalul kitaba qablahum minal yahud wan nasara. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang beriman untuk menyerupai orang-orang yang memikul kitab sebelum mereka dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Kaum Yahudi mendapatkan kitab Taurat, Nasrani mendapatkan kitab Injil. Di mana ketika waktu yang panjang berlalu atas mereka, yaitu atas Yahudi dan Nasrani ini, membuat mereka mengubah kitabullah, itu Taurat dan Injil tadi, itu mereka ubah dengan tangan-tangan mereka. Lalu kemudian mereka menjualnya dengan harga yang murah. Bahkan di dalam ayat kita dapatkan ucapan-ucapan mereka, mereka masukkan dalam kedua kitab tersebut, lalu mereka mengatakan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya nabadahu wara'a dhuhurihim. Ya, akhirnya ya tentu mereka melemparkan kitab-kitab yang asli tersebut yang aslinya merupakan wahyu Allah di belakang punggung-punggung mereka. Wa aqbalu 'alal ara' al-mukhtalifa wal al-murtafika. Dan mereka menerima atau mengambil pendapat-pendapat yang menyimpang. Wa qalladu rijal fi dinillah, dan mereka melakukan taklid buta kepada tokoh-tokoh tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Wattakhadhu ahbarum wa rubanum arabun min dunillah, dan mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, ulama-ulama mereka, rahib-rahib mereka sebagai sesembahan atau tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita lihat dalam hadis, maksud menjadikan tandingan itu dalam hal menghalalkan dan mengharamkan, ya, apa yang Allah tidak halalkan dan haramkan. Jadi ketika Allah menghalalkan, mereka haramkan, dan mereka mengikuti pendapat ya ulama-ulama pendeta-pendeta tadi, dan ketika Allah mengharamkan sesuatu, mereka halalkan. Artinya dibalik oleh pendeta-pendeta tersebut, dan mereka mengikuti pendapat-pendapat pendeta tadi dan membuang agama Allah Subhanahu wa taala. Fa inda dzalika qasat qulubuhum, maka saat itulah hati mereka pun mengeras. Fala yaqbaluna mau'izatan, mereka tidak menerima nasihat. Wala talin qulubuhum biwa'din wala wa'idin, dan hati-hati mereka tidak merasa, tidak lembut baik ketika mendengarkan janji-janji berupa surga ya, ataupun berupa ancaman-ancaman berupa neraka. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka itu fasik, yaitu hati-hati mereka rusak dan amal-amal mereka batil. Maka dalam ayat tersebut kata Ibnu Katsir, hendaklah orang beriman itu tidak menyerupai kedua kaum tersebut dari kalangan Yahudi dan Nasrani, yaitu ketika mereka ya membuang kitabullah dan tentu tuntunan Rasulullah SAW ya, dan mari umat Muhammad itu sunnahnya, kemudian meninggalkan keduanya dan mengambil pendapat taklid kepada selain mereka yang dianggap tokoh-tokoh agama, yang akhirnya ketika dinasihatkan tentang Islam yang sesungguhnya berdasarkan dari kitab dan sunnah, maka mereka sulit untuk menerima nasihat tersebut, yang itu berakibat hati mereka pun mengeras dan amalan mereka rusak. Ya, karena setiap amalan yang tidak berdasarkan contoh Nabi, ya, tuntunan Nabi, maka amalan itu rusak, tertolak. Al-Imam Al-Tabari menambahkan ya keterangannya dalam tafsirnya tentang ayat tadi, faqasat qulubum anil khairat washtaddat ala sukuni ila ma'asillah. Ya, mengeras hati mereka maksudnya dari kebaikan-kebaikan dan lebih tenang terhadap ya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita lihat bahwasanya ciri tanda hati itu mengeras yaitu ketika apa? Ketika merasa betah dengan maksiat dan merasa gelisah dengan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan. Mari kita lihat apa saja perkara-perkara yang dapat menyebabkan kerasnya hati, ya, tebalnya hati. Yang pertama adalah al-ghaflatu an dzikrillah wa tadabbur Qur'an, yaitu lalai dari mengingat Allah, ya. Lalai dari mentadaburi Al-Qur'an dan memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta. Allah menggambarkan kondisi orang seperti ini dalam surat Thaha ayat 142. Al-Syaitanir Rajim, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka wa tahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Maka dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Dan pada hari kiamat kami akan kumpulkan dia dalam keadaan buta. Ya, dalam keadaan buta. Adalah Abu Sa'ud. Ya, ketika menjelaskan surah Al-Hasyr 21. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Adasyaitanir rajim, law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal lara'aitu khashian mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu natribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Kalau seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, sungguh engkau akan lihat gunung itu akan tunduk bahkan hancur berkeping-keping karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah permisalan yang kami berikan kepada manusia, semoga mereka ya mau bertafakur, mau berpikir. Dalam ayat ini kata Abu Sa'ud, "Urida bihi tawbihul insani ala qaswati qalbih wa adami takhashshu'ih inda tilawati wa qillati tadabburi qih." Dimaksudkan ayat tersebut ya berisi celaan kepada manusia akan kerasnya hati mereka dan tidak mau khusyuk tunduk ketika baca Quran, ya, dan sedikitnya mereka dah memberikan perhatian dalam mentadaburi ayat Al-Quran. Ya, di situ kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang-orang yang Al-Quran tidak mereka jadikan sebagai peringatan, tidak mereka baca, tidak mereka pelajari kandungan maknanya. Ya, makanya kita dapati di dalam surah Al-Furqan pada ayat yang ke-30, waqala ar-rasul Ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul mengadu kepada Allah, ya Rob, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini mereka tinggalkan. Kata para ulama bahwasanya meninggalkan Al-Quran itu maknanya tiga. Pertama, tidak dibaca. Kedua, tidak dipelajari kandungan maknanya. Ketiga, tidak mengamalkan apa yang menjadi tuntutannya. Ya, ketika dia tahu ini perintah tidak dikerjakan. Ketika dia tahu ini larangan tidak dia tinggalkan. Ya, jadi makna Al-Quran itu ditinggalkan maknanya tidak dibaca. Ya, tidak dipelajari kandungan maknanya dan tidak diamalkan yang menjadi kandungan ya isinya, ya, baik berupa perintah maka dikerjakan, bila berupa larangan yang mestinya ditinggalkan. Ya. Maka dari sini para jamaah sekalian, hendaklah kita jangan lalai dari membaca Quran, apalagi Ramadan ini adalah bulannya Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan syahrul Ramadan unzila fil Quran. Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Kita sudah berulang-ulang mendengarkan ya dalil di mana Jibril dan Nabi Muhammad SAW menyibukkan diri dan Ramadan ini dengan Al-Quran. Diikutkan dengan para sahabat, Utsman menghatamkan Quran satu harinya satu kali dan Imam Syafi'i menghatamkan dalam satu bulannya 60 kali di luar salat. Jadi kira-kira satu harinya dua kali khatam. Maka Ramadan ini hendaknya menjadikan kita ya belajar untuk mencintai dan mendekati Al-Quran dan harapannya mudah-mudahan seterusnya kita terus membaca dan memperhatikan isi kandungan Al-Quran. Kemudian sebab yang kedua kerasnya hati adalah kasratul ma'asi, yaitu banyak berbuat dosa. Kalau yang pertama tidak mempelajari Al-Quran dan tidak mentadaburinya serta tidak memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada alam semesta. Yang kedua banyak berbuat dosa. Banyak berbuat dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min idza asnaba kanat nuktatan sauda'a fi qalbihi fa in taba wa naz'a wastaghfara saqila qalbuhu wa in zada zadat hatta ya'lu qalbuhu dhalika ar-ranu alladhi dhakara Allah 'azza wa jalla fil Qur'an kalla bal rana 'ala qulubi ma kanu yaksibun." Sesungguhnya seorang mukmin itu ketika dia berbuat satu dosa, maka dituliskan satu titik hitam di dalam hatinya. Kalau dia mau bertaubat dan beristighfar, maka kembali hatinya bersih kembali. Titik hitam itu hilang. Tapi kalau terus diikuti dengan maksiat, maka titik hitam itu terus bertambah sampai akhirnya memenuhi seluruh hatinya. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan rona ala qulubihim. Ron artinya hatinya itu sudah berkarat. Artinya hatinya sudah berkarat. Ya. Bimakan yaksibun, dan itu akibat apa yang mereka usaha kerjakan, yaitu akibat dari dosa yang mereka lakukan. Maka di sini kita lihat bagaimana pengaruh dosa kepada kerasnya hati. Kata para ulama, di antaranya Al-Muhasibi berkata, "I'lam anna dzunuba turisul ghaflata wal ghaflatu turisul qaswata." والقسوة تورس البعد من الله والبعد من يورس النار وإنما يتفكر في هذا الأحياء وأما الأموات فقد أماتوا أنفسهم بحب الدنيا. Ketahuilah, dosa-dosa itu akan membuat seorang itu lalai, dan lalai itu akan membuat hati itu mengeras, dan ketika hati mengeras maka akan membuat seorang itu menjauh dari Allah, dan ketika menjauh dari Allah maka akan membawa kepada neraka. Sesungguhnya yang bisa memikirkan ini adalah hanya orang-orang yang hatinya hidup. Adapun yang hatinya mati, maka matinya mereka karena mereka terlalu mencintai dunia. Ya. Berkata Abdul Mubarak, "Ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurisu dzulla idmanuha wa tarku dzunubi hayatul qulubi wa khairu li nafsika asyanuha." Kata Ibn Mubarak, aku melihat dosa-dosa itu dapat mematikan hati dan membuat hina bila itu dilaksanakan. Sebaliknya meninggalkan dosa menjadikan hati itu hidup. Dan yang terbaik hendaklah engkau segera meninggalkannya. Ini yang kedua. Sebab kerasnya hati adalah kasratul ma'asi. Banyak berbuat maksiat. Kalau yang pertama, lalai dia berzikir kepada Allah. Baik zikir dengan zikir yang lisan atau baca Quran. Atau berzikir memikirkan tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta. Sebab yang ketiga adalah at-tafritu fil faraid wa intihaku al-muharramat. Meremehkan kewajiban dan melanggar atau merusak perkara yang diharamkan. Allah Ta'ala berfirman, فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. Karena sebab ya kami telah merusakkan perjanjian-perjanjian mereka, maka kami laknat mereka dan kami jadikan hati-hati mereka itu mengeras. Dan ini Allah jelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 155, tadi surat Al-Maidah 13, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa bima naqtihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatlihimul anbiya bighairi haqq wa qawlihim qulubuna ghulf bal ta'ba Allah 'alaiha bi kufrihim fala yu'minuna ila qadira." Ya, disebabkan ya kami telah melanggar perjanjian mereka dan karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga disebabkan karena mereka telah membunuh para nabi tanpa alasan yang benar, dan mereka berkata hati kami ya telah tertutup, bahkan sesungguhnya Allah lah yang telah menutup hati mereka disebabkan kekufuran mereka, ya, dan tidaklah mereka beriman kecuali karena sedikit sekali. Ini menunjukkan ya ketika seseorang itu ya apa yang telah menjadi perjanjian dengan Allah berupa kewajiban-kewajiban ya namun tidak dikerjakan, apa yang merupakan perkara yang diharamkan namun malah dilanggar dan dikerjakan, maka pada saat itulah Allah menjadikan hati seseorang itu mengeras. Nah, di sini pelajaran berharga buat kita, hendaklah kita ya memperhatikan perkara-perkara yang Allah wajibkan. Yang keempat adalah al-insyighalu bid-dunya wal-inhimaku fi talabiha wal-munafasatu 'alaiha. Sebab kerasnya hati yang keempat adalah sibuk dengan dunia dan berebut-rebut mencarinya. Dalam sebuah hadis dari Abu Mas'ud telah bercerita kepada kami, Musaddad telah bercerita kepada kami Yahya dan Ismail. Ismail berkata telah bercerita kepada Qais dari Uqbah bin Amr Abu Mas'ud. Ya, di mana Abu Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan beliau ke arah Yaman. Ya, menunjuk dengan tangan beliau ke arah Yaman sambil berkata, kata Rasulullah, keimanan itu ada pada orang Yaman di arah sana. Dan kekerasan tabiat kasar dan kerasnya hati terdapat pada diri orang-orang yang mengembala dan pemilik unta. Sebagai dasar tabiat orang yang suka mengikuti di belakang ekor unta, yaitu di tempat dua tanduk setan muncul pada kabilah Rabi'ah dan Mudhar. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, mata ra'aital qalba, kapanpun engkau melihat hati itu telah berpaling dari mencintai Allah dan melakukan persiapan untuk bertemu dengan Allah, lalu kemudian menyukai ya apa-apa yang ada pada makhluk, ridha dengan kehidupan dunia, merasa tenang dan nyaman di situ, Fa'lam anna qad khasafa bihi, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya hatinya itu telah tertutup. Jadi di sini kata Ibnu Qayyim rahimah ta'ala, tanda seseorang hati itu mengeras dan tertutup ketika Allah sudah mereka tinggalkan. Mereka sibuk dengan urusan dunia, merasa betah dengan kesibukan dan dengan urusan dunia mereka, ya, dan mereka saling berlomba untuk mengejarnya. Ini tidak berarti kita meninggalkan dunia, tetapi ketika pikiran, hati, dan hidup seseorang itu mikirkan, kalau bahasa kita mah, yang dipikirkan duit, duit, duit, duit, highway duit misalnya. Semua yang dipikirkan patokannya duit. Kalau nggak ada duit, malas. Kalau ada duit, semangat misalnya. Ya, maka ini ya hati itu akan membuat keras. Ya. Buat keras. Cinta kepada Allah tidak tumbuh dalam hatinya. Mencari akhirat tidak menjadi semangat hidupnya. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muhammad, "Man kana fid dunya hammuhu." Barang siapa yang dunia menjadi perhatian utamanya, "Ja'alallahu faqra baina ainaihi." Allah akan jadikan di kedua matanya itu dia selalu memandang dirinya itu selalu kurang. Ya. Wafarqu lahu syamlahu, dan Allah jadikan ya semua urusannya itu berantakan. Wa atat wa lam yati min ad-dunya illa ma qudira lahu, dan tidak datang dunia kecuali apa yang ditakdirkan saja kepada dirinya, sebatas apa yang Allah takdirkan itulah yang dia dapatkan. Ya, maka di situ Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya orang yang pikiran utamanya adalah dunia, maka dia merasa apapun yang Allah telah berikan kepada dirinya selalu kurang. Ya. Padahal mungkin secara materi dia berkecukupan. Kamu memang kurang gitunya. Tapi ketika cukup aja merasa kurang. Ya. Digambarkan semuanya itu kurang, kurang, kurang. Ya. Artinya orang yang seperti ini berarti ya orang yang sedikit atau susah untuk bersyukur. Susah untuk bersyukur. Dia merasa apa yang sudah dia dapatkan itu selalu tidak cukup. Padahal kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Idza kunta dha qalbin kanu' anta wa maliku dunya sawa'," kata Imam Syafi'i. Jika engkau memiliki hati yang qanaah, sesungguhnya kedudukanmu dengan para raja itu sama. Kalau raja kan semuanya kan cukup, semuanya ada. Begitulah kedudukan hati yang qanaah. Ya. Dia merasa cukup, tidak kekurangan sama sekali. Dan sebab tidak qanaahnya sebuah bersadis Nabi tadi adalah apa? Ketika dia terlalu mencintai dunia. Ya, terlalu mencintai dunia. Yang dia jadikan ukuran adalah dunia. Ya. Ima tadi misalnya harta, ya yang dia pikirkan duit. Kalau enggak ada duit kayaknya enggak bahagia. Ya. Bukan berarti ya kalau banyak duit bahagia. Bukan berarti kalau tidak punya uang berarti tidak susah. Ada susahnya memang. Tetapi ya seseorang tidak menjadikan kekurangan ekonominya itu menjadi sebab dia tidak mencari akhiratnya. Ya, dengan mencari pahala sabar, mencari pahala terus bekerja keras gitu kan. Seperti itu. Sebaliknya, ya, ketika seseorang melupakan akhiratnya ketika Allah berikan bukakan pintu dunianya, maka dia merasa ya tenang dengan dunianya dan melupakan untuk mencari akhiratnya. Sehingga orang seperti ini terhadap ibadah kurang semangat. Ya, kepada sedekah sebatasnya mungkin. Ya, padahal hartanya banyak. Kecuali kalau memang harta terbatas ya wajar. Pokoknya pikirannya untuk mencari surga rendah. Bayang tentang neraka mengecil. Yang dia tahu bagaimana dia bisa makmur dengan dunianya dan dia merasa betah di situ. Ya. Dan tidak menghadirkan kecintaan kepada Allah dan keinginan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang Ibnu Qayyim menambahkan, syaghalu qulubahum bidunya, mereka sibukkan hati-hati mereka itu dengan dunia. Ya sampai ada orang misalnya begini, ya. Dia kok ketika punya tabungan itu, dia cek kayak makan obat, pagi dicek berkurang enggak mobil bankingnya misalnya. rekeningnya. Siang dicek, malam mau tidur dicek terus. Terus diingatin uangnya. Terus dipikirin hartanya. Terus yang dipikirkan harta. Padahal mau tidur misalnya. Ketika tidur dia gak berpikir bagaimana saya bisa bangun malam. Itu tahajud. Bagaimana saya bisa bangun subuh. Tidak. Tapi dia pikir apakah hartanya aman atau tidak. Ya ketakutan yang sangat luar biasa. Terhadap kehilangan hartanya. Kecemasan yang berlebih pada apa yang dia miliki. Maka dia sibukkan hatinya dengan dunia. Walau syaghaluha billah wad-daril akhirah. Kalau seandainya dia mau menyibukkan hatinya dengan Allah dan mengingat kampung akhirat. Dajjalat fi ma'ani kalimatil al-mashhudah. Maka tentu ya makna-makna dari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada dalam semesta ini mesti akan bisa dia saksikan. Sahih. Jadi kalau seseorang itu menganggap dunia itu hanya sebentar saja, ya ini fana, ini tidak memiliki harga, dia cari hanya sebatas keperluan dia, maka kemudian dia menyibukkan diri mendekatkan diri kepada Allah dan mencari surganya, maka di situ Allah akan datangkan bahwa ketika datang ayat Allah, hadis Rasul itu mengena di dalam hatinya. Dia akan bisa merasakan kebesaran Allah pada alam semesta, ya, dan akan merasakan itu juga kepada dirinya sehingga dia menjadikan ya lisannya itu banyak berdecak kagum tentang Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Banyak dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab yang kelima dari kerasnya hati ada tulul amal wa tamanni. Terlalu panjang angan-angan. Ya. Pengen ini, pengen itu, tahu-tahu mati. Tahu-tahu mati. Tahu-tahu sudah tua, tahu-tahu udah enggak bisa ini, enggak bisa itu. Terlalu panjang angan-angan. Jadi bukan berarti kita tidak boleh punya cita-cita, bukan. Tetapi hendaklah cita-cita kita itu kita tembuskan sampai kepada akhirat. Kita cari dunia dengan harapan dunia kita ini bisa memudahkan kita mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang keenam dari kerasnya hati adalah at-tawassu' al-mazmum fil mubahat. Terlalu berlebih-lebihan dalam perkara-perkara yang mubah. Dalam perkara-perkara yang mubah. Berkata Abu Sa'id Al-Khadimi, wa bikasratin naum dia'ul umri wa qutu tahajjud wa biladatut taba wa qaswatul qalbi wa bikasrat ta'am qaswatul qalbi. Para ulama pada hakikatnya menjelaskan kerasnya hati itu disebabkan ada empat perkara. Yang bila empat perkara itu berlebih-lebihan maka hati itu mengeras. Yang pertama ya makan. Berlebihan dalam makan. Jadi unggal-unggal makan, unggal-unggal makan. Yang dia pikirkan makan, makan, makan, makan. Yang kedua adalah an-naum. Banyak tidur. Ya, banyak tidur. Yang ketiga, kasatul kalam, berlebihan dalam berbicara. Yang keempat, kasatul mukhalatah, berlebihan dalam bergaul. Maka kata Abu Sa'id Al-Khadimi, seseorang yang terlalu banyak tidur, maka dia telah menyia-nyiakan umur. Kenapa? Karena seseorang dapat mengumpulkan pahala, itu kalau dia bangun. Kalau dia tidur, ya dia tidak bisa beraktivitas. Apalagi Ramadan, Masya Allah, setiap detiknya itu, bila kita gunakan untuk ibadah, pahalanya berlipat. Ya, kalau kita banyak tidur, selesai. Kecuali tidur kita memang karena sudah sangat kelelahan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak tidur menyia-nyiakan umur. Waqtu tahajjud dan dapat melewatkan salat malam. Mengeraskan perangai dan mengeraskan hati. Sedangkan berlebihan dalam makan ini akan mengeraskan hati. Berkata Fudail bin Iyad, "Salasu khisali taqsil qalbi." Tiga perangai yang dapat mengeraskan hati yaitu berlebihan dalam makan, kedua berlebihan dalam tidur, yang ketiga berlebihan dalam berbicara. Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, "Innan nafsa idza ja'at wa afashat safal qalbu wa raqqa wa idza syabi'at wa rawiyat amal qalbu." Sesungguhnya jiwa kita ini, kata Sulaiman Ad-Darani, ya, sungguh jiwa kita ini ketika ya dia lapar dan haus, maka sebenarnya itu dapat membuat hati itu bersih dan lembut. Sebaliknya jika kenyang, apalagi gembul gitu kan, maka itu dapat membutakan hati.
1: Pengaruhnya rasa lapar dan haus terhadap kebersihan hati, ya kalau kita sering lapar dan sering haus. Nah, Ramadan ini mengajarkan kita untuk mencari jawaban itu.
0: Dengan rasa lapar dan haus, nah kita cari jawaban itu. Bagaimana pengaruhnya itu kepada kelembutan hati? Ya, seperti itu. Jadi ini Ramadan ini adalah madrasah kita mensucikan jiwa, ya seperti itu. Dan kita tidak akan bisa membuktikan perkataan para ulama, haus dan lapar itu dapat melembutkan hati. Susah kalau kita sering kenyang. Ya. Yang ketujuh, sebab kerasnya hati adalah kasratul mukhalatanas fi ghairi maslahatin. Ini dikuatkan oleh oleh penulis bahwasanya sebab kerasnya hati adalah terlalu banyak bergaul kepada manusia tanpa maslahat. Tanpa maslahat. Artinya kalau ada maslahat berarti boleh. Banyak kumpul tapi ada maslahat, maka enggak masalah. Tapi kalau di situ kurang maslahat, apalagi tidak ada maslahat, maka itu dapat mengeraskan hati. Ya, dapat mengeraskan hati. Artinya ya, para ulama mengajarkan kepada kita bergaul itu atau ngumpul itu harus punya strategi. Jangan sering ngumpul ngobrol terparuh gue. Ya. Maka itu dapat membuat kerasnya hati. Apalagi ya, berdasarkan banyak pengalaman, mungkin pengalaman kita sendiri dan juga pengalaman banyak orang, kalau kita ngobrolnya itu tanpa arah dan tujuan, sering masuk ucapan dosa. Kadang-kadang kita ngomong tiba-tiba tutuk we, ngobrolin batur, gibah gitu. Itu mudah masuk. Naon we, tahu-tahu tiba-tiba karena setan kan mudah masuk ya. Memasukkan ini, membicarakan seperti itu. Nah, itu akhirnya membuat hati itu keras. Berkata qala al-Munawi, mukhalatatu ghairu tuqa yakhilu bid-din wa yuqiu fi syubah wal mahdhurat id la takhlu an fasadin imma bi mutabati fi fi'lin aw musamahatin fi ida'i an munkarin fa in salima min dhalik wa laykat fala takhutuhu fitnatul ghairi bih. Bergaul kepada orang yang kurang bertakwa, kurang soleh gitu, ini dapat mengganggu agama, ya, dapat menjumuskan dalam syubhat-syubhat dan bahaya-bahaya. Karena hampir sulit menghindar dari kerusakan. Imma lama-lama tuturutan orang teh melakukan perbuatan buruknya, ya, atau kita cenderung meremehkan, membiarkan kemungkaran. Nah, kalaupun dia selamat dan itu susah biasanya, maka dia tidak selamat dari tuduhan orang lain kepada dirinya. Misalnya seseorang itu bergaul sama orang yang buruk ya. Dia mungkin merasa, enggak lah saya insya Allah enggak akan terpengaruh. Tetapi tuduhan orang kepada dirinya muncul. Masa orang soleh gaulnya kepada nukarar itu? Nah gitu, itu muncul. Ya. Maka oleh karenanya, ya hendaklah kita bergaul itu harus memilih. Bahkan Nabi SAW bersabda, al-maru ala dini khalilih falyandhur ahadukum man yakhalil. Agama seseorang itu tergantung siapa teman dekatnya. Maka hendaklah seseorang itu memperhatikan siapa yang dia jadikan teman dekat. Ya. Dan Nabi juga menekankan, la tusahib ila mu'minan wala yaqulu ta'amakum ila taqi. Tidaklah engkau bergaul kecuali kepada orang mukmin yang soleh saja. Dan tidaklah memakan makanan kecuali orang bertakwa. Ya, jadi Nabi menyuruh kita teman dekat itu harus orang soleh. Yang tidak soleh jangan dijadikan teman dekat. Sekedarnya saja, sepuluhnya saja, itu pun juga dalam rangka bagi kita ingin nasihati dia supaya dia berubah. Supaya dia berubah. Dengan syarat amunisi kita sudah banyak. Dengan syarat mental kita sudah kuat. Dengan syarat ilmu kita sudah cukup. Sehingga kita tidak mudah terkontaminasi dan bahkan terpengaruh. Ya, kalau kita iman lemah, ilmu kurang, mental juga enggak kuat, bergaul sama orang yang tidak soleh, mesti kita ya akan ke bawa-bawa. Ya, dan di hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, al-akhillau yawma idz ba'duhum li ba'din adun ila al-muttaqin. Di hari kiamat orang-orang yang memiliki hubungan dekat, ya, itu akan saling bermusuhan. Di hari kiamat itu, ketika di dunia saling dekat, sahib, CS, ya. Tapi ketika dia bukan orang bertakwa teman dekatnya, nanti di hari kiamat mereka ini akan saling menyalah-nyalahkan. Kenapa kamu dulu tuh ngajak saya berbuat dosa, tidak mau taat? Kenapa kamu dulu saling menyalahkan? Illal muttaqin, kata Allah, kecuali orang yang bertakwa. Pertemanan mereka, pertemanan yang mengajak kepada surga, pertemanan yang mengingatkan mereka akan taat, pertemanan yang mengingatkan mereka dari maksiat. Itu kegunaan kita berteman dekat dengan orang soleh. Ya, maka di dunia kita memang teman harus memilih, tidak boleh sembarangan. Tidak boleh bergaul kepada sembarang orang. Ya. Jadi ada bahasa orang itu, kita mah bergaul mah sama siapa saja. Yang penting kita bisa memilah dan memilih. Pugu, kata Nabi, teh pilih dulu yang soleh atau tidak. Kalau enggak soleh jangan jadikan teman dekat. Jangan jadikan teman dekat. Ya. Tapi masa kita teman memilih? Iya, kata Nabi suruh memilih. Ya, harus memilih teman. Karena di hari kiamat itu, ya, setiap kita itu pertemanan itu akan memberikan pengaruh di hari kiamat. Kalau soleh akan menolong, saling menguatkan dan memberikan syafaat. Kalau dia soleh saling mencelakakan dan saling menyalahkan, berlepas diri semuanya. Ya, seperti itu. Namun itu bukan berarti kita tidak berusaha untuk baik kepada semua orang, tidak. Tetapi ketika berkaitan dengan memilih teman dekat, teman ngumpul harus yang soleh-soleh saja. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala kemudian menekankan, inna fudhul al-mukhalata hiya da'u al-adhal al-jalib likul syar. Sesungguhnya berlebih-lebihan dalam ngumpul, dalam bergaul, ini itu penyakit. Ya. Dia merupakan sebab munculnya berbagai macam keburukan. Wa kam salibat al-mukhalatatu al-mu'asyaratu min ni'matin. Berapa banyak pergaulan yang berlebihan itu membuat nikmat-nikmat tercabut. Wa kam zarat min adawatin, dan berapa banyak permusuhan itu muncul terjadi. Ya. Wa kam ghasa fil qalbi min al-hazazat, berapa banyak ya dengan banyak ngumpul itu tertanam ya dalam hati itu ya kebekuan-kebekuannya. Ya. Fafudul mukhalata fihi khasaratu dunia wal akhirat. Maka berlebih-lebihan dalam bergaul, ngumpul ini dapat merugikan dunia dan akhirat kita. Wa inna ma yanbaghi lil 'abdi ay ya'khudha min mukhalata biqadri al hajah. Oleh karena itu seorang hamba itu bergaul itu seperlunya saja. Kalau perlu fadl, kalau enggak perlu jangan. Ya, jadi bergaul itu seperlunya saja. Ya. Kalau perlu, ya, emang enggak gitu kan seperti itu. Kalau tidak, ya kita berusaha untuk ya berlalu dari pergaulan tersebut dan mencari kesibukan untuk mencari kebaikan akhirat kita. Sebab kerasnya hati yang ke-8 adalah adamur rahma bil khalqi wal ihsani ilaihim. Tidak memiliki rasa kasih sayang kepada manusia dan tidak mempergauli mereka dengan baik. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW. Yang saat itu dia melihat Nabi itu mencium anak kecil, mencium cucunya. Ya. Maka Arab Badui ini berkata, jadi orang Arab Badui itu perangnya kan keras. ya, ngomongannya itu mencukur orang polontong gitu, keras badu itu, ya, tapi jujur-jujur dan pekerja keras. Ketika dia melihat Nabi SAW mencium anak kecil, sang Arab badu ini aneh, lalu berkata, tuqabbilu nasibian, kalian, maksudnya Nabi dan para sahabat, mencium anak-anak kecil, fama nuqabbiluhum, sementara kami tidak pernah mencium mereka sama sekali. Ya mungkin seorang menganggap kalau dekat anak kecil dipeluk, dicium, seolah apa, mengurangi apa, kejantanan dia, mengurangi keperkasaan dia, mengurangi wibawanya kalau anak kecil itu ya dicium, dipeluk gitu. Maka apa kata Nabi sallam? Au amliku lak an nazallahu min qalbika rahmah. Ya, maka Nabi tentu keheranan. Ya. Apakah tidak engkau tidak khawatir Allah mencabut kasih sayang dalam hatimu? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak penyayang tidak akan disayangi. Bahkan sebagian ulama menyebutkan di antara cara melembutkan hati dengan apa? Kita mengusap kepala anak yatim. Ya, mencium kening mereka. Itu dapat melembutkan hati. Dengan itu ketika kita peluk, kemudian kita merasakan bagaimana rasanya dia tidak memiliki ayah misalnya. Maka itu dapat melembutkan hati kita. Ya, seperti itu. Al-Munawi berkata, sesungguhnya rahmat itu, kasih sayang itu akan menjalar menjadi senang berbuat baik kepada orang lain. Man ku wa kullu man rahmatihi raq qalbuk lahu fa ahsanta ilaik. Maka setiap orang yang kemudian ya, datang rahmat kepada dirinya, maka itu akan melembutkan hati dan dia akan berbuat baik kepada orang lain. Dan kapan saja rahmat itu menimpa, ya, menyapa kepada diri kita, kita pun akan melembut hati kita dan kita akan mudah berbuat baik kepada orang lain. Wa man lam yu'ta hadu minar rahmah. Sebaliknya seseorang yang tidak diberikan kasih sayang sedikit pun di dalam hatinya, ghalaza qalbuhu wa sara qadhdan. Ya, maka hatinya akan mengeras. Ya, wasar fadhdan, dan dia akan menjadi orang yang kasar. Wala yariku li hadin wa li nafsih, dan dia tidak lembut bahkan kepada dirinya sendiri apalagi kepada orang lain. Fasyadidu yashuddu al nafsi wa yas'ur wa yadiq. Maka kekasaran itu, ya, itu akan menyulitkan dirinya, menyusahkan hidupnya, menyempitkan hidupnya. Fahuwa min nafsihi fi ta'bin, dan dia sendiri akhirnya merasakan kelelahan. Wal khalqu min fi nasabin, sedangkan orang lain itu sudah kecewa dengan dirinya, ingin menjauh dari dirinya. Akhirnya orang itu ya memiliki hati yang gelap, wajah yang kusam, ya, dan dia perangainya akhirnya membawa dirinya itu dengan membawa kebesaran, kesombongan, kemudian dengan ucapan yang saminal kalam, itu ucapan yang gemuk, maksudnya saminal kalam itu membesar-besarkan ucapannya, begitulah kurang lebih. Wa'adhibun nifaq, dan membesarkan munafikan dalam dirinya. Qalilu dzikrillahi wa dridal akhirah, sedikit orang ini berzikir kepada Allah dan mengingat kampung akhirat. Fahuwa ahlu li ayyasqata alaihi wa yuqadibu li wa yuaqibuh. Ya, maka akhirnya dia menjadi makhluk yang dibenci dan pada akhirnya dia akan mendapatkan hukuman. Sehingga kata Nabi SAW, ma amina bi man bata sya'bana wa jaruha ja'un ila janbi wa huwa ya'lamu bih. Tidaklah seseorang itu beriman kepadaku, kata Nabi, jika kemudian dia tidur nyenyak di malam hari dalam keadaan perut kenyang, sementara keluar tetangganya kelaparan, sementara dia mengetahuinya. Ini orang yang hatinya sudah ngeras, sudah tidak kasih sayang, ya, tetangganya kelaparan pun dia kenyang, dia cuek, tidak peduli dengan apa, dengan kesulitan orang lain, bahkan itu tetangganya sendiri. Ini contoh kasus, ya, orang yang kasih sayang sudah diangkat, ya. Sebab kerasnya hati yang berikutnya adalah al-kasal wal futur, rasa malas, Jadi malas itu memang buat keras hati. Futur juga ya. Futur itu dari sudah mulai tidak semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi menyuruh kita untuk berlindung dari rasa malas. Allahumma inni a'udzubika min al-'ajzi wal kasal. Ya Allah, lindungilah aku dari lemah dan rasa malas. Ya, jadi rasa malas itu harus kita perangi, karena rasa malas itu membuat hati kita mengeras dan akhirnya kita tidak bersama melakukan ketaatan, dan kalau maksiat nanti semangat biasanya. Na'udzubillah. Yang ke-10 adalah fanatik. Ya, fanatik kepada suatu pendapat dan banyak debat. Senangnya debat aja. Gitu kan, seperti itu. Maka ini dapat mengeraskan hati. Imam Syafi'i berkata, "Al-mira fil ilmi yaghsil qulub." Ya, berdebat dalam masalah ilmu itu dapat mengeraskan hati, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Yang ke-11 ada litida'u fid din, melakukan amalan baru dalam agama. Melakukan amalan baru dalam agama. Allah taala berfirman, "Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamu anni Rasulullah ilaikum falamma zaghu azaqa qulubahum wallahu la yahdi al-qaumal fasiqin." Dan ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kalian menyakitiku padahal kalian sudah mengetahui bahwasanya aku ini adalah Rasul Allah buat kalian?" Dan tatkala mereka berpaling, Allah palingkan hati-hati mereka dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Dan Allah juga berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Maka istiqomalah kalian dengan apa yang kalian diperintahkan, ya, dan bersamalah engkau kepada orang bertaubat, ya, dan jangan engkau berlebih-lebih melampaui batas. Sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa yang kalian amalkan. Imam As-Sa'di berkata, Nabi SAW memberitakan Nabi Muhammad SAW dan orang-orang bersama beliau di kalangan para sahabat, ya, agar istiqomah di atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Hendaklah mereka menjalani apa yang Allah syariatkan kepada mereka dan meyakini sebuah semua yang datang dari Allah, berita dari Allah itu adalah akidah yang sahihah. Dan tidaklah seandainya mereka, dan janganlah mereka itu melakukan penyimpangan baik ke kanan maupun ke kiri. Ya, dan mereka hendaklah terus istiqomah di atas perkara tersebut dan tidak melampaui batas. Tidak melampaui batas. Penyebab kerasnya hati yang lain adalah, dan yang terakhir, dua yang terakhir adalah zulmu du'afa, mendzalimi orang yang lemah. Wa aklu malil haram, memakan harta yang haram. Wa adamu tawaru minasyubahat, tidak warok kepada perkara syubahat. Dan yang ke-13 yang terakhir, kibru nafsi wahtiqarul akhirin, yaitu menyombongkan diri dan meremehkan orang lain. Jadi kapan saja seseorang merasa dirinya sudah besar, merasa dirinya sudah baik, orang lain buruk, ya, orang lain rendah, maka saat itulah, ya, kekerasan hatinya mulai muncul. Apa solusinya? Banyak istighfar, banyak muhasabah, banyak doa kepada Allah agar diberikan akhlak yang mulia, agar diberikan apa, sifat tawadu, agar diberikan, ya, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memuliakan orang lain, membantu urusan mereka dan menjauhkan diri dari, ya, berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat ujub, takabur, ya, dan menyombongkan diri. Jadi menyombongkan diri, merasa besar, merasa diri telah memiliki ini, punya itu, apa saja bentuknya, dan menganggap orang lain yang tidak memiliki apa yang dia miliki, termasuk kaum yang rendah, maka sungguh kekerasan hati itu, sebab kerasnya hati sudah mulai datang kepada dirinya, maka hendaklah dia lembutkan dengan istighfar, hendaklah dia lembutkan dengan tafakkur, introspeksi, ya, dan menyadari bahwasanya, ya, seperti misal kita dapati ada perkataan sebagian ulama, seperti misalnya perkataan Fudail bin Iyad kalau saya enggak salah, dan rangka untuk melatih tawadu, begini kata beliau, "Bila engkau bertemu dengan orang yang lebih tua dari dirimu, maka berhusnuzonlah kepada dia dengan berkata bahwa dia lebih baik daripada saya karena apa? Karena pahalanya lebih banyak, kebaikan lebih banyak dia kumpulkan daripada saya. Bila melihat orang yang lebih muda umurnya, maka berhuzun dengan mengatakan dosanya lebih sedikit daripada saya. Saya mungkin lebih tua, tapi dosa saya lebih banyak daripada dia. Dia masih muda, dosanya masih sedikit. Kalau melihat orang lebih tua, pahalanya lebih banyak daripada pahalanya saya. Kebaikannya lebih banyak daripada kebaikan saya. Yang melihat orang yang kurang, dosanya lebih dikit daripada dosa saya. Seperti itu. Maka ini di antara cara kita untuk banyak muhasabah, banyak introspeksi, dan dengan itu mudah-mudahan tawadhu kita semakin terasah, semakin tajam, semakin terlatih, dan hanya kita besarkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang berhak kita puji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya bersihkan selalu hati kita, menjauhkan kita dari berbagai macam kekotorannya, ya melembutkan hati kita dan menjauhkan kita dari berbagai macam kekerasannya, dan mengumpulkan kita dan semua orang kita cintai ya di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Sakmul khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Itu fenomena yang umum terjadi di setiap tempat dan teralami oleh hampir setiap orang. Jangan dikira ikhwan-ikhwan terdahulu tidak mengalami begitu. Jangan dikira ustad-ustad yang mengajarkan sunnah tidak mengalami itu. Mengalami lebih itu sampai pernah diusir. Ada yang berhasil diusir, ada yang berhasil bertahan. Rata-rata itu teralami. Jangan merasa itu hanya teralami oleh dirinya sendiri. Semuanya pernah mengalami begitu. Ya, itu yang pertama. Untuk memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri. Dan itu juga teralami oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Terusir dari mana? Dari Mekah. Kalau kita tidak harus mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 kilometer itu antara Mekah Madinah itu. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi SAW, para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan. Kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh. Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka, nah ini. Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi dianggap anehnya itu diqayyid, dibatasi dengan ada beberapa ungkapan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini yang akan terasing. Karena selama ini sunnah itu tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Pas kita mempelajarinya, mengamalkannya, menampakkannya, dianggap aneh ya mah, ajaran anyar kan gitu ya. Ajaran baru. Padahal ajaran lama yang sudah tersembunyi, lalu diungkap kembali sekarang seolah-olah baru. Ajarannya dianggap baru dan aneh, pelakunya dianggap aneh juga. Makanya disudutkan. Dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallah ini untung. Kenapa untung? Pertama dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan pembicaraan orang dan pasti yang dibicarakannya dalam konteks kejelekan kan? Si itu mah aneh ya, ajaran teh ya kan gitu ya, pasti jelek, pasti berupa celaan. Itu gibah bukan? Gibah itu kezaliman bukan? Kezaliman. Kita nyelekit enggak? Nyelekit, sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati kita. Hati kita yang sakit. Tapi itu menggugurkan dosa kita. Apa sikap kita? Sabar, taqarrub kepada Allah. Dulu pernah enggak teralami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya, sampai Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, sesungguhnya kami tahu bahwa dadamu, hatimu itu sumpek mendengar ocehan mereka. Itu pernah teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tahu. Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Bahwa hatimu itu sumpek, hatimu itu sempit, hatimu itu enggak nyaman mendengar omongan-omongan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah kamu kepada Allah dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan bagi kalian. Jadi ketika kita menjadi bahan pembicaraan orang, taqarrublah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah, ya. Curhatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan omongan mereka menggugurkan dosa kita, menghadirkan pahala bagi kita, membuat doa-doa kita ini dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan suatu saat lambat ataupun cepat, kemuliaan kita diangkat, ditampakkan oleh Allah di hadapan semua mereka yang tadinya menghinakan kita. Lihatlah betapa dihinakannya Nabi dan para sahabat ketika di Mekah. Beberapa tahun kemudian Mekah terkuasai orang-orang yang menghinakannya dahulu. Sejak saat itu tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Ketika beliau ke Taif dilempari oleh besi, oleh batu, oleh segala macam. Dihinakan sehina-hinanya. Beberapa tahun kemudian seluruh warga Taif masuk Islam. Dan sangat-sangat mengagungkan Nabi SAW. Awal kedatangan Nabi dan para sahabat ke Madinah. Diomongkan, disindir, dipojokkan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Setelah menguat beberapa tahun kemudian, Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan mereka. Kemuliaan itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Jadi sabar, sabar, dan sabar. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, kalau datang ke tempat kajian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghinakan sunnah, melecehkan sunnah, menentang dakwah sunnah. Enggak boleh duduk-duduk bersama mereka ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Tapi tunjukkan kemuliaan akhlak tetap. Bermuamalah ketika bertemu tetap salam, tetap menyapa, tetap ramah. Kalau ada tetangga di kalangan mereka yang sakit, kita yang pertama kali melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? Paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga, kita beli juga umpamanya air mineral untuk semua bersama. Kita pesan bala-bala dengan sambalnya untuk semuanya. Orang-orang bakal senang. Orang-orang bakal suka terhadap siapapun orang yang menunjukkan akhlak yang mulia. Ya. Jadi itulah yang disarankan. Wallahu a'lam bissawab. Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah.
3: jangan khawatir, nggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa ngadongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara melalui wahyu, bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku punten ya, kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah. Atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga. Cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaih salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insyaallah, katakan olehmu insyaallah. Walam yakul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insya Allah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi SAW setelah menceritakan hadisnya, wallahi lau qala insya Allah, la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insya Allah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan. Dan akan terbentuk pasukan kavaleri yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insya Allah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insya Allah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtariya himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah ya, lalu dia bantah. Karena ini pasti, ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru, karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita, atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita, atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dan sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat, kelihatannya akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, tetama bukan. Ah, walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tunkahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat. Li jamaliha, wa li hasabiha, wa li maliha. Fadfar walidiniha, fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat, bisa, ya. Tidak bertolak belakang.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti enggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak, hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur, bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya aljamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka, kecuali satu. Yaitu aljamaah. Ditanya, wa mal jamaah, apa jamaah itu? ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda. Ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam itu. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah. Seperti umpamai al-Maturidiyah, seperti macam-macam ada, lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak, hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyiat. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya, ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, Wallahu a'lam bissawab.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.

Satu hadis yang aku dengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di tempat ini, enggak ada orang lain antara aku dengan beliau kecuali yang aku dan beliau, tak ada orang lain. Pingsan lagi sampai 3 kali. Setelah 3 kali pingsan, beliau menyatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah thalatha." Sesungguhnya manusia yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat ada 3 golongan. 3 golongan ini 3 manusia hebat dengan 3 amalan hebat, tapi 3-3nya masuk neraka dan menjadi penyebab awal neraka itu dinyalakan. Sebelumnya neraka padam. Karena 3 orang hebat dengan 3 amalan hebat, neraka pertama kali dinyalakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama orang yang alladhi ustushida, orang yang mati syahid. Jihad di medan perang, mati dalam keadaan sedang membela agama Allah Azza wa Jalla. Ini kan orang hebat, gak semua orang begitu. Dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Ditanya, ini di akhiratnya dipanggil, limadza qutilta, kenapa kamu terbunuh? Orang ini menjawab, qataltu fi sabil hatta qutil, aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku terbunuh. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu. Qatalti ali ayyuqala annaka jari faqad qila dhal, kamu betul berperang tapi niat berperangmu agar kamu ini dianggap sebagai pahlawan, jagoan, pemberani, dan yang sejenisnya. Dan ucapan pujian itu telah kamu dapatkan. Ternyata jihadnya yang agung dilakukan dalam kondisi hati yang buruk, sehingga niatnya salah, keliru, ingin dipuji dengan jihadnya. Allah menyuruh agar orang itu diseret pada wajahnya lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Lihat, ibadah yang agung dilakukan dalam kondisi hati yang buruk, celaka dia. Dia ke neraka bukan karena jihad, jihadnya agung, tapi karena salah niat. Dan salah niat menunjukkan apa? Keburukan dari kondisi hatinya. Kedua, dipanggil ulama, da'i, ustaz, mubaligh. Kata Allah, aku telah banyak berikan karunia. Ketika kamu hidup di dunia, apa yang kamu lakukan? Dia menyatakan, ta'allamtul ilma wa'allamtuhu wa qara'tu fika al-Quran. Ya Allah, selama hidup aku belajar, mengajar, belajar, mengajar, belajar, mengajar, dan membaca Al-Quran. Ini juga orang hebat kan? Gak semua orang begitu. Rata-rata orang hidup di dunia memburu harta, memburu jabatan, memburu pangkat, memburu kekuasaan. Sebentar lagi nih, lagi musim-musimnya, ya enggak? Untung belum masa tenang di festival. Ini orang kerjanya belajar, mengajar, enggak ada waktu lain. Dikebayang ini ilmunya ya. Tapi apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu. Ta'allamta li ayyuqala annaka 'alim faqad qil. Wa qara'ta al-Qur'an li ayyuqala annaka qari faqad qil. Kamu betul belajar ilmu, tapi niatmu agar kamu ini disebut orang alim. Ingin disebut ustaz terkenal, da'i beken, mubaligh kondang, da'i sejuta ummahat, macam-macam. Dan pujian orang itu telah orang tujukan kepada kamu. Kamu sudah terkenal, sudah viral. Bahasa Sunda nama, sudah kaceluk, kaawun-awun, kakoncara, kajana pria. Viral, eta-eta. Tulis. Kamu membaca Al-Quran agar kamu disebut seorang qori, bagus bacaannya, dipuji orang, dan pujian itu telah kamu dapatkan.
Lalu orang ini pun dilempar lagi ke dalam api neraka.

0: Dua tuh.
1: Dan yang ketiga, hartawan yang dermawan.
0: Banyak hartanya sampai enggak kehitung, dalam bahasa orang Bekasi asli mah tajir. Dalam bahasa Sunda nama bro di juru, bro di pantok, ngalayah di tengah imah, lubak limuk nepikeun ka teu kalebok, saking banyak ini hartanya. Mau paham enggak, terserah lah. Oh, ini banyak hartanya, melimpah enggak kehitung. Terus hartanya ini dipakai, ini susah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan enggak enak didengar. Kekayaannya dipakai tuh tulung kanu butuh, tatalang kanu susah. Mere maweh kapapada manusia. Tidak pelit, tidak buntut kasiran, tidak keket merengkel merege hese cap jahe. Nah, kan gak bisa diterjemahkan itu ke dalam bahasa Betawi. Bakhil. Hartanya habis untuk kebaikan. Ada masjid dibangun, berapa anggaran masjid? 2 miliar, bikin yang 20 miliar dari saya semua. Ada umpama madrasah pondok pesan lagi dibangun, pembebasan tanah. Berapa yang mau dibebaskan? Cuma sehektar, semiliar. Cari yang 10 hektar, 10 miliar, saya bayar. Seperti itu. Ini orang dermawan. Kaya dan dermawan. Ada yang begini di Bekasi? Kalau ada, kasih tahu. Nah, kata Allah apa? Bohong kamu. Jadi dia ketika bertanya, kami berikan kepada engkau harta yang melimpah, apa yang engkau lakukan dengan hartamu? Dia menjawab, ya Allah, tak ada satu momen pun yang engkau suka untuk berinfak di momen itu, kecuali aku infak di sana, sampai habis hartaku. Kata Allah, bohong kamu. Kamu memberi, kamu dermawan, agar kamu disebut oleh manusia sebagai orang dermawan, orang baik, dan pujian itu telah kamu dapatkan. Orang ini pun dilempar ke dalam neraka. Tiga manusia hebat dengan tiga amalan hebat. Sayangnya kondisi hati ketika melakukan tiga amalan hebat ini, kondisi hatinya sedang buruk sehingga ria. Lalu kata Abu Hurairah, sambil menepuk-nepuk dadaku, Nabi SAW menyatakan, mereka lah, hei Abu Hurairah, tiga orang yang karena mereka api neraka ini pertama kali dinyalakan. Lihat, amalan yang agung rusak hanya karena ria. Dan ria disebabkan karena kondisi hatinya sedang buruk. Sekarang sebaliknya, ada amalan enteng, amalan yang jarang diperhatikan oleh orang. Tapi ketika mengamalkan amalan yang enteng ini, kondisi hati orang tersebut lagi fit, lagi bagus. Ternyata apa yang terjadi? Seluruh dosanya diampuni sehingga seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Termasuk dosa besar? Iya. Sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan. Lalu dalam riwayatnya Allah janjikan surga bagi orang itu dengan amalan yang super enteng tapi kondisi hatinya baik. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis. Di antaranya, hadis ini diterima dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Dia berkata bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudhu'ah, thumma yaqumu fayusalli rak'atain muqbilun alaihi ma biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah." Kata Rasul alaihi salatu wasallam, tidak ada seorang muslim pun yang berwudu lalu membaguskan wudunya. Setelah itu dia berdiri salat dua rakaat. Salat apa ini? Tahiyat, syukrul wudu. Syukrul wudu wajib tidak? Tidak.
1: Tapi sunnah. Sunnah apa? Muakkad atau ghair muakkad? Ghair muakkad. Yang tidak ditekankan, dianggap enteng. Banyak orang meninggalkan sholat syukrul wudhu hanya karena ini sunnah ghair muakkad. Tidak ada seorang pun muslim dia berwudhu, membaguskan wudhunya lalu sholat dua rakaat. Tapi lihat, mukbilun alaihi ma biqalbihi wajih, di dalam kedua rakaat itu dia fokus kepada Allah dengan hati dan wajahnya. Ya ikhlas, ya khusyuk. Ini kondisi hatinya yang bagus melakukan sholat syukur wudhu dua rakaat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah seorang muslim melakukan demikian illa wajabat lahul jannah, kecuali wajib surga bagi dia. Ayat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, itu sholat fardu. Orang yang sholat fardu diancam neraka hanya karena sahun dan riya. Ini sholat syukur wudhu dua rakaat yang sunnah ghair mu'akkadah diwajibkan surga. Apa yang membedakan? Kondisi hatinya. Ketika orang melakukan sholat fardu, kondisi hatinya buruk, ada riya, ada sahun, terancam dengan neraka. Orang yang melakukan sholat sunnah syukur wudhu dua rakaat, tapi hatinya baik, ya ikhlas, ya khusyuk, wajib surga baginya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Ini hadis yang pertama. Hadis kedua, dengan sedikit lafaz yang berbeda dan janji yang berbeda. Hadis kedua ini diterima dari Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu. Berkata Nabi alaihi salatu wasalam ketika menjelaskan keutamaan menyempurnakan wudu dan salat syukrul wudu. Kata beliau, fa in qama fa shalla fa hamidallaha wa athna alaihi fa wa majjadahu billadhi huwa law ahlun wa farraga qalbahu lillah illan sarafa min khati'atihi ka hayatihi yawma waladathu ummuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim berwudu lalu menyempurnakan wudu, lalu dia salat dua rakaat. Di dalam sholatnya dia memuji Allah, menyanjungnya, memuliakannya dengan kalimat-kalimat yang layak bagi Allah. Wa farraga qalbuhu lillah. Dia fokuskan hatinya kepada Allah. Ya ikhlas, ya khusyuk, kecuali dia akan berpaling dari sholatnya dalam keadaan dibersihkan semua dosanya seperti pada hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Seperti bayi. Bayi mah jangankan punya dosa besar, dosa kecil juga tidak ada. Bersih. Hanya karena sholat dua rakaat, sholat syukur wudhu, tapi kondisi hatinya sangat-sangat bagus. Lihat bahwa besar kecilnya pahala dari sebuah ibadah bukan sekadar ditentukan oleh hukum wajib atau sunnahnya ibadah itu, tapi juga ditentukan oleh kondisi hati orang yang melakukan ibadah. Ketika kondisi hatinya bagus, maka akan bagus juga kualitas dari ibadah tersebut dan memperoleh balasan pahala yang luar biasa. Sebaliknya, kalau kondisi hati seseorang itu buruk, walaupun ibadahnya agung seperti sholat fardu, seperti jihad tadi, seperti belajar dan mengajarkan ilmu, seperti dermawan yang diterangkan hadis tadi, itu amalan yang luar biasa agung, bagus dan sangat mulia, sangat tinggi nilainya. Tapi ketika dilakukan dalam kondisi hati yang buruk, melahirkan sifat riya, melahirkan ingin dipuji dengan ibadahnya, maka bukan pahala dan ampunan yang dia dapat, tapi malah sebaliknya dia memperoleh azab yang luar biasa besarnya. Dari sinilah kita mengetahui amat sangat pentingnya ibadah, memperhatikan kondisi hati agar ibadah yang lahir dari kondisi hati yang baik akan berkualitas sehingga memperoleh apresiasi yang sangat luar biasa dari Allah Azza wa Jalla. Inilah alasan ketiga. Alasan yang keempat, kenapa kita harus memperhatikan kondisi hati? Alasan yang keempat adalah mengabaikan amalan hati bisa menjerumuskan orang ke dalam kebinasaan. Bahkan salah satu penyebab orang mati dalam keadaan su'ul khatimah adalah rusaknya kondisi hati. Berkata para ulama, ketika menjelaskan masalah ini, mereka menyatakan ihmalu a'malil qulub yuaddi ilal halak. Mengabaikan amalan hati bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam kebinasaan yang abadi. Ada beberapa contoh dari hadis tentang masalah ini. Contoh yang pertama adalah hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu syai'in yurfa'u min hadhil ummah al-khushu' hatta la tara fiha khashi'an." Hal yang pertama kali dihilangkan dari umat ini adalah kekhusyuan, sehingga kamu tidak menemukan seorang pun yang khusyuk dalam sholatnya di kalangan umat ini. Kira-kira prediksi Nabi SAW sebenarnya sudah terbukti apa belum? Iya. Nyaris dari jutaan orang di tempat yang sama, sholat yang sama dengan imam yang sama seperti di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu kan jutaan sekali sholat. Kira-kira ada gak 1-2 orang yang khusyuk? Belum tentu. Dari jutaan orang loh, bareng-bareng sholatnya. Ya mungkin ada, tapi belum pasti itu. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin ketika menerangkan masalah ini, kata beliau tentang masalah kekhusyuan, aslul khusyu huwa linul qalbi wa riqqatuhu wa sukunuhu wa khudu'uhu wa inkisaruhu, fa idza khasha'al qalbu tabi'ahu khusyu'u jami'il jawarih wal a'dha' li annaha tabi'atun lah. Asal mula lahirnya kekhusyuan adalah lunaknya hati, sensitifnya hati, mudah tersentuh maksudnya, dan tenangnya serta tunduknya hati kepada Allah. Bila hati ini khusyuk, kekhusyuannya akan diikuti oleh seluruh anggota badan, karena anggota badan ini mengikuti kondisi hati. Maka kalau hati buruk, tak akan ada kekhusyuan. Kalau tidak ada kekhusyuan, maka ruh dari sholat, dari ibadah itu hilang. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyatakan as-shalatu bila khusyu' kal jasad bila ruh. Salat tanpa khusyu' itu ibarat jasad tanpa ruh, mati. Bayangkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau ada seorang warga, seorang rakyat mau memberikan hadiah persembahan kepada rajanya, tapi yang dipersembahkannya ini bangkai, apa yang terjadi? Sang raja murka, ini penghinaan, ya enggak? Karena apa? Karena tidak ada yang bisa dia manfaatkan dari seekor bangkai. Harus dibuang, ini penghinaan. Coba bayangkan, Imam Ibnu Qayyim mengumpamakan orang yang sholat tidak khusyuk. Sholat ini kan persembahan dia kepada Allah, tapi tanpa kekhusyuan. Sama dengan orang yang menghadiahkan sesuatu kepada rajanya berupa seekor binatang yang sudah mati menjadi bangkai. Tak heran kalau Allah murka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Bukan menerima dan memberikan hadiah kepada si rakyat itu, bahkan memberikan azab. Dari ketidakkhusyuan ini lahir dua keburukan. Berkata Imam Ibnu Qayyim, wa tarattabu ala adamil khusyu' amran. Lahirlah dari ketidakkhusyuan ini dua keburukan. Keburukan pertama, adamul intihai anil fahsya'i wal munkar. Fa inna sholatal khasyi'ata tanha anil fahsya'i wal munkar. Keburukan pertama, orang yang sholat tetap tidak menjauhi perbuatan keji dan munkar. Sebab sholat yang khusyuk adalah sholat yang harus mencegah pelakunya dari keji dan munkar. Sebagaimana firman Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi, tak heran kalau dia rajin sholat, rajin juga berbuat keji dan munkarnya. Sebelum sholat dia tukang ngerumpi, setelah sholat tetap jadi jago gibah. Sebelum sholat dia berdosa, selesai sholat tetap tukang bikin hoax. Sebelum sholat dia nyebelin, setelah sholat tambah nyebelin. Ada yang begitu? Banyak. Nah, ini yang terancam. Fawailu lil musallim. Lihat penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika menerangkan ayat ini, alladzina hum an salatihim saun. Orang yang salatnya terancam dengan azab adalah yang an salatihim saun. Lihat, Allah menggunakan lafaz an di dalam surah Al-Maun, bukan fi. Allah tidak berkata alladzina hum fi salatihim sahun, bukan, tapi an. Berbeda dengan surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Kalau fi di dalam salatnya, ketika salatnya dia khusyuk, bahagia orang mukmin, yaitu orang yang di dalam salatnya, selama salatnya dia khusyuk. Kalau ini an, an ini di luar salat, seusai sholat. Fawailul musallin, celaka itu orang yang sholat. Yang kayak gimana sholatnya? Alladzina hum an sholatihim. Orang yang lalai. Lalai dari apa? Setelah sholatnya lalai dari tujuan sholat. Apa tujuan sholat? Tanha anil fahsyai wal munkar. Itu hikmah sholat. Dia lalai dari ini. Seusai sholat dia tetap fahsya dan munkar. Seusai sholat dia tetap nyebelin. Dia tetap melakukan perbuatan keji dan perbuatan munkar. Keji itu merugikan diri sendiri, kemungkar itu merugikan orang lain. Kalau sebuah perbuatan itu yang merugikan diri sendiri, yang merugikan orang lain, ya keji dan munkar. Apa contoh nyata perbuatan yang keji dan munkar? Yang merugikan diri sendiri, yang merugikan orang lain. Contohnya apa? Rokok. Rokok merugikan diri sendiri? Iya, rusak itu paru-paru, jantung, ginjal, semuanya itu. Merugikan orang lain? Iya. Tapi saya mah ada kalau ngerokoknya ke gunung, ke hutan, sedot, setelah itu pulang ke rumah gitu. Gak pernah ngerokok di rumah di hadapan orang. Tetap, karena nikotin racunnya ini bersarang di paru-parunya. Ketika dia pulang, dia hembuskan racunnya, nikotinnya itu menyebar di udara, nempel di dinding, di gorden, di bajunya, kesedot oleh anggota keluarganya, oleh istrinya, anaknya, dan semua orang yang ada di rumah itu. Mungkar gak tuh? Mungkar. Zolim gak? Zolim. Jangan beranggapan bahwa merokok itu hanya merugikan orang lain kalau di hadapan orang kesedot asapnya. Enggak. Walaupun asapnya sudah tidak ada, ingat racunnya, nikotinnya yang bersarang di mana? Ada di bajunya, ada di rambutnya, ada di kulitnya, terutama ini di paru-parunya. Dihembuskan lewat nafas. Bakterinya, racunnya, nikotinnya menyebar di udara, kesedot oleh orang di sekitarnya. Walaupun dia sudah tidak lagi ngerokok ketika itu. Ngerokoknya tadi di hutan. Sepulang dari hutan, dia ke rumahnya. Terhembuskanlah racunnya, bakterinya. Semua yang berbahaya disedot oleh anak istrinya dan orang lain. Zolim gak? Zolim. Keji dan munkar. Siapa orang yang masih sholat, masih ngerokok, kena dengan ayat ini. Fawailul lil muslim. Semoga setelah ini yang masih ngerokok berhenti. Sayangi sholat kita. Selamatkan ibadah kita dengan cara menahan diri dari perbuatan keji dan munkar seusai melakukan ibadah tersebut. Inilah keburukan yang pertama yang lahir dari ketidakkhusyuan. Kedua, adamul falahi yaumal qiyamah, li'anna Allah ta'ala 'allaqal falah yaumal qiyamah bil khusyu'. Kedua, keburukan kedua, orang ini tidak akan berbahagia pada hari kiamat. Orang yang tidak khusyuk salatnya tidak akan berbahagia. Karena kebahagiaan oleh Allah dikaitkan dengan kekhusyuan di dalam salat. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah berbahagia orang-orang beriman. Alladzina hum fi salatihim khusyu'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholat. Siapa yang khusyuk dijamin bahagia. Siapa yang tidak khusyuk maka tidak akan berbahagia. Ya, inilah contoh pertama bahwa mengabaikan amalan hati, kondisi hati itu bisa menjerumuskan orang ke dalam kebinasaan. Contohnya orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya terkena ancaman fawailul lil muslimin. Contoh kedua, ini yang harus kita wanti-wanti ini, waspadai. Yang saya bilang tadi, ya, rusaknya hati itu membuat orang terancam berisiko mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dari Tsauban radhiyallahu an berkata Nabi alaihi salatu wasalam, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amthali jibali tihamah fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Aku benar-benar mengetahui ada beberapa kaum dari umatku. Umatku ini umat Islam, bukan orang kafir. Mereka datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan pahala sebesar gunung Tihamah. Gunung yang lebih besar daripada gunung Uhud. Membawa pahala sebesar gunung itu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Allah menjadikan pahalanya tersebut hilang musnah ibarat debu yang tertiup oleh angin. Hilang. Dan itu secara psikis lebih membuat dia menderita. Tadinya berharap, wah ini pahala dari ibadah saya. Dia pede pasti akan bahagia dengan pahala ini. Tiba-tiba hilang musnah. Ya dia kecewa berat, harapannya musnah, ya terkena azab. Nah nanti di kalangan umatnya banyak yang seperti itu. Dia di dunianya banyak beramal soleh, banyak beribadah. Dan diperlihatkan oleh Allah nih pahala dari ibadah, tiba-tiba musnah hilang. Dan ingat, pahala di akhirat bekal pokok untuk bisa berbahagia. Untuk masuk surga itu pahala loh. Berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, kata beliau, raf'atud darajat li kasrati tsawab. Ketinggian derajat di surga, level surga yang akan ditempati oleh orang sangat tergantung dari banyaknya pahala. Makin banyak pahala, makin tinggi derajatnya. Kita semua pasti ada pahala, ada dosa pasti ya. Kita suka melakukan amalan yang dijanjikan surga, tapi juga sering melakukan amalan yang terancam oleh neraka, ya enggak? Contoh umpamanya amalan yang dijanjikan surga, ya sholat yang 5 waktu, yang ngaji kayak gini ya, saum, tahajud, infak, sedekah, itu dijanjikan surga. Tapi di antara kita juga suka dusta, suka ghibah, suka mencela, itu semua terancam neraka. Dua-duanya dilakukan. Jadi kita ke surga apa ke neraka? Nanti ditimbang loh. Amalan yang dijanjikan surga dikasih pahala. Kadar pahalanya sesuai dengan kualitas dari amal ibadah tersebut. Dosa yang kita lakukan yang terancam dengan neraka itu diperhitungkan sebagai dosa. Nanti ditimbang mana yang lebih banyak. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang lebih berat timbangan amal kebaikan, dosanya ada tapi lebih ringan, lebih berat ke pahala, maka dia akan beralam kehidupan yang menyenangkan, yang bahagia, dia ke surga, tidak akan ke neraka. Terus dosanya gimana? Terhapus oleh sebagian pahalanya. Innal hasanati yadhibna sayyi'ah. Kalau dihitung dengan angka, umpamanya pahalanya itu 1000, dosanya 100. Dosa yang 100 ditutup, di cover oleh 100 pahala. Habis yang saldo yang ada berapa? 900 pahala. Saldo pahala yang tersisa ini yang menentukan level surga mana yang dia akan tempati. Makin banyak saldo pahala, makin tinggi pahala, level surganya. Makin sedikit saldo pahala, makin rendah level surganya. Tapi serendah-rendah tingkatan di surga, tetap senang, tetap bahagia. Ya. Nah, itulah perhitungan di akhirat. Jadi modal untuk bahagia di akhirat pahala. Kalau pahala habis, yang ada dosa, wah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan kebaikannya, berarti lebih berat dosa, tempat kembalinya neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ya, api yang menyala-nyala, dia kena azab. Dia ada ibadahnya, ada kebaikannya, ada pahalanya, tapi habis, lebih banyak dosanya. Nah, ada orang, kata Nabi SAW, datang pada hari kiamat membawa pahala sebesar gunung Tihamah, tiba-tiba musnah, habis, tak tersisa, ibarat debu yang tertiup oleh angin kencang. Yang tersisa hanya dosa. Maka para sahabat mendengar hal ini ngeri, lalu berkata Thauban, ya Rasulullah, sifhum lana jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, terangkan sifat-sifat mereka kepada kami. Jelaskan siapa mereka ini kepada kami, agar kami tidak seperti mereka dalam keadaan kami tidak menyadarinya. Coba perhatikan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang ahli ibadah ini. Kata beliau, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna min al-laili kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillah intahakuha. Mereka adalah saudara-saudara kalian dari golongan kalian. Mereka juga suka sholat malam sebagaimana kalian juga melakukan sholat malam. Ahli tahajud tuh. Terus kenapa tuh mereka bisa habis pahalanya? Kata beliau, walakinnahum, mereka itu aqwamun, orang-orang satu kaum, idza khalau bimaharimillah intahakuha. Hati-hati ikhwah. Ini zaman milenial nih, zaman digital. Mereka adalah orang-orang yang apabila sedang menyendiri, lalu mereka menemukan momen untuk melanggar apa yang Allah haramkan, dilanggarlah itu. Ketika sendiri dia menjadi ahli maksiat. Dan ini sangat mungkin dilakukan di zaman kiwari, zaman sekarang ya, zaman now, zaman dahulu tidak. Sekarang memasuk kamar, kunci kamar, bermaksiat. Dengan apa? Dengan ini nih. Dengan HP. Dibuka website, YouTube atau apapun yang kontennya menghibur tapi buruk dosa. Imam Ibnu Qayyim menyatakan salah satu di antara bentuk hukuman di dunia yang akan mengundang hukuman di akhirat adalah memandang, melihat wajah ahli maksiat. Didasarkan kepada hadis sahih Bukhari dan Muslim tentang kisah seorang rahib ahli ibadah namanya Jurej. Ketika dia sholat sunat dipanggil oleh ibunya, dia enggak nyaut, ya enggak? Apa kata ibunya? Allahumma latumithu hatta yandura ila wajhil muslimat. Bahkan disebut wujuhil muslimat. Ya Allah, janganlah matikan Jurej sebelum dia itu melihat wajah wanita-wanita pelacur. Kata Imam Ibnu Hajar, ini mengisyaratkan memandang wajah ahli maksiat, selalu berjumpa, dipertemukan dengan ahli maksiat, itu pertama hukuman di dunia, yang kedua mengundang hukuman di akhirat. Apa yang terjadi? Benar. Ada seorang wanita pelacur dengan terkenal dengan kecantikannya. Kecantikannya itu diungkapkan gelisna kawanti-wanti endahna kabina-bina. Kehalusan kulitnya matak tisirele kutu tisoledat tuma. Saking mulusnya. Dan orang ini, wanita ini pede bisa menaklukkan laki-laki manapun. Kata orang-orang, kalau kamu bisa menaklukkan Jurej ahli ibadah, coba. Saya kan taklukkan. Taruhannya reputasinya nih sebagai seorang pelacur kelas kakap yang mampu menaklukkan laki-laki manapun. Digodalah Jurej. Tereret-teret acan itu. Melirik pun tidak. Gak tergoda. Maka malu dia. Reputasinya bisa terancam hancur nih. Apa yang terjadi? Akhirnya dia mengajak seorang laki-laki pengembara, diajak ke tempat ibadahnya Jurej, lalu berbuat zina di sana, membuat suara-suara kegaduhan seolah-olah itu terjadi perzinahan di sana. Sudah hamillah wanita itu, lebih aku nih anak Jurej. Nah, muka tuh masyarakat tuh. Kenapa wanita itu ngaku-ngaku anak Jurej? Reputasi loh. Masa dia orang yang terkenal cantik gak bisa menaklukkan orang yang namanya Jurej? Ternyata tidak. Dia memfitnah. Maka ngamuklah masyarakat. Diamuklah Jurej, dipukuli babak belur sampai walaupun Jurej menolak, saya tidak berbuat. Nah, ingat, dalam masalah fitnah, ucapan seorang wanita pelacur ahli maksiat lebih dipercaya daripada ucapan seorang ahli ibadah yang soleh. Pengingkaran Jurej terhadap tuduhan itu gak digubris. Lebih percaya kepada omongan ahli maksiat ini, seorang wanita pelacur. Babak belur tuh sudah. Ini menunjukkan bahwa melihat wajah ahli maksiat ini pertama itu hukuman, dan yang kedua mengundang hukuman di akhirat. Maka coba perhatikan bagaimana dengan orang yang menyendiri di kamarnya membuka foto-foto ahli maksiat. Kan di internet itu bertebaran foto-foto para wanita yang mengumbar aurat gitu ya. Apalagi ada prostitusi online. Tarifnya kalau gak salah 80 juta ya. Hampir sama bilen gitu ya. Allahul musta'an. Yang tidak mampu melakukan transaksi online karena kemahalan, cukup menikmati wajahnya. Oh benar ini mas 10 nilainya nih. Kan gitu ya. Berani nih 20 juta juga. Kan gitu. Ada yang begitu? Ada. Ini azab dan akan mengundang azab. Dan ini terancam dengan yang tadi, idza khalau bi maharimillah intahakuha. Ketika orang ini sedang bersendirian, dia mencari apa yang Allah haramkan untuk dia langgar. Karena apa yang Allah haramkan mengundang kesenangan, kebahagiaan, minimal kegembiraan sesaat. Apa yang Allah haramkan pasti laku itu, walaupun harus keluar uang banyak. Mabuk itu lebih mahal, katanya sebotol itu jutaan. Kalau kopi itu segelas itu 2.000, 3.000 ya. Ya nikmat gitu ya. Coba lihat, orang minum kopi, minum teh, kelihatan menikmati seruput. Aduh, gitu kan, enak. Coba orang minum minuman keras, gitu kan ya, tidak ternikmati. Konon katanya, konon ya, bukan pengalaman. Katanya rasanya enggak enak, makanya lek gitu. Tidak nahan apa, tidak sambil menghirup napas, tapi nahan napas lek. Nah kayak begitu, yang enggak enak, ya mahal, tapi laku. Lebih laku dibanding kopi gitu. Ya murah, ya enak. Dan ini yang menyebabkan orang ketika menyendiri merasa bebas, sehingga dilanggarlah apa yang Allah haramkan. Apa korelasi hadis ini dengan amalan hati? Berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala ketika menerangkan hal ini, fahaulai qamu bi'amalin zahirah wa ahmalu a'malal qulub falam yuraqibullaha fi khuluwatihim wal muraqabah ilmul qalbi biqurbir rabbi. Mereka yang diterangkan dalam hadis ini adalah mereka yang fokus mengamalkan amalan-amalan zahir tapi mengabaikan amalan hati, sehingga mereka tidak memiliki sifat muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasa selalu diawasi oleh Allah. Dan ini amalan hati. Allah melihat apapun yang kita lakukan walaupun kita menyendiri. Selain Allah ada malaikat. Idh yatalaqqal mutalaqqiyan anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ingat, selalu ada dua malaikat yang nempel kanan kiri. Tidak ada satupun kata yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan ada atid. Kiri kanan, kanan kiri ada raqib atid. Depan belakang ada malaikat hafadzah. Lahu muaqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfaduna min amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat yang menjaga di depan dan di belakang. Kanan raqib, kiri atid. Depan belakang ada malaikat hafadzah. Terus ada lagi malaikat qarin. Ma minkum illa wukila ilaihi qarinu minal jin wa qarinu minal malaika. Tak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan diutus kepada orang itu satu qarin bangsa jin, satu qarin dari bangsa malaikat. Jadi kita ini dikelilingi oleh malaikat. Selain Allah yang selalu menatap, melihat, menyaksikan bukan hanya aspek luar dari tubuh kita tapi juga hati. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami yang menciptakan manusia, kami juga mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati manusia. Allah tahu tuh. Orang ini lalai dari hal ini, tidak memiliki sifat muraqabah, tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengabaikan amalan hati yang berupa muraqabah. Apa akibatnya? Akibatnya ketika dia menyendiri, dia lakukan apa yang Allah haramkan. Inilah yang mengakibatkan semua amalan-amalan zahir yang melahirkan pahala sebesar gunung Tiamah musnah hancur, dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena ini menjadi bukti ditolaknya ibadah orang tersebut. Tapi ada tapinya nih. Untuk memberi efek azab yang lebih dahsyat, Allah tampakkan dulu. Nih, kalau kamu dulu ibadahnya benar, ikhlas, khusyuk, pasti tanha anil fahsya wal munkar, pasti gak akan berbuat keji dan munkar di luar ibadah setelah ibadahnya. Nih pahalanya segede ini. Tapi karena kamu gak benar, sehingga seusai ibadah kamu berbuat keji dan munkar, seluruh pahala ini dihilangkan lagi, dihapus lagi oleh Allah. Yang tersisa hanyalah dosa. Akhirnya orang itu terkena dengan azab yang dahsyat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Inilah contoh yang kedua, bahwa mengabaikan amalan hati bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam keburukan, dalam kebinasaan, dalam azab yang sangat pedih. Yang ketiga, sebuah hadis, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sahal bin Sa'in As-Sa'ili radhiyallahu anhu. Dan hadis ini dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la ya'malu amala ahli al-jannah fi ma yabdulin nas wa huwa min ahli an-nar. Wa inar rajula la ya'malu amala ahli an-nar fi ma yabdulin nas wa huwa min ahli al-jannah." Ada orang yang melakukan amalan-amalan ahli surga menurut apa yang nampak pada manusia. Manusia menganggap itu amalan ahli surga, amal saleh. Wahuwa min ahli nar, padahal dia ahli neraka. Sebaliknya, ada orang yang mengamalkan amalan ahli neraka menurut penglihatan manusia, padahal dia termasuk ahli surga. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Berkata Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ketika menerangkan hadis ini, wa qawluhu fi ma yabdu linnas isyaratun ila anna batinal amr yakunu bi khilafi dhalik wa anna khatimatas su takunu bisababi dasisatin batinatin lil amdi la yattali'u alaihi an-nas fatilkal khaslatul khafiyah tujibu su'al khatimah indal maut. Walau lam yakun hunaka gishun wa afat lam yaqlibillahu imanahu. Perkataan Nabi, fima yabdulinnas, orang tadi beramal dengan amalan ahli surga menurut pandangan manusia, menunjukkan batin orang itu sebaliknya dari amal zahir orang itu. Maknanya orang itu mengamalkan amalan-amalan ahli surga secara zahir, seperti sholat, seperti saum, seperti belajar dan mengajarkan ilmu. Orang-orang menganggap itu amalan ahli surga. Iya, tapi batinnya busuk. Hatinya buruk ketika mengamalkannya. Salah satu bentuk kebusukannya adalah dia riya dalam melakukannya. Maka orang yang seperti itu zahirnya baik tapi batinnya buruk, terlihat oleh manusia sebagai manusia yang soleh, dalam pandang Allah orang itu dianggap sebagai orang yang fajir atau durhaka karena keburukan hatinya. Keburukan hatinya itu dibungkus oleh kebaikan amalnya. Apa yang terjadi? Seluruh keburukan yang dibungkus oleh kebaikan akan merusak kebaikan yang membungkusnya tersebut. Coba saja lihat apapun dalam kehidupan di dunia, keburukan dibungkus dengan kebaikan. Lama-lama kebaikan itu akan ikut buruk, ikut busuk. Umpamanya buah, kalau dari luar mulus, tapi di dalamnya busuk dan ada belatungnya. Ketika dibuka, orang gak mau makan, ya gak? Kalau tahu, mereka gak mau membeli. Setelah dibeli, dibuka busuk, mereka komplain, ingin diganti atau kembalikan uangnya. Kan gitu, intinya itu buah ditolak. Itu manusia yang tidak sempurna. Apalagi Allah yang maha sempurna. Inna Allah at-tayyibun la yaqbalu illa at-tayyib. Allah itu maha baik dan tidak mau menerima kecuali yang baik. Kalau ada kebusukan, Allah tolak. Termasuk orang ini. Maka dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, termasuk para asatir, para ulama, para kiai, para dai harus wanti-wanti dengan hadis ini. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yu'aidu hadad dina birrajulil fajir. Coba perhatikan. Allah akan menguatkan agama ini dengan laki-laki durhaka. Dengan ahli maksiat disebut rajul fajir. Fajir itu durhaka. Orang durhaka tapi membuat agama ini kuat. Terbela. Siapa mereka? Orang yang mendengar hadis ini pertama kali lalu memahami dengan ro'yu, seperti dulu saya memahami hadis ini, oh nanti para ahli maksiat, para preman, para tukang mabuk akan membela Islam, kan gitu ya. Ternyata melihat syarah para ulama, bukan. Laki-laki fajir yang menguatkan agama ini adalah ulama, dai, ustaz, yang mendakwahkan Islam secara benar. Orang memperoleh hidayah. Tadinya maksiat menjadi taat, tadinya bid'ah menjadi sunnah, bahkan tadinya kufur menjadi mukmin, tadinya syirik menjadi tauhid. Benar dakwahnya. Banyak membuat orang taubat dan hijrah, tapi niat orang ini ketika dakwahnya busuk, mengejar keuntungan dunia, sanjungan, pujian, pengakuan orang atas dakwah yang dilakukannya. Semua orang yang melakukan ibadah dengan tidak ikhlas, dia fajir, dia durhaka. Karena niat ibadahnya tidak lagi ditujukan untuk Allah, tapi untuk kepentingan-kepentingan pribadinya. Lihat apa misi dan visi dakwah, mengajak manusia kepada Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Jadi dakwah mengajak manusia agar manusia itu mengikuti ajaran Allah, beribadah kepada Allah, bukan mengajak untuk menjadi pengikut si dai, bukan untuk keuntungan pribadi si dai. Sukses tidaknya seseorang dalam berdakwah tidak dilihat dari sesejahtera apa si dai, seterkenal apa si dai, sebanyak apa pengikut si dai, tidak. Tapi dilihat dari seberapa luas dakwah yang dilakukannya
0: walaupun diri sidainya hancur, binasa, bahkan mati. Karena tujuan utama dakwah bukan untuk kepentingan sidai, tapi untuk menyebarkan ajaran Allah. Makanya tak heran zaman bahila, ada nabi yang tidak memiliki pengikut satupun. Ada nabi yang hanya memiliki pengikut 1-2 orang. Nabi Nuh hampir 1000 tahun dakwah cuma 13 orang. Apakah gagal? Enggak gagal. Ingat kisah Ashabul Ukhdud? Qutila Ashabul Ukhdud An-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qud. Celaka Ashabul Ukhdud. Siapa Ashabul Ukhdud? Raja, penguasa di zaman baheula yang minta disembah oleh rakyatnya. Siapa rakyat yang tidak mau menyembahnya dihukum. Raja ini memiliki penasihat ahli sihir yang sakti mandraguna, tapi sudah tua. Sesakti-saktinya pasti mati. Dia tidak ingin mati dengan membawa ilmu sihirnya. Dia minta ke raja, berikan saya seorang pemuda cerdas untuk menerima warisan ilmu sihir saya. Dikirim gulam. Lalu gulam ini belajar sihir. Di tengah jalan ketemu Rahib, memperoleh wejangan agama dari Rahib. Bertolak belakang. Ini singkatnya cerita ya. Bimbang dia, yang benar ajaran Rahib apa tukang sihir? Sampai suatu saat orang berkerumun di jalan, gak mau lewat, ternyata ada binatang yang berbahaya yang menghalangi jalan orang. Nah, kata gulam, diambil sebongkah batu. Ya Allah, seandainya ajaran Rahib yang benar, maka dengan batu ini matikan binatang tersebut. Lalu dengan mengusapkan basmalah, dilemparlah binatang itu dan mati. Ternyata yang benar ajaran Rahib. Orang-orang melihat, ini ada pemuda sakti mandraguna zaman baheula, bahkan zaman sekarang. Kalau ada orang yang dianggap sakti, pasti dianggap bisa mengobati ya. Berbondong-bondong orang ke gulam, minta diobati. Kata gulam, bukan saya yang menyembuhkan, Allah. Saya gak bisa menyembuhkan. Imanlah kalian kepada Allah, mintalah kepada Allah, Allah akan sembuhkan. Orang pun beriman. Terus, ini kisahnya panjang. Sampai akhirnya raja bingung gimana caranya agar ini tidak menyebar. Maka gulam dibunuh, tapi susah. Sampai kata gulam, ini cerita ringkasnya, kalau kamu bunuh saya, ikat saya di pohon kurma, siapkan panah dan anak panahnya. Sebelum melepaskan anak panah, sebutkan Bismillahirrabbilgulam. Lakukan itu, ditonton oleh semua manusia, undang manusia. Diundanglah oleh raja, dihukum mati si gulam dengan cara begitu, dengan harapan dakwah gulam mati. Tidak ada lagi orang yang beriman kepada Allah atas ajakan gulam. Orang kembali menyembah dirinya. Maka di hadapan semua orang, raja menyaut dengan keras Bismillahirrabbilgulam. Lalu dilepaskan anak panah, menembus dada, gulamnya mati. Apa yang terjadi? Semua orang berseru, amanna birabbil gulam. Kami semua beriman kepada Rabb gulam. Semua orang beriman. Gulamnya mati. Gagal enggak ini perjuangan gulam? Enggak, berhasil. Karena itu tujuannya, membuat orang-orang beriman walaupun dianya mati. Sampai raja panik, apa yang ditakutkannya malah terjadi dengan kematian gulam. Akhirnya dibikin parit, diisi kayu bakar, dinyalakan. Orang yang tidak mau beriman kepadaku, mau beriman kepada Rabb gulam, hayo terjun ke api. Semua terjun, tidak takut lagi dengan api. Ini sukses. Jadi suksesnya dakwah bila ajaran Islam tersebar, walaupun si dai-nya tidak lagi dikenal, bahkan mati, gak masalah. Ingat, kalau si dai dakwahnya untuk dirinya, agar dirinya dimuliakan, agar dirinya disanjung, agar dirinya itu dipuji,
1: agar dirinya itu diapresiasi, diakui, maka itu kegagalan di dalam dakwah, karena bukan lagi mengajak manusia kepada Allah tapi kepada dirinya. Inilah yang dimaksud dengan hadis innallaha la yu'ayyidu hadzal dina birrajulil fajir. Allah akan menguatkan agama ini dengan laki-laki yang durhaka, maksudnya dai, ustaz.

dan ketika hati busuk akan melahirkan amalan yang busuk pula, sehingga walaupun zahirnya baik tapi hatinya busuk, Allah mengetahui semuanya dan Allah tolak dan Allah tampakkan dalam kehidupan manusia, ya. Inilah, ini baru mukaddimah dari materi yang kita akan bahas. Kita belum membahas bagaimana caranya memperbaiki hati. Hanya baru menjelaskan pentingnya memperbaiki hati, ya. Tapi waktunya sudah habis, tinggal tersisa 7 menit lagi untuk bertanya jawab. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bismillah Ustaz. Khawatir selama di dunia ada orang yang tersinggung dengan lisan, perbuatan, atau apa yang kita ketik lewat pesan. Jika kita sudah minta maaf, apakah tugas kita selesai? Masalah dimaafkan atau tidaknya urusan mereka? Iya, tugas kita hanya meminta maaf, mengakui kesalahan, minta maaf. Adapun setelah minta maaf, kalau dimaafkan, yang memaafkannya dapat pahala dan dosanya terhapus. Kalau tidak dimaafkan, kita sudah melakukan kewajiban dan itu urusan dia sama Allah Azza wa Jalla, ya. Kalau orang lain yang bersalah ke kita, kita maafkan karena memaafkannya memiliki banyak keuntungan. Di antaranya dosa kita dihapus. Siapa yang memaafkan orang lain, dosa kita juga dimaafkan. Al-jazaa'u min jinsil 'amal. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nur, "Afala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum?" Apa kamu tidak suka kalau Allah mengampuni dosa kamu karena kamu mengampuni dosa orang lain? Ini menunjukkan siapa yang mengampuni dosa orang lain, Allah akan ampuni dosa dia. Kedua, kemuliaan orang yang memberi maaf akan Allah angkat. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma zadallahu 'amdan bi'afwihi illa 'izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba yang memberi maaf kecuali Allah menambah kemuliaan orang tersebut. Ketiga, memberi maaf itu melakukan perintah Allah. Allah berfirman, "Falyafu walyasfahu." Beri maaflah oleh kalian kepada mereka dan toleranlah kepada mereka. Kalau ini perintah Allah, melaksanakannya khudil wa'mur bil urf wa'arid anil jahil. Jadilah kamu pemaaf. Ini perintah Allah. Keempat, memberi maaf itu termasuk karakter orang-orang yang bertakwa. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, walladzina al-ghaidha wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa, orang yang mampu menahan amarahnya, orang yang memberi maaf kepada manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ustaz, bagaimana caranya agar kita terhindar dari tiga golongan yang hebat tapi dimasukkan ke dalam neraka? Tetap berbuat semua kebaikan tapi tetaplah ikhlas. Berharap hanya memperoleh balasan dari Allah, bukan berharap balasan dari manusia. Ikhlas adalah mengharapkan apa-apa yang ada di sisi Allah. Apa yang ada di sisi Allah? Mengharapkan keriduannya, ampunannya, pahalanya, rahmatnya, kasih sayangnya, surganya. Nah, itu yang ada di sisi Allah. Niatkan amalan untuk itu. Insya Allah kita akan selamat. Jangan berharap amalan kita dibalas oleh manusia dengan sanjungan, dengan pujian, dengan apresiasi, dengan pengakuan, dengan penghargaan. Jangan, ya. Berarti itu tidak

0: Terkadang kita biar tidak kesalahpahaman, akhirnya kita memberitahukan apa yang kita telah infakkan kepada orang lain, dikarenakan orang yang kita infakkan tersebut suka tidak jujur. Apakah perbuatan seperti itu boleh? Boleh menampakkan kebaikan di hadapan orang, kadang bagus, kadang ya tidak selalu. Kadang diperintahkan. Contoh umpamanya, kita akan ada donasi untuk sesuatu atau seseorang yang memang butuh. Diumumkan ternyata tidak ada yang berdonasi. Akhirnya kita yang mendahului, ini saya nyumbang, diperlihatkan saya 1 juta. Melihat kita nyumbang, orang-orang akhirnya, ya saya juga, nah gitu. Kalau kita tidak perlihatkan, kita umpat transfer tanpa diberitahukan ke orang, orang gak tahu dan tidak mengikuti. Tapi begitu kita umumkan saya 1 juta, orang kemudian ikut berbondong-bondong menyumbang, itu bagus. Selama niat kita ingin diikuti orang lain dari perbuatan baik itu, bukan ingin dipuji, bukan ingin disanjung. Maka kena dengan hadis, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam, dia akan peroleh pahala dan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan. Jadi kadang-kadang ya. Kadang-kadang seperti tadi, umpamanya kita infak 1 juta tapi dititip ke orang. Kita ragu apa sampai apa enggak. Kalau sampai benar 1 juta apa enggak gitu ya. Akhirnya untuk memastikan tanpa ingin disanjung, dipuji atau diketahui orang, tapi dalam rangka memastikan saja. Orang ini jujur apa tidak? Sebab nanti kita akan sering titip ke dia gitu. Akhirnya kita bertanya, sampai enggak sumbangan saya 1 juta? Woi, sampai tapi 500. Nah, ketahuan kan. Jadi untuk kepentingan itu boleh? Boleh, tidak apa-apa ya. Dan tidak termasuk riya. Riya itu menampakkan amalan dalam rangka ingin dipuji, disanjung, diapresiasi. Bagaimana jika suatu keluarga yang ketika dihisab kadar pahalanya berbeda, apakah bisa bertemu di surga yang sama? Umpamanya orang tuanya ahli ibadah, ibadahnya hebat. Fardu kalaku, sunnah kalampa. Yang fardu dilakukan, yang sunnah juga dilaksanakan. Salat fardu yang 5 waktu, kemudian rawatibnya, tahiyatul masjidnya, syukur, tahajud, enggak pernah kelewat. Saum Ramadan, saum sunnah, ayyamul bidh, atau bahkan saum Daud selalu dilakukan. Anaknya hanya sholat fardu saja, yang sunnahnya ditinggal. Mereka semua ke surga, tapi levelnya berbeda. Kira-kira orang tua ke surga dengan level tinggi tapi anaknya di bawah. Sama-sama di surga tapi beda level. Kira-kira sempurna enggak tuh kebahagiaan? Enggak ya. Kita senang-senang gimana anak cucu kita. Tapi diberitahu ada di level bawah. Enggak sempurna kebahagiaan. Jangankan di dunia tuh. Jangankan di akhirat, di dunia. Kita dengan anak kita, cucu kita nginep di hotel yang sama, hotel bintang 7, supaya lirik. Anak kita disimpan di kamar standar, kita di president suite. Beda level, beda lantai. Kita senang, anak-anak kita juga senang karena sama-sama di hotel itu tapi gak ketemu. Kira-kira oleh Rakib dan Atid, oleh Atid yang menulis keburukan. Karena Allah berfirman, ma yalfadu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu pun kata yang terucap kecuali sampingnya ada rakib dan atid, ya. Karena itulah Imam Ahmad di akhir hayatnya beliau sakit keras sampai merintih. Ketika ditengok oleh kawan-kawan selama ulama, maka mereka mengingatkan, ya Imam, wahai Imam, Imam Ahmad, semuanya Allah akan menuliskan apapun yang terucap dari mulut hatal anin, sampai rintihan pun akan dicatat. Sadar hal itu, beliau tidak lagi merintih sampai wafatnya. Ya, bertobat dari hal itu. Terlebih kalau yang dikeluhkan itu cuaca, baik angin ataupun hujan ataupun teriknya matahari, itu Allah yang kondisikan. Mencelaknya adalah mencela ketetapan Allah. Makanya Nabi SAW menyatakan, la tasubrih, jangan kalian mencela angin. Karena yang mengatur angin siapa? Allah. Termasuk yang mengatur suhu udara di tempat kita hidup, Allah. Jangan keluhkan apa yang Allah tetapkan untuk kita. Tidaklah Allah menetapkan sesuatu kecuali pasti ada hikmah yang baik bagi kita, ya. Yang kita harus lakukan kalau itu membuat kita menderita, sabar. Kalau itu membuat kita senang, syukur. Ajaban li amril mu'min, anna amrahu kullahu khair wa madzaqa illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Semua urusannya itu baik. Dan ini tidak layak kecuali dimiliki oleh orang mukmin. In asabathu sarra syakara fa kana khairallah wa in asabathu dharra sabara fa kana khairallah. Kalau orang mukmin itu diberikan kesenangan, kebahagiaan, dia bersyukur. Syukur itu baik bagi akibatnya bagi diri. Kalau diberikan kemadaratan, kesusahan, dia bersabar dan sabar itu baik. Jadi jangan keluhkan situasi kondisi yang kita alami, karena itu Allah yang ciptakan, yang kondisikan untuk kita. Kalau kondisi yang tercipta menyenangkan, syukuri. Kalau kondisi yang tercipta tidak mengenakan, maka bersabar dan tidak mengeluh, ya. Ya, cukup ya untuk pertemuan perdana ini sampai di sini, karena waktunya sudah tidak memungkinkan untuk kita lanjut. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sudah menjadi watak dunia gampang tertimpa krisis, berganti layar dan berubah-ubah. Tidak ada sesuatu yang permanen, tidak ada sesuatu yang konstan di dalam kehidupan. Sehingga sang penyair mengatakan, "Tsamaniyatun tajri 'alal insan wa la budda lil insani min ats-tsamaniyah." Ada 8 perkara yang mau tidak mau akan terus menghantui, membuntutin, dan menimpa setiap manusia. Dan mau enggak mau itu akan mereka dapati. Yang pertama adalah sururun wa huznun. Ada gembira, ada sedih. Usrun wa yusrun. Ada mudah, ada sulit. Terus kemudian, sihatun wa suqmun. Ada sakit, ada sehat, ada sakit. Terus kemudian ada kaya, juga ada miskin. Kekayaan dan kemiskinan adalah semata-mata ujian. Menjadi orang kaya juga ujian. Menjadi orang miskin juga ujian. Maka bagi seorang muslim, kaya syukur, miskin sabar, suatu kebaikan. Apalagi kaya sabar, miskin syukur. Dengan demikian seorang muslim ketika sekarang lepas kunci atau lepas rizkinya, bukan terpaku di dalam satu penyesalan dan tidak boleh putus asa. Sehingga bergembira, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Senang ketika mendapatkan harta. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sedih, bahkan menyalah-nyalahkan Allah ketika saat rezekinya turun bahkan lepas. Bahkan seorang muslim harus mau dan mampu mencari kunci-kunci rezeki yang telah hilang. Adapun kunci-kunci rezeki yang bisa mengembalikan lagi dan membuka gudang-gudang perbendaharaan yang telah diberikan dan dijanjikan oleh Allah kepada orang yang telah menemukan kuncinya sebagai berikut. Yang pertama adalah doa. Di mana Allah telah menegaskan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah, kamu aku akan mengabulkannya. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga di dalam hadis qudsi yang mengatakan, "Ya ibadi, kullukum ja'i'un." Setiap kalian adalah lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makan. Fastad'imuni, mintalah makan kepadaku. Ud'imkum, maka aku akan berikan makan itu. Artinya bukan berarti Allah akan memberikan sepiring dua piring nasi kuntan, tidak. Maksudnya, fastad'imuni, berdoalah kamu kepadaku untuk meminta makan, dipenuhi rizki. Banyak sekali Rasulullah mengajarkan kita berdoa, di antaranya adalah doa kemiskinan supaya jauh dan kekayaan datang. Allahumma inna nas'alukal hidayata wa tuqa wal afafa wal ghina. Dan juga Rasulullah mengajarkan dalam doa yang sangat panjang, Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim rabbana wa rabba kulli shay'in wa rabba kulli shay'in falikal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injil wal furqan Allahumma inni a'udhu bika min sharri kulli shay'in anta akhidhun binasiyati Allahumma antal awwalu falaysa qablaka shay' wa antal akhiru falaysa ba'daka shay' wa antal dhahiru falaysa fawqaka shay' wa antal batinu falaysa dunaka shay' Allahumma qdi 'anna ad-dayn ya Allah bayarlah hutang-hutang saya wa aghnina minal faqri dan cukupkanlah kami dari kemiskinan Allahu akbar. Ini sungguh sangat disayangkan, doa itu mudah, murah, dan kata Rasulullah SAW, man lam yas'alillaha yaghdhabu alaihi, siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah. Ini sangat disayangkan, kita sedang jatuh, terpuruk rizki, kita malah putus asa tidak berdoa. Yang kedua adalah beristighfar. Istighfar merupakan satu pembuka kunci yang paling dahsyat. Sehingga ketika Nabi Nuh alaihissalam merayu mengajak dengan lemah lembut kaumnya agar mengikuti dakwahnya, agar kembali kepada Allah, apa yang dikatakan Nabi Nuh alaihissalam? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allahu akbar. Maka aku katakan kepada kalian, beristighfarlah kepada Allah, sungguh Tuhan kalian itu Maha Pengampun. Nanti wahai kaumku, kalau kamu beristighfar kepada Allah, taubat, Allah akan kirimkan hujan sebagai pokok asas sumber berbagai macam rezeki. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan bikin ladang-ladang kita subur. Kemudian sungai mengalir, rezeki kita melimpah, dan anak-anak kita juga banyak. Ini asas daripada rezeki. Dengan demikian, pernah ada orang yang datang kepada Al-Hasanul Basri. Wahai imam, saya itu sudah nikah lama tidak punya anak. Jawabannya, perbanyaklah istighfar. Kemudian yang lainnya, wahai imam, saya hidup selalu dalam keadaan susah, perbanyaklah istighfar. Wahai imam, saya ini terpuruk, usaha saya banyak tertimpa utang. Beliau juga mengatakan perbanyaklah istighfar. Akhirnya orang di sampingnya bertanya, ini banyak orang menanyakan tentang sesuatu, jawaban kamu satu. Dia mengatakan, saya tidak menjawab dari otak dan perut saya, tetapi dari firman Allah, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا dan seterusnya. Ini dahsyatnya istighfar. Kemudian taubat, kita tahu semuanya. Beberapa kondisi atau bisa kita katakan, semua dosa selalu mengakibatkan efek buruk di dunia maupun di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Berarti istighfar itu, taubat itu mendatangkan rezeki. Kemudian dosa itu, fa inna al-'abda la yuhramu min ar-rizqi li dhanbin yusibuhu, sesungguhnya ada seorang hamba yang dihalangi dari rizki karena dosa yang dia lakukan. Selanjutnya kunci yang keempat adalah bersyukur kepada nikmat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam ayatnya, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya syukur itu akan menambahi nikmat. Bahkan katanya Fudhal bin Iyad, banyaklah kalian berbuat syukur karena berapa banyak nikmat-nikmat hilang kembali karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah thumma idza massakumudzur fa ilaihi tuhsyarun. Ini menunjukkan bahwa kita bersyukur kepada Allah dengan pertama mengucapkan alhamdulillah, mengakui nikmat itu datang dari Allah dan mengalokasikan nikmat-nikmat itu pada tempatnya, akan mengembalikan rezeki-rezeki kita yang lepas dan kunci-kunci kita akan bisa bukanya. Kunci rezeki yang kelima yang menyebabkan terbukanya perbendaharaan harta yang menjadi karunia Allah buat kita adalah beriman dan bertakwa. Kita semuanya tahu bahwa keberkahan langit dan bumi hanya bisa diturunkan oleh Allah melalui iman dan takwa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka aku akan bukakan keberkahan dari atas langit dan juga kami akan alirkan keberkahan dari bawah bumi. Subhanallah. Dengan demikian, Syekh Al-Qasimi menegaskan yang dimaksud dengan keberkahan dari langit adalah hujan. Karena itu pangkal sumber dari seluruh kebaikan-kebaikan rizki. Karena dengan hujan tanaman tumbuh, dengan hujan bumi segar, dengan hujan orang semangat kerja. Dan berkahnya, berkah dari bumi adalah tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Ini para ulama di dalam menafsirkannya. Langkah yang keenam adalah berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita semuanya faham, tawakal adalah suatu perkara ibadah hati yang dikatakan oleh para ulama pasrah hati mengerahkan tangan. Artinya kita pasrahkan hati kita kepada Allah, tapi kita kerahkan kaki dan tangan untuk usaha. Itu tawakal yang benar-benar. Sehingga wa may yatawakkal 'alallah huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan mencukupinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, "Law annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Sehingga pernah ada seorang sahabat yang ingin masuk masjid, tanya sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ini unta kita tali, kemudian kita masuk masjid, tawakal kepada Allah. Apa lepas masuk masjid, tawakal kepada Allah. Apa kata Rasulullah? I'qilha fatawakkal ala Allah. Talilah, kemudian kamu bertawakal kepada Allah. Ini hakikat daripada tawakal. Dan tawakal sebagai kunci rezeki kita. Langkah yang ketujuh, rajin ibadah dan istiqamah. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya mengatakan, "Ya bani Adam, tafarraq li ibadati amla'u sadraka ghina wa asuddu faqraka." Subhanallah. Wahai hamba-Ku, berkonsentrasilah kamu beribadah kepada-Ku. Aku akan berikan tangan kamu itu, ya, maksudnya dada kamu itu penuh dengan kekayaan dan aku tutupin kemiskinan kamu. Ini janji Allah. Dan innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan bakal menyelisihi janjinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga menegaskan, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau seandainya mereka itu lurus di dalam beribadah kepada Allah, maka aku akan berikan siraman air yang begitu deras. Dan kata Imam Al-Baghawi, mereka berkata bahwa makna ayat di atas,

8 mengiringi haji dengan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, tabi'u bainal hajj wal umrah. Ikutilah antara haji dengan umrah. Fa innahuma yunfiyani al-faqra wadh-dhunub kama yunfil kir khubthal hadidi wadh-dhahabi wal-fiddah. Ikutilah haji dan umrah susul menyusul. Karena keduanya itu akan melenyapkan kemiskinan, dan dosa seperti melenyapkannya pandai besi, kotoran besi, emas dan perak. Allahu Akbar. Yang ke-9, silaturahmi. Jelas. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyub satolahu rizkuhu wa yunsa'lahu ajaluhu falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah bersilaturahmi. Dan itu faktual. Dengan kita bersilaturahmi, jelas kok. Dari mulai kita bertamu ke tempat saudara kita, paman kita, adik kakak kita, sukuannya pasti ada. Pulang kadang dibekali uang. Belum lagi dapat solusi-solusi pekerjaan, peluang-peluang bisnis, minimal dapat pinjaman. Itu yang jelas. Oleh karena itu, kita buka silaturahmi kita dengan siapapun. Jangan sekarang sudah terpuruk, kita hanya terkungkung di dalam rumah. Di atas kesedihan dan penderitaan seakan manusia paling nista di dunia. Jangan. Selanjutnya, berbuat baik kepada orang-orang lemah. Kenapa hadirin sekalian? Abghuni, kejarlah aku, kata Rasul. Du'afa'akum, di dalam menyantuni orang-orang fakir, miskin, lemah di antara kalian. Karena kata Rasulullah, innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum. Kalian itu dibantu oleh Allah. Kalian itu diberikan rizki oleh Allah berkat menyantuni orang-orang lemah di antara kalian. Selanjutnya, infak di jalan Allah. Infak di jalan Allah, membangun masjid, ya, melengkapi sarana prasarana dakwah, membangun pesantren, yatim piatu, semuanya ini fisabilillah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim." Apa-apa yang kalian infakkan dari kebaikan, pasti Allah mengetahui. Dan enggak mungkin cuma tahu. Maksudnya Allah mengetahui, menghargai, memuliakan, bahkan membalasnya. Karena ma naqasa malun min sadaqah, tidak akan bakal kurang harta karena disedekahkan. Yang bikin takut itu hanya syaitan aja. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setanlah yang hanya membuat kalian itu takut. Miskin, nanti kalau kamu infak akan bakal miskin. Kalau kamu berikan ini akan miskin. Anak kamu bagaimana? Sekolah anak kamu bagaimana? Wa ya'murukum bil fahsya. Kata para ulama, semua kalimat fahsya di dalam Al-Quran itu maknanya keji alias zina. Kecuali satu. Fahsya di dalam Al-Quran maknanya adalah bakhil di dalam ayat ini. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 268. Nah, inilah kunci rezeki yang ke-11. Adapun yang ke-12, memberi nafkah para penuntut ilmu agama. Ini merupakan suatu hal yang harus kita tekankan. Dengan kita memberikan infak kepada para penuntut ilmu, harta kita akan menjadi tambah dan barokah. Makanya Imam Abdullah ibn Mubarak ketika ditanya, kenapa engkau senantiasa memberikan infak kepada orang-orang yang menuntut ilmu? Apa katanya beliau? Saya membuat mereka fokus belajar, mencari ilmu, dan tidak tersibukkan dengan mencari harta. Itu lebih baik daripada saya alokasikan kepada orang-orang yang meminta-minta. Karena kemiskinan orang ahli ilmu itu sangat rapi dan terjaga. Bahkan tidak kentara. Makanya
sang penyair mengatakan innamal faqihu wal

0: الفقير وإن مراء الفقيه تجمعت أطرافها. Sesungguhnya fakir itu faqih, faqih itu fakir, cuman bedanya di roknya. Kalau fakir, roknya itu ke bawah. Kalau faqih, roknya itu tertutup, tidak ada yang tahu. Inilah semoga rezeki-rezeki yang telah macet di dalam kehidupan kita. Dan perbendaharaan harta karunia Allah yang selama ini menjauh dari kita, kembali lagi dan kita bisa mendapatkan kunci-kunci rezeki tersebut dengan izin Allah. Dengan melaksanakan 12 perkara tersebut, insya Allah rezeki yang telah lepas akan kembali lagi. Demikian, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-azim inna allaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Itu fenomena yang umum terjadi di setiap tempat dan teralami oleh hampir setiap orang. Jangan dikira ikhwan-ikhwan terdahulu tidak mengalami begitu. Jangan dikira ustadz-ustadz yang mengajarkan sunnah tidak mengalami itu. Mengalami lebih itu sampai pernah diusir. Ada yang berhasil diusir, ada yang berhasil bertahan. Rata-rata itu teralami. Jangan merasa itu hanya teralami oleh dirinya sendiri. Semuanya pernah mengalami begitu. Ya, itu yang pertama. Untuk memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri. Dan itu juga teralami oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Terusir dari mana? Dari Mekah. Kalau kita tidak harus mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 km itu antara Mekah Madinah itu. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat, dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi SAW, para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan. Kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh. Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka nah ini fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi dianggap anehnya itu diqayyid, dibatasi dengan ada beberapa ungkapan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma afsada an-nasu min sunnati, orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatannasu min sunnati, orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini yang akan terasing, karena selama ini sunnah itu tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Pas kita mempelajarinya, mengamalkannya, menampakkannya, dianggap aneh, ya mah ajaran anyar, kan gitu ya. Ajaran baru. Padahal ajaran lama yang sudah tersembunyi, lalu diungkap kembali sekarang seolah-olah baru. Ajarannya dianggap baru dan aneh, pelakunya dianggap aneh juga. Makanya disudutkan. dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallah ini untung. Kenapa untung? Pertama dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan pembicaraan orang dan pasti yang dibicarakannya dalam konteks kejelekan kan? Si itu mah aneh ya, ajaran teh ya, kan gitu ya. Pasti jelek, pasti berupa celaan. Itu gibah bukan? Gibah itu kezaliman bukan? Kezaliman. Kita nyelekit enggak? Nyelekit. Sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati kita. Hati kita yang sakit. Tapi itu menggugurkan dosa kita. Apa sikap kita? Sabar, taqarrub kepada Allah. Dulu pernah enggak teralami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya, sampai Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, sesungguhnya kami tahu bahwa dadamu, hatimu itu sumpek mendengar ocehan mereka. Itu pernah teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tahu. Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Bahwa hatimu itu sumpek, hatimu itu sempit, hatimu itu enggak nyaman mendengar omongan-omongan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah kamu kepada Allah dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan bagi kalian. Jadi ketika kita menjadi bahan pembicaraan orang, taqarublah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah, ya. Curhatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan omongan mereka menggugurkan dosa kita, menghadirkan pahala bagi kita, membuat doa-doa kita ini dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan suatu saat lambat ataupun cepat, kemuliaan kita diangkat, ditampakkan oleh Allah di hadapan semua mereka yang tadinya menghinakan kita. Lihatlah betapa dihinakannya Nabi dan para sahabat ketika di Mekah. Beberapa tahun kemudian Mekah terkuasai orang-orang yang menghinakannya dahulu. Sejak saat itu tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Ketika beliau ke Taif dilempari oleh besi, oleh batu, oleh segala macam. Dihinakan sehina-hinanya. Beberapa tahun kemudian seluruh warga Taif masuk Islam dan sangat-sangat mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal kedatangan Nabi dan para sahabat ke Madinah diomongkan, disindir, dipojokkan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Setelah menguat beberapa tahun kemudian, Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan mereka. Kemuliaan itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Jadi sabar, sabar, dan sabar. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, kalau datang ke tempat kajian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghinakan sunnah, melecehkan sunnah, menentang dakwah sunnah. Enggak boleh duduk-duduk bersama mereka ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Tapi tunjukkan kemuliaan akhlak tetap. Bermuamalah ketika bertemu tetap salam, tetap menyapa, tetap ramah. Kalau ada tetangga di kalangan mereka yang sakit, kita yang pertama kali melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? Paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga, kita beli juga umpamanya air mineral untuk semua bersama. Kita pesan bala-bala dengan sambalnya untuk semuanya. Orang-orang bakal senang. Orang-orang bakal suka terhadap siapapun orang yang menunjukkan akhlak yang mulia. Ya. Jadi itulah yang disarankan. Wallahu a'lam bissawab.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lakum.
2: Dipuji bukan alhamdulillah, saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
5: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
2: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya. Insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah, dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzabana fil kabir, bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar, padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah, tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu, tapi maksudnya mengadu-ngadu orang, ya. Menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang. Itu namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya, maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia.
4: Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati? Pasti kalian tidak suka, ya. Nah, itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam, dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi, intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur, ya. Jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan, tidak hanya selamat di alam kubur tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Ustaz, jika kita membeli makanan dengan uang yang haram, apakah tetap harus membaca bismillah? Jangan atuh. Mengatakan bismillah untuk perbuatan haramlah istihza kepada Allah SWT. Yang benar tidak boleh melakukan yang haram itu. Kalau kita umpamanya nyopet nih, cek. Tapi jangan, ya. Contoh, ada pencopet nyopet, ya. Dibelikan bismillah. Enggak boleh. Bukan enggak boleh bismillahnya, enggak boleh nyopetnya. Enggak boleh menggunakan uang yang haram itu untuk makan, ya. Maka tidak boleh. Jadi yang harus dilakukan adalah tidak boleh memiliki uang yang haram tersebut. Kalau ada uang haram ada di tangan kita, contohnya bunga umpamanya, ya jangan dibelikan untuk dimakan tapi salurkan ke penyaluran yang tepat, ya. Jadi membaca basmalah untuk berbuat kemaksiatan istihza, dosanya dua kali. Umpamanya mau mencopet, bismillahirrahmanirrahim, dat copet, ya. Umpamanya mau mabok, bismillahirrahmanirrahim. Setelah terap, kemudian membaca doa habis makan. Itu istihza, enggak boleh seperti itu, ya. Berzina membaca bismika Allahumma ini apa? Allahumma jadi minas syaitan, wajar minas syaitan, enggak boleh itu. Itu istihza. Apa istihza itu? Mengolok-olok syariat. Itu untuk perbuatan yang halal. Walaupun untuk perbuatan yang haram, maka syariat tidak boleh diterapkan di sana, ya. Kalau begitu, enggak bismillah. Bukan enggak bismillah, jangan bermaksiatnya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Law lam tudznibu." Kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "La dhahaballahu bikum." Allah akan menyiapkan kalian, wala ja'a biqaumin yudhnibun, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan, tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah, dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama meninggalkan yang utama, sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan, sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar, dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran kathira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju. Belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina.
1: Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikannya khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan. Tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, roja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka nanti terbawa. Bila perlu gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyian. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan susah. lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
2: مرحبا
3: مرحبا بأنسام الصباح الشبية
2: وأنفاسه الزكية النقية.
3: اللهم لك أصبحنا
4: وأصبح الملك لله.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

sahabat. Setelah itu dia tanya, sudah berapa lama kamu sholat seperti ini? Dia bilang sudah 60 tahun. Sholatnya keliru. Apa kata sahabat ini? Kalau gitu selama 60 tahun kamu tidak pernah sholat. Karena sholatnya gak benar gitu. Gak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau sahabat sotoy tahu diterima atau ditolaknya sholat seorang, bukankah diterima atau tidaknya sholat seseorang Allah yang mengetahui, Allah yang menentukan, kan gitunya? Iya betul, tapi Allah sudah memberikan keterangan mana sholat yang diterima, mana yang ditolak. Jangankan urusan Allah atau urusan manusia saja. Kalau umpamanya ada murid di sekolah, setiap ulangan nilainya 3, 4, 5 maksimal lah. Setiap ujian begitu, ada PR gak dikerjakan. Lalu kita menyimpulkan, kamu gak akan naik kelas. Naik kelasnya belum tuh, nanti beberapa bulan lagi. Apa kita bilang, sotoy kamu yang menentukan naik kelas tidak ada, guru kan gitunya, wali kelasnya. Betul, tapi kan sudah ada nilai minimal untuk naik kelas minimal 6. Ada 1-2 nilai 5 bolehlah gitu. Tapi kalau nilainya semua 5, 4, 3 di narapot, naik kelas semua? Enggak akan. Kita bisa menentukan walaupun kita bukan gurunya, bukan wali kelasnya. Dipastikan tidak akan naik. Kalau masih dinaikkan gurunya bermasalah, meren disogok. Gitu ya. Atau orang mau melamar kerja, syaratnya apa? Ijazah terakhir. Tapi ijazahnya asli, jangan yang palsu. Terus surat lamaran kerja. Terus apalagi SKCK dari mana? Dari kepolisian, terus surat keterangan sehat dari dokter gitunya. Terus apalagi ya mungkin CV ya. Apa kurikulum vitae. Itu beberapa syarat minimal. Terus ada orang mau melamar kerja tapi hanya berbekal ijazah. Palsu nih. Gak ada yang lain-lain. Kita tanya, mau kemana kamu ngelamar kerja? Syaratnya udah ada nih, ijazah, fotokopian tapi palsu. Kita katakan, gak akan diterima, yakin. Sotoy kamu, memangnya kamu HRD? Memangnya kamu bidang personalia perusahaan itu? Kan yang menentukan teh bidang personalia di perusahaan itu kamu mau orang lain. Nah gitu. Jawab kita apa? Betul. Kita gak berwenang, gak berhak. Tapi kita mengetahui syarat minimal untuk bisa diterima kerja di sana. Bawa syarat ini. Ini gak terpenuhi, gak akan dijamin. Ya gak? Itu manusia. Kalau ternyata hanya dengan ijazah palsu lolos, berarti sistemnya ini gak benar. Berarti orangnya ini yang menerimanya ini yang gak benar. Orang bisa begitu, bisa memanipulasi, bisa ya menggampangkan urusan yang sebenarnya tidak memenuhi syarat jadi bisa orang di dunia. Tapi di akhirat Allah enggak bisa. Allah yang menentukan diterima tidaknya amalan Allah, tapi Allah sudah menjelaskan syarat minimal. Tuh seperti sholat, sholat yang diterima yang kayak apa. Kalau sholatnya tidak memenuhi syarat, Allah menjelaskan fawailul lil musallin. Jadi sahabat tadi tahu syarat minimal diterimanya ibadah sholat gimana. Lihat orang ini gak memenuhi syarat, kamu dianggap gak pernah sholat selama 60 tahun. Tuh gitu tuh. Jadi kata Allah akan muncul satu generasi di belakang yang mengabaikan sholat, mengikuti syahwat. Apa ancaman Allah? Fasaufa yalqauna ghayya, dia akan dimasukkan kepada ghayya. Apa itu ghayya? Diterangkan oleh Nabi SAW. Dalam sebuah hadis yang diterima dari Abu Umamah al

0: Bahili radhiyallahu an bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan lau anna sakhratan wuzinat asyara halaqat kudhifa biha min syafiri jahannam ma balagat qa'ruha sab'ina kharifa hatta yantahiya ila ghayyin wa asam. Seandainya ada sebuah batu besar dilempar dari atas dari pintu neraka. Neraka itu kan bentuknya itu seperti sumur gitu ke dalam, ke bawah. Jadi lubang nerakanya itu di atas. Dan bertingkat-tingkat, makin bawah makin hebat siksanya. Jadi diisi dulu yang paling bawah untuk orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik gitu. Setelah penuh ditutup. Terus tingkat kedua diisi. Setelah penuh ditutup lagi. Alaihim narum mu'sodah. Mu'sodah itu yang ditutup. Ngelekep, engap, gak ada hawa sedikit pun. Panas, ditutup. Terus yang ketiga, diisi lagi. Sudah penuh, ditutup lagi. Terus. Jadi yang paling bawah itu tutupnya ada beberapa. Nah, seandainya ada batu besar dilempar dari tepi tepi jurang neraka seperti tepi sumur dilempar ke bawah, batu itu baru sampai ke dasarnya setelah 70 tahun saking dalamnya itu dasar neraka. Hatta yantahya ila ghayyin wa asam, sampai batu itu sampai ke goya dan asam. Para sahabat bertanya, wa ma ghayyun wa asam, apa ghayy dan asam itu ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bi'rani fi asfari jahannam yasilu minhum as-sadidu ahli nar. Ghayy dan asam itu dua sumur di dasar neraka jahannam. Mengalirlah ke sana nanah-nanah para ahli neraka. Ahli neraka yang disiksa, dibakar, mengeluarkan darah, nanah, perasan dari tubuhnya. Cairan itu mengalir ke ghay dan asam tadi itu. Ternyata ghay dan asam diperuntukkan bagi orang yang mengabaikan sholat. Tadi itu. Kata Allah Azza wa Jalla, orang nanti muncul generasi mengabaikan sholat, mengikuti syahwat, kami akan masukkan dia ke ghoi. Ghoi itu tadi lubang di dalam neraka, isinya perasan cairan ahli neraka. Makanya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Furqan ayat 68, Allah menyatakan, wa may yaf'al dzalik yalqa athama. Siapa yang melakukan itu, dia akan dilemparkan kepada asam. Asam dan ghoi. Jadi ternyata azab, siksa bagi orang yang mengabaikan sholat. Luar biasa. Gak kaleng-kaleng siksanya, dimasukkan ke ghoi dan asam. Karena apa? Karena dia mengabaikan hak-hak Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan semuanya kepada kita. Maka dari sini kita mengetahui, bersungguh-sungguhlah dalam menunaikan sholat. Dalam segala aspek, pertama aspek waktu. Lakukan di awal waktu. Kedua dari aspek berjamaah. Lakukan berjamaah di masjid. Ah, saya mah berjamaah tapi di rumah. Enggak, harus di masjid. Untuk apa ada masjid kalau berjamaah tapi di rumah saya mah berjamaah dengan istri dan anak-anak? Enggak, Nabi sallallahu alaihi wasallam punya istri, enggak pernah berjamaah dengan istrinya di rumah, di masjid. Ketiganya aspek keikhlasan niat. Ikhlas hanya untuk Allah, hanya untuk memperoleh apa yang Allah janjikan. Keempatnya dari aspek kekhusyuan, fokus. Kelimanya dari aspek tata cara pelaksanaan, harus nyunnah mutaba'ah sesuai dengan contoh dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perhatikan lima aspek dalam sholat, lakukan secara sungguh-sungguh. Pertama di awal waktu, kedua berjamaah di masjid, ketiga niatnya harus apa? Ikhlas. Keempat harus khusyuk. Kelima harus mutaba'ah. Nah, kalian sebagai santri ya diwajibkan sholat lima apa awal waktu udah ya. Di masjid berjamaah iya, kalau ada yang melanggar diiqab tuh. Gundul, alhamdulillah enggak melihat yang gundul sekarang yang botak ya. Kalau ada yang botak berarti itu sudah melanggar, itu ada yang dilanggar. Terus yang ketiganya apa? Ikhlas. Ini mah susah dikontrol ya, kalian aja masing-masing lah. Kelima nih, keempat kekhusyuan juga susah dikontrol, kalian masing-masing ada ya di antara kalian. Tahun yang lalu, sekarang sudah. Saya beberapa kali sholat di samping dia. Ada yang ketika sholatnya resah. Bergerak-gerak terus. Kadang-kadang sambil ini kuku, bersihan kuku gitu. Kadang-kadang dia lagi sholat tuh. Kekitanya yang ada di samping jadi apa? Kata orang Sunda, ebat. Terganggu tuh. Jadi waktu sholat fokus. Jangan gerak-gerak tangannya dengan gerakan yang gak perlu. Dengan garuk-garuk tidak gatal, dengan memeriksa kukunya, dengan membetul-betulkan kopeahnya gitu ya. Dengan lihat ini. Jangan. Ini menunjukkan ketidakkhusyuan apa? Hati. Kata Sa'id bin Al-Musayyib, "Lau khasa'a qalbu hadza la khasa'at jawarihu." Beliau melihat seseorang yang kayak gitu tuh gerak-gerak. Apa kata beliau? Kalau hati orang ini khusyuk, khusyuk juga seluruh anggota badannya. Diam, mematung, fokus ya, pandangannya ke tempat sujud, pikirannya fokus ke bacaan, menghayati, dan semua anggota badannya fokus sesuai dengan gerakan yang sedang dia lakukan. Sedekap itu sikap taslim seorang hamba kepada Allah. Tunduk patuh, siap taat penuh. Ruku sikap ketika orang menghinakan diri di hadapan Allah. Sujud sikap ketika seseorang merendahkan diri di hadapan Allah. Itu hayati. Sekarang umpamanya kita berada di depan guru atau siapa orang yang kita hormati. Sikap kita kan diam, tidak banyak bergerak. Gak pernah kita ngobrol sambil lihat ini kuku gitu ya, dimocel-mocel, nyokel-nyokel kuku, lihat. Sambil digetok tuh sama gurunya. Apalagi dengan Allah Azza wa Jalla ya. Nah, untuk khusyuk kita akan ada kiat. Nanti mungkin di materi setiap Jumat kita akan membantu semua santri untuk bisa khusyuk di dalam sholat dengan mengajarkan tarjamah bacaan sholat. Kata per kata. Seperti Allahumma ba'id baina khotoyaya. Mungkin ada di antara kalian yang tidak apa? Tidak tahu arti dan maksudnya. Kita nanti jelaskan. Allahumma ya Allah, ba'id jauhkan antara. Ba'id jauhkan olehmu, baini antara aku wa baina khotoyaya, dan antara kesan. Kata per kata. Dan dites satu-satu. Agar memastikan kalian ini tahu makna yang dibaca dalam sholat. Kalau udah tahu nanti dihayati kata per kata. Dari takbir sampai salam. Ya. Nanti insya Allah akan kita terangkan. Ya. Anak-anakku sekalian, cukup pagi ini sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk tanya jawab. Cung, siapa yang mau nanya? Dulu. Yang baru ini nih, no. Ngacung. Mana mic? Kasih.
1: Assalamualaikum, Tad.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Saya Samir.
0: Samir.
1: Syamir.
0: Syamir dari
1: Gunung Halu.
0: Gunung Halu.
1: Tad, kalau kita misalnya salat terus lagi gak fokus itu, Tad. Terus salat lupa berapa rakaat, terus itu harus ditambah atau tidak?
0: Udah. Syamir dari Gunung Halu. Kalau salat ngelamun terus lupa berapa rakaat. Pertama, jangan ngelamun. Jangan lupa. Lupa itu bukti tidak fokusnya sholat, tidak khusyuknya sholat. Pertama, kedua, bukti tidak berjamaah. Salah satu di antara hikmah berjamaah adalah menjaga diri dari lupa. Karena mengikuti imam. Jadi kalau ada orang yang sholatnya lupa udah berapa rakaat, nah itu ada pasti satu yang diabaikan. Pertama, tidak berjamaah. Kedua, sahun. Andai ini terjadi, apa yang harus dilakukan? Ambil rakaat terkecil. Umpamanya ini 2-3, 2-3, ragu. Ambillah 2 rakaat. Karena 2 rakaat ada hal yang pasti, 2 rakaat lah pasti. Tapi yang ketiga diragukan, ini ketiga apa kedua ya? Rasaan kedua, rasaan ketiga gitu. Berarti yang 2 yang pasti, yang 3 yang ragu. Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Jadi hitung 2, nanti sebelum salam kita sujud sahwi 2 kali. Jadi sujud sahwi sebelum salam itu setelah masih hiddajal. Jangan dulu salam, sujud dulu. Apa yang dibaca dalam sujud sahwi? Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Terus duduk. Baca rabbik firli biasa. Terus sujud lagi, subhana rabbiyal a'la. Lalu duduk lagi, baru salam. Dari mana tahu bahwa bacaan sujud sahwi subhana rabbiyal a'la? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun sabbihisma rabbikal a'la, beliau membaca subhana rabbiyal a'la dalam sujudnya. Lalu beliau menyatakan ij'aluha fi kulli sujudikum. Jadikan ini sebagai bacaan seluruh sujud kalian. Termasuk sujud sahwi, iya. Lalu bagaimana dengan doa yang banyak dibaca subhana man la yanamu wa la yashu, atau subhana wa la yashu man la yashu wa la yanam. Maha suci Allah yang tidak pernah lupa, tidak pernah tidur. Ini bukan hadis Nabi SAW yang sahih. Saya yakin kalau video saya ini dipenggal, bahwa ini enggak ada riwayatnya, nanti ada yang ngebantah, buka kitab fikih, nih ada riwayatnya. Padahal riwayat itu bukan dari Nabi SAW, mungkin empat ulama. Ketika ada ustaz yang menyatakan as-salatu khairu minan nam, ada yang menjawab shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin, ini enggak ada riwayatnya. Lalu ada yang ngebantah, buka kitab fikih, nih ada. Ternyata itu bukan riwayat, pendapat si pengarang. Shadaqta wa bararta sudah. Terus si orang yang maksud dalam riwayat lainnya enggak disebutkan riwayat siapa. Sahih tidaknya. Tada tambahkan wa ana ala dzalika minasyahidin. Enggak ada riwayat itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi penjelasan ustaz, kesimpulan dari kajian tentang kitab-kitab fikih dibantah oleh 1 kitab fikih tanpa riwayat yang sahih. Kita tidak menjelaskan secara detail dalil-dalil dari apa yang terangkan sepintas saja, sebab bukan momennya untuk menjelaskan dalil secara rinci di momen itu. Tapi di bagian lain ada. Jadi termasuk sujud sahwi, bacaan yang benar apa? Subhana rabbiyal a'la. Nanti ketika kita menjelaskan kesalahan dalam sujud sahwi, kita bahas riwayat doa subhana man la yanamu wa la yashu. Bahwa itu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan dari Nabi, bukan berarti bukan bagian dari agama. Karena agama sumbernya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tambahan dari orang lalu dianggap bagian dari agama. Ya boleh, ya. Jadi lakukan dulu sujud sahwi, barulah salam. Wallahu a'lam. Cung lagi. Dekatin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Nama ana Fadlan dari Pasteur. Ustaz, izin bertanya. Jika sedang sholat tapi ada luka misalnya di kaki, lalu luka itu mengalir darah, apakah membatalkan sholat? Mohon penjelasannya, syukur Ustaz.
0: Iya. Apakah keluar darah membatalkan sholat? Tidak. Semua kitab fikih ketika menjelaskan pembatal wudu, pembatal sholat, enggak ada. Di antaranya keluar darah. Kecuali kalau wanita lagi sholat keluar darah haid, ya batal ya. Keluar darah nifas, ya batal. Tapi kalau laki-laki enggak haid, enggak nifas, terus ada darah keluar, maka tidak batal sholatnya. Karena itulah maka Nabi, para sahabat termasuk Nabi SAW setelah perang mereka sholat dalam keadaan berlumuran darah. Baris perang luka-luka, datang waktu sholat-sholat dalam keadaan berlumuran darah. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an di akhir hayatnya waktu sholat subuh kan ditusuk sama orang namanya siapa? Abu Lu'lu. Kemudian berlumuran darah. Beliau melanjutkan sholatnya sampai akhirnya wafat. Jadi keluar darah karena ada luka, mimisan atau yang lain-lainnya tidak membatalkan sholat. Boleh gak dibatalkan? Kalau mengganggu ya boleh. Umpamanya mimisan terus keluar. Saya pernah tuh. Waktu sholat maghrib jadi imam, pas ruku enu ngecelak, luh darah, dipenet tambah banyak. Akhirnya udah dibatalkan, gak bisa baca-bacaan lagi. Seorang aja maju menggantikan imam. Ada pernah ya, tapi membatalkan bukan karena dianggap batal oleh darah, tapi karena memang ngacur terus saja gitu. Jadi tidak batal, boleh enggak membatalkan? Ya kalau mengganggu ngucur terus ya boleh. Nanti setelah itu, setelah berhenti darahnya, lalu sholat lagi ya. Wallahu a'lam. Cung lagi. Itu belakang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Perkenalkan, nama ana Ridwan dari Cijerah. Izin bertanya, apa hukum sholat menggunakan kaos kaki dan apakah boleh? Syukran.
0: Boleh gak sholat pakai kaos kaki? Boleh, gak ada larangan. Asal bersih. Maksudnya bersih dari najis. Kalau kotor dengan tanah boleh? Boleh. Asal tidak najis. Harus dibedakan antara suci dengan bersih. Kalau bersih dari kotoran, kalau suci dari najis. Asal suci, walaupun kotor enggak apa-apa. Sholat di atas tanah, kotor apa bersih? Kotor. Suci apa najis? Suci, tanah suci. Kecuali kalau kita lihat di sana ada kotoran, ya, habis ada orang kencing di sana, ya jangan, jangan di sana. Cari tanah lain yang tidak ada najisnya. Tayamum dengan debu, itu bersih apa kotor? Ya pasti kotor. Suci apa najis? Suci. Nah, kaos kaki selama suci boleh sholat dengan memakai kaos kaki. Asal suci, kotor boleh, gak apa-apa. Pakai sholat pakai baju kotor. Habis main bola, kotor gitu jatuh. Datang waktu sholat gak ada baju lain. Terus sholat, umpam masjid jauh gak kedengaran azan. Sholat di sana. Pakai baju yang kotor tadi habis jatuh. Boleh? Boleh. Sah? Sah. Asal suci. Kotornya bukan najis. Kotor tanah biasa. Pakai kaos kaki, sholat pakai sendal, sholat pakai sepatu. Boleh? Boleh. Asal tidak ada najisnya. Kotor? Ya pasti kotor lah, namanya juga sepatu ya. Pernah gak Nabi dan para sahabat sholat memakai sepatu? Pernah. Suatu saat Nabi dan para sahabat sholat dengan memakai sepatu. Di jalan lagi safar. Di tengah buka sepatunya dan disimpan sebelah kiri. Lihat itu para sahabat membuka sepatunya semua. Tanpa membatalkan sholatnya. Di tengah-tengah sholat buka sepatu. Beres sholat, Nabi menegur, kenapa kalian copot sepatu kalian? Mereka menjawab, kami lihat engkau mencopot, kami juga copot. Ittiba ya, iqtida, mengikuti, walaupun gak tahu alasannya. Apa kata Nabi SAW? Tadi datang Jibril berbisik di telingaku bahwa di sendalku, di sepatuku itu ada najis. Makanya aku buka. Kemudian disimpan di sebelah kiri. Kalian mas sepatu gak ada najis, gak perlu dibuka. Gitulah intinya. Ini menjadi dalil. Boleh sholat pakai sepatu, pakai sendal, pakai kaos kaki. Selama tidak ada najisnya. Kalau kotor boleh? Boleh. Karena kotor tidak najis. Kotor bisa suci. Walaupun kotornya dengan tanah ya. Wallahu a'lam bishawab. Cung, siapa lagi? Udah dululah nanti jumat depan, cukup sampai di sini. Nanti yang tadi nanya, ambil yang tadi ngacung, ambil yang tidak ngacung, tidak nanya, jangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.
4: Bebaskan lahan untuk pendidikan Islami. Raih pahala abadi. Mari berwakaf di program ini. Salurkan donasi ke rekening BSI 7302068075 atas nama Masjid Umar bin Khattab.
5: Tilawatun murattalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Boleh nggak kita mengatakan kalau saya nggak ke dokter ini nggak akan sembuh? Kalau umpamanya tidak ada si Anu, saya akan celaka. Itu sama dengan berkata begini, kalau nggak makan saya lapar. Kalau nggak minum saya haus. Kalau tidak istirahat, saya capek. Boleh mengatakan begitu? Ya boleh. Ini ada memang realita anak itu. Kenyataannya demikian. Kalau kita gak makan, lapar. Kalau kita gak minum, haus.
3: Karena lapar dan makan ada hubungan sebab akibat. Akibat tidak makan, lapar. Akibat tidak minum, haus. Akibat makan, jadi hilang lapar. Akibat minum, jadi hilang haus. Ada hubungan sebab akibat? Ada. Kalau kita mengatakan kalimat tersebut dalam rangka menjelaskan adanya sebab akibat antara dua hal itu, boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Pernah enggak Nabi SAW mengatakan itu? Iya, pernah. Beliau berkata ketika Abu Thalib pamannya mati, itu kan harusnya masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Karena mati dalam keadaan musyrik Abu Thalib. Didoakan oleh Allah agar Allah mengampuni dosanya, ditolak. Tidak boleh. Tetap akan disiksa di neraka yang paling bawah untuk orang-orang musyrik. Lalu Nabi berdoa agar minta keringanan hukuman bagi Abu Thalib. Dikabulkan. Sehingga yang harusnya tingkatan nerakanya yang paling bawah, diangkat menjadi yang paling atas, paling ringan. Kata orang Selasa mah tepira, dikasih dua sendal, dipakai di kaki, langsung mendidih ubun-ubunnya. Itu yang paling ringan. Itu berkat doa Nabi SAW. Lalu Nabi menyatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena saya, pasti Abu Thalib itu akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Jadi mengatakan seandainya untuk memberitahukan kejadian yang sudah berlalu, itu dibolehkan. Seperti contoh umpamanya kita sedang nyetir, konsentrasi full, tidak ngebut, paling 40 km per jam atau 30 rada padat gitu ya. Mobilnya masih bagus, tiba-tiba ada anak nyebrang. Ada-ada. Kita rem, skuci.